0: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
2: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
0: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Jadi Pak Seskap, Pak? Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
7: Selain
5: Bapak,
7: tahu,
5: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
1: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
7: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga lah untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
9: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai nih mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: laporan khusus.
14: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
15: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
14: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
16: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
14: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
17: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
14: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti meriset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan

0: Pagi Indonesia, selamat pagi Banjarmasin. Senang sekali di kesempatan pagi ini kembali kami membersamai Anda. Bagaimana perasaan Anda pendengar pagi hari ini? Senang? Karena libur ya? Atau Anda juga saat ini ada yang lagi lembur di hari Sabtu? Gak masalah lah, kita harus laksanakan tugas negara dengan penuh semangat. Semoga hari ini kita bisa melaksanakannya dengan lebih baik lagi dan pastinya lebih semangat lagi. Anda yang baru aja tiba di tempat kerja, selamat datang ya, selamat bekerja. Semoga aktivitas yang dijalankan berjalan lancar dan juga sukses. Pagi hari ini seperti biasa pendengar RRI, kami selalu hadirkan juga informasi-informasi update dari rri.co.id yang tentu saja merupakan laporan dari reporter RRI. Di antaranya pendengar RRI, ekosistem batik capai 5.946 industri, serap 47.000 tenaga kerja. Pendengar, berita ini disampaikan oleh reporter Eliana Zahra Devina. Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 5.946 industri batik di berbagai daerah Indonesia. Ekosistem tersebut mencakup lebih dari 2.000 sentra batik di 11 provinsi dengan tenaga kerja mencapai sekitar 47.000 orang. Balai Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Syukur Idayati mengatakan batik berperan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan industri kreatif sekaligus warisan budaya. Menurutnya, pengembangan batik perlu memperhatikan keterhubungan tradisi, inovasi, keberlanjutan, dan kebutuhan pasar. Jadi pengembangan batik ke depan perlu memperhatikan keterhubungan ya, antara tradisi, inovasi, berkelanjutan, dan kebutuhan pasar. Ini dikatakan Syukur Idayati saat menjadi narasumber di community di sebuah acara ya, yang tentu saja ada di Surabaya hari Kamis 1 Oktober 2026. Idayanti menyampaikan nilai ekspor batik meningkat pendengar RRI 15,20 juta US dollar pada 2024 menjadi 14 juta pada tahun 2025. Jadi 14 juta US dollar tahun 2025, kemudian pertumbuhan batik pada periode tersebut mencapai 32,5%. Pada semester 1 2026 nilai ekspor batik tercatat 4,39 juta US dollar. Angka ini lebih rendah dibandingkan nilai ekspor sebesar 5,09 juta US dollar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dan selengkapnya ayo diklik aja di rri.co.id dengan informasi berita. Berita nasional, ekosistem batik capai 5.946 industri, serap 47.000 tenaga kerja.
1: Kita nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Petang milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
3: Himbauan keselamatan ketenaga listrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Kalau tadi informasi mengenai batik ya, sekarang informasi mengenai Kemenhub siapkan stimulus pajak untuk tekan harga tiket pesawat Nataru. Pendengar RRI, Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau saat periode libur Natal dan Tahun Baru. Nataru 2026-2027, salah satunya melalui stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan ketergantungan harga tiket menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini dilakukan dalam menghadapi potensi lonjakan perjalanan udara pada akhir tahun. Nah, hal ini disampaikan Agustinus dalam lokakarya Forum Wartawan Perhubungan ya. Terkait persiapan untuk Natal dan Tahun Baru ini sudah dipastikan harus disiapkan adalah bagaimana nantinya masyarakat masih bisa melakukan bepergian dengan harga tiket tentunya yang pasti bisa terjangkau. Itu sudah pasti. Demikian dikatakannya. Dan menurutnya pemerintah tengah menyiapkan stimulus PPN DTP untuk membantu menekan komponen pajak dalam harga tiket pesawat selama periode angkutan Nataru. Dan aturan pemberian stimulus tersebut akan dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan PMK. Selengkapnya di rri.co.id.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh. Tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan pesawat peristiwa tanah bergerak di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di kota Palembang pada tanggal 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan, peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Suizhuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel. Demikian Cek Fakta, kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Siap.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Di sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan dan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dibiayai oleh negara.
0: Bahkan, guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Alhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
16: Terutamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Sekolah Rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: terima nikah dan kawinnya Sarbi Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia.

di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.

0: Petang milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.

Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.

Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, demikian lintas. Demikian Banjarmasin pagi ya, yang nanti akan segera berganti dengan Banjarmasin siang. Saya Niar, pamit mundur di Banjarmasin pagi. Ada Oliana menemani Anda di Banjarmasin siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan segera dengarkan pukul 10 waktu Indonesia Tengah lagu Indonesia Raya diteruskan dengan teks Pancasila.
1: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111410.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: Halo RRI.
3: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Sih, kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
5: Bazar yuk.
6: Emang lagi ada bazar apaan sih?
5: Itu, bazar produk lokal.
6: Hah, produk lokal?
5: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
6: Emang apa bedanya sama produk luar?
5: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
6: Iya, benar juga lu ya.
5: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
6: Jangan pernah ragu untuk mendukung
5: dan menggunakan produk lokal.
6: Kami bangga buatan Indonesia.
7: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdapatan pulang lawan ulun di Bapandiran Urang Banua. Nah, di Habar Banua yang ini apalah namanya mengawani bubuhan pian jua nang handak bahabar ya kalau nah mumpung harinya jua baik-baik haji hari ini cerah berawan walaupun sedikit ada beangin inggih nah kayak apa jua nang ada di buncu-buncu jua buncu-buncu banua inggih mudahan sehatan beratan bubuhan pian lah hari ini nang pian gawi jua diberikan kelancaran kemudahan nah lawan ulun hari ini imbah acil niar lawan ulun Auliana nang mengawani pian sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nah jadi cuacanya bagus lah. Nah untuk apa nih namanya banyu sudah pinanya tambar sudah daripada semalam masin. Han kalau nyem jarang inta lupa saja pang nang itu enggih jarang gumbili tapi pang lahan. Lawan jua ulun hendak menyampaikan bahwa malam ini jua ada katupat banjar lawan Pak Acil Surya. Nah jadi nang apa jar orang tuh keganangan nak rindu lawan katupat banjar malam ini launching pulang gasan pian barataan. Ayo ulun hendak baterima dulu habar nang hendak bahabar hari ini jua silahkan lah. Nah ulun sampaikan jua bahwa nang haraga-haraga di pasar nih lah untuk hari per hari ini. Nah untuk bawang habang semalam hasil pantauan itu sekitar 30.000 sekilo. Lawan jua bawang putih di harga 37.000 sekilonya. Nah ini nang liwar benar harganya daripada nang harga biasa. Kacang panjang 25.000. Nah takajut-kajut tupang dapatnya tak lipik. Nah mbah itu pulang bayam jua. Lawan sayur manis iya jua ompat jua. Nah jadi pian nang handak bebelanja hari ini nang handak bemasakan di rumah pantau dahulu cek dahulu lah inggih sebelum pian takajut. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Nah inggih ini lawan siapa nih?
9: Abah Anissa.
8: Abah Anissa tabing siring. Napa habar pian Abah Anissa? Lawas na pian kada anu kada begabung.
9: Ada jam monitor aja.
8: Lalu, pian madam kemana kah?
9: Tempat banjar lagi dia.
8: Engge.
9: Ikam dua Bang Surya juga lah.
8: Engge. Nah.
9: Jamnya apa? Jam tayangnya apa?
8: Nang kayak dahulu juga, kada bau ubah, Abanisa. Ai, nah. Engge
9: jadi Jawa coba banyu eta sakit banyu nih.
8: Ah engge di wadah pian nang kayak apa nih banyu?
9: Ya, tak kurang kada kayak biasa aja, tapi alhamdulillah cukup aja, Bang.
8: Pakai anu kah? Pakai sumur bor kah, Banisa?
9: Ada sumur biasa aja, coba pakai mesin. Mesin gitu
8: nah. Inggi, pian tebing sini daerah gunung lo?
9: Gunung cuma ngalih jo banyak awe. Ini nang nyaman tuh di Gunung Hijau tuh dah, Gunung Biru tuh itu nyaman baju.
8: Oh, inggi padahal jir parak-parak daerah gunung nih nyaman banyu gunung.
9: Ada weh.
8: Oh inggi. Jadi nang kayak apa pian pang betukar kah atau nang kayak apa Abah Nisa?
9: Nah kada aman jar untuk sementara aman aja.
8: Oh inggi mudah-mudahan nih hujan. Tapi ada juga jar hujan nih beberapa wilayah.
9: Sini masih belum lagi weh. Ada nah. Kilat-kilatnya
8: mula. Sama belum aja lagi. Inggi mungkin bisa bergeser ya kalau lah anunya Abah Nisa lah. Hujannya nih tunggal dikitan inggi. Kalau nya sudah memasuki yang ujungnya ber-ber-ber nih pinanya hujan parak nih.
9: Yeah. Anu mana aku senang mana aku dagar anu apa nganti ketupat banjar
8: kan pulang. Inggih, nah inggih daripada anu banyak nang betakun jadi ai JJ sudah jarulon lawan anu lawan Amang Surya gas aja sudah dah jarulon. Inggih
9: dari ada aku langsung dengar yo si anu si Mas Rio langsung dengar.
8: Pon inggih lemas kalau menyelam inggihnya diving di anu di anu mencari anu mencari iwak di laut.
9: Tapi ada pun pulang anunya kawannya orang sana juga si Wawan, Bang Wawan jar orang
8: Jorok. Oh, nggih Mas Wawan, nggih.
9: Aku meretor aja tahun aja jago.
8: Kodenya.
9: Nggih itu aja.
8: Ya, makasih. Terima kasih Abah Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abah Anissa di tabing siring. Assalamualaikum. Han, tapagat. Ayo, waalaikumsalam, Jarnan. Assalamualaikum. Nah, nang hendak bahabar, ayo. Tadi Abah Anissa di tabing siring, nang mahabarakan. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum Mbak Elia.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah kane. Kabar baik. Nah, Mbak Mai kane Kota Baru.
10: Baik.
8: Nggih. Kenapa Kota Baru Mbak Mai?
10: Tapi ya panas, dede nah. Hujan.
8: Iya, ketu. Banyu kayak apa banyu pian?
10: Aduh, banyu ngalih ya di endo. Saya beli.
8: Oh, maai berapa anunya? Nukarnya seember.
10: Kalau pakai dirijin 1000 sini. Pakai nang apa tandun kayak uang nyampe ta.
8: Heeh. Ah, jangan anu, jangan tundun lain lah, nah itu pisang.
10: Lain. Heeh. Anu 65 dia 75 banyak lah.
8: Inggih, umay lah. Amun bad jerigen 1000.
10: Panas airnya.
8: Inggih.
10: Anu tanaman bendera matian Lombok ulun ya, toh ide mati deh.
8: Kariting dapatnya rombok, lombok kariting bertambah kariting.
10: Kan disiram pas dia pagi tanam bayinya dia.
8: Pokoknya nang bertambah kariting lomboknya.
10: Semuaan.
8: Burangnya gin juga bisa kariting juga empat juga nang tukang simbur.
10: Ya, karingnya juga. Satu mat belepai, satu
8: mat. Nah itu mbah nih banyak kita tampung.
10: Maka bijinya ngalih, maka nak mandi tago.
8: Nah hikamam nih banyak kita tampung tawar aja dulu nah.
10: Bijinya humap, tapi yang sini emon bangin nah. Kalau sore ini bangin ya, ya ampun. Takipai yang lebaran ini apa ada?
8: Nan macam-macam takipai. Saya jangan ihlah tapi takipai lahan. Tak kirap ke tetangga sebelah.
10: Inggi. Debunya mana banyak banget.
8: Debunya banyak banget. Tambah bang banyu mana? Jar to diambil banyu gunung juga kan yang dijual orang.
10: Adi di banyu gunungnya tu di atas tak? Jauh sampai dari rumah ulun neh.
8: Nang ambil bawa pickup kalau lah.
10: Pakai kendaraan depan.
8: Hey. Nang kayak apa membawanya?
10: Pakai mobil, bukan ada di mobil.
8: Oh, menungkar ke sana kah ke atas ke berjalan?
10: Iya, menungkar ke sana.
8: Oh, kalu.
10: Kalau ulunnya dede lagi.
8: Kalu eh ada orang berjajah kayak itu nambah pick up kah?
10: Umurnya udah anu juga, karingan deh juga.
8: Enggih, nah mudah-mudahan hujan lah ya kalau serentak
10: ya,
8: nah.
10: Ya, mudah-mudahan aja sikap hujan lah.
8: Banyu ampe, masin.
10: Di sini anu pang kada masin bang, tapi
8: enggih di situ banyunya kada masin, banyu gunung. Ya kalau enggak di sini kan banyu bakunya kan dari banyu sungai.
10: Sungai jauh banget sini dede.
8: Maaf pian dapatnya nugin gigi gin dapatnya.
10: Ada pulang kah malam ini sungai. Anah deh ke tempat Banjar.
8: Ada pulang hari ini.
10: Ada.
8: Nah,
10: sama single-single lah.
8: Hei Mbah Pang. Single terus.
10: Ya katanya itu aja bayinya dah.
8: Enggak Mbah Mai.
10: Abah Anissa tadi. Buat semuanya aja salam sehat ya. Buat Mbak Aulia semua. Kesehatan selalu.
8: Tinggi, amin. Terima kasih.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jar Pak Amangan jarlah mandi Banyumasin je begetah je gigi empat juga begetah je sidin uma. Untung kada jar ulun lah gigi begetah anu apa nih namanya rampit. Iya kalau ana namanya begetah tuh biasanya ada kau benganga. Inggih, ayo siapa lagi nang anak bahabar. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
8: Nggih. Apa kabar pian, Pak Imi?
11: Kabar baik.
8: Nggih. Nan, sehat aja ka pian?
11: Alhamdulillah sehat walafiat.
8: Nan, lawas pian kada tanu. Ada mengudara nih. Nggih, ke mana?
11: Anu, aku lagi anu dalam keadaan kurang sehat ya, Uli.
8: Oh, nggih. Musimnya pang lah, Pak Imi lah.
11: Iya, tapi aku ini ada spesialis penyakit adik.
8: Apa pulang neng itu?
11: Hemodialisis.
8: Nah, Ika mam pulang. Ika mam.
11: Karena kawai sudah sampai masanya ya kalau.
8: Inggi dasar bujur. Terima aja kalau. Nah,
11: iya.
8: Inggi. Tapi banyak aja.
11: Aku pernah di Kota Baru Aulia.
8: Inggi.
11: Kalau musim hujan nih Gunung Ulin biasanya yang kayak yang anu. Yang nyaman.
8: Iyalah.
11: Nyapa jual baju di situ.
8: Oh, alah, hainggi.
11: Jadi rata-rata orang-orang yang di kota tuh kebanyakan mengambilnya di Gunung Ulin.
8: Oh, inggihlah di sanalah.
11: Iya, di sana guntungnya anu banyunya anu banyak.
8: Banyak, inggih.
11: Iya.
8: Berarti kalau di situ tuh hibak lah, iya nang gugur ke bawah,
11: artinya iya, teis. Inggi teis. Tapi pada padanya juga orang ya aulia di rumah inggi. Di rumahnya masing-masing inggi. Pakai selang
8: lah.
11: Iya. Inggi. Ada PDM warga juga tah, yang mbak iuran juga jadi buatnya tuh.
8: Oh inggi, mbak Andi juga lah, betarif juga lah sebulan lah.
11: Iya tapi murah aja, kata anu ongkos perbaikan-perbaikan aja.
8: Inggi lawan juga supaya banyunya bersih, juga mengalir mungkin lah kayak itu inggi.
11: Iya.
8: Ada rigat.
11: Jadi di situ tuh banyak yang mengolam juga lah. Ya kan banyunya lebihan.
8: Inggi kolam iwak lah.
11: Kolam iwak.
8: Iwak apa aja Pak Imi?
11: Nila.
8: Oh inggi, iwak anu, iwak sungai lah.
11: Segala itu ada.
8: Inggi.
11: Ya. Abang Surya kayak apa kabarnya deh?
8: Alhamdulillah baik aja, sehat aja si Den. Nah, kau aja pulang mengisi si Den semalam, Mbak.
11: Kalau ya, kalau sekarang terdengar aku dengar di sini deh.
8: Ada kena si Den, anu ada jam-jamnya misalkan pas ulun kena dinas ya kalau nah kena ulun siaran kawa si Din umpat pas si Din lewat-lewat sini nah.
11: Oh iya.
8: Inggih. Si Din bisa.
11: Aja dulu
8: kalian juga. Inggih, terima kasih Pak Imi.
11: Ya, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nan. Pak Imi di mana nih? Di kawasan Mantapura. Ai si Din lah. Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nah, nah kayak apa pian habarnya Bu Rosita?
12: Alhamdulillah sehat aja.
8: Kapan nih pian tompat jiwa ke Banyumasin jar anu Amang Surya seraba begatah, gigi begatah jar ulun kada kawa pian anu.
12: Kenanga. Kada kawa ungkap pulang.
8: Kada kawa ngapian alhamdulillah jar ulun.
12: Alhamdulillah di Tunjung Maya ni banyu aman Jepang oleannya ada Jepang mati total tapi kada lawas.
8: Tapi berasa juga lah
12: jangjarja. Kenapa? Aku kada tahu Pak, aku bakal bisa anu nih. Berasa kalau bisa kayak gitu kan terasa apa? Biasa aja itu nah.
8: Inggih. Nya kan intake-nya ini kan ada nang di Sungai Bilo, intake-nya ada nang di daerah kawasan Kaitangi Ujung tuh kan ala-ala apa segala macam.
12: Heeh, kalau lah.
8: Inggih, rupanya kan ngambil dari situ tuh baju bakunya lo kada kau lagi mau lah saking tingginya anunya tuh kadar garamnya tuh inggih.
12: Iya. Kalau di Banjarmasin Timur ini aman-aman cek lah aku. Anu lah dua dah adingku tuh di Pandu tuh kada jopang ya anu hantar aku nih kalau minum tuh kan pakai banyu galon jadi kan tetap di anu tetap tahu ngerasa kalau merasakan bersikat gigi tuh aman kada terasa juga apa hantar apa perasaan kulat home liru
8: macam-macam jadi jurun ai amun pian hendak menjarang hinta lo gumbili jurun aman aja jurun kada usah lagi pian membuat uyah
12: jual ya begitu maksudnya jadi hinta lo asin dah
8: nah itu jurun. Tapi bang jaran nojer Pak Amangan, aku nang awak likat aja nang kayak begatah aja. Gigi empat juga jadi jeru.
12: Gigi mah. Karena kalau lagi mah kalau berikat jadi kem tadi.
8: Aduh, karena pulut ke gigi jerulon.
12: Aliana Abah Nisa mencari Masri aku antara 2 jam mungkin lah anu apa nih lamas di pasir kada mungkin aku tak kirap
8: misalnya. Ya, bisa juga si Din. Inggih anu karena rancakan sudah anu bekiros si Din. Beguling di pasir.
12: Karena

0: paraka itu tinggi alu aika jumpet juga si din jerulun anu menyelam jerulun
1: iya iya salamnya bertahan oleh yang lah
0: berasita
1: lawan si apa Pauzan tuh nah kan mas ada
0: enggak sama Ojan nah si Ojan
1: ya masih banyak kalau enak lah
0: sedikit cepat ada berdapat lah amin ya alamin
1: berasita nah ini bila bila berencana kan ada berdapat bi anu bila yang pakajut terdapat nah,
0: bujuran ini nah kayak semalam pian berdapat kelolaan Haji Surya.
1: Nah, enak, mau dikade berencana tuh lah ini, ada berencana. Nih, pas barangnya ada lah, sudah kena ada ini dah, sudah.
0: Nge.
1: Anu ini, anu. Kayaknya lah ini tuh bagus, pada saku ini tuh, nang kem goreng tuh anu, tuh lebar.
0: Nge, umah himung bana si Din.
1: Nah, anu selain oleh ini harganya sama, anu yang merek lain.
0: Walah, hai, nge, tapi pinanya tuh yang menang ada nih lah. Pas digoreng,
1: nge. Tipis banget lah
0: tipis inggih ma majer ulun bagusnya maka putih pang di anu di sanga
1: anu harganya jaku sama aja juga kan anunya aku malah sebab olehnya lah kan binantu orang kan tuh aku ada di pasarnya orang merabahan aku berpesan lah jar kok kalah ayo ajarnya anu tak bawakannya olehnya kalau binantu berapa 15 kan gua itu kalau di rumah juga mah di rumahnya olehnya itu cukup tuh sekali hadap sebungkus tuh lah
0: ya am sama aja juga nang ada nih raja karokok juga
1: sama karena joko bilenya jarang ngebilek bilenya aku deh karena bilen kamaraban ayu hajar kok kalau bilenya
0: amun nama anu pakai amang surya itu rencak keropok lo nasi si Din memuntal memulun
1: ya juga di rumahnya olehnya anu kalau keropok juga kurang
0: ini kalau keropok nasi lah nyaman benar
1: tang simpan kok ada lagi habis anakku cari kan ada lagi joko ada barang kan aku joko bilenya ini coba pesan aku bilenya ada
0: kamaraban enggih
1: merabahan
0: nah
1: kemana sih ngelun sapa nih lah lawan yang ngaruh negawian kan kata singgah-singgah juga ngelainnya yang ngaruh nunggu itu begawi jadi kita sama tahun juga kasih itu
0: ya makasih banyak lu lah ngarung nah nyar kau tak singgah ya kalau inggi buru sita
1: tempat anu nah ke tempat banjar kan
0: inggi hadangi malam kena jam setengah sembilan inggi
1: jalan makasih banyak lah
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ibu Rosita Tunjung Maya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Napa kabar?
2: Kabar baik.
0: Nah inggih apa nih diulah nih hari ini
2: kalian apa nih
0: kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Apa diulah hari ini?
2: Ada tahu lagi nah
0: gangan asam kah? Gangan asam iwak tongkol ya aku takutan mun makan iwak tungkul wah ini.
2: Kenapa tadi?
0: Kalau pina ada jeriji.
2: Oh iya.
0: Iwak tungkul. Oh my god.
2: Ada kukunya aja.
0: Ada kukunya aja. Iya, mun nang ada jeriji, mun becincin, cincin emas 10 gram enggak ada apa-apa am. Kan model yang kayak dapat anu, dapat apa toh namanya? Jackpot. Mau jackpot.
2: Semalam kan ada kalau di sini anu orang pakai anu mobil membawa iwak iwak karing tadi iwak karing yang kalah
0: senang ya oke
2: kira mama kenalin aja dulu sih mama
0: takutan juga kasih Den
2: kau bina asap dah kota makan ya nanti mama agak gelianan lah kongen
0: an kayak apa yura kongen gelianan yuk lah
2: gelianan ker
0: kisakuai lah saanu keingatan itu si Den Mbah yo han mudah nih nang kapalnya tuh lakas dibalik ke anu terdapatan orangnya bisa juga ada nang di dalam mobil lah tak anu tak apa jar orang tuh tak kurung
2: oke mudahan maksudnya kita anak kembaliannya dapat tuh nah
0: dasar bujuran nah kita doakan aja ya kalau kasihan keluarganya nama nunggui masih
2: kasihan juga keluarganya nih
0: di sana di pelabuhan menunggui nan ndak kejelasan keluarganya di mana nang kasihan tuh nang takapit nang ta anu apa takapit ya nang tak kurung di dalam mobil lah kada kada kawa keluar nah gitu
2: tinggi tuh kurung ya kan bunyinya anak hendak diangkat aja semalam tuh juga kapalnya
0: iya hendak diangkat tapi kan menunggu tendernya kalau nih siapa kena anunya kawa memenangkan tendernya nih kan mengerucut sudah dari nang semalam tuh ganar siapa yang wani gitu nama anu kan tapi jatahnya tuh kan membalikkan kada stumat 3 bulan waktunya sampat hancur anunya. Cuman kasihan pulang nang tukang salam nang ini. Salam ya. Ih nang menyalam di lautnya ada kalau nanya kan terbatas juga kada kawa pang sembarangan juga. Nah. Tupang.
2: Iya.
0: Ayu jeputai makan iwak darat aja dahulu.

0: kani wak apa yuk
1: Nah,
0: pekat.
1: sapat. Nah, sapat karing ya kalau.
0: Iya, sapat karing.
1: Saya
0: Iwak anu sih, nemunya iwak nila, iwak buhan apa, iwak ikan mas, belum ada pang lagi di sini nah.
1: belum ada lah biawan, ada juga aku lihat pinanya nih di pasaran.
0: Oh di pasar anunya orang beli, oh yang di perumahan tuh kalau orang cari aja biawan tuh.
1: Biawan anu biaya maka biawan hintalu biawan gede-gede nyaman benar ikam ih maailah apalagi nang di apa di jarok jar model nang kayak nang di diasinakan orang tuh nah
0: Ada samo.
1: di lain di, ada juga nang di
0: Samo.
1: samu ada juga nang apa tuh lagi
0: Apa ya lagi?
1: nang di ih hai bahasanya tuh pajak nah pajaan
0: Ini pajak.
1: dulu pajan intalo iwak put nyaman jo putai ma ehe pokoknya penyakit makan anu aja iwak asin aja tapi tensi pang dulu darah sebelum mau makan
0: Atau pusing rame jalah
1: iya am nah
0: atau pusing
1: sekalinya tinggi darah temakan manu iwak karing terus
0: nggih
1: ayo ha itu aja keput kabarnya put
0: nggih habarnya ulun di sini menyambangi ulun sini aman aja pang
1: aman aja
0: aja
1: laput lah eh masjid juga laput situ
0: ada di sini kada kada pernah masjid sini banyaknya
1: oh bendungan pang parak situlah
0: nggih aliran aliran apa tuh bendungan riam kanan
1: riam kanan tapi riam kanan anu jual lah yu masin jual lah banyunya
0: ada kalau situnya di dalam itu ada juga kalau orang situ mendapat iwakan di dalam mana tuh
1: banuana betambak
0: nggih
1: Boh nyaman benar putih di situ menyenungkar padang tambaknya.
0: Tapi anehnya beda juga pang rajin kan harganya ini tambak yang mana iwak di sini iwak nila di sini kan lah iwak nila yang di sana rajin.
1: Oh beda lah apa
0: beda
1: bedanya?
0: Rajin mananya harganya.
1: Apa bedanya?
0: Tapi rasanya lain juga jar jar orang tuh.
1: Ii ada yang ngerasa model kayak rasa lumut tuh apa yuk?
0: Asal apa jen asal asal gara aja yuk orang.
1: Nah itu ada juga rasa lumut. Tahulah ikan pas sudah dimakan. Eh, apa nih jarku rasanya kada lain nilainya nih rasanya.
0: Nggih.
1: Beda.
0: Iya ada jar-jar orang anu aja. Eh aku aja nukar iwak nila situ semalam di pasar nih. Temurah jar. Kayak apa garang aja orang dulu nih anunya. Iwaknya kan beda-beda kalau nilainya tuh.
1: Iya.
0: Kalau iwak di ulun ini nya ada larang pang lain ta larang tuh orang bejual tapi nya ta nyaman jua tadi makan.
1: Ih pang nyam.
0: Nggih.
1: Nyelenain pang lah. Ih nya dagingnya ada nang bau lumut, ada nang kada. Nah, tergantung rupanya lah pakannya kalau lah. Haraguannya.
0: Gi am tu kalau mana banyunya jua kalau jua ya.
1: Bisa jua lawan makanannya jua mungkin jua lah. Jadi sampai pina rasanya pina lain.
0: Tinggi iya.
1: Ayo ja, hati-hati ketulangan aja kebanyakan makan iwak.
0: Iya, mun ketulangan sini ada.
1: Hah?
0: Ada aja abah buang ya kan.
1: Oh iya kah, umai benganga aja lebar-lebar. Oh, ajar sekali mau.
0: Abah ketulangan, wah ketulangan jelas.
1: Han.
0: Ketulangan aja, Pak. Sebelah kiri jelas.
1: Kalau kangen sidin lah.
0: Ada. Mau minum ya sedain gitu ya?
1: Bah iya amdah mana mau omongnya tulang papuyu tulang haruan mana kau mau minum? Nang ada bengkak dulu 3 hari mahadang.
0: Ada kan apa anehnya? Tapi namanya orang kerajin mana kan orang rajin? Anu di apa? Di julungnya abah banyak Jepang dulu rajin.
1: Oh iya dibaca Sidin lah.
0: Men ulun lagi mau pada Jepang.
1: Nah, kutuk berarti Sidin itu keluar mbah diranakan batis Sidin badahulu. Rupanya anak pejalan Sidin. Nah, ya kalau itu biasanya ayo jemputa itu aja kabarnya.
0: Itu aja. Ya, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Karang Intan Han ketulangan jadi calukakan. Sekalinya kada diberi banyu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ailah. Pina lain nih. Calukakan
2: hebat suaranya.
1: Halo, oh, waalaikumsalam. Suara pian ka bergema Amang Rianai. Han.
2: Gopinan.
1: Iya dong. Apaan tuh?
2: Pakai anu nah.
1: Pakai apa pian?
2: Pakai telepon suara aja dah.
1: Oh maailah Han. Agak lain nih pinanya nih pe WA Sidin loh ini.
2: Pakaian aja. Enggak kelihatan kan gambar? Enggak kelihatan kan gambarnya kan?
1: Enggak tuh.
2: Malu ah.
1: Enggak tuh.
2: Saran terbaik aja ento kan.
1: Berasih
2: aja lo.
1: Berasih aja, enggih. Nah, malam ini nah ada ketupat banjar malam ini lo namang Surya.
2: Kau teleponan lah.
1: Kau beteleponan ya kada kau pang. 30 menit aja waktunya mana kawa.
2: Oh, enggih. Artinya setia mendengar aja ya lo.
1: Setiap tikungan ada. Enggih,
2: salam terbaik aja untuk Sidin ya lo. Dan anak aja lancar tugas Sidin ya lo.
1: Amin, enggih. Anu banyu nak ya apa Mang Rian di sana aman aja lah.
2: Kalau banyu di sini lancar aja lo, banyu leh cuma mau ambil nah kayak gitu nah.
1: Oh, ba anu pulang kah? Berjalan pulang ke atas.
2: Kalau nyeliding kan ada jalan lagi, nyeliding.
1: Anu kah mati total kah
2: di udah pian? Jelas sudah.
1: Inggih, jadi pang minum anu ai banyu sumur borai.
2: Kada untuk mandi aja mun menintu bakar tekungan.
1: Kayak Mang Surya juga. Begatah aja sih Din.
2: Ano mude hanta no.
1: Iya, inggih hanta. Nah, banyu laut.
2: Jadi kita pernah mano. Iya, pernah cuma kawajan sabun tuh bebue aja kalau kita mandi kena bebue aja.
1: Inggih.
2: Betapas bebue aja. Mm-hmm. Nah, terus kalau nya kita jarang lah bahasa Indonesia itu jarang tuh apa ya lah.
1: Hah?
2: Di apa tuh?
1: Direbus
2: kalau
1: dong.
2: Kalau jarang tuh Oh, direbus.
1: Direbus gitu, dong.
2: Itu bukan gumbili ya direbus.
1: Hah? Bisa aja sih lain direbus gumbili. Air juga bisa direbus, inggih.
2: Nah, terus air itu direbus di jarang banyu ya lo.
1: Terus air itu direbus di jarang, terus?
2: Nah, itu terasa no asinnya tuh no.
1: Oh, inggih masin lah sama aja di sini.
2: Nah, kita bisa mencobakan kalau kita bisa mencoba kan pakai anola di Manjarang 1-2 gelas. Nah setelah itu kita buat di kopi, gula, dan airnya yang sudah direbus di jarang. Nah itu terasa anu mau kayak lama-lama manis gitu.
1: Nah pian kadang alih hendak mengolah anu kalau misalkan lagi anu diare pian kadang alih mengolah oralit. Tinggal andak kita gula aja lagi di situ.
2: Iya. Gitu nah itulah kelebihannya daripada
1: kelebihannya inggih Banyumasin artinya kalau pas tekana diare tinggalan aja buat di teh lawan gula di situ nah buat ya kalau inggih pian hendak menjarang hinta lo hendak masin buat aja di situ jua direbus
2: itulah asin namanya itu
1: iya itu direbus dan juga dijarang itu
2: oh gitu ya
1: betul. Nah lucu.
2: Ano ini tersimpan nah, nomor ini ano Mbak Lia di situ Mbak
1: Lia. Ada nah nomor pian tapi kada bersimpan pang nomornya maksudnya tuh kada tersep lagi nggih. Nomor pian aja yang.
2: Kada maksud kita tuh kalanya misalnya kan kayak ini kalanya kita dengar ya lah yang lain rekan-rekan kita tuh nah masuk lewat WA itu sudah tercantum namanya oh si Ano mah ada masuk kan kayak itu berarti kan ada tertulis nama-nama yang
1: ini
2: lain.
1: Kan belum tersep lagi di sini karena kami sep di sini sama Rianai
2: tolong dong cekan gitu kan
1: iya dong enggak tuh siapin karena ulun sepakan
2: iya betul
1: enggih.
2: Kita coba-coba sini kan ada yang 4.000 lah, 4.000 tuh udah mulai, ya, 76 kan,
1: iya lah,
2: 76. Nah itu lain kada lewat WA itu lah.
1: Enggih, itu kada lewat WA tuh.
2: Yang WA kan 4110.
1: Iya, 410 yang lewat WA bisa, enggih, ayo ya, Mang Rian.
2: Jadi satu itu aja lah.
1: Satu ini aja, enggih, kalau yang 976 tuh kada kawa.
2: Itu khusus apa itu?
1: Khusus kesan apa nih yulah anu halo RRI kalau kada salah mau kada salah bujur iya, berarti
2: kalau kada kalau khususan kalau dikirim PTH ya kan
1: sekalian aja Banyu Yasin biar kirimi
2: dikubui enggak salam Engge. Terbaik jalan buat anu lah si siapa Haji siapa deh
1: siapa Haji siapa
2: siapa yang barusan masuk yang sebelum putri itu siapa dah
1: oi
2: Haji siapa namanya pindah
1: Haji siapa Ibu Rosita kah
2: Mas,
1: Haji
2: ya,
1: Rosita
2: enggak oh, nah ingge. Salam terbaik aja untuk Sidin lah mudahan rohoi rahayu
1: umai itu tong pandang rohoi rahayu iya
2: Nggih, dan tetap pandang itu
1: nailah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, terima kasih.
2: Sama potre dan sehat.
1: Nggih.
2: Nang di situ, Pang. Mbak siapa yang di tak?
1: Yang di situ, nang di situ tuh, Pang.
2: Tetok kak, boh. Pindah tahu benar itulah.
1: Nang tiga seanu sidin nang anu tuh, nang di situ.
2: Oh, yang di Subarang.
1: Nang di Subarang sana, nggih. Sungai anu.
2: Sungai Lauk.
1: Sungai Lauk tuh si Mihat, nggih.
2: Oh iya.
1: Sungai nah, Ulak.
2: Mihat ya lah. Haji Undan. Haji Undan siapa? Haji aduh hai.
1: Ayo, ayam be ayam.
2: Haji siapa,
1: nah? Ayam bebek.
2: Iya, iya. Ayam bebek. Ayam bebek. Nah, awan si anu lah, kalau masuk lari anu si lah si
1: siapa?
2: Si Herman lah, Herman lah.
1: Nengge ada, Herman. Sidin, nengge, Sidin lagi pukus, oh, nah iyalah. Pukus lagi bekerja.
2: Nah, awan siapa yang di Pala tuh siapa tuh Mbak siapa tuh?
1: Di Pala, di Palam kalau Mbak Ama.
2: Iya, di Mbak Ama, Mbak Ama Palam.
1: Pala neng itu tuh, nah, tuh kesan mola sop.
2: Iya.
1: Enggih, lawan pala nah, itu yang ada di kepala nih, Bang. Let's go.
2: Enggih.
1: Kepala.
2: Mbak Mei, Mbak Midan, Mbak siapa yang ngolah sambel tuh
1: siapa? Siapa Mama Madan?
2: Mama Madan, aduh, ini kebanyakan minum kopi sok ini nih.
1: Pian tuh nang becampuran oh, becampur Banyumasin.
2: Wala. Ya, salam terbaik ke jalan.
1: Enggih, terima kasih Bang Rian.
2: Mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan nang di Kota Baru nah. Awan siapa yang di Kota Baru dengan cara
1: Ibu Lia kah, Mbak Memei?
2: Ibu Lia, siapa lagi?
1: Mbak Memei.
2: Mbak Memei, siapa kita?
1: Beparakan haji wadah pian apa? Kada tahu lo pian, tetangga pian.
2: Jauh kan lo berapa kilometer?
1: Enggih tapi kan kau aja juga.
2: Nah awan,
1: terdatangi.
2: Enggih awan, ano awan rasana kita. Tuh nanti tuh kak saudaranya Maimunah yang itu tuh yang di seberang.
1: Oh iya kah Inggi. Apa tadi?
2: Fatimah. Nah, Fatimah aduh salam terbaik aja alam dan Inggi. Sehat.
1: Ayo kak.
2: Dengar kabar ke anu nih ke kampung ke pantai katanya lah.
1: Ya mudah sehat aja alam. Inggi. Amin.
2: Inggi, salam terbaik dan dia untuk di kalau di apa penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 lah mudah-mudahan selalu sehat dia lah.
1: Amin. Nirbal amin. Inggi.
2: Untuk sampaiannya mudah-mudahan kau berkunjung nih ke Kota Baru ya di kira-kira berapa gitu nah.
1: Enggih, kena ulun nano. Munyak Kota Baru kena.
2: Sebut aja nama ulun. Sebut aja nama ulun.
1: Dijamin
2: urang. Yang ke Delta sebenarnya di Al-Fazulu gitu nah.
1: Okay. Dijamin urang ada tahu aja. Enggih.
2: Enggih,
1: terima kasih.
2: Lihat anu. Ulun kulit lihat anu ini anu ulun belum benar nah.
1: Lewat mana pian?
2: Ulun nila posisi.
1: Hendak lewat darat kah lewat laut kah?
2: Biar video. Kada maksudnya posisi ulun ini kan bekupiah, kupiah jangan singgang.
1: Oh iya kah, Inggi.
2: Parang si, betampil.
1: Mbak singgang, nah, singgang ke mana tadi? Singgangnya ke mana?
2: Ke kiri. Jadi kurang kulir menampakkan diri kan kita.
1: Oh iya kah, umailah. Han, Auliana aja okay. Tertawa aku mendengar Bang Rian salam jejer. Nggih, kebanyakan salam sih Din ngalih kalau pinu lamas.
2: Nah, Om sorry alam dan kau bertugas malam ini lah.
1: Nggih, siap.
2: Kita tunggu untuk tugas ini malam hari ini mudah sehat alafian dan aman selalu.
1: Aman terus.
2: Untuk Kalimantan Selatan seluruhnya. Kota Baru pun demikian.
1: Nggih.
2: Terima kasih atas waktunya.
1: Enggi.
2: Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Amang Rian di Kota Baru. Assalamualaikum. Nah, mancungol berjanjian kan nih kisahnya. Ya aminggihan enggi sidin anu kultum. Alahan pada kultum.
3: Lahan pada
1: kolpong lagi. Inggi, kebanyakan menyalam nih si Din. Ulun takutan jar ulun kebanyakan menyalam. Inggi, iya jar ulun. Kedua nih ulun menyalam makan orang. Musah jar ulun dilapor akan dikadukan orang ulun.
3: Anu, apa tuh harapnya?
1: Mantangan udah kawin si Din lalu kaya itu aja. Oh, Din tuh kah? Wah. Oh lah, kada bahabar lah. Pantas saya pindah gelagapan.
3: Kayaknya amto.
1: Heeh.
3: Taruh sama orang.
1: mencurigakan sekalinya sih dia nengen nih.
3: Udah kawin, gerah wae.
1: Oh iyalah,
3: ini aja dua rasanya aja udah enak-enak
1: aja. An, pantas saya tadi itu pindah tuntung pandang rohir hayu jar akai jar ulun.
3: Udah kawin, gerah wae.
1: Inggih lah sekalinya. Kur semangat mandi apakah banyu kambang lah si dinin lah. Atau banyu mandi banyu anu neh. Banyu ulun rasa si dinin ini mandi banyu jaruk tigarun.
3: Nah ya antunya berpakaian bang si dinin tak.
1: Kamu kan
3: berpakaian takut nurang.
1: Tangkap orang bawa orang kapal 17.
3: Pakaian asal dicicipi si dinin mata binian nancapnya miring.
1: Iya am. Ini wadah pianak kayak apa nih banyu?
3: Nah, masih jejak lagi ha, makan hujan makin bertambah anunya tuh.
1: Masihnya.
3: Kali awli ay nambah ah banyu nang dalam
1: tuh. Iya, inggi. Balum mulai lagi. Maka julun matahari bilang nang kayak ceper sing bulatan sing tarangan genel bener.
3: Iya, tuh kan ha, tapi ayo tuh yuk. Udah ada ampe kena masirmu. Ada Jepang balen saatnya lagi yang lah.
1: Ini harus bemamang nek. Kayak ini caranya.
3: Ada di baris sakit lagi
1: jenazah. Inggih, tuh perlu tuh bapin duduk. Nah, supaya jadi berpindah.
3: Jadi
1: anak, bagus ya inggih.
3: Dasar gitu. Ada bapak, ayawan triatnya lah sebenarnya ada masuknya. Ya, tahu bin bang, jadi hanya ini masuk.
1: Oh, alah, hai lah.
3: Di anum tarus.
1: Beh, ma anumi tarus sih, Den. Heh, makai jagung dua.
3: Nah, ada
1: Tuhan.
3: Ya, itu
1: miskolnya,
3: tak.
1: Beh, tuh, kada boleh tuh.
3: Salah,
1: nah mau miss call bujuran si Dina sakalinya di Higa.
3: Nggih.
1: Bani pang nang kaya apa nih?
3: Bani kan anu pang ge pangatang ge pang sudah
1: nggih.
3: Aya sekali ge bagus, sekali kada bagus.
1: Nggih, jar lah karitingan ge bentat jar nan anunya tumbuhnya setanting. Nah, ika mam. Tepagatam si Din. Ayu am mano haja salasiah nggih. Bu haja salasiah di anjir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Nah, Jan tadi dicari Ijan, Nay. Dicari anu Amang Rian tadi jua.
4: Jadi kita mencari aku.
1: Ah, Ibu Rosita jua tadi.
4: Amang Ibu Rosita bujur.
1: Han.
4: Ibu udah tercinta lah tuh.
1: Embah, Ibu Negara. Napa nih kabar nih?
4: Panas banget.
1: Ya. Ipang harinya kada humap.
4: Kada juga. Bangin aja harinya.
1: Ih, perasa aku panas bujur ae, bangin humap. Matahari bilang kayak ceper gana benar tuh nah, warnanya.
4: Berarti malam ini siaran pulang lah.
1: Hah, lawan Amang Surya Kak, iya dong.
4: Oh.
1: Itu
4: Bang terusan, Pak.
1: Apanya? Nang kayak Pak? Tarusannya?
4: Tarusannya yang siaran.
1: Nang siaran kah malam ini kah?
4: 30 menit aja lah tuh.
1: 30 menit aja.
4: Ya.
1: Terus? Jadi malam ini kan lo Amang Padli. Nah.
4: Berarti sorenya kan anu lah Bebep Pak.
1: Sore kah? Lain. Bebep Pejah.
4: Oh iya. Aku tahu.
1: Aku tahu ain pada bebek mencari bebek pujur ya bebek tapi bebek pejah nang ya Pak.
4: Aja kabarnya.
1: Alhamdulillah baik. Nah. Iya, asal ojan bahagia aja di sana, selalu riang dan gembira.
4: Buat apa juga?
1: Mbah, buat apa susah?
4: Buat apa susah? Itu tak ada gunanya.
1: Nah, kalau lapar makan ya kalau haus minum. Sudah.
4: Habis umur di patah kurang.
1: Jangan dulu, amal beluman banyak lagi.
4: Kadangnya amal banyak. Amal sudah sampai waktunya.
1: Ai bujurai, tapi mun kawa dulu sebelum sampai waktunya nih ini. Dulu nah banyak ke bamal ayo.
4: Persiapan dulu ya kalau.
1: Mbah bujur. Han, namunnya nang sudah dikiau musana masuk di dalam situ. Jadi jin malaikat, ikam apa nang bawa jar.
4: Ada ibarat kita anak kuluk jauh tuh persiapan.
1: Nah, jar orang tuh bahasa lautnya tuh prepare. Uyu.
4: Uyu. Ustaznya Auliana.
1: Alhamdulillah. Nan.
4: Banyak ustaznya dia non di RR ini.
1: Ada, banyak.
4: Ustaznya Auliana.
1: Ya, Han.
4: Yaumil Mada.
1: Ya, Jor.
4: Pejahatan.
1: Ya. Mas, tapi kada dapat sertifikat tuh saja.
4: Ya kada, kada mesti gua sertifikat.
1: Iya, tapi perlu sertifikat itu.
4: Sertifikat itu kan sebagai anu gitu, sebagai penunjukan bukti aja.
1: Nah, makanya itu justru dari bukti yang itu tuh penunjukan.
4: Nah, iyanya anu juga apa? Kurang banyak juga tahu
1: ya. Oh iya, kadin tuh ah. Ayo Om sudah. Cara aja yang penting pian senang bahagia. Nah.
4: Senang terus juga.
1: Heeh.
4: Selalu mendengarkan RRI ya Allah, selalu di hati.
1: Ayo, mantap benar lo.
4: Pang ya Allah juga.
1: Ayo Pak.
4: Ya, dimanapun, kapanpun ya Allah.
1: Nyata aja ah. Ayo Pak.
4: Aduh, hai.
1: Kenapa jadi baduh? Ya, ada kan mengibit.
4: Tanda. Kawannya kurang nyaman juga ya.
1: Asli bujuran, banyak banget yang orang kerengusan kam, Janai.
4: Iya, makanya. Di, pakai mata kura tuh, dibak terus.
1: Anulah orang bobat lah. Iya, banyunya pulang. Pas banyu nang kaya ini banyak orang nang anu, kena muntaber.
4: Yang untung bejual banyu.
1: Yang untung bejual banyu, apalagi nang bejual namanya untung ya lo. Beuh, untung terus.
4: Haji untung.
1: Siapa namanya aja? Haji Untung Banyu. Nah, kam. Ayo, Jak. Itu Jak, kabarnya, Jan.
4: Kasih lah.
1: Ayo, Hak. Terima kasih juga lah. Sudah nubah habar.
4: Salam dua bebek.
1: Insya Allah, kena mudah-mudahan bebeknya masuk. Tapi hari ini kada, Pang.
4: Tahu ya, aku esok hari.
1: Esok si Din... kada hari Senin, ding. Ada di jam 10, si Din, kena.
4: Oke deh.
1: Ayo, Hak.
4: Yaudah, makasih banyak lah.
1: Makasih lah, Jan. Yo, berelaan.
4: Harus ada persiapan kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena waktunya sampai sudah, ini ulun handak baundur, batutup dulu. Terima kasih nang sudah bahabar hari ini. Mudahan sehatan, barataan. Nah, ingge gawiannya lancar jua barataan hari ini. Nah, liur nyaman, handak bawa makan, artinya sehat bubuhan pian ya. Kalau jangan lupa bahagia, ujar Nen. Kalau nang namanya bahagia nang ini pian ngalih tuh, Pang. Ada kawan ditukar loan duit. Inggih, ayo Jak, mudah-mudahan sehatan barataan lah kita berdapatan pulang karena dihabar banua nang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini.

0: mempersatukan hal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tentunya siaran Pro 1 hari ini dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Menyapa Anda di Ruang Disabilitas dan Inklusi, siang ini kita akan bincang-bincang terkait dengan disabilitas dan inklusi, membangun lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak. Di edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung nanti di sesi interaktif di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-3251-562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk siaran Ruang Disabilitas dan Inklusi siang ini juga kami hadir melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik pendengar, kami sudah terhubung melalui via Zoom dosen UIN Antasari Banjarmasin. Ibu Uswatun Nisa, SPDMA. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar, Ibu Nisa?
1: Gih, alhamdulillah baik, Ibu.
0: Enggih.
1: Izin, apakah suaranya terdengar, Ibu?
0: Iya, alhamdulillah terdengar jelas di sini.
1: Oh, enggih.
0: Ini terkait kita dengan tema disabilitas dan inklusi ya. Artinya ini membangun lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak. Nah, apakah di sini kalau kita berbicara tentang membangun lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak, menurut Ibu Nisa sendiri apakah perlu tambahan atau mungkin ada pembenahan-pembenahan khusus terkait dengan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak ini?
1: Okay. Baik, ya, lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak, Ibu, kita ingin memastikan bahwa dimanapun anak-anak itu berada, baik di rumah, di lingkungan keluarga, begitu di lingkungan sekolah juga, di lingkungan masyarakat, keberadaan mereka perlu kita hargai, kita lindungi, kemudian kita rangkul bagaimanapun kondisi maupun kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap anak. Itu yang dimaksud dengan lingkungan yang ramah. Sebab dalam hal ini konteks disabilitas atau istilah bagi anak itu anak berkebutuhan khusus kerap kali menjadi persoalan tersendiri atau masih adanya permasalahan ya, dalam hal penerimaan atau dalam hal misalnya pengakuan atau misalnya ya merangkul gitu ya. Ini masih menjadi isu atau persoalan tersendiri di beberapa sekolah atau beberapa kondisi gitu.
0: Iya, apalagi untuk ini ya anak-anak disabilitas ya, Bu Nisa ya. Jadi
1: iya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus tentunya ya.
0: Apa yang perlu dibenahi kalau sama-sama ingin nyaman gitu ya dalam membangun apa ya, membangun lingkungan yang baik untuk anak-anak disabilitas dengan anak normal. Biasanya kan kalau di sekolah itu kan harus sekarang kan yang namanya sekolah inklusi artinya kan bisa berbaur seperti itu ya. Tapi masih ada saja terkait dengan hambatan-hambatan yang memang teman-teman di Pabel yang rasakan saat ini.
1: Ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus, pada dasarnya ini adalah anak-anak yang juga sama, begitu ya, seperti anak-anak
0: betul.
1: Lainnya. Ya, kita tidak boleh, begitu ya, untuk membeda-bedakan atau menolak mereka di ketika akan masuk ke sekolah, terutamanya. Nah, di beberapa kasus begitu, anak-anak dengan kondisi seperti ini memang awalnya ada yang tidak terdeteksi di awal atau tidak dikenali di awal, kemudian ada juga yang memang mereka gitu ya tidak mampu untuk diakomodir oleh sekolahnya karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan misalnya sarana, kemudian juga guru gitu ya, kemudian kurikulum dan lain sebagainya. Nah, namun demikian gitu ya, mereka sebagai anak yang memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang sama gitu ya, dan tidak boleh lagi nih ada sekolah yang menolak mereka ketika mereka akan masuk ke sekolah manapun. Nah, ini penting untuk diperhatikan bagaimana nantinya pada saat mereka sudah masuk ke sekolah itu upaya-upaya baik dari kepala sekolah, kemudian guru-guru dan aspek pembelajaran lainnya itu dipersiapkan gitu ya untuk mendukung proses pembelajaran si anak ini. Nah, kadang sering kali tuh anak-anak berkebutuhan khusus ini karena ada satu instruksi untuk tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus di sekolah gitu ya. Pada saat mereka masuk, mereka hanya diterima begitu aja gitu ya. Yang penting kita nggak menolak. Kalau kita menolak nih, kita bakal dapat sanksi gitu ya. Nah, namun pada saat di sekolah, ternyata mereka tidak diperlakukan atau diberikan pelayanan gitu ya, sebagaimana kebutuhan yang mereka perlukan gitu ya, sesuai dengan kondisinya. Nah, mungkin pada saat pembelajaran mereka tidak dipenuhi gitu ya, kemudian pada saat kondisi-kondisi tertentu mereka diabaikan gitu ya, ada stigma atau labeling atau pengucilan. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab gitu ya? Tentunya semua unsur yang ada di lingkungan sekolah itu mesti memahami gitu ya keberagaman ataupun keberbedaan dari tiap individu atau anak ini.
0: Oke, kalau berbicara seperti itu, kalau semisal yang namanya sekolah di lingkungan inklusi, artinya sekolah itu bisa menerima ya, Bunda saya. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap, artinya berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak difabel, bukan hanya kondisi ya, dan juga pastinya di karena di sekolah itu berbaur dengan anak-anak yang normal dan juga pastinya mereka pun merasa otomatis kan merasa gitu ya, wah aku tidak seperti mereka. Nah, bagaimana terkait dengan kurikulum pembelajaran di sekolah? Apakah juga disamakan dengan yang normal atau bagaimana?
1: Iya, untuk kurikulum pembelajaran di sekolah ini menjadi permasalahan teknis yang kerap kali dihadapi oleh para guru, ya, karena seringkali guru-guru pun menghadapi persoalan bagaimana cara saya nih untuk menyampaikan materi pembelajaran atau sudah sesuaikah materi saya ini dengan kebutuhan anak ini, gitu ya, atau akan tercapaikah misalnya tujuan pembelajaran saya ini pada anak tersebut, gitu ya. Nah, ini yang menjadi persoalan karena yang namanya kurikulum itu umumnya, gitu ya, sebagaimana yang berlaku di sekolah biasanya sudah template, gitu ya. Kita sudah punya keseragamannya, gitu ya, untuk diberlakukan pada setiap anak. Nah, namun dalam hal ini yang perlu menjadi perhatian, apakah di antara seluruh anak yang ada di sekolah saya, gitu ya, di ruang kelas saya, ini benar-benar anak yang sama persis, gitu ya, perkembangannya, kemudian juga misalnya potensinya, apakah ada misalnya keterbatasan yang terjadi yang dialami oleh salah satu anak misalnya. Nah, itu perlu diidentifikasi. Nah, jika sudah diketahui dari awal, ini akan lebih memudahkan gitu ya. Namun jika belum diketahui gitu ya, kadangkala guru bisa terjebak pada kondisi tertentu gitu ya, yang misalnya nih melabel anak ini, kenapa ya anaknya kok cuma dia yang nggak bisa-bisa gitu ya, atau kenapa dia lambat banget nih untuk belajar matematika misalnya, atau berhitung atau membaca. Nah, padahal setelah ditelusuri misalnya kondisi yang dia alami mengalami disleksia atau diskalkulia gitu ya. Nah, ini yang perlu kepekaan gitu ya dari setiap misalnya guru maupun tenaga pengajar yang ada di kelas itu. Kita perlu mengidentifikasi lebih jauh tipikal mengobservasi gitu ya setiap anak ini. Ketika dia mengalami keterlambatan dalam perkembangan intelektual misalnya, apa yang terjadi gitu ya. Kita perlu mencari tahu itu, menelusuri ini. Nah, tidak boleh menyamaratakan tadi ya setiap anak ini kayaknya sama aja gitu ya, bisa gitu. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Kadang-kadang kita luput untuk sedikit lebih jeli gitu ya pada kondisi-kondisi tertentu yang kita anggap itu biasa aja
0: Iya,
1: gitu.
0: betul. Dan ternyata itu membuat mereka mempunyai kendala gitu ya dalam pembelajaran.
1: Iya.
0: Iya. Jadi menurut Bu Nisa sendiri apa yang seharusnya dilakukan kalau sekolah itu sudah memberlakukan namanya sekolah inklusi, artinya tidak serta-merta semua kurikulum harus disamaratakan. Nah, jadi menurut Ibu Nisa sendiri apa yang harus dilakukan sekolah tersebut?
1: Iya, untuk kurikulum itu sendiri kita bisa melakukan penyesuaian gitu ya, atau istilahnya adaptasi kurikulum tadi. Kurikulum itu kan bukan sesuatu yang baku ya. Misalnya dari pemerintah sudah punya kebijakan tertentu, sekolah harus melaksanakannya, kemudian harus mencapai tujuan-tujuannya. Nah, namun kita perlu kembali lagi kepada kebutuhan masing-masing individu. Nah, apakah ada tadi di antara sekian banyak anak ini yang memiliki kekhususan atau keunikan atau keterbatasan yang memang dia tidak mampu capai pada bidang-bidang tertentu? Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendukung gitu ya untuk anak ini bisa mencapai misalnya tujuan yang diharapkan. Nah, jika tujuan tersebut tidak di mampu dia capai gitu ya karena keterbatasan tadi, maka kita perlu mengganti melakukan tadi proses penyesuaian. Oh, mungkin dari segi tujuan kita bisa turunkan gitu ya standarnya, kita kurangi. Kemudian dari segi apa materinya gitu ya kita bisa permudah gitu ya, atau dari segi metodenya kita cari cara-cara lain untuk membelajarkan anak dengan waktu yang lebih panjang misalnya, atau dengan pendukung individu misalnya gitu ya, atau pembelajaran ekstra tambahan di luar kelas atau pendamping khusus. Nah, ini yang perlu diamati oleh dan dilakukan oleh guru maupun sekolah ya. Nah, tentunya untuk mengakomodir kekhasan ini perlu apa ya istilahnya upaya-upaya khusus gitu ya, atau katakanlah entah itu biaya tambahan gitu ya, atau kadang-kadang bisa menguras apa beban guru, tambahan guru gitu ya. Kemudian juga apa tambahan aku mengakomodir tambahan khusus gitu ya bagi anak itu yang juga perlu dipertimbangkan oleh sekolah ya. Nah, oleh sebab itu tadi pentingnya untuk bekerja sama tidak hanya menjadi tanggung jawab guru gitu ya, tapi juga tanggung jawab orang tuanya seperti apa gitu ya terhadap kondisi anak ini. Nah, sehingga mereka bisa sama-sama membicarakan kendalanya apa, kebutuhannya seperti apa, kemudian bagaimana cara mengupayakan maupun memberdayakan dan memenuhi kebutuhan itu gitu.
0: Oke, okay, baik. Menurut Bu Nisa sendiri bagaimana sampai saat ini terkait dengan perkembangan di sekolah anak-anak difabel dan juga berbaur dengan anak-anak normal, apakah masih ada kendala terkait dengan pendidikan dan juga kurikulum?
1: Ya. Oke, baik. Kalau dalam hal ini yang saya potret itu lebih banyak di ruang pendidikan anak usia dini gitu. Nah, jadi di ranah PAUD yang memang saya banyak soroti adalah beberapa sekolah memang sudah menerima gitu ya. Karena pembelajaran di PAUD itu kan belajarnya sambil bermain gitu ya,
0: Betul.
1: bermain tapi juga ada unsur belajarnya. Nah, tapi pada saat belajar misalnya dari proses mereka masuk datang ke sekolah, kemudian pada saat sebelum masuk kelas mereka baris berbaris gitu ya, pada saat di sekolah mereka misalnya melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, itu dapat dilihat gitu ya apakah sekolah itu benar-benar mengakomodir misalnya kebutuhan mereka. Seperti halnya saat upacara di hari Senin misalnya gitu ya. Kemudian ada anak dengan kebutuhan khusus seperti ADHD yang tidak diikutkan untuk upacara bendera gitu ya, karena dianggap tanda kutip tadi mengganggu ketertiban anak-anak lain yang sedang berbaris rapi gitu. Nah, sehingga dia dipisahkan oleh guru lain, dipindah ke ruang kelas ya untuk tidak berada di lapangan lah gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk apa ya guru kalau secara tidak langsung ya kita lihat di apa namanya kacamata lain gitu ya, ini adalah bentuk pemisahan guru dari lingkungan belajar si anak itu bersama teman-temannya gitu ya. Padahal kan tujuan guru nih supaya kondusif gitu ya. Tapi mungkin bagi orang tua yang melihat kondisi itu, orang tua si anak misalnya, ini kenapa anak saya dipisahkan gitu ya dari barisan upacara ini? Saya merasa misalnya terdiskriminasi gitu ya, atau anak saya tidak diakui gitu ya, tidak dianggap. Padahal saya sudah mengatakan gitu ya, menginformasikan di awal anak saya ini memang mengalami kondisi ADHD gitu diagnosanya. Nah, sehingga dari situ perlu dicari cara gitu ya bagaimana nih supaya si anak dapat ikut berbaris namun barangkali bisa didampingi oleh satu guru gitu ya, berada di sisinya gitu untuk tadi membantu untuk penertiban dan lain sebagainya. Nah, ini ada kondisi kasus seperti itu. Nah, kemudian misalnya dalam kurikulum gitu ya, proses pembelajaran di kelas misalnya ada guru yang apa memberikan pembelajaran itu sama rata, padahal si anak ini tidak suka atau tidak mampu atau tidak menginginkan gitu ya pembelajaran tersebut dilakukan. Misalnya ada anak yang diminta untuk menempel gitu ya, sedangkan semua anak diminta untuk menempel, satu anak nih tidak mau gitu ya, karena dia cenderung misalnya tadi kasusnya hiperaktif juga. Nah, maka guru perlu mengakomodir, memfasilitasi pembelajaran lain yang mungkin bisa dilakukan oleh si anak dengan hiperaktif tadi, misalnya dengan melakukan aktivitas kegiatan menempel di dinding kah, gitu ya, dari meja dia ngambil kertasnya, dia bawa lagi ke dinding, gitu ya. Itu kan mengakomodir gerakannya dia, gitu ya, untuk apa belajar tapi sambil bergerak juga, gitu. Nah, ini yang beberapa hal yang mungkin guru mengalami kesulitan gitu dalam menyesuaikan gitu, bagaimana sih cara saya menangani proses pembelajaran di kelas ini gitu ya.

0: apa ya, seorang guru dapat beradaptasi dengan mereka.
1: Iya.
0: Ada
1: Nah,
0: tunawicara
1: untuk yang
0: juga ya.
1: tunarungu ya atau tunawicara, kalau yang saya pernah lihat langsung di Kota Banjarmasin, ini belum saya temukan. Tetapi kalau berdasarkan kasus yang pernah kami bahas dan kami telusuri, ini memang ada, namun di wilayah Banjarbaru. Dia mereka punya salah satu anak yang mengalami tunarungu gitu ya, atau bisu tuli lah gitu. Nah, jadi memang guru-gurunya diminta untuk berbicara itu misalnya secara jelas, tidak menggunakan cadar gitu ya, yang menutupi mulut, gerakan mulut mereka untuk melihat atau membaca isyarat-isyarat tertentu. Nah, namun dalam hal ini kasusnya memang sangat sedikit ya, seperti tunarungu, tunanetra yang sejak berusia apa namanya PAUD ya, masuk sekolah tersebut gitu. Karena pada umumnya yang kecenderungannya lebih banyak ada itu seperti autis atau misalnya tadi speech delay gitu ya, kemudian juga ADHD gitu ya, atau Down syndrome, atau apa intelektual yang tunagrahita gitu ya, tunagrahita ringan, sedang. Nah, untuk tunarungu dan tunanetra, tunanetra khususnya saya belum melihat langsung. Namun jika tunarungu itu memang ada dan gurunya memang berupaya untuk berkomunikasi itu dengan isyarat gitu ya. Isyarat apa mulut gitu ya. Kemudian isyarat-isyarat yang memang dibiasakan yang dibuat gitu ya dari lingkungan. Nah, jadi seperti itu.
0: Tanpa sadar ya, kadang kita sudah memperlakukan anak difabel dengan baik ya Ibu Nisa ya. Tapi tanpa sadar juga justru membuat mereka merasa berbeda. Nah, hal-hal seperti apa yang mungkin perlu kita hindari?
1: Iya, ya kadang-kadang kita itu anggapannya gitu ya,
0: Antara
1: apa
0: sadar dan tidak sadar gitu ya.
1: bagaimana cara saya memperlakukan gitu ya ABK ini supaya mereka tidak merasa berbeda gitu ya, karena dalam misalnya asumsinya gitu ya, kita harus berbeda tadi ya sesuai dengan
0: Betul.
1: kebutuhan mereka. Bagaimana supaya kelihatan tidak berbeda oleh misalnya orang lain atau misalnya orang tua lain gitu ya, atau anak-anak yang lainnya gitu
0: Iya,
1: ya.
0: betul.
1: Nah, di sini yang menjadi perhatian adalah kita perlu memberikan pemahaman gitu ya kepada anak-anak yang lainnya gitu ya, yang mungkin tidak mengalami kondisi serupa, yang apa ya, kemampuan mereka untuk memahami itu jauh lebih baik terhadap kondisi yang berbeda tadi. Nah, sehingga disitulah mungkin yang perlu kita upayakan gitu ya, bahwa perlakuan ya, ibu guru nih terhadap si A ini bukan berarti misalnya karena ibu pilih kasih lebih sayang anak ABK ini, tidak gitu ya, tetapi karena misalnya si anak ABK ini gitu ya, atau temannya ini gitu ya, lagi misalnya nih kayak ada satu kasus ya, di TK itu di kelas gitu ya, anak-anaknya salah satu anak yang mengalami kondisi autis ini tiba-tiba tantrum karena mainannya gitu ya sobek atau rusak gitu ya. Nah, itu dia tidak bisa, masih sulit untuk menerima itu gitu ya, karena sudah berbeda dari rutinitas dia. Tiba-tiba meledaklah gitu ya kondisi itu di kelas. Nah, lalu teman-temannya yang tidak mengalami kebutuhan khusus bertanya kepada si ibu guru, kenapa temannya gitu tiba-tiba berteriak atau tantrum keras gitu ya. Nah, lalu ibu guru memeluknya, menenangkannya gitu ya, kemudian apa mendekatinya lebih lama daripada anak-anak yang lain gitu. Dan ibu guru pun juga berusaha untuk memberikan penjelasan gitu yang mudah diterima si anak yang tidak berkebutuhan khusus ini dengan mengatakan, anak ini teman kamu sedang pusing gitu ya, jadi tolong dimaklumi ya gitu, ibu sama dia dulu karena dia saat ini sedang pusing gitu. Jadi itu bahasa yang mungkin lebih mudah untuk
0: Iya,
1: dipahami teman-teman yang
0: dicerna,
1: lain gitu ya,
0: betul.
1: terhadap kondisi keberbedaannya. Iya.
0: Ya, apalagi anak-anak normal juga ya. Memang susah ya kalau kalau namanya anak-anak dia bisa cemburu gitu ya, Bu Nisa ya.
1: Iya, bisa cemburu.
0: Iya. Satu temannya diperhatikan, kok
1: Jadi
0: saya
1: kita perlu
0: enggak
1: memberikan
0: gitu ya.
1: pemahaman tadi gitu. Iya, padahal tidak selalu juga, mungkin pada kondisi-kondisi yang tadi tantrum atau misalnya dia terlalu hiperaktif, dia guru kan perlu lebih dekat gitu ya dengan
0: Betul.
1: dia ya, untuk mengkondisikan itu. Nah, jadi bagaimana nih bahasa kita untuk memberikan pemahaman kepada temannya tadi? Ibu kok sama dia terus gitu ya? Ini temannya lagi pusing ya gitu, atau temannya lagi sakit kepala gitu ya.
0: Iya, jadi artinya sebuah apa cara pendekatan yang baik dengan tutur bicara gitu ya kepada anak-anak. Kadang anak-anak ini polos dengan
1: Iya.
0: dunia saking

0: polosnya dia mempertanyakan gitu sama orang dewasa gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, artinya guru cuman mempunyai keterbatasan untuk memberikan pendidikan di sekolah. Nah, kembali lagi berarti pendidikan yang paling banyak waktu adalah keluarga, seperti itu ya, Bu Nisa ya.
1: Iya, betul. Betul sekali. Keluarga memegang peranan penting ya dalam hal ini juga. Artinya keluarga juga perlu teredukasi dan memahami kondisi anak mereka masing-masing. Ini menjadi persoalan tersendiri dalam dinamika hubungan keluarga. Karena terkadang keluarga bisa saja terlambat menyadari atau masih mengalami penyangkalan atau penolakan terhadap kondisi anaknya. Dan itu sangat dimaklumi begitu ya. Karena situasinya tidak semudah apa ya yang dirasakan oleh orang-orang tua yang lain yang tidak mengalami kondisi kebutuhan khusus anaknya ya. Nah, pada saat keluarga misalnya mengetahui menyadari kondisi anaknya atau lebih memahami gitu ya alur kembangnya, itu akan jauh lebih mudah memahami menerima kondisi anak-anak berkebutuhan khusus. Namun pada orang tua atau keluarga yang mungkin menganggap ini sebagai sebuah proses perkembangan yang nantinya akan bisa apa terkejar gitu ya, sama seperti anak-anak yang lainnya, atau misalnya kondisi ini biasa-biasa saja atau baik-baik aja, nggak ada masalah gitu ya, atau misalnya dia merasa disabilitas atau ABK itu sebuah stigma tersendiri yang tidak baik. Nah, inilah yang perlu di apa ya maksudnya difahami gitu ya oleh guru. Nah, mungkin keluarga masih belum bisa memahami sepenuhnya kondisi anak ya, kemudian sekolah misalnya lebih dahulu untuk mengetahui gitu ya kondisi yang sebenarnya terkait anaknya. Nah, itu bagaimana nanti komunikasi antara sekolah dengan keluarga itu sendiri harus berjalan dengan baik gitu ya. Ini menjadi tantangan tersendiri karena kadang-kadang sekolah itu punya persoalan tersendiri dalam mencari apa ya, dalam seni berkomunikasi gitu ya antara guru dengan orang tua yang memiliki ABK.
0: Oke. Baik, Bu Nisa, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan nanti kita akan kembali lagi bincang-bincang. Kita ajak juga untuk pendengar untuk bergabung, silahkan yang ingin bertanya ke Ibu Nisa terkait dengan disabilitas dan inklusi membangun ruang yang ramah bagi tumbuh kembang anak, silahkan di 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Kami undang juga Anda untuk bertanya melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Baik, Ibu Nisa, kita akan jeda sesaat.
1: Ya, baik.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
4: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, pendengar masih bersama di ruang disabilitas dan inklusi bersama Ibu Suwatu Nisa SPD MA, dosen UIN Antasari Banjarmasin, dan kita masih membahas tentang membangun lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak. Baik, Bu Nisa, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp terkait dengan dari Mas Teo ya, dari Magelang, Jawa Tengah. Ini beliau mau menanyakan, bagaimana cara mengaktifkan kembali permainan tradisional atau kegiatan kolektif untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai atau gadget, katanya begitu.
3: Ya, baik. Permainan tradisional itu adalah permainan yang sangat kaya akan budaya masing-masing kita, gitu ya. Dan itu sangat sederhana dan dapat dimainkan dimanapun dan kapanpun bersama anak-anak. Pada saat ini gitu ya, di mana anak-anak ketergantungan dengan gadget gitu ya, yang menurut mereka adalah dunianya gitu ya, dan juga permainan-permainan game lainnya yang berbasis daring gitu ya, kita perlu berhenti sejenak dengan mengambil kendali itu atas anak. Artinya kita yang melakukan kontrol sampai seberapa atau kapan kita harus membatasi atau mengambil atau misalnya yang menyimpan gadget itu gitu ya dari tangan anak. Dan tentunya beralih ke permainan tradisional itu, anak tidak bisa langsung memainkannya sendiri gitu ya, tetapi harus didampingi oleh orang dewasa atau orang tua gitu ya, atau guru-guru di sekolah ya, terutama kalau di rumah orang tua gitu ya. Kalau kita hanya mengontrol dengan mengambil gadgetnya aja, kemudian kita arahkan untuk ayo main sana gitu ya, main apa dakuan misalnya gitu ya, kemudian juga main yang lain-lain gitu, ya mereka tidak akan senang gitu ya jika hanya bermain dengan seorang diri atau hanya dengan beberapa teman mereka. Nah, tapi perlu adanya keterlibatan kita tadi sebagai pengarah dalam permainan itu, dan itu akan menambah kesenangan mereka dalam melakukan atau melaksanakan permainan tersebut gitu ya. Misalnya kalau di tempat kita itu ada main cuk-cuk bimbi gitu ya, ada main misalnya apa engklek gitu ya, klereng, nah, itu mainnya ya, sangat asik ya, klereng gitu ya, dengan anak. Nah, dan mereka jatuhnya akan apa ya, bersaing gitu ya dengan kita gitu. Di sana ada sisi kompetitifnya dan lain-lain. Ya, itu sangat menarik gitu ya, asalkan tadi ada keterlibatan dari orang dewasa dalam mengaktifkan permainan tersebut. Kalau hanya mereka sendiri yang mencari tahu atau memainkan, itu tidak akan teraktivasi gitu ya, kalau menurut saya seperti itu.
2: Oke, itu untuk anak. Bagaimana dengan bermain dengan anak-anak difabel juga, berbaur seperti itu?
3: Iya, sama dengan anak-anak difabel, mereka perlu dilibatkan juga dalam permainan gitu ya. Nah, karena kehadiran mereka itu, walaupun nih anak-anak yang lain gak jelas memahami misalnya kosakatanya atau kondisinya gitu ya, tetapi ekspresi yang mereka tunjukkan, emosi yang mereka tunjukkan, kesenangan yang mereka dapatkan gitu ya dengan bermain bersama itu benar-benar nyata gitu ya. Mereka merasa dihargai, diterima gitu ya, diajak, dirangkul dan tidak dibeda-bedakan seperti itu.
2: Nah, ini bagaimana lingkungan sendiri dapat membangun interaksi yang positif, Bu Nisa, agar anak difabel juga tidak merasa terasing atau hanya menjadi penonton dalam kegiatan, baik itu kegiatan di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Biasanya ada ini ya, ada kadang ada apa sih batasan seperti itu biasanya ya. Nah, ini bagaimana cara membangunnya?
3: Iya. Nah, pada anak-anak difabel atau anak-anak berkebutuhan khusus yang mereka inginkan secara umum tentunya adalah penerimaan itu tadi gitu ya. Sama halnya misalnya dengan kondisi disabilitas pada orang tua atau orang dewasa gitu ya. Misalnya di suatu komplek atau di suatu kampung gitu ya, ada kegiatan kerja bakti. Kemudian misalnya ada pengguna kursi roda yang tidak dilibatkan nih untuk kegiatan kerja bakti gitu ya. Gak usah Pak gitu ya, karena Bapak nanti capek, nanti kasihan Bapak di kursi roda aja gak apa-apa. Padahal yang mereka inginkan adalah, loh kok saya nggak diajak gitu ya, berikan saya ruang juga dong untuk ikut misalnya bantu mengut sampah atau nyapu atau apa gitu ya, ngelap. Nah, itu akan lebih membahagiakan gitu ya, untuk bisa berbaur dibandingkan saya hanya duduk saja nonton kalian di sini gitu. Nah, begitu juga dengan anak-anak yang disabilitas atau difabel tadi gitu ya, kalau mereka diajak bermain itu dengan apa ya, walaupun tadi dengan keterbatasan percakapan mereka gitu ya atau kondisi komunikasi mereka, mereka akan tetap senang gitu ya. Ekspresi itu akan kita tangkap gitu ya sebagai sesuatu yang apa ya, bisa dirasakan bahwa mereka ini dirangkul gitu.
2: Kadang stigma ya Bu Nisa ya, kadang stigma stigma di masyarakat ini yang masih menganggap anggapan tertentu terhadap kaum difabel atau anak-anak difabel. Nah, bagaimana cara kita mengubah pola pikir atau mindset mereka agar anak ini tidak tumbuh dengan masa merasa dirinya berbeda atau kurang daripada yang lainnya?
3: Ya, stigma di masyarakat itu yang perlu dibongkar ya begitu. Karena kalau stigma itu kadang-kadang kita hanya terkurung dalam pandangan kita saja gitu ya. Dan kita perlu keluar dari pandangan itu dengan cara ya paling sederhananya duduk dan amati aja dulu gitu ya. Kita coba lihat dulu gitu ya, kondisi mereka seperti apa, potret mereka seperti apa gitu ya. Kita dekati, apa namanya, kemudian kita coba interaksi pelan-pelan gitu ya. Nah, dengan mengenal mereka itu sebenarnya kita akan merasakan gitu ya lebih banyak samanya nih daripada berbedanya gitu ya, dibandingkan kita tidak mengenal mereka gitu. Karena jika terus-terusan berjauhan, kita menganggap ya mereka, kita itu jauh dari mereka gitu, padahal semakin dekat kita dengan mereka, kita itu sama aja gitu seperti yang mereka alami, mereka rasakan, hanya caranya mungkin kemampuan mereka yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang kebutuhan khusus ini juga perlu didukung gitu ya, tidak hanya melalui penerimaan di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan gitu ya, tetapi juga di lingkungan keluarga mereka perlu didukung oleh kedua orang tua dan keluarga lainnya. Artinya mereka disayang gitu ya, kemudian mereka dilindungi gitu ya, mereka dihargai, mereka diterima, itu yang paling utama. Karena kalau sudah mereka merasa diterima gitu ya, dan orang tua juga sudah legowo untuk menerima, kita akan mudah untuk berpindah bagaimana cara memberdayakan kondisi mereka untuk menjadi lebih baik, gitu ya, untuk menjadi apa, memaksimalkan potensi yang mereka miliki, gitu ya. Karena tidak sedikit juga, banyak gitu ya, di luar sana keluarga-keluarga yang berhasil ataupun survive dari kondisi mereka dan menjadikan anak-anak mereka itu anak-anak yang berprestasi gitu, di bidang mereka masing-masing.
2: Iya, tapi tidak semua orang tua ya, Bu Nisha ya. Tidak semua orang tua, tapi kadang orang tua yang mungkin saat ini masih merasa bingung atau khawatir gitu ya dengan merasa dengan masa depan anak mereka, apalagi difabel gitu kan ya. Pasti ini merasa apa ya? Mereka apa yang paling penting untuk mereka lakukan sejak sekarang yang bagi orang tua yang sedang bingung dengan kondisi anaknya.
3: Ya, bagi orang tua yang mungkin mengalami kondisi dengan adanya anak berkebutuhan khusus, tentunya yang pertama adalah mereka orang-orang tua pilihan dan orang tua yang kuat daripada orang tua yang lain. Dalam hal ini, kesabaran mereka tentunya jauh lebih banyak gitu ya, kemudian keikhlasan mereka dan lain sebagainya. Tapi dari situ kita perlu memahami bahwa kita tidak boleh putus asa gitu ya, bagaimanapun kondisinya. Dan sebagai orang tua, walaupun dalam beberapa penelitian gitu ya mengatakan ibu lebih banyak merasa bersalahnya gitu ya, merasa paling apa, menyesal gitu ya, atau merasa paling takut. Nah, keduanya harus saling support gitu ya, antara ayah dan ibu tadi, tidak boleh saling menyalahkan, harus saling menerima, harus saling mendukung. Karena kadang pada beberapa kasus juga ada Nah, orang tuanya mungkin tidak menerima, ibunya sudah menerima, tapi ayahnya menyalahkan si ibu, gitu ya.
2: Betul.
3: Atau ayahnya malah pergi, gitu ya, dari keluarganya karena kondisi anaknya kebutuhan khusus. Nah, di sini adalah pentingnya tadi kesulitan antara ayah dan ibu menerima sama-sama, saling mendukung, saling menguatkan, tidak putus asa, dan berusaha untuk pelan-pelan, gitu ya, transisi dari proses penolakan, gitu ya, penerimaan. Tinggal actionnya bagaimana nih kita, apa yang harus kita lakukan, gitu ya, semaksimal yang bisa diupayakan oleh orang tua untuk memberikan yang terbaik, memberdayakan anak-anak mereka, gitu ya. Okay. Nah, dari situlah juga, gitu ya, keterlibatan pemerintah penting juga melalui salah satunya panjangan pendidikan, gitu ya, sekolah-sekolah, lembaga, kemudian juga guru-guru, kepala sekolah yang memiliki kebijakan, gitu ya. Nah, ini menjadi tonggak utama untuk benar-benar mewujudkan lingkungan yang penuh penerimaan bagi mereka. Nah, sehingga harapannya tidak ada lagi gitu ya anak-anak yang merasa terkucilkan, terpinggirkan, keluar tetap tangguh, gitu ya, kuat, masyarakat juga mendukung, gitu ya.
2: Baik, silakan mendengar ada yang ingin bergabung 0811511410 dan juga 0511325165 serta WhatsApp Pro 1. Anda juga dapat bergabung melalui kanal YouTube Pro 1 RRI di kesempatan siang hari ini. Nah, kalau Bu Nisa, kalau kita ingin memulai perubahan dari lingkungan terdekat, baik itu semua stakeholder ya, pemerintah, masyarakat ya, satu langkah sederhana menurut Ibu Nisa, apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari ini agar anak difabel bisa tumbuh dengan aman, percaya diri, dan memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak normal?
3: Ya, yang paling mudah dilakukan adalah berteman dengan mereka, kenali mereka lebih dekat. Nah, itu akan membantu kita untuk dapat gitu ya melihat lebih jauh potensi yang mereka miliki dibandingkan sekedar keterbatasan yang nampak di mata kita, gitu ya. Semakin kita mengenali mereka, itu akan semakin kita tahu potensi mereka itu ada, gitu ya, dan barangkali jauh lebih besar dibandingkan potensi kita yang tidak berkebutuhan khusus, gitu ya. Dari segi misalnya nih, katakanlah gitu ya, anak-anak dengan keterbatasan intelektual atau Down syndrome, mereka jauh lebih apa ya, tulus, gitu ya, istilahnya, apa, hati mereka itu sangat tulus, kemudian bagaimana penyayangnya mereka, gitu ya, kemudian bagaimana baiknya mereka, ramahnya mereka, dan itu memberikan sebuah cerminan gitu bagi kita yang misalnya tidak berkebutuhan khusus ini, gitu ya. Kadang-kadang kan punya cara-cara untuk ngakali lah atau memanipulasi, gitu ya. Betul. Atau misalnya berbohong dan lain sebagainya, gitu. Coba bercermin kepada keluhuran mereka itu, gitu, sebagai pribadi, gitu.
2: Betapa mereka pun juga perlu perhatian dan kasih sayang dari kita, gitu ya. Apalagi orang
3: iya,
2: tua,
3: mereka juga perlu kasih sayang, gitu ya, orang tua,
2: guru, teman-teman, sekitar juga lingkungan, gitu ya. Indahnya saling menyayangi walau ada perbedaan, gitu ya, Bu Nisa ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Baik, Bu Nisa, ini bincang-bincang kita ternyata tidak terasa ya di penghujung waktu, saking menariknya kita membahas terkait dengan tumbuh kembang, membangun lingkungan yang ramah untuk tumbuh kembang anak ya. Tapi karena waktu kita terbatas, terakhir sebagai penutup, closing statement, apa yang ingin disampaikan ke pendengar? Silakan.
3: Ya, ya, yang pertama adalah bagi orang tua dulu yang paling kecil gitu ya lingkarannya. Kita sebagai orang tua bagi anak-anak berkebutuhan khusus tidak pernah berhenti untuk jangan berhenti ya. Untuk tetap semangat, kemudian juga tidak boleh putus asa dalam membesarkan, kemudian menyaksikan gitu ya, tumbuh kembang mereka. Karena seberapapun proses perkembangan yang mereka capai gitu, itu adalah sebuah kemajuan gitu ya dalam diri mereka. Dan setiap dari mereka adalah unik, punya potensi, punya kebahagiaan tersendiri, kemudian juga punya keunggulannya masing-masing. Di samping keterbatasan yang juga ada pada diri mereka. Kemudian bagi guru, kepala sekolah terutama, dan lingkungan sekolah secara umum dimanapun kita berada, gitu ya, sebagai seorang yang akan memberikan perpanjangan tangan pendidikan bagi mereka gitu ya, kita harus membuka diri untuk menerima dan tidak membeda-bedakan kondisi masing-masing anak gitu ya. Kemudian juga yang kedua, kita perlu lebih jeli untuk mengamati keberagaman masing-masing anak yang berbeda. Ya mungkin masih ada istilah-istilah yang kita tidak pahami gitu ya, atau istilah yang kita anggap sama saja gitu ya, padahal berbeda. Nah ini perlu kita pahami bahwa keberbedaan itu nyata adanya gitu ya, dikarenakan kondisi yang sangat beragam faktornya gitu ya, dan sampai saat ini pun tidak ada kesimpulan yang konklusif gitu ya, penyebab dari misalnya kenapa terjadi kebutuhan khusus A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah kemudian yang ketiga, sebagai masyarakat gitu ya, kita perlu lebih mengenal dan berinteraksi dan berbagai macam kondisi anak-anak berkebutuhan khusus ataupun penyandang disabilitas. Tidak boleh mengucilkan, kemudian juga tidak boleh menunjukkan diskriminasi secara simbolik gitu ya, istilahnya tidak boleh sinis, tidak boleh mencibir gitu ya, atau merasa jijik dan lain sebagainya gitu ya. Itu hanya karena kita belum kenal saja. Kemudian bagi pemerintah juga perlunya memberikan ruang aksesibilitas yang lebih luas lagi nih bagi teman-teman penyandang disabilitas dimanapun mereka berada gitu ya, karena pada saat mereka dewasa yang sudah melampaui atau melewati kesempatan pendidikan, yang mereka butuhkan adalah aksesibilitas untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Betul. Gitu ya. Dan lapangan pekerjaan ini tidak hanya diberikan dengan satu kali dua kali pelatihan, tapi sifatnya harus kontinu gitu ya. Bagaimana berbagai pihak di dinas sosial, dinas pendidikan misalnya, atau dinas perlindungan perempuan dan anak, dan dinas terkait lainnya, ini benar-benar memperhatikan gitu ya, apakah mereka ini sudah ada pemberdayaan yang sifatnya kontinu, yang terus dimonitoring gitu ya. Tidak hanya sekedar berikan satu kali dua kali pelatihan dianggap mampu kemudian selesai gitu ya. Tapi mereka harus terus-menerus dirangkul gitu ya. Nah itu penting sekali. Karena kita juga ingin menjamin nih hidup mereka itu layak gitu ya, sebagai warga negara. Hak-hak mereka juga terpenuhi dari segi kesehatan, politik, pendidikan dan lainnya. Nah harapannya mungkin semoga ya Banjarmasin benar-benar mewujudkan gitu ya, tidak hanya kotanya yang inklusif dari segi tata ruang, tapi juga masyarakatnya benar-benar inklusif juga, yang dibantu ya perwujudannya oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kota.
2: Baik, terima kasih Bu Nisa sudah bersama Persatuan RRI Banjarmasin. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita ya di lain waktu bisa bersua kembali dengan mungkin tema yang lebih menarik lagi. Baik, terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum.
3: Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam.
2: Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Disabilitas dan inklusi membangun lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak. Bersama dosen UIN Antasari Banjarmasin, Uswatun Nisa SPDMA. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa.

Persatukan dalam informasi dan inspirasi, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda bersama mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamik Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bejlek. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif. Namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
4: Seperti yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
3: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
5: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persikat Depok. Ya, kita tahu dari klasemen sekarang, kita sudah akan bisa pertandingan final Persikat Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama terlebih besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat yang terbaik buat tim PSMS.
3: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan 2 tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin, sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
6: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
0: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional, dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Sri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin

Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amuk 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung

0: Narati.
1: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.

Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya. Dengan begitu, permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh, hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Banjarmasin di Banjarmasin Siang. Suasana akhir pekan yang cerah berawan ya, plus ditemani dengan angin, ini tambah membuat suasana akhir pekan Anda bahagia ya, karena cuaca juga mendukung untuk melakukan perjalanan menuju arah luar kota Banjarmasin. Yaitu untuk informasi terkini arus lalu lintas ya di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin terpantau aman lancar menuju arah luar ataupun dalam kota Banjarmasin. Tapi Anda juga harus cek juga ya kondisi cuaca terkini, karena BMKG juga punya apa ya, punya lens sendiri untuk Anda bisa mengetahui kondisi terkini cuaca di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Baik pendengar, untuk siaran Pro 1 siang ini juga dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Baik, kami hadirkan juga informasi, tapi sebelumnya tadi sudah dibuat bahagia dengan mendengarkan lagu dari Pidi Adiano, Cinta Jangan Kau Pergi, tentunya membawa kita di menit ke 13, tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nah, lagu yang dinyanyikan Pidi Adiano ini bercerita tentang ketakutan kehilangan seseorang ya yang sangat dicintai, dengan perasaan memohon agar cinta tersebut tidak berakhir dan orang yang disayangi juga tidak pergi. Wis ya, itu maknanya sangat dalam dari lagu Cinta Jangan Kau Pergi. Menyapa Anda dengan informasi di suasana air pekan pendengar, dari datang dari Korem 101 Antasari. Memperingati hari ulang tahun ke-81 tahun TNI tahun 2026, Korem 101 Antasari menggelar doa bersama. Kegiatan keagamaan tersebut juga berlangsung di Masjid Miftahul Jannah, Korem 101 Antasari, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Kamis 1 Oktober 2026. Selain doa bersama, kegiatan juga diisi ceramah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sufyan Al-Banjari. Dalam ceramah tersebut disampaikan pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Silakan selengkapnya Anda dapat baca di portal rri.co.id.

Perihayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Tanaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

tegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
4: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
5: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
6: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
7: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
8: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
9: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
5: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
10: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
11: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
3: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar ada tulus, hati-hati di jalan ya. Bagi Anda yang saat ini melakukan perjalanan, tetap fokus saat berkendara, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Apalagi Anda membawa keluarga tercinta ya. Yang jelas sebelum Anda berangkat melakukan perjalanan, jangan lupa surat-surat kendaraan harus dibawa ya. Sabuk pengaman juga dipasang agar keamanan lebih terjaga saat berkendara. Yang menggunakan kendaraan roda 2 jangan lupa gunakan masker ya, karena masih dalam suasana kabut asap ya, karhutlah yang masih mendominasi di benua kita. Jadi jaga kesehatan saat berkendara dengan

tenaga dai serta literasi Al-Quran menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kolaborasi. Program pengiriman dai 3T hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut melalui bimbingan ibadah, penyediaan sarana ibadah. Selengkapnya Anda dapat baca di rri.co.id.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik.

Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.

Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi, Eklat Story Cantik ya. Apa sih definisi cantik menurut Anda? Ya, kalau menurut saya definisi cantik itu bukan sekedar wajah gitu ya, tapi bisa sudut pandang pakaian ya, atau juga penampilan. Karena cantik adalah pendengar hati yang baik, tutur kata yang lembut, sikap yang tulus, dan kemampuan untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Sepakat nggak? Iya, karena pada akhirnya ya, kalau yang sepakat, yang membuat seseorang benar-benar cantik adalah bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri dengan lingkungan sekitar. Kita tinggalkan Eklat Story dengan cantik. Masih kami hadirkan informasi di melalui portal rri.co.id. Dengar masih informasi terkait dengan karhutla yang masih melanda di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarmasin. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin terjun langsung tangani kebakaran hutan dan lahan yang mengancam kawasan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar pada Kamis 1 Oktober 2026 sore. Kali ini pendengar, penanganan tidak berhenti pada api dan asap yang terlihat di permukaan, tetapi menyasar bara yang masih tersimpan di dalam tanah gambut. Atas instruksi langsung Gubernur, eksavator dikerahkan untuk membalik tanah gambut disertai pembersihan lahan dan pembasahan di sejumlah titik. Langkah tersebut dilakukan setelah Gubernur Haji Muhyiddin meninjau kawasan Sambang Lihum pada saat itu. Sejumlah titik masih terlihat mengeluarkan asap, bahkan gumpalan asap pekat membumbung tinggi dari lahan di sekitar rumah sakit. Silakan Anda baca melalui portal rri.co.id.

0: Petang milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Iya, pasti menunggu ya, seperti lagu Rosa. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Tapi ya mau bagaimana lagi, yang namanya menunggu kan perlu waktu. Kadang bad mood, bete gitu ya. Ya, semoga saja yang menunggu seseorang tentunya tidak sia-sia. Gitu kan ya, menunggunya gak bad mood, tapi pas sudah keluar yang ditunggu pasti senyum dong. Baik pendengar, hari ini hari apa? Iya, yang jelas hari Sabtu dong ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 3. Ya, tanggal 3 momennya bertepatan dengan hari apa? Hari Hewan Sedunia. Hari Hewan Sedunia atau World Animal Day diperingati setiap 4 Oktober ya, untuk meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan hewan. Gagasan tersebut dicetuskan Hendrik R. Zimmerman, penulis dan penerbit majalah Mens an Hand di Berlin, Jerman. Dilansir dari worldanimalday.org, kegiatan pertama digelar pada 24 Maret 1925 di Sport Palace Berlin dan dihadiri lebih dari 5.000 orang. Dan Zimmerman sebelumnya merencanakan kegiatan pada 4 Oktober, tapi tempat yang mampu menampung ribuan pengunjung tidak tersedia pada tanggal tersebut. Selengkapnya Anda dapat baca di rri.co.id.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, dukungan terhadap operasi SAR KM Virgo Transport 8 terus berdatangan. Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan konsumsi bagi keluarga korban dan personel SAR di Posko Basarnas Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa masih menyisakan duka bagi keluarga korban. Hingga kini, sejumlah anggota keluarga masih menunggu kabar kerabat mereka yang belum ditemukan. Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak yang turut memberikan dukungan kepada keluarga korban maupun tim SAR yang masih melakukan pencarian. Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan konsumsi ke Posko Basarnas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga korban sekaligus mendukung personil SAR yang masih terlibat dalam operasi pencarian. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Selatan, Sinta Laksmi Dewi, mengatakan kedatangan pihaknya ke Posko merupakan bentuk simpati kepada keluarga yang terdampak kecelakaan kapal tersebut. Kadin juga memberikan dukungan kepada Basarnas dan seluruh tim yang terus melakukan upaya pencarian serta penanganan di lapangan.
2: Kami datang hari ini ke Posko daripada Basarnas di Trisakti untuk korban penumpang Virgo yang menyatakan simpati kami ikut merasakan apa penderitaan yang dialami korban serta juga memberikan semangat kepada Basarnas. Bagian dari kami ini membawa bantuan juga untuk tim Basarnas dan keluarga korban. Samping itu kami berharap bahwa kejadian ini tidak terulang kembali di lain waktu serta mudah-mudahan apa yang dilakukan Basarnas dapat segera selesai. Kemudian para korban bisa kembali.
1: Adapun bantuan yang disalurkan berupa makanan untuk kebutuhan makan siang dan air minum kemasan. Kadin berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan bersama oleh keluarga korban dan personel yang berada di posko selama operasi SAR berlangsung. Operasi SAR KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dilanjutkan oleh tim SAR gabungan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama proses pencarian, sekaligus memberikan penguatan kepada keluarga korban yang masih menunggu kabar. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita akan kembali mengikuti perkembangan proses identifikasi korban KM Virgo Transport 8 yang pada Jumat kemarin kembali mengungkap 12 identitas jenazah. Selengkapnya akan kita ikuti bersama Lukmanul Hakim.
3: Pendengar dan juga pemirsa RRI, hari ini Jumat 2 Oktober 2026, tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali menggelar rilis yang ke-9 dalam proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8. Di mana pada hari ini tim DVI Polda Kalimantan Selatan merilis 12 identitas jenazah korban KM Virgo, di mana 5 di antaranya ini berasal dari Jawa Timur dan 2 dari Jawa Tengah. Kemudian 2 dari Jawa Barat dan 2 dari Kalimantan Selatan serta 1 jenazah asal Lampung. Sehingga hingga hari ini Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin telah mengidentifikasi sebanyak 63 korban dan masih tersisa 17 jenazah yang belum diidentifikasi, yang saat ini masih dilakukan proses identifikasi karena memang dengan kondisi jenazah yang sudah lewat dari beberapa hari ini tim perlu waktu yang ekstra dan juga proses yang cukup panjang. Sehingga total Rumah Sakit Bayangkara sendiri sudah menerima 80 jenazah korban. Dan hingga hari ini juga operasi SAR terus dilakukan. Dan berdasarkan data dari Basarnas bahwa dari total 243 penumpang yang tercatat di dalam manifest, ini sebanyak 188 diantaranya sudah ditemukan, terdiri dari 108 korban selamat serta 80 korban meninggal dunia. Dan hingga saat ini masih terus dilakukan pencarian terhadap 55 korban lainnya. Dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 4 tandon air bersih disalurkan ke Kelurahan Kuin Cerucuk sebagai daerah terdampak kemarau panjang. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin meninjau langsung proses pendistribusian kepada warga setempat.
1: Di Kelurahan Kuin Cerucuk ini ada 4 tandon ya. Tentunya
2: memang... Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin meninjau penyaluran bantuan air bersih bagi warga Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat. Bantuan tersebut disalurkan menyusul dampak kemarau panjang yang membuat sebagian warga kesulitan mendapatkan air bersih. Di Jalan Kuin Selatan, Pam Banjarmasin menyiapkan 4 tandon air bersih di sejumlah titik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam peninjauan itu, Yamin mengatakan, penyaluran air bersih dilakukan untuk membantu warga yang belum mendapatkan layanan air secara optimal akibat terbatasnya ketersediaan air baku. Menurut Yamin, air bersih diangkut menggunakan mobil tangki, kemudian ditampung di tandon yang ditempatkan di sejumlah titik agar mudah diakses oleh warga. Ia memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi air baku kembali normal. Yamin berharap kemarau panjang dan keterbatasan air baku segera berakhir, sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat kembali normal.
1: Di Kelurahan Kuin Cerucuk ini ada 4 tandon ya. Tentunya memang ini adalah jangkauan wilayah yang tidak sampai tersalurkan air. Sehingga kita mengantisipasinya adalah dengan memberikan pengantaran dengan menyiapkan tandon dengan mengantar dengan mobil tangki ya. Dan mungkin ada di beberapa daerah lain juga tentunya ya, kita berharap ya ini bisa cepat berlalu lah ya, kondisinya cepat berlalu. Dan harapan kita sudah bisa pulih lagi.
2: Sementara itu, warga Kelurahan Kuin Cerucuk Rahmadina mengaku gangguan air ledeng telah dirasakan sekitar 1 bulan. Meski terkadang masih mengalir, debit air kecil dan rasanya asin sehingga tidak dapat digunakan untuk konsumsi. Sebelum mendapat bantuan, Dina mengaku harus membeli air dari luar dengan harga sekitar Rp5.000 per galon.
3: Sebulan yang lalu solusinya semoga airnya jalannya normal, tidak asin lagi supaya kadang alih lagi menjasan dikonsumsi.
4: Selama perangkan banyu ini Bu, yang dilakukan apa aja?
3: Pernah nukar, 1 galon harganya 5.000. Dan alhamdulillah ada bantuan ini bisa teratasi jasan sehari-hari.
2: Diketahui, pemerintah masih mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan yang berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Jumat Muhammad melaporkan.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam pengungkapan ini, 2 orang pelaku diamankan bersama puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
5: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuhun Raya, Desa Mabuhun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan 2 pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya 2 pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
6: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
5: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan Trenggiling dan Rangkong Gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Trenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan Rangkong Gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
7: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang Trenggiling ini memang seperti yang Bapak Dir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
5: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
8: Berita olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga. Ajang Piala Suratin U13 tingkat nasional mulai bergulir dengan mempertandingkan tim-tim terbaik dari berbagai daerah. Tim Osaka Muda Indonesia akan memulai perjalanan di ajang tersebut mulai dari hari ini. Berikut laporan Robi Angga.
9: Perjuangan tim Osaka Muda Indonesia U13 pada ajang Piala Suratin U13 tingkat nasional tahun 2026 akan dimulai sore ini. Kompetisi tertinggi sepak bola amatir usia anak muda Zona 6 Kalimantan akan berlangsung di lapangan PSSI Training Center 1 Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ketua Osaka Muda Indonesia Muhammad Rida mengatakan bahwa secara keseluruhan tim Osaka telah siap untuk memulai pertandingan di ajang bergengsi tersebut. Persiapan yang telah dijalani sejak beberapa bulan terakhir menjadi modal bagus bagi timnya sebagai perwakilan Kalimantan Selatan. Ia optimis dengan persiapan yang matang, tim Osaka U13 mampu bermain maksimal dan bisa memberikan hasil terbaik.
10: Tapi kami yakin semua tim yang bertanding di tingkat nasional, mereka juga melakukan persiapan yang sangat maksimal. Makanya kami di sini, kami minta doa juga kepada Bapak Wali Kota, kita minta doa kepada orang tua, kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan, karena Osaka Indonesia ini memang dari Banjarmasin, tapi kita membawa nama Kalimantan Selatan. Kita sudah menjadi perwakilan Kalimantan Selatan. Kami minta doa juga, mudah-mudahan anak-anak mendapat hasil terbaik di IKN nanti.
9: Sementara itu, salah seorang pemain Osaka Muda, Bintang, menargetkan hasil terbaik di laga perdananya. Ia mengatakan dirinya bersama teman-temannya telah mempersiapkan diri secara matang, baik secara fisik maupun teknik, untuk menghadapi ajang bergengsi tersebut.
11: Persiapannya ya cukup bagus, kita juga harus serius biar fit buat nanti tanggal 3 main, biar fit dan main bagus. Udah ada lebih dari 3 bulan, ya. Lebih ke strength sama fisik sih. Sama formasi.
9: Osaka Muda Indonesia U13 akan mengawali laga dengan melawan tim asal Kalimantan Timur, yakni PS Pemuda Tenggarong, sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Mereka memiliki misi untuk mengawali laga dengan kemenangan dan siap menampilkan permainan terbaik di ajang Piala Suratin U13 tahun 2026. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami. Di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam memasuki musim kemarau, tidak hanya berdampak bagi alam, namun ada dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Salah satunya adalah dehidrasi. Pada umumnya, dehidrasi disebabkan karena kehilangan cairan daripada cairan yang masuk. Dehidrasi ditandai dengan merasa kehausan, mulut terasa kering atau lengket, dan sakit kepala. Jika kasusnya lebih parah, biasanya ditandai dengan sakit kepala parah, tubuh tidak bertenaga dan mudah pingsan. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi, yakni minum banyak cairan seperti air putih dan mengenakan pakaian yang tipis dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat siang pendengar, jumpai Anda di suasana akhir pekan ya di Blar Indonesia part pertama di kesempatan siang hari ini. Edisi Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Untuk list lagu sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Kami juga hadir melalui line telepon. Anda dapat merequest lagu-lagu siang ini di 20811531410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Kami menyapa Anda juga melalui live TikTok di kesempatan siang hari ini. Terima kasih yang udah mampir ya di Blari Indonesia part yang pertama. Ya, ada akhirnya aku menemukanmu darinya Adi. Terus ada Solja bilang I love you, Wali cari jodoh. Terus ada Elo benci tapi rindu, makanya jangan terlalu benci, akhirnya bisa jadi rindu ya. Ada Dikta tak bisa memiliki ran tentang kita. Oke, silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo, Blar Indonesia.
1: Halo, Blar Indonesia.
0: Dari Indonesia, dari...
1: Dari Amang Husin di Tapin Rantau.
0: Wah, apa kabar Amang Husin di Tapin?
1: Iya, harinya panas Mbak Ena.
0: Inggi sama Banjar juga.
1: Kabut di sini.
0: Ya Inggi, menunggu hujan aja lagi Pak Husin.
1: Ya itu, Bang Ena nanya.
0: Inggi, lagunya apa Pak Husin?
1: Lagunya apa aja? Ya, belum bacakan
0: ada
1: dulu.
0: Akhirnya aku menemukanmu.

0: harus ada Soljah bilang I love you. Wali cari jodoh.
1: Ya, Wali cari jodoh.
0: Cari jodoh, Wali siap. Ya. Udah ketemu jodohnya, Pak Husin?
1: Belum ketemu jodohnya. Buat anu salam buat teman-teman anu. Dari Rizka yang di Jember itu teman ada masuk. Kalau masuk bisa apa itu sebutkan nomornya jadi bisa kontakan gitu loh. Okay, untuk siap. Rizka yang di Jember.
0: Mbak Rika ya.
1: Teman sekolah SMP itu ya.
0: Oh gitu ya.
1: Ya itu. Ada ya itu aja Rika.
0: Oke, terima kasih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husin yang ada di Tapin Rantau ya. Next di belakang Pak Husin. Halo, Belari Indonesia.
2: Assalamualaikum, Belari Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti.
2: Alhamdulillah.
0: Enggihan. Kawa mendengar anu enggih.
2: Empuk-empuk
0: manja.
2: Lagunya Benci Tapi Rindu tadi ada.
0: Darinya Elo, siap.
2: Salamnya buat nang tadi Bapak Anu tadi, Abang Husin. Yang di Kota Baru juga nah, Mbak Maimunah, Atimah, siapa lagi tuh? Yang Abang Rian.
0: Ibu Rian.
2: Abang Rian di Banjarbaru juga nah. Ke Banjarbaruan.
0: Kota Pura juga.
2: Anu gambut juga kan. Pokoknya nang di Sungai Andai juga.
0: Anu RT-RT-nya, RW-nya, lurahnya.
2: Nah ya dah kampungan kelurahan Banjarmasin Timur Barat.
0: Inggi kalau pindah benar ya. Nah bahjar. Siap itu aja aja nang di Anu ada kajar.
2: Tengah ada juga lah.
0: Ada juga inggi.
2: Sana ya. Sebanjar main dah sampai ke Boka. Ke kabupaten dah.
0: Inggi siap.
2: Mudahan mudahan sehat beratan aja.
0: Amin
2: ya Rabbal. Sabar aja lawan kabut.
0: Inggi.
2: Jangan dilawan-lawan.
0: Jangan dilawan.
2: Salah juga.
0: Ingginya kena ampi sorangan.
2: Kenanya bisa mengalahnya. Kada dilawan ni.
0: Inggihnya menyerah kena angkat tangan bendera putih ya kalau Mbak Yanti lah.
2: Inya no makin dilawaninya makin bertingkah.
0: Inggihnya kena tambah nakal. Manja kenanya.
2: Iya, mudahan sehatan berataan aja.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Inggih. Berakhir aja semua.
0: Bujur benar. Inggih, terima kasih Mbak Yanti.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bacakan dulu WhatsApp yang masuk dari tadi, dari Pak Ahmad Pauji di Amuntai. Ulun request lagu Jamilah Ajegin. Kauliana, terima kasih, selamat berakhir pekan. Oke, terima kasih Pak Ahmad Pauji di Amuntai. Kita dengarkan dulu ya dua lagu darinya Wali, Cari Jodoh, dan ada Benci Tapi Rindu darinya Elo.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ya, baik pendengar masih bersama di Blari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Halo, Blari Indonesia.
1: Halo, Nastena.
0: Iya, Jan. Apa kabar, Jan?
1: Ya,
0: sudah makan, Jan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, terima kenyang ya kalau...
1: Saya dengerin Bidadari.
0: Bidadari siapa? Bidadari Prosatu. Lagunya apa, Jan? Ada Adi, akhirnya aku menemukanmu. Terus,
1: I love you, Jan.
0: Bilang I love you, kah? Belum siapa?
1: Siapa yang mau?
0: Oh iya, kah? Kena emang dahkanlah. Oke deh, Jan. Dibungkus
1: buat
0: lagunya.
1: Ya, buat semuanya, Jan.
0: Oke,
1: buat
0: siap.
1: Bayang, Ya, nah.
0: Oke,
1: okay.
0: You're welcome.
1: Pulang. Jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Selalu berbuat baik.
0: Iya. Yeah.
1: Oke deh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita bacakan dulu yang gabung ya. Oke, next kita terima lagi. Halo, Blari Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi santai kah?
2: Santai, sudah. Mengumpulkan nyawa dah.
0: Wow, tunggal butingan memutiki penyewaan.
2: Kalau baru kumpul ngalihan.
0: Inggi hanyut tau mungkin nak. Aduh, hai lagunya apa nih, Mak?
2: Apa yang ada lagi?
0: Ada Jamilah, Jamal Mirdad. Nah, akhirnya aku menemukanmu, Adi.
2: Terus?
0: Mai, mana sampai kemana pian terus? Pian ke, ada bisa topan rupanya nih.
2: Apa lagi yang ada? Dua itu aja kan lagi.
0: Ada Inggi, terus ada Pirja tentang rindu. Nah, Nang Raminya akhirnya aku menemukan
2: Pirja
0: sama Jamilah.
2: Pirja aja yang Jamilah. Tadi siapa ini yang request tadi tuh?
0: Pak Ahmad Pauji.
2: Nah, itu aja itu dari Putra Jawa, ini pulang Pirja pulang ya kalau.
0: Oke, siap. Inggi. Malah.
2: Salam-salamnya yang di grup, yang di TikTok, yang monitor Aulia ya kalau hari-harinya nih naung tapi humap. Nah, ini betul. Dua buting kipas angin masih aja humap lah.
0: Maai, jaka sekalian blower maai. Dene lagi.
2: makanya ada di pasang itu ai, habis itu kipas.
0: Tak kipas dapatnya tak kirap.
2: Ya, makanya bisa makan teraan pulang ke situ aja tadi ngadem-ngadem di situ
0: yang mana ngadem gratis apalagi ada di muka kena nih anu
2: nah, apalagi ada makanan. Yang dingin-dingin pulang di muka nah makanan di muka ya nyaman banget
0: ada lab musik juga ya, yang
2: sama antar nih ke Deda Han ya kalau ya, nah batis ke Deda kayak apa
0: ada ai batis bang, aku punya batis pian ke Deda bisa mun aku bejalan pian bujur-bujur mak ai.
2: Batis yang keduanya kan Deda.
0: Oh nah, iya itu. An, batis keduanya pula maginya. Akhirnya aku berjalan batis keduanya.
2: Main pulang tuh batis yang keduanya.
0: Inggi, ada-ada aja.
2: Oh, nah. Mantap lihat yang terbaik sukses selalu sehat-sehat kita barataan. Dibungkus lagunya. Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Madan di Sungai Andai. Tiga lagu ya. Bilang I Love You Soljah, Jamilah, Jamal Mirdad tentang rindu yang sudah di request di kesempatan siang hari ini. Ternyata sudah mengakhiri kebersamaan kita di part yang pertama Blari Indonesia bersama saya Uliana. Dan akhirnya saya harus mundur alon-alon pamit ya. Sudah ada Peja Sanal Ketiri yang akan membersamai Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan nanti pukul 15 kami akan hadirkan Cek Fakta. Semoga terhibur semua dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan video di Instagram yang mengulas pernyataan seorang tokoh publik bahwa erupsi gunung di Indonesia disebabkan oleh rekayasa proyek teknologi bernama di High Frequency Active Aurora Research Program atau SAARP. Faktanya dilansir dari Kompas.com, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia IABI, Daryono, mengatakan tudingan bahwa fenomena erupsi beberapa gunung api di Indonesia disebabkan oleh rekayasa teknologi atau senjata konspirasi sama sekali tidak masuk akal secara ilmu kebumian. Dalam terminologi geologi tektonik dan geofisika, erupsi gunung api merupakan pelepasan energi endogenik bumi berskala sangat masif yang mustahil disimulasi, dibangkitkan atau dikendalikan oleh teknologi buatan manusia manapun. Adapun SAARP telah dijadikan objek teori konspirasi selama bertahun-tahun dan sering dimunculkan setiap terjadi bencana atau peristiwa alam besar. Meskipun meneliti atmosfer, SAARP tidak dapat merekayasa cuaca, apalagi memicu terjadinya erupsi gunung api atau gempa. Dengan demikian, pendengar, erupsi gunung di Indonesia berkaitan dengan SAARP adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian Cek Fakta, dan kita akan jumpa lagi di Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliana Alhamis yang nemenin ya di Blaria Indonesia untuk sesi yang pertama tadi di sepanjang Banjarmasin siang ini, dan saya ngelanjutin di Banjarmasin sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ica Hasan di sini ya di Sabtu 3 Oktober 2026. Gimana kabarnya semua nih? Pada baik-baik aja kan? Sehat ya? Harapan saya seperti itu. Walaupun ada yang sakit, walaupun ada dalam suasana duka ya. Mungkin ada keluarganya masih belum ya ketemu untuk tragedi kapal motor Virgo Transport 8 ya. Mudah-mudahan cepat ditemukan, cepat bisa dimakamkan ya. Dan kami semua di sini RRI Banjarmasin semua dalam kedukaan ya, dan reporter-reporter kami juga terus memberikan informasinya seputar jenazah-jenazah yang ditemukan untuk akhir-akhir ini ya. Tinggal beberapa lagi mungkin ya, mudah-mudahan semuanya juga dalam kondisi yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para penyelam yang para petugas relawan SAR juga semua dalam lindungan Allah ya, diberikan kesehatan semua untuk seperti harapan dari para keluarga untuk semuanya dapat menemukan dari para dari para penumpang yang mudah-mudahan juga masih ada yang selamat ya. Harapan kita seperti itu, mungkin entah di mana ya. Harapan kita seperti itu, walaupun itu mustahil, tidak ada ya kata mustahil untuk sebuah doa ya. Baik, silakan mendengar di 08115111410 dan 0511325162. Silakan yang mau gabung. Ada lagu-lagu yang boleh di request buktikan dari Dewi Sandra, I Do dari Ten to Five, Cinta Itu Buta dari Armada, lagunya kok lama-lama banget sih. Segitiga Cinta dari Niji, Tak Sanggup Melupakanmu dari Zipa Magnolia, Hari-Hari Bersamamu dari Ebi Tri, Suara Aku Berharap dari Luna Maya, Tak Bisa Memiliki dari Dikta, Tentang Kita Ran, Aku Yang Salah, Elma Tuh Salah dari Lobo, Hidup Untuk Memati, Mati Tanpamu dari Noah ya, kemudian Membuatmu Cinta Padaku dari ACDJ, Terserah dari Glenn Bradley, ada Jadi Kekasihku Saja dari Keisha Lefronka, Hayalan dari The Groove, I'll Be There For You dari Cherry Bell, Kemesraan dari Bururi Marantika dan Maafkan Aku Terlalu Mencintaimu ya dari Tiara Andini. Oke, silakan. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Ijan. Ya,
0: dengan siapa nih?
1: Aduh.
0: Kalau nggak salah Mas Wawan, betul ya?
1: Iya,
0: alhamdulillah Mas Wawan dari saya takut salah, kalau salah mirip-mirip, ada suara yang mirip-mirip juga ya. Oke, Mas Wawan dari Jorong, betul?
1: Iya, Tran 41.
0: Oke, Mas Wawan mau request lagu apa nih Mas?
1: Bruri Marantika tadi.
0: Bruri Marantika, Kemesraan ya. Oke, baik, saya siapin ya. Oke, Kemesraan.
1: Semuanya aja, kasih yang di belakang karena lama-lama.
0: Siap-siap. Mantap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Wawan yang paham banget ya dengan durasi. Berikutnya silahkan. Halo, selamat sore. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah, betul?
2: Baik.
0: Tuh kan beda kan, tuh kan saya takut makanya. Kadang-kadang
2: Acil
0: saya suka.
2: Acil Fatimah.
0: Acil Fatimah di mana?
2: Di Kota Baru juga.
0: Di Kota Baru, apa kabar Acil Fatima?
2: Alhamdulillah, baik-baik sehat.
0: Alhamdulillah Acil Fatima baik-baik sehat ya.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya mau yang mana Acil Fatima? Mau lagu dari Ten to Five, I Do, Cinta Itu Buta, Segitiga Cinta, atau Tak Sanggup Melupakanmu? Mau yang mana nih Acil Fatima?
2: Ya, Tak Sanggup Melupakanmu.
0: Tak Sanggup Melupakanmu, baiklah. Tapi nanti mungkin setelah ajan ya lagunya ya Acil Fatima ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya dua orang aja ya.
2: Salamnya buatnya juluk ibu yang ada di Pulau Hari. Iya, buat semuanya aja dah. Buatnya yang niat, buat petugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Acil Fatimah yang ada di Kota Baru. Memang radio itu identik dengan salam-salaman itu ya. Itu yang membuat radio itu tetap ada sampai sekarang ini, tetap melekat di hati para pendengarnya. Makasih ya pendengar-pendengar yang tercinta. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki menit 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Sepertinya kita udah sampai nih ya di waktu sholat asar ya. Oke, kita jeda sesaat. Pendengar tetap di sini di 97,6 FM. Kami terus mengudarakan lagu-lagu yang udah di request ya. Dan untuk teman-teman yang ada di TikTok juga, sebentar saya izin pamit dulu. Nanti setelah ini saya masih terus nemenin pendengar semuanya udah ajan ya. Kita dengarkan kumandang ajan untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Belari Indonesia dan Ziva Maklolia dengan Tak Sanggup Lupa, Terlanjur Mencinta ya. Oke lah, sekarang silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 05113251562. Lagu yang akan hadir setelah ini ada 50 tahun lagi dari Yunisara featuring Raffi Ahmad yang direquest sama Mbak Putri Maini ya, yang ada di kandangan saat ini. Oke, selamat menikmati akhir pekannya. Kemudian juga untuk Bang Rudolf yang ada di Jok Mentaya sana di Banjarmasin, ada Aidu dari 10to5. Oke, silakan yang mau gabung, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Ini dengan dari yang di Timur Tengah.
0: Mbak Rika. Aduh, Mbak Rika apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar baliknya gimana Bunda?
0: Sama
1: sehat.
0: Nih, Mbak Rika sehat di sini. Senang deh dengar suaranya Mbak Rika nih. Mbak Rika mau request lagu apa, Mbak?
1: Lagunya kayaknya itu
0: 50 tahun lagi?
1: Siapa?
0: Oh, tak memiliki. Tak bisa memiliki dari Dikta.
1: Oh iya.
0: Oke, okay, siap disiapin. Tapi nanti lagunya nunggu giliran ya Mbak Rika ya, nggak apa-apa ya.
1: Nggak apa-apa. Santai aja Bunda. Salamnya ya. Sedikit aja Bu Bambang, Mbak Maimunah. Ada Bupati Mak Umar, ada Bang Roy, Bang Ali, Bang Herman. Ada teman saya, teman lama yang ada di Salba, teman SMP.
0: Boleh.
1: Salamnya, salam semoga selalu sehat aja semuanya deh. Bunda Ica juga,
0: mudah-mudahan
1: selalu sehat.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Tebel dompetnya yang jelas.
0: Amin ya Allah. Kertas. Tapi jangan isinya jangan tisu gitu ya. Tebel isinya tisu.
1: Terima kasih untuk waktunya
0: Bunda ya. Sama-sama Mbak Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rika dari Jember ya. Oke, berikutnya silakan, halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Ica.
0: Selamat sore, Abah Kalbi.
2: Iya.
0: Abah Kalbi apa kabar?
2: Baik saja, nanti ya saja kabar.
0: Alhamdulillah, Abah Kalbi sehat-sehat aja. Abah Kalbi mau request lagu apa nih?
2: Ikut aja dulu anak.
0: Boleh, aduh seneng banget kalau ikut-ikut nih.
2: Iya. Kalau ngikut Mbak Ica banyak kawan masukan kawan.
0: Betul banget Abah Kalbi. Yang penting pian sehat ya.
2: Mudah-mudahan sehat aja pian.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak Abah Kalbi dari Tanah Bumbu.
2: Sama-sama. Seberita aja nah salamnya selalu pendengar Radio Pusat di mana berada.
0: Oke.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Kalbi. Kita dengerin dulu 50 tahun lagi. Kemudian ada Aidu untuk Putri Maini yang ada di kandangan ya. Selamat menikmati suasana suasana santainya, dan juga untuk Bang Rudolf setelah ini ya di Belaria Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Belaria Indonesia. Oke, pendengar, sudah nggak ada waktu banyak lagi buat kita nih ya. Tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Apakah ada yang request lewat WhatsApp? Kayaknya nggak ada deh ya. Oke, makasih. Oke, silakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kok kecil banget. Oh, ini Bu, Ibu Hajah Salah. Iya. Alhamdulillah. Bu Hajah Salah kok suaranya kecil banget sih? Kenapa, Bu?
1: Berarti ada kesalahan.
0: Ada kesalahan pada yang salah. Oke, Bu Hajah Salah mau request lagu apa nih? Mau Tak Bisa Memiliki atau lagu Tentang Kita?
1: Tentang Kita aja, Gen.
0: Tentang
1: Anak
0: Kita.
1: Kata memiliki, dasar kata memiliki.
0: Betul, Bang. Oke, terima kasih Ibu Hajah Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya penelpon terakhir kita Ibu Hajah Salah tadi. Terima kasih banyak ya, karena setelah ini ada Tak Bisa Memiliki dari Dikta yang sudah di request tadi sama Mbak Rika di Jember ya, dan juga buat Abah Kalbi sekalian, buat Bu Hajah Salah juga yang ada di Anjer. Terima kasih semua buat semuanya udah gabung di sini di frekuensi. Saya masih temenin teman-teman yang ada di TikTok ya. Oke, kita jumpa lagi nanti setelah ini di program berikutnya di Green Radio.

0: Banjarmasin sore ini. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih dan juga Anda pemirsa. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di 97,6 FM dan juga di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Jumpa lagi kita di Green Radio RRI Pro 1 Banjarmasin. Ruang ngobrol tentang lingkungan, gaya hidup dan berbagai langkah kecil yang bisa memberi dampak besar bagi bumi kita. Nah hari ini di edisi Sabtu 3 Oktober 2026 kita mengangkat tema yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, terutama di tengah aktivitas bisnis dan usaha yang terus bergerak. Bisnis jalan, sampah jangan jalan terus ya. Nah bisnis tentu harus terus berjalan, hotel harus terus melayani tamu, restoran juga harus terus menyajikan makanan dan berbagai aktivitas ekonomi yang harus terus bergerak. Nah tetapi di balik semua itu ada satu persoalan yang tidak boleh ikut berjalan tanpa kendali, yaitu apa jawabannya? Sampah ya. Baik, pendengar, karena semakin banyak aktivitas biasanya semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Tantangannya kemudian bukan sekadar bagaimana membuang sampah, tetapi bagaimana mengurangi, memilah, mengolah dan memastikan sampah tidak menjadi beban bagi lingkungan. Nah lalu seperti apa tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah? Bagaimana dunia usaha khususnya perhotelan menerapkan pengelolaan sampah dalam aktivitas sehari-hari? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana sebuah green team bisa mengajak seluruh lingkungan kerja untuk mengubah kebiasaan? Sebuah pertanyaan yang nanti akan kita cari tahu jawabannya setelah ini ya. Nah semua akan kita obrolkan selama kurang lebih 50 menit ke depan bersama tiga narasumber yang memiliki perspektif berbeda. Sudah hadir, kita sapa langsung, ada Bapak Yoyo Hardianto SST PMA, Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Selamat sore Pak Yoyo, apa kabar?
1: Selamat sore Bu, kabar baik.
0: Kabarnya baik, clean begitu ya,
1: ya betul, Bu.
0: Bersih gitu harapan kita ya. Terima kasih Pak Yoyo sudah hadir di sini. Beliau adalah Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Kemudian ada Mas Beben Eko Prabowo, General Manager Vape Hotel Banjarmasin. Kita sudah pernah ketemu juga ya Mas Beben, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sangat luar biasa Bu.
0: Habis dari perjalanan jauh tadi ya Mas?
2: Iya, tadi dari Plehari, ada kegiatan CSR komunitas.
0: Oke. Dan Mas saat ini masih dalam kondisi segar begitu ya?
2: Insya Allah selalu segar.
0: Baik, terima kasih Mas Beben sudah meluangkan waktunya juga. Dan di ujung sana juga sudah ada Mas Eko ya, Mas Muhammad Eko, Mas Muhammad Egi Sukma Pratama, mohon ya, maaf, betul. Ketua Green Team Vape Hotel Banjarmasin, kecampur-campur nih namanya. Apa kabar Mas Egi?
3: Alhamdulillah baik Bu.
0: Gimana timnya, solid nih?
3: Alhamdulillah.
0: Ya, aman. Tetap semangat untuk kebersihannya.
3: Tetap semangat Bu.
0: Baik, terima kasih sudah hadir semuanya di sini. Jadi pendengar tetap di sini, jangan kemana-mana, kita langsung ngobrol saja nih untuk Pak Yoyo. Kalau kita bicara bisnis jalan, sampah jangan jalan terus ya Pak ya. Sebenarnya seperti apa gambaran persoalan sampah di Kota Banjarmasin saat ini? Ini apa yang paling menjadi tantangan Pak?
1: Tentunya kesadaran dari dunia usaha nih ya, terkait pengelolaan sampah yang ada di lingkungannya. Jadi memang isu kebersihan tidak terlepas dari kegiatan usaha Bu, yang saya pikir. Jadi terkadang untuk pelaku usaha di dunia usaha dia mungkin lebih fokus ke profit ya. Jadi mungkin melupakan atau kurang diingatkan terkait masalah dampak kegiatan yang mereka lakukan, yaitu dampak kebersihan. Karena selama ini mungkin tindakan tegas dari pemerintah pun masih belum diterapkan secara maksimal menurut saya.
0: Jadi harusnya masih ragu atau bagaimana? Masih nggak enakan atau bagaimana?
1: Harusnya bisa bersinergi nih. Jadi sembari meningkatkan profit usaha, tentunya juga jangan melupakan terkait masalah dampak yang ditimbulkan terkait usaha tersebut. Begitu. Jadi bersinergi istilahnya tuh.
0: Jadi kalau tanpa ada dunia usaha juga jadi apa sebuah kota gitu ya?
1: Betul Bu.
0: Baik, kita lanjut lagi ke aktivitas ekonomi yang terus berkembang nih Pak Yoyo, termasuk hotel ya, restoran, pusat kuliner dan usaha lainnya, termasuk juga di RRI sekarang ramai ya. Oke, ada RRI Food Yard. Nah ini apakah pertumbuhan aktivitas bisnis otomatis berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah?
1: Tentu Bu, jadi tentu. Jadi semakin banyak aktivitas manusia tentunya ya, jadi itu berbanding lurus dengan volume atau hasil sampah yang didapatkan. Jadi karena namanya manusia itu kan dia beraktivitas itu pasti mengeluarkan atau menghasilkan sampah. Nah ini hasil sampah itu kembali apakah itu diolah atau dikelola sehingga bisa mengurangi dari sampah itu sendiri Bu, maksudnya residunya itu bisa diminimalisir. Jadi kalau kita ambil contoh kan kita minum air putih nih ya Bu. Nah air putih itu kalau misalnya untuk apa namanya orang yang tidak mengolah otomatis kan langsung dibuang. Nah padahal kan botol air minum putih itu termasuk high value Bu, jadi nilainya lumayan tinggi, itu kan makanya pemulung-pemulung itu kan mencari. Nah tapi untuk orang yang bersangkutan karena dia tidak mengelola, maka dia menganggap itu sudah residu. Nah padahal untuk orang-orang tertentu yang mengelola itu merupakan high value, jadi sampah yang masih bermanfaat begitu. Ya.
0: Makanya sekarang ada pemilahan-pemilahan begitu
1: ya, betul,
0: Pak
1: Yoyo.
0: Seperti yang di depan kita ini ramah nggak sih Pak?
1: Gimana?
0: Untuk di depan kita ada botol-botol begini.
1: Oh ini sudah.
0: Pak, apa saya salah nih? Tapi memang seperti itulah sekarang ya, kita memang sulit untuk lepas dari yang namanya plastik begitu ya.
1: Ya betul, ini kembali lagi kan ini terkait edukasi Bu. Jadi kalau ketika seseorang itu sudah teredukasi, walaupun ada istilahnya itu yang akan jadi sampah, tapi karena dia sudah teredukasi maka dia akan memiliki rasa ingin untuk mengelola itu. Jadi kayak ibaratnya tidak mau meninggalkan
0: hanya jadi residu.
1: Betul,
0: begitu.
1: Betul, seperti itu Bu.
0: Oke. Masih bisa menjadi sumber ekonomi nanti. Betul, setelahnya ya. Baik Pak Yoyo, kita ke Pak Beben dulu. Mas Beben aja ya. Mas Beben, kalau melihat aktivitas hotel nih sehari-hari, sumber sampah paling banyak biasanya datang dari mana nih? Dari dapur, kamar tamu, restoran, atau area lainnya nih Mas?
2: Kalau bicara sampah di hotel yang paling banyak mungkin bisa kita sampaikan itu tentu dari restoran Bu. Karena aktivitasnya hotel itu kan yang paling banyak orang makan itu pada saat jam sarapan pagi. Jadi disitulah biasanya ada
0: breakfast,
2: sampah ya, breakfast di hotel. Jadi ada kelebihan-kelebihan dari makanannya kita kumpulkan. Dan juga selain dari situ juga dari kamar tentunya. Jadi yang memang langsung terhubung dengan F&B ya, F&B. Jadi ada kamar, terus juga ada meeting-meeting juga kan mereka konsum di makanan. Nah jadi ada tiga titik ini yang kami monitor sehingga sampahnya itu yang cukup banyak ya, sampah basah lah ya di kita itu. Demikian.
0: Jadi sampah basah yang lebih mendominasi begitu ya?
2: Dominasi ya, betul. Okay.
0: Baik, Mas sebagai pengelola hotel nih, seberapa penting pengelolaan sampah menjadi bagian dari operasional bisnis? Bukan sekadar urusan kebersihan ya, apalagi tadi banyak sampah basah yang dihasilkan.
2: Ya, kami berpikir bahwa sampah ini penting ya Bu ya. Tadi juga disinggung Pak Yoyok bahwa ada kadang juga sampah yang high value. Nah, kalau selain yang sampah basah kan ada sampah-sampah juga yang dari yang kering-kering dari hotel ya. Nah, kalau sampah basah ini kami melihatnya ya kami harus mengelola ini secara bijak gitu. Karena kan hampir rata-rata kita setiap hari itu hampir 40 kilo ya Mas Egy ya, 40 kilogram sampah khusus buat yang sampah basah saja. Jadi menurut kami itu sangat penting untuk dikelola, karena kalau terus-terusan menumpuk-menumpuk kan tidak terkelola dengan baik juga akan mengimbaikan residu atau cemaran dan tampungan juga di pembuangan kita. Nah jadi terutama yang sampah-sampah basah ya, kayak potongan buah, sama sisa olahan segala macam itu akhirnya kita kelola gitu ya, kita olah jadi eco-energy gitu.
0: Oke. Jadi biar ada tidak hanya menjadi sampah semata begitu ya.
2: Betul, betul.
0: Mas Beben. Ini apa saja kebiasaan atau sistem yang sudah diterapkan di Pep Hotel? Tadi sudah disampaikan sedikit ya oleh Mas Beben untuk mengurangi sampah yang dihasilkan setiap hari. Tadi 40 kg sehari hanya untuk sampah basah saja. Betul, begitu ya. Jadi kalau untuk digabungkan dengan sampah-sampah yang lain
2: yang kering kurang lebih
0: seharinya,
2: 10 kiloan
0: ya. 10 kilo sehari itu pasti begitu ya?
2: Pasti. Karena
0: bisa lebih begitu Mas Beben?
3: Bisa lebih, kalau okupansi ya, lebih tinggi sih.
2: Iya, tingkat tergantung tingkat hunian tingkat biasanya Bu ya. Jadi ada sampah yang di bawah tamu ke dalam kamar ya, baik sampah kemasan juga, sampah botol. Nah, kalau di kami kan alhamdulillahnya tuh kita memang mereduce botol plastik. Jadi kita tidak menyediakan botol plastik di kamar-kamar. Kita hanya menyediakan water jug atau teko begitu. Dan kita siapin dispenser air di koridor, jadi mereka bisa refill sepuasnya untuk minum.
0: Oke. Biasanya kalau di hotel memang standarnya untuk botol mineral ini adalah botol kaca ya?
2: Kaca, salah satu gitu ada ya? Beberapa orang hotel tuh ada pakai kaca.
0: Karena memang lebih apa Mas Beben?
2: Bisa
0: lebih
2: di
0: aman atau bagaimana?
2: Lebih aman dan bisa di daur ulang ya. Daur ulangnya tentu juga bukan yang dipakai lagi sih, tidak. Tapi biasanya kalau kayak kita, kalau kita ada kaca itu, nah botol kacanya ini dijadikan untuk isi ulang ekoenzim lagi Bu, untuk disouvenirkan ke tamu kita.
0: Oke. Karena aman ya, kalau untuk botol kaca dengan dibersihkan sudah aman kita.
2: Aman,
0: tidak.
2: Aman, betul.
0: Tidak perlu ada kekhawatiran ini bisa apa untuk
4: Kalau air mineral seperti ini, plastik ini kan harus yang standarnya apa nih? BP apa?
2: BPOM.
4: BPOM, dan untuk kemasannya itu bisa kadang-kadang tidak sehat begitu ya, karena yeah. tidak mengan apa? Tidak ada apa dalam perlindungan dalam apa untuk plastiknya itu.
2: Iya, ada
4: yang tidak aman begitu.
2: Tidak aman gitu. Okay. Yang sudah terlalu lama lah ya.
4: BPE begitu ya?
2: Iya.
4: Tidak salah ya. Begitu ya Pak Yoyo ya?
1: Gambarnya segitiga kalau enggak salah.
4: Jadi itu ya. ada enggak Pak, bisa diperiksa Pak, bisa dikoreksi itu Pak.
2: Rata-rata sih sebenarnya botol ini mereka sekarang kan mencantumkan expired date ya.
1: Betul.
2: Kalau dulu kan enggak ada. Jadi ya. Itu yang untuk botolnya sebenarnya. Kalau
4: untuk
2: airnya,
4: botol airnya tidak
2: sih. Airnya tidak, Pak. Botolnya. Okay. Botolnya. Kelamaan dia mengandung air itu dia ada masanya. Okay.
1: Jadi bisa berubah mungkin apa dari kandungan yang di dalamnya itu bisa mempengaruhi dari botolnya itu. Jadi kalau botolnya sudah memasuki masa expired artian itu adalah kemasannya, maka mempengaruhi yang di dalamnya begitu.
4: Jadi tercemar begitu ya?
1: Ya bisa mempengaruhi.
4: Bisa membahayakan, oke.
2: Ya merubah rasa, merubah bau.
4: Oke. Gitu. Jadi ada batas begitu. Ini walaupun bukan bidangnya, tapi paling tidak pasti mengetahui ya. Jadi untuk keamanannya bisa ada di situ mungkin 1 tahun atau bagaimana untuk batas expirednya? Biasanya kalau di situ ada nggak Mas Beben?
2: Lebih biasanya di labelnya sih Bu, yang
4: di label sini kan labelnya dikelupas ya.
2: Tapi biasanya lama ya Pak, bisa 2
1: tahun. Iya, kalau untuk air putih atau botolan lebih lama. Ya biasa di makanan yang agak anu
2: yang cepat
1: cepat
4: makanan. Oke, jadi bisa sampai 2 tahunan begitu ya aman ya untuk dikonsumsi ya kalau air putih. Oke, baik. Nah, ini kalau dari kita ke Mas Egi ya.
3: Iya.
4: Mas Egi, kita masuk ke green team-nya Mas Egi ini ya. Sebenarnya green team itu bekerja seperti apa di lingkungan hotel? Apakah tugasnya lebih banyak mengawasi, mengedukasi, atau mengajak teman-teman untuk mengubah kebiasaan?
3: Ya, untuk green team ini sebenarnya untuk mengajak sih Bu, lebih
4: mengajak
3: teman-teman di kantor agak peduli terhadap sampah. Kurang lebihnya itu setidaknya untuk memilah. Memilah. Jadi di hotel itu kami sediakan 2 bak sampah, mungkin itu buat organik dan non-organik. Itu di semua, di kantin juga ada, di lobby juga ada, jadi bisa mengurangi lah, membantu juga memilah.
4: Oke, itu jadi hanya sekedar mengajak begitu
3: mengajak
4: ya?
3: Mengajak juga, tapi juga ada juga programnya kita itu bikin eco-engine mungkin dari sampah organik yang ada bekas buah-buahan, misalnya semangka, nanas, itu biasanya kami bikin eco-engine Bu, untuk dibagikan ke tamu-tamu juga ada, sama biasanya itu bisa mengurangi bau sih untuk di hotel kami. Jadi kami siram di septic tank, jadi mengurangi bau, dampak bau yang ada di septic tank.
4: Jadi dengan tadi, buah-buahan tadi ya?
3: Kulit buah.
4: Buah,
3: jadi itu di apa, kami ada bikin mesin cacah kayak gitu Bu, di cacah kulitnya sampai halus, itu terus ada molase namanya, itu dibikin di fermentasi sih kurang lebih 3 bulan agar jadi eco-enzim.
4: Oke, jadi tidak menggunakan zat kimia begitu ya?
3: Tidak.
4: Mas Egi ya, aman ya. Oke, jadi apakah itu hanya di hotelnya Mas Egi sama Mas Beben di FEM gitu ya, yang peduli dengan ini lingkungan ini, terutama sampah. Kalau untuk pengawasannya dari di mana nih Mas Beben kalau FEM Hotel? Kalau Mas Egi kan hanya sebagai yang pengajar gitu ya. Oke.
2: Okay. Betul. Pengawasannya di kita sih dengan tim green team ini, kita biasa meeting juga bulanan satu bulan satu kali Bu.
4: Yeah.
2: Jadi memang sifatnya yang disampaikan Mas Egi tadi benar sekali. Jadi mereka adalah campaign, terus juga program, monitor. Jadi yang mana menjadi rutinitas teman-teman sendiri, misalnya tadi kayak di kantin, kayak di dapur sendiri itu. Jadi teman-teman ini coba membantu mengawasi bagaimana program pemilahan yang sudah dicanangkan hotel ataupun zero waste program yang sudah dicanangkan hotel itu bisa teman-teman ikuti gitu. Jadi teman-teman jadi tadi yang supaya berdampak juga buat lingkungan. Jadi ketika kami harus mengolah itu kan tidak terlalu susah lagi Bu ya, karena sampahnya sudah terpilah. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah yang kami selalu himbau ke teman-teman. Kita juga pasang poster-poster betapa pentingnya menjaga sampah yang kayak gitu-gitu, campaign. Nah, itu juga menjadi bagian dari pengawasan kita ke teman-teman dan green team sendiri gitu ya Bu.
4: Oke.
2: Ya.
4: Jadi campaign itu memang perlu ya. Kita perlu, harus mengkampanyekan gitu ya Pak Yoyo.
1: Iya.
4: Oke, dengan cara pemerintah seperti ini. Kalau pemerintah seperti apa campaign-nya untuk
1: Untuk sampah ini. Untuk kami sendiri nih Bu, sekalian informasinya. Yeah, jadi kami silakan. Sudah membuat draft peraturan wali kota ini terkait pengelolaan sampah di Horeca Bu, tapi masih belum, artinya sudah berupa draft, nanti mungkin sebentar lagi sudah bisa diluncurkan atau dipublikasikan. Jadi sudah memang pemerintah juga sudah mulai menertibkan lah, artinya kan mewajibkan seluruh Horeca ini untuk mengelola sampahnya.
4: Horeca itu apa, bisa dijelaskan?
1: Hotel, Pak, restoran, dan kafe.
4: Oh, oke.
1: Okay. Okay, jadi tidak lagi artinya hasil-hasil sampah organiknya, kan sampah organik ini sebenarnya yang mempengaruhi sampah anorganik. Jadi kalau misalnya sudah tercampur itu, wah itu baunya luar biasa itu. Jadi sampai-sampai itu kalau misalnya kita lihat pemulung aja, ada maunya mengambil gitu, nah, karena sudah terkontaminasi. Nah, ini pentingnya sekali pemilahan antara organik dan anorganik. Jadi kalau misalnya sudah organik ini terkelola seperti yang di Hotel Pep ini tadi, sudah terkelola, nah itu sedikit banyaknya kan sudah membantu mengurangi beban pemerintah Kota Banjarmasin untuk menanggulangi masalah sampah. Jadi kalau misalnya kita main hitung-hitungan ya kan, kalau satu aja sudah berpengaruh, apalagi banyak loh, semua tuh bisa apa artinya memberikan
4: hotel,
1: contoh lah.
4: Berarti untuk role modelnya Pep Hotel gitu ya?
1: Mungkin di sebagian besar hotel kami belum apa punya datanya juga, karena kebetulan saya juga baru di dinas ini, belum ada datanya terkait masalah pengelolaan sampah di hotel-hotel mana yang sudah pengelolaan sampah. Melakukan, tapi yang jelas itu, dengan adanya Pep Hotel sebagai contoh, ada membuat green team ya Pak, nanti bisa dicontoh oleh hotel-hotel lain, membuat green team yang lain.
4: Oke, gitu. Ini kerja kerasnya Mas Egy nih ya. Mas Egy, timnya berapa orang nih kalau untuk green team di Feb?
3: Jadi kami itu di departemen itu mewakili satu orang Bu. Jadi dipilih orang-orang yang bisa kami ajak dan bersedia gitu Bu. Jadi setiap departemen kami ada 8
4: jadi
3: orang.
4: Jadi tidak ada pemaksaan begitu ya. Jadi hanya kerelaan begitu.
3: Ya, tapi tetap dipilih juga sih Bu. Jadi dipilih satu ya. Jadi semua departemen terlibat dan mengawasi departemennya masing-masing gitu. Okay.
4: Jadi ada berapa orang jumlahnya?
3: Kurang Mas lebih 8 sih Bu.
4: 8 orang ya. Oke, jadi 8 orang ini nah kalau kita bicara mengubah kebiasaan tentu tidak mudah ya Mas Egy ya. Nah, apa tantangan paling sering ditemui ketika mengajak karyawan untuk memilah sampah atau mengurangi penggunaan barang sekali pakai, terutama untuk 8 orang ini, gimana Mas?
3: Iya sih Bu, jadi agak susah sih, beda kepala kan, beda pikiran. Jadi itu sih yang pertama-tama kali diajak dulu awal-awal, jadi susah sih pertama-tama. Jadi dibiasakan, terus diingatkan, terus diajak bahwa ini manfaatnya akan baik ke depannya gitu. Gitu sih Bu.
4: Oke, bagaimana nih Mas Beben?
2: Ya jadi memang
4: sebagai general.
2: Jadi memang menarik akhirnya kita awal cerita itu sebenarnya kita di tahun 2023 kita melaunching program Zero Waste Bu.
4: Zero Waste ya, Zero Waste. Kita pernah ngobrol itu ya.
2: Nah jadi untuk mendukung ini, dan karena secara hotel itu kan ada beberapa divisi, maka itu kami pilih perwakilan-perwakilan yang seperti disebutkan Mas Egy, yaitu ada 8 orang. Nah ini ya memang akhirnya kita briefing, kita jelasin, kita kasih contoh lewat video-video yang memang sudah pernah di luar sana menjalankan, dan kita jelaskan juga manfaatnya, kita ajak terlibat. Karena kan harapannya tuh kan kadang mungkin pertama tuh, wah ini apa sih, ngapain sih, apa gunanya sih, buang-buang waktu aja gitu, mungkin kayak gitu ya. Tapi dengan ya juga dari ketua Egy nih, terus menerus ngulang gitu kan, akhirnya menarik gitu, menarik, dan mereka termotivasi untuk melakukan itu. Jadi memang di sela-sela kegiatan utama mereka adalah bekerja untuk hotelnya, tapi di sela-sela itu juga mereka bisa mengkontribusikan sedikit waktunya untuk bisa berpartisipasi di kegiatan Green Team ini Bu. Jadi ya mereka yang memang biasanya sekali juga ngumpul di bawah, biasanya panen ekoenzim lah, terus juga lagi sama-sama bareng bikin ekoenzimnya lah. Nah akhirnya juga ada inovasi, mereka bikin mesin pencacah dari barang-barang bekas yang ada di hotel, dimanfaatkan, diolah lagi jadi mesin pencacahnya sendiri. Nah akhirnya
4: jadi itu juga dari barang-barang bekas ya, mesin pencacahnya?
2: Barang bekas Bu, karena esensi untuk reuse, recycle itu kami 3R. coba, ya 3R itu kami coba terapkan. Jadi Bahkan tempat-tempat sampah yang tadi kami bilang untuk organik dan non-organik itu tempat bekas cat yang gede yang 25 liter itu, Bu. Nah, jadi teman-teman Green Team tuh diwarnain, digambarin supaya menarik gitu ya. Dikasih poster kalau organik itu apa gambarnya gitu. Non-organik itu apa gambarnya. Nah, yang inilah yang menjadi sarana campaign-nya teman-teman. Jadi esensi yang barang-barang 3R tadi itu yang kami coba lakukan gitu, Bu. Jadi terutama di kami itu kan banyak yang bekas tempat cat yang 25 kilo itu kan besar tuh. Nah, itu jadi kayak penampungan untuk ekoenzimnya sendiri. Jadi alat dimodifikasi jadi alat pencacah gitu ya. Terus juga setelah panen juga tetap menampungnya di situ gitu.
4: Oke, jadi ide-ide kreatif tuh harus nggak boleh hilang ya dari Mas Egy ya?
2: Iya, harus nggak boleh.
3: Kadang dari Pak Beben juga sih.
2: Kita terus, challenge terus, tuh. Saya kan, ya mohon maaf, kadang kan karena ada powernya sebagai GM, akhirnya kita kadang sedikit memaksa ke teman-teman gitu.
4: Harus dan, begitu memang.
2: Iya, jadi kita paksa, akhirnya mereka akan terbiasa
4: jadi sendiri. Jadi kebiasaan.
2: Nah, harapan lainnya adalah ketika itu menjadi kebiasaan di hotel, juga bisa menular sampai ke rumah.
1: Iya, gitu. Betul.
2: Harapannya tuh seperti itu. Jadi dari mulai kita melakukan di tempat kerja yang awalnya disuruh, dipaksa, dan diawasi, akhirnya juga terbiasa, jadi ya menjadi apa ya, jadi kebiasaan sehari-hari
4: jadi
2: saja.
4: Jadi tidak gitu. Seperti tidak memberatkan akhirnya ya,
2: gitu, ya. Ya,
4: karena kita sudah terbiasa.
2: Betul.
4: Ini mengenai pemaksaan-pemaksaan nih, biasanya pemerintah nih ya. Tadi udah disinggung sama ada draft tadi ya yang akan dibuat. Boleh dikasih bocoran draftnya apa tuh Pak Yoyo?
1: Oh, nanti ini apa?
4: Gak boleh ya?
1: Masih
4: belum dipublish, masih disimpan dulu ya Pak ya. Baik, masih ke Mas Beben nih, misalnya dari dapur hotel nih Mas, itu ada sampah makanan yang cukup banyak ya tadi, bagaimana hotel mengelola food waste agar tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Tadi kan ada zero waste yang sudah dibuat juga di tahun 2023 ya, Mas Beben ini gimana Mas?
2: Ya, jadi sebisa mungkin memang kita pertama sih sebenarnya esensinya itu memilah ya, pertama banget yang harus kita lakukan. Kalau sudah terpilah itu istilahnya tadi juga yang dari kelurahan yang menjemput pun dia enak. Karena kalau seperti yang disinggung Pak Yoyok bahwa kalau sudah tercampur kan jadi bau, Bu. Jadi pertama esensi yang kita bangun adalah yuk teman-teman semua kita pilah dulu yuk dari dapur, dari kamar. Dari kamar itu kan juga ini Bu, kadang kan tamu kan ada pesan, katakanlah pesan makanan di luar lah, mereka bawa habis dari jalan-jalan bawa makanan lah. Dari sana pun teman-teman tuh di kita tuh punya troli namanya Bu, di housekeeping itu di bagian kebersihan kamar. Nah, di troli sendiri itu pun sudah dilengkapi dengan wadah-wadah yang memang untuk memilah gitu. Jadi dan itu pun esensinya kita tetap pakai kayak jerigen bekas, kita modif kayak gitu, Pak. Kan jadi memang esensi 3R itu selalu kita utamakan gitu. Jadi semuanya itu melekat gitu di aktivitas keseharian teman-teman dalam melakukan tugasnya itu. Kata kuncinya adalah teman-teman harus melakukan pemilahan gitu. Nah, jadi itu yang jadi yang kita bangun ya dari kamar, yang paling banyak tadi ada apa sumbangsinya adalah dari dapur juga di setiap tuh kayak pastry kita, yang tempat membuat kue segala macam, terus ada yang tempat pemotongan buah segala macam, terus tempat dapur utamanya main kitchen itu juga kita sediain tempat sampah yang dua, jadi organik dan anorganik tadi. Jadi kita udah kesediaan gambarnya dan itu pun juga tadi pakai lagi-lagi pakai barang bekas yang sudah kita pakai gitu, Bu. Jadi esensi inilah yang kami coba baurkan ke teman-teman menjadi sebuah habit gitu di mereka. Jadi aslinya tidak terbebani, jadi kebiasaan sambil saya bekerja sambil saya juga melakukan itu gitu. Tanpa terasa kan jadi kayak bukan aktivitas tambahan gitu, tapi juga sekalian kalau bahasa orang Banjar tuh selajur menyelajur tuh sudah tuntas gitu loh semuanya gitu.
4: Itu sih. Malah kita nanti bingung ya dengan hanya ada satu tempat sampah saja yang ada begitu, karena kita sudah terbiasa dengan memilah-milah tadi ya Mas Beben ya. Mungkin itu yang harus diterapkan ya Pak Yoyo.
1: Betul,
4: ya.
1: Kedepannya memang seperti ini Bu. Jadi kalau dulu kan kita buang sampah pada tempatnya.
2: Betul.
1: Itu dari dulu saya kecil.
4: Tempatnya kan, yang mana gitu.
1: Dari dulu kan diajarkan seperti itu. Nah, sekarang itu semakin kesini-kesininya maka tidak lagi hanya membuang sampah, tapi ada lagi kiat-kiat yang lain untuk mengelola sampah tersebut. Tadi perlakuannya sudah lebih khusus lagi sampai akhirnya berujung tidak bisa diapa-apa.

0: besi malah. Jadi
1: ya, seperti aspal-aspal juga ya.
0: Wah,
1: kalau
0: itu betul. Kalau misalnya dilihat
1: di sebuah jalan ya.
0: Kalau ibu melihat di TPS itu kan sampai yang cor-coran itu
1: sampai terkikis, terkikis begitu. Nah, apa istilahnya cairan itu? Saya lupa tuh, Pak. Cairan apa tuh, Mas Bebnu? Atau Mas Egi ingat
0: juga,
1: cairan
0: cuman, apa yang namanya itu? Memiliki sifat korosi gitu. Jadi ya truk-truk sampah pun punya kami itu kalau misalnya bisa dilihat kan jebol-jebol itu ya karena sampah organik itu. Makanya yang Pak Beben bilang tadi kan untuk apa memilah mana tuh, wah sangat bagus sekali. Jadi kan memang perlakuannya untuk sampah organik dan sampah organik itu memang beda, Bu. Jadi kalau sampah organik ini agak sedikit ya rewel lah istilahnya. Tadi ada bisa dibikin, tapi alternatifnya juga banyak. Bisa di apa bikin eco engine di rumah maggot atau jadi pakan ikan atau pakan ayam atau pakan hewan kayak gitu sebenarnya. Cuman ya tadi untuk menggawinya itu melakukan itu perlu effort gitu, perlu effort. Tapi kalau sudah
1: harus ulet begitu ya.
0: Iya betul, tapi kalau sudah dikerjakan sekali, dua kali itu malah jadi kayak kalau ada digawi ini kayak mana itu kalau yang merasakannya kayak Mas Arni sudah anu sudah ada muncul rasa tuh anu pasti gatelnya kalau harus harus mana nah gitu. Nah, memulainya itu yang susah.
1: Makanya kita harus kadang-kadang memulai yang susah itu yang harus ada unsur pemaksaan sedikit gitu ya. Begitu ya Mas Beben ya.
0: Jadi ritmenya kurang lebih yang seperti dijelaskan itu memang pasti seperti itu.
1: Itu air lindi ya Pak ya, kalau tidak salah air lindi itu yang berbahaya ya.
2: Betul
1: air lindi. Bayangkan benda keras saja bisa seperti itu, apalagi dengan tangan-tangan kita yang mungkin dengan tangan telanjang begitu kita memilahnya seperti para pemilah-pemilah ya yang ada para pemulung-pemulung, mereka mungkin tidak mengerti apa bahaya yang ada di sana begitu ya. Ini Mas Egi ya, apakah pernah ada ide atau gerakan sederhana dari Green Team yang ternyata memberi dampak cukup besar terhadap pengurangan sampah di hotel? Jawabannya Mas Egi.
3: Apa tadi Bu?
1: Apa ada gerakan sederhana mungkin sudah dilakukan Green Team?
3: Oh, gerakan sederhana. Jadi kami
1: yang bukan pekerjaan sehari-hari begitu misalnya.
3: Jadi biasa kami memulainya dari karyawan sendiri sih Bu, untuk mengajak agar mengurangi sampah plastik. Misal kami mulai sekarang sudah menyarankan untuk membawa tumbler masing-masing gitu Bu, mengurangi juga sampah plastik kan, botol plastik kita juga sama botol plastik yang di kamar, yang di area juga kami kumpulkan Bu, itu kami bisa jadikan ekonomi lagi. Jadi bisa, biasa uangnya itu disumbangkan Mbak.
2: Ya, jadi sebagian juga sampah yang bernilai ekonomis itu gerakan dari teman-teman Green Team ini didonasikan ke kelurahan terdekat yaitu Kelurahan Sungai Baru. Terakhir kemarin kita dengan Bu Lurah itu programnya adalah untuk support stunting. Jadi sampah yang bernilai ekonomis seperti botol plastik yang dibawa oleh tamu, terus juga kardus yang biasa kita beli barang segala macam, kita kumpulkan, kita donasikan ke kelurahan Sungai Baru saat itu. Nah, dari donasi ini biasanya teman-teman dari kelurahan itu dijual dan uangnya untuk dibelikan untuk program stuntingnya mereka.
1: Gitu. Jadi sudah ada sinergi begitu ya. Orang-orang yang ada di sekitar, instansi sekitar juga begitu ya. Baik, untuk Mas Egi lagi nih Mas, mana yang lebih sulit? Menyediakan tempat sampah terpilah atau membuat orang mau benar-benar memilah sampah?
3: Itu jelas mengajak sih Bu.
1: Yang mana yang lebih sulit?
3: Lebih sulit mengajak sih Bu. Awal-awal itu kan teman-teman itu sangat susah memilah. Jadi kami tidak henti-hentinya untuk apalah bahasa banyak memadahi mungkin lah. Jadi kami training juga, kami berikan video-video agar alam bawah sadar lah bahwa memilah sampah itu penting untuk membantu pemerintah juga.
1: Jadi itu yang sudah dilakukan Green Team Vape Hotel ya, membuat kepedulian lingkungan tidak terasa sebagai aturan yang membebani karyawan, tapi justru menjadi kebiasaan bersama begitu ya.
3: Betul Bu.
1: Oke, jadi walaupun ada pemaksa tapi tidak merasa keterpaksaan gitu. Itu yang diharapkan ya Mas Beben.
2: Iya betul.
0: Tapi saya harus terima kasih nih sama
1: Iya Pak Yoyo, silakan langsung apresiasinya.
0: Saya ucapkan terima kasih ini atas kegiatan atau kinerja dari Green Team ini, karena kalau makin banyak yang seperti Mas Egi ini makin ringan tugas saya Bu.
1: Jadi luar biasa ini langsung dapat penghargaan sebuah ini ya apresiasi yang baik dari
3: Pak Yoyo,
1: dari Kabit ya. Terima kasih Pak Yoyo juga. Kita sering mendengar istilah 3R nih Pak Yoyo ya, reduce, recycle begitu ya. Nanti dalam praktiknya di masyarakat maupun dunia usaha bagaimana yang Mas

0: sih paling sulit dilakukan?
1: Tentunya tadi yang paling sulit itu ya manpower-nya, artinya orangnya ini, Bu.
0: Orangnya.
1: Ya, kalau terkait barangnya kan sebenarnya barang apapun sebenarnya bisa kita manfaatkan, jadi tergantung kemauan intinya. Kemauan. Jadi orang ini
0: berubah mindset orang begitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, Bu. Okay. Ya, jadi sebenarnya yang penting harus ada kemauannya dulu. Jadi kalaupun barang ada tapi kemauan orang itu tidak ada, ya tidak jalan juga, artinya tidak terlaksana kegiatan itu, kegiatan 3R itu. Makanya yang paling bisa kita sampaikan ini ya seperti kayak Mas Egy ini kan bisa mengajak orang-orang tuh untuk melakukan, ya paling bagus lagi di rumah itu bisa melaksanakan. Makanya di kelurahan Kota Banjarmasin pun sudah ada agen 3R yaitu terkait sosialisasi kepada masyarakat. Karena berapa banyak pun petugas kebersihan kita itu tidak akan pernah sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan warga kota. Yeah. Jadi istilahnya orang kita 1000 yang membuang nih 10.000 satu banyak botol banget. Tutup botol aja itu ibaratnya kami itu kewalahan luar biasa kalau yang 10.000 orang, karena sudah perbandingan itu sudah terlalu jauh kayak gitu. Makanya satu orang itu bisa mengurangi satu hari dia tidak membuang sampah itu sudah sangat berpengaruh untuk kalau misalnya semua orang tuh mengikuti gitu. Artinya kalau kita ibaratnya mogok ngekan lah nih, mogok buang sampah itu sehari aja libur petugas kami mungkin bahagia gitu.
0: Kapan diterapkan itu Bang? Mogok buang sampah gitu ya. MBS ya.
1: Ya betul. Karena terkait sampah ini enggak ada liburnya, Bu. Jadi termasuk hari raya.
0: Selalu produktif,
1: produktif
0: ya.
1: Terus ada terus.
2: Bulan puasa juga malah tambah banyak.
0: Ya, tambah banyak. Ya.
1: Apalagi hari raya. Hari raya kan
0: enggak ada puasanya
1: kalau. Puasanya.
0: Oke. Ini berat sekali ya Mas Yoyo ya.
1: Wah, berat sekali. Luar biasa.
0: Oke, baik. Kita akan jeda sesaat narasumber kami dan juga pendengar pemirsa kita tetap di sini di Green Radio.

0: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
1: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
2: Sampah organik seperti sisa makanan

tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Kita masih di Green Radio dan kita masih bicara mengenai sampah ya, bersama ada Pak Yoyo, ada Mas Beben dan juga ada Mas Egi di sini. Mas Yoyo, Pak Yoyo nih ya, sejauh mana pemerintah daerah bisa mendorong pelaku usaha seperti hotel ya untuk tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan usahanya tetapi juga ikut mengurangi sampah dari sumbernya?
1: Ya, ini tadi ya dengan sudah disusunnya draft tadi Bu, itu salah satu bentuk atensi pemerintah untuk istilahnya
0: untuk HoReCa tadi ya.
1: Iya, betul Bu, untuk mulai apa namanya fokus atau wajib lah istilahnya tuh melakukan kegiatan pengolahan sampah di tempat usahanya. Karena kalau misalnya tidak ada aturan atau apa istilahnya ketegasan nih apa dari pemerintah, tentunya pelaku usaha juga tidak mungkin motivasinya kurang juga untuk melaksanakan. Ya tergantung kesadaran tadi kan, kita tidak semua orang sadar gitu untuk menyadarkannya. Ya tentunya mungkin sudah dipandang kami di pemerintah itu dengan draft peraturan wali kota ini. Jadi dalam waktu dekat mungkin sudah bisa dipublikasikan dan bisa diterapkan kepada pelaku usaha HoReCa di Kota Banjarmasin.
0: Oke, jadi sudah siap kalau Vape Hotel sudah jalan.
1: Sudah
0: ya?
1: Jalan, oke, aman jalan. Sudah.
0: Jadi kalau bentuk kolaborasinya yang ideal antara pemerintah dengan pelaku usaha seperti apa Pak Yoyo?
1: Gini, jadi untuk apa kolaborasi ya tentunya di setiap kelurahan yang tadi saya bilang, jadi setiap kelurahan itu sudah mulai di terapkan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi ya, termasuk bank sampah tadi itu juga salah satu bentuk atensi pemerintah hadir di dekat masyarakat terutama dan juga di pelaku usaha. Jadi ketika bank sampah ini bisa menjadi alternatif tujuan larinya sampah-sampah yang sudah terpilah tadi. Nah, termasuk nanti ke depan nanti ada lagi program rumah magot. Jadi setiap kelurahan itu ada juga rumah magot. Nah, itu nanti tinggal komunikasi lah artinya. Makanya harapannya juga, harapan dari saya juga ya pelaku-pelaku usaha ini bisa komunikatif atau welcome lah dengan sekitar lah termasuk kelurahan gitu. Karena yang paling dekat kan memang di kelurahannya. Jadi hubungan sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha itu paling dekat di kelurahan gitu.
0: Jadi itu sudah dilakukan oleh sudah Vape Hotel, dilakukan ya? Hotel ya. Ini Vape Hotel ini kayaknya sebagai apa nih trendsetternya begitu ya untuk yang memulai begitu.
1: Kalau dilihat mungkin deket banget nih kayak ini sama apa kelurahan ya. Mungkin karena posisi jarak mungkin sama
2: deket kantornya deket dan kita selalu open komunikasi jadi ya ibaratnya karena kami juga tidak bisa sendiri dalam menangani sampah ini karena juga yang terkelola mungkin di dalam hotel pun juga tidak semuanya tidak seluruhnya karena ada residu ada yang lain-lain nah itu juga kami kolaborasi juga dengan kelurahan karena memang juga secara semangatnya dari Pemko untuk yang di kelurahan sendiri bisa mengelola KPS3R itu juga kami secara tidak langsung juga mendorong kelurahan terdekat untuk memaksimalkan itu karena juga kalau sampah ini benar-benar terkelola, kalau kita lihat contoh udah kayak di mana-mana di daerah itu yang terkelola dengan baik itu malah menghidupkan ekonomi keluarganya Bu.
1: Betul sekali,
2: malah
1: Bu.
2: Seperti itu. Nah jadi kami berharap juga dengan kita sering diskusi mengenai sampah segala macam, harapannya dorongannya juga ke arah sana. Tapi ya, mungkin juga nggak bisa cepat begitu ya, tapi dan berproses lah ya, setidaknya kami mencoba melangkah ke arah situ gitu dengan kelurahan setempat.
0: Oke, jadi itu bentuk dukungan dari pemerintah begitu ya, Pak Yoyo ya, untuk hotel-hotel dan juga lain-lain nantinya ya. Oke, untuk kita sering bicara soal sampah adalah tanggung jawab bersama nih Pak Yoyo.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali Bu.
0: Tetapi dalam praktiknya kadang orang masih berpikir yang penting sampah saya sudah dibuang gitu. Nah, bagaimana mengubah pola pikir seperti ini Pak?
1: Ya ini memang sangat sulit sekali. Jadi sampah ini terkait
0: karena
1: dengan
0: saya udah bayar begitu
1: ya, betul.
0: Retribusi.
1: Makanya ini terkait dengan budaya Bu. Jadi kalau memang sudah terbudaya untuk kita melimpahkan kewajiban kita ke orang lain, ya tentu sangat sulit sekali Bu. Makanya ini mau rubah budaya ini tidak tidak mungkin dengan waktu yang cepat. Pasti ada proses.
0: Ini tantangannya gitu. Di sini ya Pak.
1: Ya betul sekali Bu. Makanya mengembalikan harusnya masyarakat ini bisa sadar terkait sampah yang dihasilkan ya karena dia yang menghasilkan, jadi jangan melimpahkan kewajiban itu kepada orang lain dengan nilai berapapun itu. Nah, jadi artinya yang menjadi tanggung jawab kita itu tetaplah menjadi tanggung jawab kita. Jadi tidak akan selesai masalah itu kalau kita melimpahkan tanggung jawab itu ke orang lain. Ini mungkin kalau dari Indonesia sudah lebih mengerti nih gitu.
0: Jadi solusinya memang harus ada kesadaran
1: ada
0: gitu
1: kesadaran
0: ya dari setiap warga penduduk warga masyarakat begitu ya,
1: betul.
0: bahwa kita lah sebenarnya sumber sampah itu dan kita yang juga harus berperan begitu ya. Oke. Dan kalau untuk Mas Beben bagaimana Mas?
2: Ya yang pasti ke yang tadi kita singgung tentang kebiasaan itu terbangun sampai ke rumah, sih harapannya itu memang sama lah mungkin pemikirannya, bahwa kadang nggak mudah merubah perilaku teman-teman, apalagi kan dia belum dapat gambaran bahwa kalau saya melakukan memilah sampah ini apa sih
1: untungnya
2: gitu. Untungnya buat saya itu apa gitu. Itu tuh memang kita coba pelan-pelan, coba kita bangun bahwa ini memang investasinya tuh bukan langsung ketika dikelola hari ini terus tiba-tiba besok udah merasakan manfaatnya, itu tidak. Jadi dia sifatnya memang jangka panjang, jangka panjang. Dan itu pun bisa jadi tidak terlalu terasa gitu Bu ya. Jadi tidak yang berefek langsung. Nah, jadi yang inilah yang memang artinya kampanye-kampanye yang terutama di lingkungan kita, kita poster-poster yang menarik gitu. Informasi-informasi tentang bahaya sampah, misalnya kayak ada terakhir yang TPS sampai meledak
1: gitu,
2: kayak gitu-gitu. Kayak
1: longsor gitu.
2: Longsor gitu. Karena kan setiap individu itu, kalau saya nggak salah mungkin dikoreksi Bu, satu orang itu kan per hari bisa sampai 2 kilo atau 3 kilo kontribusi sampahnya
0: yang satu orang per hari.
2: Per hari.
1: Per hari, Bu.
0: Sedangkan hotel cuma 40 ya.
1: Iya.
0: Berarti lebih banyak dari rumah tangga begitu,
2: rumah tangga,
0: ya kan?
2: Oke. Okay. 2 kilo sampai 3 kilo per kepala gitu. Gitu.
0: Oke. Okay. Pak Yoyo nih bagaimana nih, Pak? Dengan sebenarnya untuk RT-RT juga sudah ya, mereka sudah melaksanakan. Saya kebetulan depan rumah saya itu Pak RT, ketua RT. Jadi di situ memang sudah ditunjukkan tempat-tempat sampah yang memang dipilah seperti botol-botol begitu ya. Terus juga ada sampah yang tiga warna itu ya, tempat sampah tiga warna itu. Dan memang itu setiap ini ya, setiap RT
1: setiap
0: begitu ya Pak?
1: Kelurahan, setiap
0: Selurah,
1: RT. Kelurahan. Jadi kebetulan saya ini mantan lurah juga Bu,
0: mantan
1: jadi
0: oke, jadi sudah tahu
1: ya gitu. Jadi memang itu upaya dari pemerintah untuk mensosialisasikan terkait kegiatan pengelolaan sampah di hulu. Jadi kalau bahasa orang pusat itu dari hulu ke hilir. Jadi kalau dulu kan kita berfokus pengelolaan sampah itu dari TPA, jadi di hilirnya Bu, di akhirnya. Nah, ternyata itu dengan biaya berapapun atau anggaran sebesar apapun itu tidak akan selesai. Jadi sekarang dibalik, jadi dari hulu. Jadi pengelolaan sampah itu sekarang itu fokusnya itu di hulu. Makanya kampanye-kampanye untuk kegiatan pengelolaan sampah itu ditanamkan kalau bisa dari rumah. Makanya ada kalau arahan Pak Wali itu pilah sampah dari rumah. Artinya dari rumah itu sudah melaksanakan pilah sampah. Mungkin sepele tapi memilah sampah, tapi ternyata kalau misalnya kita tidak ada kemauan, dan itu berat juga kita melaksanakannya kalau memang tidak ada istilahnya anu kalau bahasa saya dulu kan di kelurahan itu mensosialisasikan pilah sampah, pasti warga itu tanya tempat sampahnya mana ya.
0: Nah, sebenarnya mereka nagih sampah tempat sampahnya
1: gitu pasti, ya pasti nuntut tempat sampahnya. Tapi kata Mas Bebin tadi kan ternyata dari tempat-tempat bekas pun bisa jadi alternatif kalau ada kemauan. Makanya kembali ke individu lagi, sekarang kita kembali lagi. Makanya kalau makin banyak orang yang sadar, itu sebenarnya mempengaruhi juga orang sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada satu aja orang sudah sadar, nanti pasti sedikit banyaknya kiri kanan depan belakangnya akan sadar, nanti mengakar lagi. Nah, itu seperti itu.
0: Seperti Mas Beben katakan tadi, bahwa jangan bertanya ini manfaatnya apa buat saya begitu ya dalam waktu dekat ini. Mungkin nanti di jangka panjangnya begitu ya Mas Beben ya. Baik, kita juga ingin menyapa pemirsa kita yang sudah bergabung lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ada Mbak Lelia ya, mantap banget Green Team Pep katanya. Wah, terima kasih Mbak Lelia. Terus juga ada Mbak Febiola Olivia Darta, mantap ketua katanya. Wah, ini ketua yang mana nih? Ketua Mas Egi gitu ya. Makasih Mbak Febiola yang sudah bergabung juga lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, kalau kita ingin bisnis tetap berkembang, tetapi volume sampah tidak ikut terus meningkat, menurut masing-masing narasumber nih, satu perubahan paling penting apa yang harus dimulai dari sekarang? Mungkin dari Mas Egi dulu, silakan Mas. Apa? Ya, silakan Mas Egi.
3: Apa tadi Bu bisa
0: bilang? Mas Egi masih lagi terdistract nih ya. Kalau kita ingin bisnis tetap berkembang nih Mas Egi ya, tetapi volume sampah tidak ikut terus meningkat. Nah, menurut Mas Egi nih, satu perubahan paling penting apa yang harus dimulai dari sekarang?
3: Itu kayaknya bisa dari memilah sampah juga mungkin Bu, supaya pemerintah terbantu mungkin. Jadi diingatkan lagi bahwa bisa memilah mungkin sampahnya dari situ sih Bu.
0: Biar bermanfaat ya. Kalau Mas Beben Mas?
2: Yang pasti ini kan bukan pekerjaan kecil ya, jadi memang harus melibatkan banyak orang, dan kita pun campaign-campaign di mana di hotel kita sendiri, dan harapannya juga kita berkolaborasi selain tadi dengan kelurahan juga dengan asosiasi-asosiasi perhotelan, Bu, tentu juga kita juga coba sampaikan, coba koordinasi sama teman-teman, kita coba mengundang juga mungkin dari pengelola-pengelola sampah atau dinas terkait untuk mensosialisasikan kembali ke teman-teman bahwa ini loh dampaknya kalau kita tidak mengelola sampah, dan kalau dikelola itu sebenarnya bisa kita kelola mandiri masing-masing di hotel. Jadi misalnya katakanlah PEP Hotel satu titik gitu, tapi kalau juga di teman-teman asosiasi perhotelan atau hotel lain juga melakukan titik-titik yang sama, kan titiknya jadi banyak gitu untuk melakukan hal yang sama. Tapi tentu ini tidak mudah, tantangan bersama yang bisa kami lakukan saat ini adalah bagaimana mengkampanyekan dengan media sosial misalnya, dan melakukan upaya-upaya inovasi yang sederhana yang bisa juga dijalankan saat teman-teman melakukan tugas pokoknya gitu. Jadi selain juga kayak Mas Egy melakukan tugasnya sebagai housekeeping leader, tapi disambil di sela-sela bekerja ini juga langsung melakukan misi untuk pengurangan sampah tadi, dengan tiga mengumpulkan sampah basah untuk diolah ekoenzim lah kayak gitu ya. Jadi itu salah satu upayanya kita untuk bisa menekan sampah tadi. Di samping juga bisnis juga berjalan, karena bisnisnya hotel ini kan terpengaruh dengan tingkat okupansi, tingkat hunian. Semakin juga kadang tingkat hunian tinggi juga sampahnya juga banyak. Nah ini pun yang tadi misalnya rata-rata 40 kilo bisa naik jadi 60-70 kilo. Nah ini kan juga artinya tumpukan sampah itu kalau tidak terkelola kan masa kita langsung keserahkan ke TPA itu senilai 60-70 kilo gitu, Bu ya. Jadi kalau kita katakanlah kelola 10-20% nya saja, kan artinya sudah ya sedikit mengurangi beban dari TPA itu sendiri.
0: Kita gitu. Sudah membantu pemerintah, membantu ya. Kalau Pak Yoyo gimana, Pak?
1: Jadi pentingnya kesadaran tadi kembali. Jadi korelasinya itu kesadaran. Jadi kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya kan pernah terjadi bencana banjir ya tempat kita buat artinya ruang pasar. Jadi yang disalahkan adalah terkait tumpukan sampah atau sampah yang disalahkan. Cuman
0: yang dihujat bang.
1: Iya betul. Cuma kembali lagi apa pelakunya. Jadi ketika sudah tidak ada banjir ya sudah lupa lagi nanti waktu banjir. Ada atau ada genangan itu kan berpengaruh juga Pak, terkait ekonomi kan Pak. Jadi kalau misalnya ada kita istilahnya bencana itu korelasinya kan terkait usaha tuh pasti berdampak sangat.
0: Jadi lumpuh gitu ya. Lumpuh,
1: ada pengaruhnya Bu. Jadi makanya sebenarnya ini ada keterkaitan antara kebersihan, pengelolaan sampah, dan habis itu dengan ekonomi itu semuanya sebenarnya ada kaitannya. Mungkin tapi tidak terasa di hadapan mata. Jadi yang seperti kata Pak Beben tadi kan, kalau kita mengolah ini mungkin bukan sekarang manfaatnya, tapi nanti. Nantilah yang kita tuai gitu hasilnya.
0: Baik, kita sudah sampai di ujung waktu nih narasumber kami yang luar biasa hari ini. Terakhir saya ingin dimulai dari Pak Yoyo dulu memberikan satu pesan sederhana untuk masyarakat dan pelaku usaha di Banjarmasin. Bagaimana caranya agar bisnis tetap jalan, ekonomi tetap bergerak, tetapi sampah tidak terus menjadi persoalan yang diwariskan kepada lingkungan ya. Silakan Pak Yoyo.
1: Jadi pesan untuk para pelaku usaha HoReCa, jangan lupa untuk bisa mengelola sampahnya, mencoba untuk mengurangi hasil dari sampahnya, sembari semoga usahanya tetap terus berjalan dengan lancar gitu. Jadi korelasinya agar tetap sejalan, di mana bisa bersinergi antara usaha yang meningkat dengan pengurangan hasil sampah yang dihasilkan.
0: Bukan mogok buang sampah, tapi mogok menghasilkan sampah gitu. Kalau mogok buang sampahnya tetap numpuk di rumah. Betul. Gitu. Kalau Mas Beben, silakan Mas.
2: Ya, pasti buat kita semua, buat teman-teman terutama di VEP Hotel, tetap semangat saja kita mengelola sampahnya. Memang apa ibaratnya kalau mendengar kata sampah itu kan kalau di kepala kita kan sesuatu yang kotor, tidak yang bau, segala gitu tidak berguna. Tapi kalau kita sudah mulai membiasakan memilah tadi ya, itu yang mungkin sampahnya kayak katakanlah kalau sampah buah tidak tercampur dengan yang lain-lain kan dia tetap bau buah, tetap bersih gitu. Betul. Jadi tidak takutlah memegangnya. Terus yang kedua juga yang pastikan dengan upaya yang kita lakukan ini walaupun kecil kan, yang mudah-mudahan bisa berdampak buat lingkungan. Jadi semangatnya kita untuk terus menjaga lingkungan tuh walaupun dimulai dari hal-hal kecil tadi di sekitar kita, kita bisa lakukan yaitu adalah pasti yang sama masalah utamanya adalah sampah. Nah inilah yang selain kita bangun kebiasaannya, kita himbau juga kita awasi begitu ya, terus menerus karena kan perlu sama-sama gitu ya, Bu, tidak bisa sendiri. Nah, jadi inilah yang nanti kita lakukan secara terus menerus supaya kebiasaan itu terbentuk dan tidak juga habis sampai di situ, tapi itu akan terus menerus sampai nanti Vape Hotel mungkin regenerasi pun kita akan tetap melakukan upaya yang sama gitu. Setidaknya kita melakukan di sekitar kita dulu gitu, Bu.
0: Baik, Mas Egi.
3: Ya, mungkin dari saya untuk masyarakat mungkin terlihat simpel untuk memilah sampah, tapi akan kedepannya mungkin akan terlihat dan berdampak untuk bumi kita mungkin, Bu. Okay. Untuk menyelamatkan juga dari bencana-bencana yang ada.
0: Okay, tetap solid ya dengan timnya ya, Mas.
3: Amin, Bu.
0: Ya.
3: Terima kasih, Bu.
0: Jadi ketua terus, Mas.
3: Insya Allah.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian Green Radio hari ini dengan tema bisnis jalan sampah jangan jalan terus. Ya, dari perbincangan kita belajar bahwa menjaga lingkungan bukan berarti menghentikan aktivitas bisnis, tetapi bagaimana setiap aktivitas ekonomi dijalankan dengan lebih bertanggung jawab. Nah, sampah yang kita hasilkan hari ini adalah bagian dari persoalan lingkungan di masa depan. Karena itu mulai dari mengurangi, memilah, menggunakan kembali hingga mengolah sampah, semuanya bisa dimulai dari langkah sederhana dan dilakukan bersama. Terima kasih banyak untuk kehadiran, untuk waktu yang sudah diluangkan Pak Yoyo Hardianto, SST PMA, Mas Beben Eko Prabowo, dan juga Mas Muhammad Egi Sukma Pratama atas obrolan dan inspirasi kita hari ini ya. Kita pamit semua dari Green Radio RRI Pro 1 Banjarmasin hari ini. Bisnis boleh jalan terus, tetapi mari pastikan sampah tidak terus berjalan menuju lingkungan kita. Sampai jumpa di Green Radio berikutnya. Selamat sore.
3: Selamat sore.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan juga Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Aminuddin, inilah dia, Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Vira. Halo rekan Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Amin. Alhamdulillah baik, dan juga rekan-rekan di Samarinda juga alhamdulillah sehat. Bagaimana di Palangkaraya sana?
0: Wah, luar biasa, kami alhamdulillah baik sehat. Mesti kabut masih ada nih di Palangkaraya, tapi lumayan
1: Baik.
0: lebih dari kemarin. Kalau di Samarinda sendiri, apakah masih kabut?
1: Di Samarinda kebetulan sore ini lumayan berangin dan juga gelap. Ini rekan Amin, semoga segera turun hujan ya di Samarinda dan juga di wilayah lainnya ini.
0: Wah, luar biasa. Amin, kita doakan ya. Baik, rekan Vira, ada informasi apa dari Samarinda, Kalimantan Timur?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai pengetap BBM subsidi di Kalimantan Timur ini rekan Amin.
0: Wah, ini cukup ramai juga diperbincangkan di Samarinda ya, rekan Vira. Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, pengetap BBM subsidi di Sorot, warga pelosok sebut keberadaannya membantu distribusi di tengah terbatasnya akses SPBU. Reporter RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Persoalan BBM bersubsidi di Kalimantan Timur tidak hanya soal antrean panjang di stasiun bahan bakar umum. Di baliknya ada kebutuhan masyarakat pelosok yang jauh dari akses pengisian resmi sekaligus dugaan praktik pengetap yang dinilai mempersempit akses masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, Sarnelius Hanyek dalam program Halo RRI edisi Jumat 2 Oktober 2026 menilai keberadaan pengetap perlu menjadi perhatian karena sebagian menjual kembali BBM dengan harga lebih tinggi dan dia menyebut praktik tersebut bahkan berpotensi melibatkan kendaraan yang seharusnya tidak menjadi sasaran BBM bersubsidi. Sarnelius juga menyoroti kendaraan berplat luar daerah yang menggunakan BBM di Kalimantan Timur, yang menurutnya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan ketersediaan kuota BBM bersubsidi yang terbatas.
3: Harga pertama itu ya lumayan-lumayan mahal Bang Rizky, yeah. Karena seenggaknya ada mafianya. Mereka datang ke warung-warung jual dengan harga tinggi. Nah akhirnya ya yang punya-punya warung-warung kiosk di pinggir jalan, nama juga mau cari untung ya, ditinggikan. Nah begitu juga apa pertalit itu 15.000. Nah, bervariasi kalau pertama itu 19.000. Pertama ini kita harus waspada di Kutai Barat ini. Ada pekerjaan oknum-oknum yang nakal. Mereka itu bisa mengoplos pertama dengan apa nama pertalit. Itu kan kalau namanya orang perlu, Bah. Tetapi namanya kendaraan itu tidak bisa dibohongi, Bang Rizky. Plat-plat apa namanya kendaraan yang luar daerah. Nah, mereka, saya tuh bingung juga Bang Rizky, saya lihat taksi-taksi platnya B, platnya DD. Nah, mereka apa namanya apa usaha di Kaltim ini bayar pajak di kampung halamannya, gasak lagi BBM kita kan. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh apa namanya pemerintah kita.
2: Namun persoalan pengetap tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran. Murad Adnan, masyarakat Marasiran, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga di wilayah yang jauh dari SPBU mengatakan keberadaan pengetap justru menjadi bagian dari rantai distribusi BBM bagi masyarakat pelosok. Ia pun mencontohkan masyarakat di Marasiran yang memerlukan BBM untuk mengoperasikan perahu atau gubang sebagai sarana untuk mencari nafkah. Tanpa pasokan dari pengetap, aktivitas ekonomi masyarakat sekitarnya dinilai dapat berhenti. Murad Adnan mengaku harga BBM dari pengetap relatif tinggi, namun kondisi geografis yang membuat masyarakat di sana tetap membeli karena pilihan mendapatkan BBM secara resmi sangat terbatas. Di sisi lain, persoalan ini menunjukkan celah dari distribusi BBM bersubsidi. Ketika akses resmi terbatas, kebutuhan masyarakat justru bertemu dengan pasar informal yang menetapkan harga berdasarkan biaya dan keuntungan.
4: Oke lah, kita anggap sebagai pengetap. Di mana kan pernah salah satu anggota dewan yang di Karangpati, ya. Dia menganggap itu perbuatan ilegal dan itu melanggar undang-undang Minerba kan. Nah, mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetap, terus terang gubang kami tidak akan jalan. Gubang kami kalau kami mau milir ke Samarinda atau kami mau milir ke Muara Kaman itu kita harus pakai apa? Otomatis kan tentu ada pengetap membawalah dia pertalet ke Muara Siran tadi walaupun harga itu sungguh sangat signifikan. Bagi kami tidak masalah, yang penting gubang kami bisa jalan. Nah, adakah di situ kan Pemkab setempat memberikan solusi? Ternyata tidak kan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat akar rumput, kita maunya itu kan hidup kita tuh kan hak sebagai warga negara tuh terpenuhi. Bahan bakar itu, gubang kami jalan, kami bisa disitulah mencari nafkah. Nah, disitulah mengurangi beban sosial bagi pemerintah.
2: Di sisi lain, Sarinius hanya meminta pemerintah dan BPH Migas tidak hanya melihat pengetap sebagai persoalan hukum. Pengawasan distribusi juga perlu mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan, kebutuhan masyarakat, serta kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur. Sementara itu, Moran Adnan berharap masyarakat yang berada jauh di SPBU tidak dijadikan kambing hitam. Ya, menurutnya selama akses BBM resmi belum menjangkau wilayah mereka, pengetap menjadi salah satu pilihan yang membuat aktivitas ekonomi tetap berjalan. Moran Adnan meminta di satu sisi negara harus menutup kebocoran distribusi, di sisi lain akses energi bagi masyarakat pelosok juga tidak boleh terputus. RRI Rizky Multianto melaporkan.
1: Informasi dari Samarinda sore ini kembali kepada rekan Amin di Palangkaraya. Silakan Amin.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda. Kita doakan semoga kelangkaan BBM di sana cepat berlalu ya. Dan pendengar, saya mengajak Anda selanjutnya menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, ada rekan saya Agus Maulana. Halo rekan Agus, gimana kabarnya?
1: Halo rekan Amin, kabar semua sehat dan alhamdulillah ya, pagi hari tadi sempat diguyur hujan di Tarakan, Amin.
0: Wah, syukurlah. Kapan ke bagian Palangkaraya ya?
1: Gimana nih Palangkaraya? Tadi kan dibilang kabut ya, tapi kabar teman-teman sehat semua kan ya?
0: Alhamdulillah di kami semua yang bertugas saat ini dalam keadaan sehat, rekan Agus.
1: Alhamdulillah.
0: Meski kabutnya masih ada, cuman intensitasnya berkurang dari yang kemarin. Cuman kayaknya ini termasuk tebal juga sih sebenarnya. Iya.
1: Iya, mudah-mudahan kembali.
0: Ada
1: Gimana?
0: sempat hujan kemarin, cuman sebentar aja, rekan Agus.
1: Jadi kurang berefek ya?
0: Kurang berefek sebenarnya. Baiklah, Agus, ada informasi
1: Iya.
0: apa ini dari
1: Oke.
0: Tarakan?
1: Ada informasi di mana Lapas Tarakan ya, longgarkan durasi kunjungan 15 menit atas dasar kekeluargaan, Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Amin. Lapas kelas 2A Tarakan, Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan membatasi waktu bertemu hanya 15 menit, petugas melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Reporter Adinda Rahmadani menyampaikan laporannya.
2: Aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
3: Lapas kelas 2A Tarakan Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan menetapkan waktu bertemu hanya 15 menit, staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kota Tarakan, Hendra mengatakan pihaknya melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Sabtu menjadi hari tersibuk dengan 250 hingga 300 pengunjung karena banyak instansi yang libur.
2: Terkait jam kunjungan itu pelaksanaannya pada pagi hari dilaksanakan ada dua sesi, itu pada jam 8:30 sampai jam 11 siang, dan juga untuk sesi duanya itu di jam 1:30 sampai jam 2:30 atau jam 3 maksimal sampai jam 3, dan itu dilaksanakan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di hari Jumat itu ditiadakan, dan ada lagi untuk di hari Sabtu, karena mengingat hari Sabtu itu adalah kunjungan paling rame ya, paling rame di hari Sabtu karena banyak instansi yang libur, keluarga-keluarga anak sekolah mungkin libur juga. Jadi di hari Sabtu itu bisa kunjungan, bisa sampai pengunjung datang itu sampai 200 sampai 250 300 bahkan. Nah, aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
3: Keluarga-warga binaan pemasyarakatan diimbau tetap menyesuaikan jadwal kedatangan agar semua pengunjung mendapat kesempatan bertemu dan kunjungan tetap tertib. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Amin informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Selanjutnya, saya mengajak Anda menuju Kota Tonuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, alhamdulillah kabarnya baik. Di sini juga tadi barusan hujan deras nih sampai sempat mati listrik di sini. Di sana
0: Waduh.
1: gimana kabarnya?
0: Aduh, kami masih menunggu hujan lagi yang deras juga kayak di Nunukan dan Tarakan ya, amin.
1: Amin. Tadi
0: Amin.
1: bilang udah sempat hujan sebentar ya, jadi
0: Ya.
1: kabutnya agak mendingan.
0: Agak mendingan, tapi semoga aja cepat berlalu aja, kita udah nggak tahan ya, takut bermutasi ini gara-gara kabutnya
1: Iya,
0: luar
1: amin,
0: biasa
1: amin.
0: sekali.
1: Semoga
0: Baik,
1: segera turun
0: Rista.
1: hujan ya.
0: Amin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang masyarakat Nunukan yang turut meramaikan lomba olahraga tradisional dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27.
0: Wah, menarik dan seru nih kayaknya. Silakan informasi Anda selengkapnya, rekan Rista.
1: Baik, terima kasih, rekan Amin. Pendengar dan pemirsa, dari pelajar, guru hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turun meramaikan lomba bakiak dan asin, membuktikan olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum meramaikan lomba bakiak dan asinan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27. Tidak hanya siswa, perlombaan olahraga tradisional ini juga diikuti guru dan peserta dari kalangan umum. Antusiasme lintas kalangan tersebut menunjukkan permainan tradisional masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Ketua Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kabupaten Nunukan Ayub mengatakan, tingginya partisipasi peserta menjadi gambaran bahwa olahraga tradisional dapat diterima oleh berbagai kalangan.
3: Karena ini mungkin olahraga tradisional yang baru dilaksanakan perlombaannya tidak sering ada, maka jumlah peserta ini cukup banyak. Dari kami, dari Portina hanya menargetkan 20 peserta, hingga kini sudah mencapai 60-an, sekitar 60 peserta dalam 60 tim dalam mengikuti perlombaan olahraga tradisional ini.
2: Ayub mengatakan Portina akan terus mendorong pelestarian olahraga tradisional dengan memperbanyak kegiatan dan jenis permainan yang diperlombakan. Menurutnya, olahraga tradisional perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka mengenal sekaligus ikut menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari.
3: Mungkin ke depannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya yang akan dipertandingkan, khususnya di olahraga tradisional, karena di wilayah kita perbatasan ini masih banyak olahraga-olahraga tradisional dan juga yang cukup dinikmati.
2: Portina berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari perayaan daerah, tetapi juga semakin dikenal dan dimainkan oleh masyarakat lintas generasi. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Kota Tanuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara yang lagi berpesta merayakan HUT Nunukan ya, luar biasa, semoga berjalan lancar. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza. Halo rekan Faiza, apa kabar?
1: Halo Amin, kabarnya baik dari Banjarmasin, Amin.
0: Wah, apakah udah ada turun hujan
1: belum
0: di Banjarmasin?
1: Tapi di beberapa daerah sudah turun hujan, malah katanya ada yang sampai ada yang membentuk es begitu ya.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke. Semoga kita cepat ketularan ya, kayak
1: Amin,
0: di
1: amin, ya Rabbal
0: Nunukan
1: Alamin.
0: dan juga Tarakan juga ya. Baik, Faiza, ada informasi apa dari Kota Seribu Sungai kali ini?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi embung atasi krisis air baku, Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya, rekan Faiza.
1: Terima kasih, Amin. Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pembangunan embung seluas sekitar 30 hektar dengan kapasitas tampung hingga 1,1 juta meter kubik air. Hal ini sebagai salah satu solusi menghadapi keterbatasan air baku saat terjadi kemarau panjang. Laporan Juma Muhammad.
2: Untuk membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pembangunan embung seluas sekitar 30 hektar dengan kapasitas tampung hingga 1,1 juta meter kubik air. Hal ini sebagai salah satu langkah solusi menghadapi keterbatasan air baku saat terjadi kemarau panjang. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengatakan, pembangunan embung menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketersediaan cadangan air baku sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih oleh PAM Banjarmasin. Selain embung, Pemkab Banjarmasin juga menyiapkan perencanaan pembangunan jaringan perpipaan untuk mendukung sistem penyediaan air baku. Salah satu jaringan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 8,7 km menghubungkan IPA 2 Pramuka dengan intake Pematang Panjang. Rencana pembangunan embung sebelumnya juga telah dibahas Yamin bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Gubernur mengapresiasi rencana pembangunan embung tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya pemerintah kota dalam mengatasi persoalan keterbatasan air baku.
2: Hanya wacana dan bicara saja, tapi ke depan ini bagaimana apabila terjadi kemarau yang sangat panjang, kita tidak lagi perlu bingung mencari air baku sendiri. Tentu apa yang sudah saya sampaikan, Pak Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin sudah memanggil saya untuk membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Seribu. Tentunya saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur ya, yang sudah peduli dan melihat kondisi ke depan jangan lagi sampai terjadi seperti ini. Mudah-mudahan ini saya minta direksi, saya minta komisaris juga untuk selalu komunikasikan lah ya.
3: Sebelumnya darurat air bersih akibat kemarau panjang tahun ini sangat dirasakan warga terutama yang berada di daerah pelosok. Misalnya Akil Amun, warga Kuin Terucuk yang mengaku gangguan air bersih telah dirasakan sekitar 3 bulan dengan kondisi air semakin asin dalam 1 bulan terakhir. Dalam sehari keluarganya membutuhkan sekitar 50 liter air untuk berbagai keperluan, sehingga bantuan air bersih sangat membantu kebutuhan rumah tangga.
4: Tapi alhamdulillah bantuan sekalian ada semuanya, dapat petugas bagi dinas, terima kasih banyak dibantu. Alhamdulillah kami membutuhkan keluarga 50 liter dalam sebulan.
3: Dalam perhitungan teknis terbaru, kebutuhan anggaran pembangunan pipa sepanjang 8,7 km dengan diameter 800 mm dari IPA 2 Pramuka menuju intake Pematang Panjang diperkirakan sekitar 136 miliar. Sementara itu, pembangunan jaringan menggunakan pipa berdiameter 1.200 mm dari kawasan Gubernur Subarjo menuju IPA 2 Pramuka diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Amin di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali, semoga bisa teratasi krisis airnya dan tentunya juga kemarau semoga cepat berlalu juga pendengar. Dan pendengar serta pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Ketua Kopdas Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Satu Tubil mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih sudah rampung. Namun proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung setelah dinyatakan lengkap. Kopdes akan selanjutnya dioperasikan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
1: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengamati itu sangat strategis, ya, bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu, memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja, sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
3: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. Ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan. Artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan.
2: Ia menambahkan pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya pendengar, laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pacar Pasti sore ini pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Dan kali ini dari Banjarbaru, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kembali memperkuat layanan transportasi publik melalui penambahan armada bus Trans Banjar Bakula mulai 1 Oktober 2026. Masyarakat pengguna layanan bus Trans Banjar Bakula mendapatkan tambahan armada baru yang diharapkan semakin meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi mengatakan, penambahan armada merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan semakin mudah diakses masyarakat. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini, pendengar bagian umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin melakukan infeksi mendadak atau sidak terhadap kompleks perumahan milik pemerintah Kota Banjarmasin, yakni di Kompleks Saka Agung Permai, Jalan Ahmad Yani kilometer 5, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Sabtu pagi 3 Oktober 2026. Sidak yang dipimpin pelaksana tugas PLT Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin Ahmad Zazuli, dilakukan untuk menginventarisasi sekaligus menertibkan aset barang milik daerah yang berada di bawah pengelolaan bagian umum. Langkah ini dilakukan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK serta arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR agar pengelolaan aset daerah lebih tertib dan sesuai ketentuan. Nah, dalam pemeriksaan tersebut pihaknya menemukan sejumlah fakta yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan rumah dinas. Jajuli menjelaskan berdasarkan peraturan Wali Kota Banjarmasin, rumah di kompleks tersebut diperuntukkan bagi pejabat eselon 2, rumah dapat ditempati pejabat satu tingkat di bawahnya yakni eselon 3, sepanjang memperoleh izin dari atasan dan wali kota. Menurut Jajuli, hasil inventarisasi tidak akan berhenti pada pemeriksaan lapangan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan dikoordinasikan dengan BPK untuk menentukan langkah tindak lanjut. Yang mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Pendengar, cek fakta. Di sini mendapati klaim Pertamina memberlakukan aturan baru pembatasan pembelian BBM di SPBU. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 8 Juli 2026. Dan pendengar, dari hasil cek fakta dari liputan6.com menelusuri klaim Pertamina memberlakukan aturan baru pembatasan pembelian BBM di SPBU. Penelusuran dilakukan dengan menghubungi Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MP Dumatubun. Dan di sini dia mengatakan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Dan kembali mereka mengatakan hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Jadi kesimpulannya hasil penelusuran cek fakta liputan6.com klaim Pertamina memberlakukan aturan baru pembatasan pembelian BBM di SPBU tidak benar dan merupakan hoax. Informasi ini kami kutip dari cek fakta. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini pendengar di Jelang Senja, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPA Arifah Fauji memastikan layanan perlindungan dan pendampingan tetap terbuka bagi anak korban perundungan. Arifah mengatakan penanganan persoalan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik, keamanan, perlindungan, serta kebutuhan anak dan keluarga. Ini dikatakan Arifah di Jakarta Sabtu 3 Oktober 2026. Sementara itu melansir situs Kementerian Kesehatan mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Orang tua perlu mendengarkan, memberikan dukungan, serta mengajarkan anak menghadapi perundungan secara tepat. Kemenkes menyarankan anak mengabaikan ejekan, menjauh dari situasi perundungan, dan melapor kepada orang dewasa jika tindakan terus terjadi atau melibatkan kekerasan fisik. Sekolah juga perlu melakukan pemantauan serta membangun lingkungan yang mendorong sikap saling menghormati dan mencegah perundungan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita nantikan kumandang azan maghrib bergema nanti di menit 18 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak merenungkan pengajian ayat suci Al-Quran dan terjemahan sore hari ini. Surah Ar-Rahman ayat 1-16 dibacakan Jubran dan Tilawah bersama Baidah.
1: أعوذ بالله

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beradar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: رفيعا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan salat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah salatmu, karena sesungguhnya engkau belum salat." Lelaki itu kembali salat seperti salat sebelumnya. Setelah salatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah salatmu, karena sesungguhnya engkau belum salat." Sehingga orang itu mengulangi lagi salatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.
4: Banjarmasin.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda, kesetiaan Anda di 97,6 FM. Kita masih di Banjarmasin sore ini jelang senja. Dan dari dunia internasional, pendengar, kabar dari New York, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan negara-negara di tanduk Afrika untuk menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan. Seruan tersebut disampaikan Guterres pada Jumat 22 Oktober 2026 di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Juru bicara Guterres, Stefani Duzarik, mengatakan PBB prihatin terhadap meningkatnya ketegangan di antara negara-negara tanduk Afrika. Kondisi tersebut terjadi ketika persatuan, dialog, dan kerjasama sangat dibutuhkan untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan. Guterres menyerukan seluruh negara untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat semakin memperburuk ketegangan. Ia juga meminta negara-negara berkomitmen menyelesaikan perbedaan melalui dialog, dilansir dari Xinhua. Menurut PBB, dialog menjadi salah satu cara penting untuk mencegah peningkatan ketegangan dan menjaga stabilitas kawasan. Guterres juga mendorong negara-negara memperkuat komunikasi dan kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan regional. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Banjarmasin sore ini.

Terima kasih pendengar kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi dari Banjarbaru, Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Rumah Zakat Perwakilan Kalimantan Selatan menerima penghargaan sebagai kontributor pengiriman DAI ke wilayah 3T Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Dr. Haji Muhammad Tamrin di Aula Jabal Rahmah Asrama Haji Banjarbaru Selasa 29 September 2026. Menurutnya keterbatasan akses layanan keagamaan tenaga DAI serta literasi Al-Quran menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kolaborasi program pengiriman DAI 3T hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut melalui bimbingan ibadah, penyediaan sarana ibadah. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Banjarmasin sore ini jelang senja. Selain ini ada Padli yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri, dan mulai hari ini.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: WhatsApp 0811-5111-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin malam ini. Di edisi segmen pembuka kita Inspirasi Kehidupan, kita hadirkan topik seputar dunia parenting kali ini. Apalagi juga berbicara tentang dua hal yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu terkait dengan yang lagi viral, yang lagi ngetrend di media sosial, ada istilah gentle parenting dan juga VOC parenting. Apa sih duanya, bedanya itu? Apa sih gentle, apa sih VOC dan lain sebagainya? Kita bahas malam hari ini bersama dengan Ibu Rimalia Karim, Ketua PWSA 5 Kalimantan Selatan, dengan topik kita mendidik anak keras agar kuat atau hangat agar tangguh. Nah, apa kabar Bu Rima? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ya. Bu Rima, ada istilah gentle parenting, ada istilah VOC parenting. Kata orang, gentle parenting tuh anak yang terlahir dengan orang tua yang lemah lembut, yang ibaratnya itu apapun anak berbuat kesalahan.
2: Oh, no, ya.
1: Gak apa-apa kok itu, namanya juga anak-anak, bla bla bla segala macam. Tapi kalau kita bicara VOC parenting, pendidikan yang keras bahasanya ya. Kenapa jadi VOC? Mungkin karena berkaca dari zaman penjajahan Belanda. Yang apapun itu salah lah pokoknya. Di mata orang tua salah semuanya itu. Nah, ini kita buka dengan pertanyaan pertama Bu Rima. Di zaman sekarang apa sih yang diperlukan anak-anak kira-kira untuk pola asuhnya ini?
2: Iya. Kalau kita katakan gentle parenting itu seakan-akan anak dicintai penuh kasih sayang tanpa batasan, tentu salah gitu kan ya. Tapi kalau seandainya gentle parenting itu dimaknai memang orang tua yang berempati, penuh kasih sayang, itu oke. Tapi tidak cukup berempati dan penuh kasih sayang di dalam mengasuh anak. Anak tetap perlu tahu batasan dan Fadli. Dan kalau seandainya dia melakukan kesalahan, dia perlu belajar tanggung jawab. Ini pada dasarnya. Karena kita sedang mendidik anak untuk suatu ketika dia menjadi sosok yang mandiri. Anak-anak yang seorang dewasa yang mandiri itu ditandai dengan dia bertanggung jawab kan Fadli ya.
1: Betul.
2: Nah, betapa banyak kita temukan sekarang orang dewasa dia sudah punya anak tapi tidak bertanggung jawab, masih mamanya yang mengasuh ya. Masih mungkin uang belanja istrinya enggak tahu-tahu dan sebagainya lah. Nah, tapi kalau kita berkaca dengan VOC parenting, bagaimana seorang anak pada akhirnya diasuh, dia itu selalu ya ketakutan sering menghiasi hari-hari demi harinya. Kan bayang Fadli, musuh di depan mata ini Belanda. Bawanya bergerilya terus nih anak ini, ya enggak?
1: Betul.
2: Maka sehari-hari kehidupannya itu dipenuhi dengan perasaan tidak aman, waspada. Coba kita bayangkan, stres terus kan ya. Tapi lagi-lagi, cinta tanpa batasan ini membuat anak jadi pelanggar aturan. Nah, disinilah kalau ketika kita menghadirkan pengasuhannya hangat agar dia tangguh. Keras itu beda dengan tangguh ya Pak Juli. Orang sering dikerasi anaknya supaya dianya kuat. Ya, segala sesuatu kalau yang keras itu mudah rapuh, mudah patah loh Padli. Tapi beda dengan yang lentur. Nah, kalau kita sebut dengan tangguh adalah lentur Padli. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Layaknya kita main bola bekel, semakin kita hantamkan ke lantai dia semakin melenting. Juga kayak main bola basket kan ya. Nah, tapi kalau keras ya jatuh ya patah. Ini yang tidak kita harapkan. Kita kepengennya dia tangguh. Melenting.
1: Tidak langsung berkeping-keping hancur, tidak bisa dirangkai kembali.
2: Jadi
1: ya.
2: Jadi pas dia jatuh, iya jatuh, tapi dia bisa bangkit. Itu yang kita harapkan. Karena dalam kehidupan pada akhirnya yang kita temui adalah jatuh bangunnya seseorang kan, jatuh bangun-bangun karir, jatuh bangun ditolak-tolak, ya.
1: Ditolak apapun itu ya.
2: Iya, ditolak apapun itu, ditolak melamar kerjaan, melamar pasangan gitu kan ya. Nah, itu yang perlu kita siap. Tapi kalau yang keras, dia jatuh ya jatuh Padri.
1: Patah
2: banget ya. Patah ini juga bisa jadi membuat dia membenci orang lain. Dia menotis ya dunia ini kejam. Atau sebaliknya dia menghancurkan dirinya, merasa dirinya tidak hebat, tidak berguna, tidak penting. Dan akhirnya mengakhiri hidupnya kan. Merasa tidak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya. Ini yang tidak kita harapkan. Nah, kalau sekarang sering kita banget ngobrol kan ya. Bahwa kondisi anak sekarang itu angka self-harm saja 2021 itu 2021-2022 saya lupa ingat. Makanya antara itu 20,21% tadi. 93% itu remaja yang melakukan. Sore ini aja saya mendapatkan orang tua yang konseling anaknya sebelum kesini tadi curhat tentang anaknya yang self-harm berkali-kali. Ya. karena tekanan akademik, bukan sebenarnya dia merasa tidak mampu kuliah di jurusan itu. Nah, mungkin ya. Mungkin bagi sebagian kita mengatakan, ah, kalau aku gak mampu ya sudah, pindah aja dari sekolah itu, daripada sekolah itu menghancurkan perasaanmu gitu kan ya. Tapi tidak semudah itu, Padli. Begitu banyak perasaan bertutupi dan berlapis-lapis. Aku malu, dianggap gagal, aku gak hebat, aku banyaklah. Ya, itu ya, yang membuat seseorang tetap bertahan walaupun itu menyakitkan. Ya, sama ketika kita mendapatkan rekan yang toksik.
1: Ya.
2: Kalau kita pikir, ya udahlah keluar aja dari situ. Tapi aku memerlukan pekerjaan ini. Tapi, kan banyak tapinya, Padli ya. Nah, di dalam kehidupan, bagaimana kita menghadapi tapi itu sebenarnya, Padli?
1: Tapinya itu yang harus kita lihat gitu ya. Lihat, kita bedah dan lain sebagainya. Kayak bertahan di toxic relationship jadinya ya. Hubungan toxic jadinya.
2: Ya.
1: Keluar gak enak, tapi gak keluar menyakiti rasanya.
2: Iya, betul gitu. Jadi, kalau anak-anak sekarang, kata ya, ya mungkin relate. Itu mau kita terima itu seperti apa?
1: Ah, sebelum kita lanjut ya, Bu Rima ya. Kayaknya udah berdering dari tadi nih. Kita coba sapa dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wah, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung nih beliau nih.
3: Bertemu lagi.
2: Bertemu
1: Alhamdulillah.
2: Lagi. Ya sudah teruji tangguh.
1: Iya, ini teruji tangguh nih kalau beliau ini nih.
3: Iya, betul-betul. Bukan tangguh ya.
1: Apa tuh?
3: Tangguh-tangguhan.
1: Tangguh-tangguhan. Tebak-tebakan dong jadinya.
3: Iya. Jadi kalau kelihatannya ini ya, mendidik anak, apa namanya, sebentar dulu, buka HP dulu.
1: Ah iya, siap.
3: Iya, mendidik anak keras gitu, agar kuat, atau hangat, agar tangguh. Nah, kalau keras ini, sebenarnya ini membahayakan Barima bagi Sadam ya.
1: Oke, okay, oke.
3: Karena apa? Karena nanti, apa namanya, attitude-nya itu bisa, apa namanya, terimplementasi kepada rekan-rekan lain begitu loh, karena dia selalu keras anunya apa dan sebagainya gitu, dan kemudian dia maunya tuh selalu menang, selalu menang. Nah, tetapi kalau hangat di sini itu Sadam artikan sebagai disiplin. Nah ya kan, disiplin dan responsibility terhadap apa yang dilakukannya. Satu contoh, Bung Padli, waktu Sadam mendidik anak baru bisa jalan, kemudian jatuh, dia nangis kan. Nah, tapi Sadam tidak langsung membantu, tidak. Ayo nak, berdiri, berdiri. Anak abah hebat. Nah, tertawa dia, senyum. Wah, moga kan anak-anak itu suka disanjung gitu ya.
2: Iya,
3: nah, gitu. Kecil. Berdiri dia, ayo jalan, jatuh lagi. Berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi. Nah, itu artinya apa? Mendidik secara disiplin. Nah, sekiranya apapun yang dilakukan, dia punya responsibility tersendiri. Kan ada prinsip Mbak Rima ya, concentration of power and responsibility upon myself. Kekuatan dan tanggung jawab itu ada pada diri kita sendiri. Nah, jadi justru itu Sadam praktekkan, Sadam implementasikan kepada anak. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang Mbak Rima kemarin tanggal 1 Oktober nih, mohon maaf, bukan pamer, bukan memasarkan ya.
2: Bukan itu.
3: Bukan kebetulan, kenyataan anak Sadam itu yang laki-laki, itu mencapai titel insinyur kemarin 1 Oktober dan Sadam hadir itu, Sadam hadir. Jadi namanya begini, mohon maaf, insinyur S titik titik ST. Nah, dia kan sarjana teknik gitu.
1: Iya.
3: Nah, betul, ya, betul. Alhamdulillah. Nah, ini karena apa? Akibat kedisiplinan itu tadi. Iya kan? Jadi tidak keras tetapi berwibawa dan bertanggung jawab. Nah, harus mampu menyelesaikan apapun yang engkau kehendaki. Masalah biaya semampunya abah. Kalau tidak, kamu sendiri yang nambah dong. Nah, iya kan? Ya, setidaknya demikian. Jadi, kalau mendidik keras ini sungguh bahaya loh. Buktinya Sadam. Tetapi Sadam ini alhamdulillah dididik ya. Nggak usah diulang Mbak Rima ya, karena sudah tahu ya. Ya, karena sudah tahu. Betul. Tetapi Sadam, pola pikir Sadam itu Sadam putar begitu loh. Sehingga tidak seperti apa yang diajarkan. Nah, kebalikannya Bung Padli. Iya kan? Jadi kalau misalnya orang mengejek apa dan sebagainya, untuk sekarang, untuk saat ini dan hingga hari ini, Sadam ucapkan terima kasih atas ejekan. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi untuk Sadam lebih memperbaiki lagi. Nah, kira-kira begitu Mbak Rima.
1: Baik.
3: Karena pertama menelpon,
1: yeah.
3: Ya mudah-mudahan ada kelanjutannya begitu loh, yeah. Dan mohon responisasi. Terima kasih Bung Perli.
1: Baik, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadam dari Banjarmasin. Di belakang Pak Sadam tadi sebenarnya ada satu orang yang pengen nelpon. Ini boleh dicoba ditelepon ulang lagi di 0511-3251562, 0811-40976, ataupun juga di 0811-5111410 untuk Anda yang ingin juga bergabung sama kami diskusi. Ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, silakan. Ah, benar kan ada yang nelpon. Assalamualaikum. Suara pian gemet banar Bu Acil Salah Aina.
2: Acil Salah namanya.
1: Bu Acil Salah Siah nih.
2: Oh gitu.
1: Iya.
4: Ini kan nampak.
1: Nah, ternyaman sedikit dah. Silakan Bu Salah Siah.
4: Ditanya apa nih?
1: Ini mendidik anak dengan kekerasan untuk
2: mendidik anak keras agar kuat.
1: Itu maksudnya.
2: Atau hangat agar tangguh. Nah, pilih.
4: Belajar menerima ya kuat ya, kalau secara keras tuh kuat. Membuat kita itulah anu tang beratnya. Kita ini kan sudah punya anak.
2: Iya.
4: Yeah. Lagi punya cucu bilang. Jadi mendidiknya alhamdulillah tang bagus saja itu nah.
1: Alhamdulillah.
4: Karena anu kita tuh kan jangan jer orang tuh jangan dimanjakan kayak itu nah. Jadi belinya anu tuh apa handak kayak itu kerakan ada juga kawan gitu anu kar mainan dari mulai kecil sampai gede kada kalau dipakai lagi dah
2: dari parkir. Iya, iya.
4: Noker baju. Nah. Jadi sebenarnya tuh kita ngati kain aja dulu kita sudah nuker kalau semalam nah kayak itu. Jadi kadang anak kita tuh kalau nyari pandiri kayak itu masih benar. Jadi anak-anak kita tuh tahu diri kayak itu nengnya kadang mamanya tahu aja mama kan dapat juga duit kayak itu nah.
2: Bisa menilai aja.
4: Ya. Kita nuker satu kan sopor sudah. Nah lain kali mana ada duitnya bisa nuker kayak itu. Itu bang mandi anak-anak sampai bujangan nih kurang majer. Anu tuh ganti-ganti taruh baju jer. Haji aja ram baju tuh apa deh kandang. Kalian sekali makai kena puasa kayak itu. Jadi masih alhamdulillah anak kita syukur alhamdulillah baik saja kayak itu nah. Saat saja karena kita sang dijinian yang mendidik kalau bapak kurang sang sebetulnya kerja aja kayak itu. Jadi mendidik anak kurang tahu lah kayak itu.
2: Ibu yang banyak berperan ya.
4: Kan, ibu rumah tangga kan kita.
2: Iya.
4: Di nasab di rumah itu kita yang dari malah jadi bermasak karena apa kayak itu kita kan. Kalau bapaknya tuh paling enggak nah duit lah. Ongkos sekolah segala macam jarnya kayak itu. Sudah kerja lagi. Jadi didikan tuh yang paling utama tuh perasaan kita biniannya perempuan tang. Tapi kayak Pak Anas Adem tadi jadi makin lah super gila tuh.
1: Membantu
4: membantu ibu ya kan. Nah super alhamdulillah kalau nyak berdua kayak itu tuh nah. Ada kita nih kayak satu aja pun tapi kayak bapak juga nampaknya taat nah hasilan duitan sudah super alhamdulillah. Bagaimana kadang tuh berima anak kita nih kadang anak kepingin apa berkawan gitu harus kita larang gitu jangan terlalu berkawan.
2: Memang itu kenapa
4: kadang kawannya lakian jernya
1: jangan
4: bagaimana atas itu atas katakan berima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lawan jenis kali ya, jadi
2: iya, mungkin jadi khawatir ya.
1: Khawatir kayaknya ya kenapa jadi dilarang tadi Bu Rima. Nah jadi ada dua kurang lebih nih Pak Sadam dan Bu Salah Siah. Pak Sadam tadi luar biasa juga menarik insight dari beliau dan Bu Salah Siah tadi bertanya juga bagaimana nih mengatasi anak yang pengen berteman dengan lawan jenis katanya tadi juga ya. Silakan Salah.
2: Jadi tegas dengan keras itu skill sama. Mereka seakan-akan punya batasan kan ya, orang tua yang membatasi gitu ya. Batasannya tuh kuat lah ada. Tapi bedanya kalau orangnya tegas itu hubungan anak masih aman Padli, anak merasa nyaman. Kalau dia salah, dia tahu ini rumah ini masih menerima dia, perasaan dia seperti itu. Tapi kalau keras, kalau dia salah dia takut Padli, hubungannya terasa mengancam. Tapi kan orang tua mungkin kalau sebagiannya kalau seandainya tidak menyadari, wah ini ya anak memang harus ini ya dikasih batasan. Oke, sepakat kok. Karena batasan itu membuat anak ngerti di mana seandainya dia boleh berjalan atau tidak. Sama kayak kita kalau naik kendaraan ya Padli. Perlu kita dikasih batasan, ada lampu merah, kalau enggak ada lampu merah jalan terasa kan Padli ya.
1: Betul.
2: Itu kacau banget ya. Jadi pada akhirnya batasan itu membuat kita ngerti menjalankan hidup itu sesuai aturan kan?
1: Iya.
2: Nah, ini yang paling penting ya. Tapi cara menyampaikan batasan itu yang kadang-kadang akan membedakan apakah itu keras atau hangat. Tentu kita akan sangat membedakan nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Nah benar kata Bang Sadam, yang memang ada kekuatan ada tanggung jawab. Dua-duanya mengandung kesakitan Padli. Untuk menjadi orang yang pada akhirnya memiliki kekuatan ya, mungkin seperti anak Bang Sadam sudah berhasil menyelesaikan sarjana dan profesinya. tentu kekuatannya diasah. Mengasah kekuatan kagak mudah, mengasah otot nih sudah jadi kayak Adi Rai barangkali, yeah. Itu kan sakit banget. Apalagi belajar bertanggung jawab kan Padli, belajar bertanggung jawab itu mengakui salah, mengakui bahwa kita ini barangkali telah berbuat ini hal-hal yang tidak sesuai barangkali, dan itu tidak mudah, pada akhirnya kita berhadapan dengan rasa malu, rasa sungkan dan sebagainya. Nah, di dalam kehidupan hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya perlu kita bersama pada anak. Anak yang keras mungkin dia akan merasa Padli di rumah itu dia tidak boleh menangis, dia harus rajin belajar, ya kan ya? Dia harus berprestasi. Jika tidak itu dilakukan, mungkin dia merasa tidak nyaman. Entah dia merasa itu tuntutan, entah dia merasa orang tua punya harapan yang perlu direalisasikan, ya. Tapi anak yang mendapatkan kehangatan di dalam keluarga, kita tahu, ya. Dia akan belajar keras, tapi ketika dia jatuh, dia tahu, dia tetap diterima. Ya, dia salah, dia dikasih tahu, tapi dia diajarkan tentang cara bertanggung jawab. Ya, nah inilah yang mudah-mudahan ya, kalau kita melihat apakah pengasuh itu keras untuk agar kuat, ya. Tadi kita katakan sepakat di awal, kuat itu tidak menjamin kita punya daya juang. Tapi insya Allah kalau kita tangguh, kita punya daya juang. Ya, nah anak-anak yang tangguh Padli, pada akhirnya kan untuk menjadi tangguh itu kan begitu banyak pergolakan perasaan ya Padli. Betul. Dihina, barangkali jatuh, gagal, nilai hancur, masuk jurusan kuliah tidak sesuai harapan. Nah, ada item-item yang kalau ditangguh itu yang teruji. Setidaknya perasaan-perasaan sakit, pengalaman-pengalaman tidak nyaman, itulah akhirnya melatih bagaimana dia mengelola emosi kan Padli. Nah, kemudian adalah tidak hanya sekedar mengelola emosi, di sini juga ada grow mindset yang kita kuatkan kepada dia ya, bahwa wah ya namanya hidup ini ya, bagaimana kita bisa memandang ke depan, bagaimana kita bisa memandang masalah itu di atas masalah ya. Ketika kita merasa di bawah masalah, di sinilah kita merasa dunia hancur. Anak-anak yang tangguh itu adalah anak yang dia bisa bangkit, nanti dia bisa berteman, belajar negosiasi, belajar menangkap momentum ya. Dan anak-anak yang tangguh ini adalah anak-anak yang dia bisa berbicara dengan dirinya, Padli. Ada kecerdasan intra dan interpersonal yang diperkuat. Karena kita bisa jadi hebat berbicara dengan orang lain, tapi ketika berbicara diri, itu semua kutuk-kutukan dan barangkali kekecewaan terhadap diri. Nah, hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya kita perlu bersamai, ya, hadir di dalam kehidupan anak, mengisi jiwanya seperti itu. Dan pada akhirnya yang kita harapkan adalah dia bisa melewati kehidupan ini, walaupun mungkin bagi sebagian orang suksesnya tidak setinggi langit ya,
1: yeah.
2: Seperti orang lain, tapi kita tahu dia adalah anak-anak yang tadi, kalau dia bisa dikatakan berempati, anak yang nyaman bagi orang tua dan sebagainya. Nah, pertanyaan kali Ibu Sala tadi ya, gimana melarang anak? Kita lihat juga umur anaknya berapa ya Padli ya. Ada tahapan memang kalau kita katakan okay lah dia jatuh cinta naksir dengan orang lain, dan wajar kalau dia jatuh cinta sama lawan jenis, kita katakan alhamdulillah selamat. Karena sekarang juga banyak jatuh cinta sesama jenis kan Padli ya.
1: Persimpangannya.
2: Iya. Alhamdulillah, cuma tinggal kita ngasih tahu aja gitu kan ya, di mana batas-batas yang aman. Ah, di sinilah pengasuhan yang hangat itu hadir. Bahwa okay, fitrah kita jatuh cinta, tapi apakah kamu akan segera menikah? Enggak mungkin ya. Jadi tentu karena kamu enggak segera menikah, maka hubungan ini perlu dibatasi. Jika tidak, kamu ingin rasanya membuncah, pengen ketemu terus, gak mungkin kan ya. Gak jadi sekolah jadinya gitu. Gak jadi ngerjakan tugas karena ingat dia terus ya. Nah, pada akhirnya ketika seorang anak itu bisa dikasih strategi-strategi untuk bagaimana mengisi jiwanya yang terombang-ambing Padli, dia tidak hanya memakai satu strategi. Kan ketika seseorang sibuk main Mobile Legends aja, dia pakai satu strategi kan Padli?
1: Yes, betul.
2: Mungkin dia sedih, dia mungkin kecewa, udahlah aku main Mobile Legends aja. Setiap kesedihannya dia mengambil strategi Mobile Legends untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Padahal barangkali dia perlu ngomong, belajar berani, belajar bertanggung jawab, belajar ngakui kesalahan. Tapi takut mau ngomong itu. Akhirnya dialihkan lagi.
1: Online ya, ya jadinya.
2: Mobile Legends dialihkan kepada ya nonton drakor boleh, dracin gitu ya. Tapi kalau setiap ada permasalahan hidup larikan ke sana enggak menyelesaikan masalah kan?
1: Betul.
2: Nah, seperti itulah gitu ya. Yang kita ajak anak kita berani akhirnya berhadapan dengan masalah. Pada akhirnya bertanggung jawab. Ya, seperti itu.
1: Ya, jadi opsi pelarangan tadi mungkin kurang ya kayaknya ya, perlu edukasi yang maksudnya ya tadi ya.
2: Kayaknya perlu diobrolin.
1: Perlu diobrolin ya, intinya
2: karena
1: tadi.
2: Karena kalau seandainya diceramahi, Padli ini seseorang yang lagi senang-senangnya kadang-kadang Padli. Atau dia merasa kenapa aku nggak boleh, kok norak amat. Nah, di zaman sekarang di mana-mana temanku aja banyak yang kayak gitu, aku nggak ngapa-ngapain. Nah, di sinilah kita gali kebutuhannya itu berjalan, mungkin berdua itu buat apa, gimana dia ada urusan apa. Nah, nanti mamanya bisa membayangkan apa yang terjadi, dan barangkali kalau seandainya ada sesuatu yang mengkhawatirkan, itu juga nanti bakal diobrolkan.
1: Iya.
2: Mungkin ketakutan-ketakutan yang mungkin anaknya akan memberikan garansi lah, gitu.
1: Betul. Jadi ya, anaknya
2: seperti itu.
1: Jadi mengamankan pikiran mamanya juga dan mengamankan kan, anak itu, perasaan anaknya itu juga.
2: Jadi, karena mamanya itu kenapa dia takut kalau misalnya anaknya lawan jenis pergi, dia merasa nggak punya kendali, Kak Fadli. Sesuatu yang tidak punya kendali dan tidak ada kepastian menakutkan, bikin cemas. Tapi kalau anaknya ngasih garansi, aku hanya kesini, kesini, kesini. Betul. Terus aku akan pulang jam segini, segini. Aku hanya melakukan ini. Mamanya sudah punya kendali dan kepastian cuma itu yang dilakukan, berarti aman gitu.
1: Dan insya Allah tenang hati ketika jam segini belum balik karena belum jamnya gitu, jamnya. Misalkan
2: atau dipoto aku lagi di sini mah gitu kan ya,
1: atau paling tidak minimal ngabarin kali ya. Misalkan mah nanti aku pulang jam 10 malam agak telat dikit karena macet misalkan.
2: Nah, betul. Di sini nanti belajar komunikasi asertif bagi orang tua, karena ketika komunikasi itu tidak asertif disampaikan, anaknya tidak menangkap kecemasan sebagai bentuk cinta dan kasih sayang, tapi cemas itu sebagai penyerangan, Pak.
1: Penyerangan, wow, luar biasa. Baik, Bu Rima, kita lanjut, terima telepon berikutnya. Sudah ada yang bergabung, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
3: Kembali Mbak Rima.
2: Ya,
1: silahkan.
3: Ini the second telepon ini, Mbak Rima, Sadam bertanya gitulah. Karena ini Sadam yang Sadam lakukan terhadap anak. Jadi setiap sesuatu atau bertemu atau apapun ada hal-hal yang dihadapi, Sadam itu sifatnya semacam konsultasi dengan anak. Artinya semacam kayak kita
2: suka
3: inilah.
2: Suka nanya-nanya.
3: Nah, dialog.

0: mau kamu jual, mau apa, up to you. Nah, gitu Mbak Rima. Jadi menurut Mbak Rima, kalau kita lakukan terhadap anak itu selalu konsultasi kalau ada masalah, apapun itu juga, kira-kira bagaimana responisasi Mbak Rima ini? Ya. Terima kasih, Bung Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tambung dulu, kita akan rehat dulu sejenak Bu Rima dan pendengar pemirsa. Tadi pada pukul 19.26 menit waktu Indonesia Tengah, telah tiba waktu salat isya ya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kita akan tanggapi pertanyaan Bang Sadam tadi dan mungkin ada beberapa pertanyaan lain yang masuk, kita akan bacakan nanti di WhatsApp. Anda bisa WhatsApp kami 0811-5111410 ataupun juga di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan di aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali setelah pesan berikut ini.
2: Saya terima nikah dan kawinnya Saudara Nurul Padilla, putri kandung Bapak, dengan pesan tersebut di BRT.
3: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-511-1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Oke, kita kembali lagi di Inspirasi Kehidupan RRI Pro 1, karena informasi dan juga inspirasi. Kita nanggepin pertanyaan dari Bang Sadam. Bu Rima, pertanyaannya menarik, kata beliau tadi cara berkomunikasi dengan anak adalah caranya konsultasi, dan beliau itu komitmen dengan perkataan beliau.
7: Oh, Masya Allah.
1: Kalau dibilang rumah ini buat kamu, seterusnya kayak gitu kata beliau
7: bagus,
1: tadi.
7: Bagus, ya. Nah,
1: bagaimana tanggapannya?

0: Bang Sadam udah praktekkan cara Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim bukannya ketika mau menyembelih anaknya, ya? Dia bertanya dulu kan kepada anaknya gitu. Sebenarnya bisa aja kalau memang Nabi Ibrahim sudah mengakui benar ini perintahnya Allah, dia nggak perlu nanya-nanya kan ya? Toh aku yakin pasti aja nanti ada pertolongan Allah. Tapi tetap dia menghargai anaknya, ya? Dan karena yang dihadapi dua manusia yang mulia, tentu kita tahu bagaimana sejarahnya berbicara. Nah, menarik, sering kita katakan bahwa Stanford University mengatakan kalau kita ingin punya anak yang daya tahan mentalnya cukup kuat, bermula dari sering ngobrol, bukan ceramah.
1: Okay.
0: Ini juga menerjemahkan dari surah Al-Imran ayat 159 ya, jika kamu tidak berlaku lemah lembut kepada mereka, niscaya mereka akan menjauh. Maka diajak kita ayat selanjutnya untuk berdiskusi dan merufakat dengan anak. Nah, kalau seandainya kita tidak ngajak anak ngobrol, Padli, ya, mungkin dia kayaknya patuh, Padli, taat. Okay. Tapi ketika orang tua ada saja di rumah atau dia melihat. Tapi ketika kita ngajak anak ngobrol, ini kita sedang mengajak dia berpikir lebih dalam. Yang kemudian suatu ketika kita tidak ada lagi, mungkin di dunia atau di samping dia, dia bisa mencari solusi sendiri. Ini kan yang kita harapkan, kemandirian pada akhirnya. Pada saat kita ngobrol dengan anak, kita sedang tidak sekedar bertukar pikiran atau menguatkan intelektualnya, tetapi kita sedang membangun keterikatan.
1: Okay.
0: Dan dia pun berlatih rasa percaya diri, ternyata aku boleh yang ngomong gini, ternyata aku didengar. Kadang-kadang pendapatku jelek gitu kan, aku gak diketawakan gitu kan ya. Nah, anak-anak juga ketika belajar ngobrol, dia belajar bahwa oh begini caranya mengambil keputusan. Yang paling sulit di masa sekarang itu kan ya, Padri, termasuk ya. Kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan-pilihan hidup kan. Dan ketika kita memilih, kita pun rasanya, kenapa aku milih ini ya, kok konyol ya. Kita pun tidak siap dengan pilihan yang sudah kita berhari-hari kita pikirkan. Ya, padahal ketika kita mengambil pilihan atau keputusan itu sudah beratnya luar biasa. Dan ketika kita mengambil, kita merasa bersalah lagi ketika hasilnya tidak sesuai harapan.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi dengan diskusi, pada akhirnya anak belajar. Kan dari diskusi ngobrol kan dia bertanya, ma baju merah, juga kuning, hijau, semuanya kan diobrolin ya, Pak. Dan setelah dia pilihan itu bisa jadi ada, oh norak bajunya, atau makannya yang dipilih gak enak, gitu. Dari situlah nanti dia belajar kan, di dalam kehidupan, dalam skala mikro, ke skala yang besar kan makro. Begitu dengan berhadapan dengan masalah-masalah hidupnya. Jadi keren Bang Sadam.
1: Iya, jadi komunikasikan itu penting agar membentuk anak itu ya dia tahu dulu apa yang mau diambil keputusannya. Nanti juga di masa depan mungkin dia gak akan kebingungan, mungkin arahnya mau kemana dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang menarik, film ada ayah arahnya mau kemana ya katanya itu.
0: Oh gitu, iya rasa pernah lihat
1: itu ya.
0: Tapi belum nonton.
1: Nanti kita, mungkin Bu Rima nanti nontonnya mudah-mudahan.
0: Saya dibedah,
1: ada nonton itu filmnya Bu Rima ya, dan ibunya itu apa ya? Ibunya itu dalam keadaan jatuh sakit dan akhirnya kehilangan, bukan meninggal ya, tapi maksudnya sakit dan lemah gitu. Akhirnya ayahnya yang menggantikan,
0: mengambil alih.
1: Oh. Tapi ayahnya ini gak dapat peran ayah sebelumnya, maksudnya.
0: Iya, gimana? Dia tidak punya role model.
1: Jadi dia katanya bingung menentukan bagaimana sih jadi ayah katanya gitu. Nah itu yang mudah-mudahan tidak terjadi di zaman sekarang ketika mungkin dia otoriter kepada anaknya, lalu anaknya merasa ada juga abahku mengajarkan itu berhari. Lalu bingung aja kan terusannya.
0: Sebenarnya dia tidak bermaksud buruk ya, tapi dia tidak punya contoh. Sama kayak suami yang ingin sekali romantis, ikut seminar pernikahan, pengen praktekkan, tapi krik-krik pengen coba. Sekali mencoba sekali malah dia ketawain sama istrinya, Nora atau istrinya. Kamu gak usah coba-coba kayak gitulah. Jelek kayaknya. Padahal dia pengen juga coba yang kayak gitu kan ya. Atau ketika dia mencoba rasanya geli, asal bukan jadi diri sendiri. Ya Padli ya.
1: Berasa jadi orang lain gitu ya Prima ya. Baik, Prima ada satu penelpon dari Sungai Andai, Mama Madan yang bergabung di WhatsApp. Assalamualaikum Mama Madan.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Rima.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ulun nih memberi pengalaman lawan tanggapan pian bujur kata ampun ulun kayak itulah. Ulun tuh maan didik anak itu kayak apa ya, memberi inya tanggung jawab kayak itu nah. Pamannya inya memilih itu inya harus bertanggung jawab.
0: Makan, milih lauk, habisin,
2: tengah yang pilihan inya tuh nah. Sama kayak bejalanan tuh diberi anunya apa yulah kayaknya tadi ulun di sini naik kawan-kawan ini kada kita tuh kada ma anunya pang kayak menekan kada kayak memberikan ujinya, oh iih sudah kan umurnya sudah tuntung belikan, jangan sampai lewat jam ini kayak itu nah, bujur kah ulun nang kayak itu nah supaya inya kada kayak wayah ini kan kekanakan, oh mama ini abah ini, nah kan kalau mun kita memberinya tanggung jawab tuh kalau inya berpikir oh mama aku kayak ini, oh abah aku kayak ini, memberi ulun kayak ini, ini inya kada mau menyalahkan apa lah waktu atau anunya tuh nah. Waktu yang diterapkan lawan inya bujur kata itu nah ulun memberi manu lawan pian apa ya lah memberi apa memberi tanggapan dari pian kaitu nah
1: siap
2: bujur nah itu aja terima kasih buat Bradley dan Burima makasih assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak diberi tanggung jawab katanya tadi ya, bagaimana Burima tanggapan?
0: Tanggung jawab emang wajib kita ajarin ke anak ya Padri, tapi tanggung jawab tidak sama dengan pemaksaan ya. Nah ini yang perlu kita sepakati. Misal anaknya sudah milih, aku milih lauk ayam, wah janjilah kalau milih lauk ayam jangan dibuang-buang, dimakani. Ya oke, dia makan, tapi ketika dia makan itu enggak habis Padli, mungkin dia kenyang. Nah, di sini bukan pemaksaan. Ya udah dia memang mungkin kenyang mungkin sebatas itu. Tapi sebagian orang ada tua, tapi saya yakin bukan mama Madan ya. Ada yang mau masak, ikam sudah milih.
1: Habis akan.
0: Habis kan? Tanggung jawab situ. Nah, ini yang mungkin tidak boleh Padli, ya. Tapi dia belajar bertanggung jawab, ya dia akan memakan itu. Jadi kita akan membedakan nanti pada akhirnya ya. Bagaimana kita itu tidak memaksa anak ya, tapi juga kita tidak mengambil alih tanggung jawab anak. Nah, ini yang semuanya Islam tuh tengah-tengah. Ya, tidak ada yang ekstrem ke kiri atau ekstrem ke kanan ya. Disiplin, ya memang disiplin, tapi cara menegakkan disiplin seperti apa? Ini yang pada akhirnya disiplin itu adalah suatu hal yang dibenci anak atau sebaliknya disiplin itu dia merasa kalau enggak disiplin aku enggak jadi seperti sekarang. Nah, ini yang perlu kita tanamkan ke anak.
1: Iya. Jadi apa yang dilakukan Mama dan ini sudah di jalurnya kayaknya ya.
0: Jadi hangat plus tanggung jawab. Ya jadi kalau misalnya tadi makan ayam misalnya, jadi sudah milih nggak habis ya sudah nggak apa-apa. Mungkin memang lagi nggak habis aja sudah kenyang ya. Itu selain kali kalau kamu ngambil porsimu yang lebih kecil ya. Ternyata kamu nggak kuat makan balik yang besar gitu. Dia akan belajar dari situ.
1: Akhirnya ketika sudah di apa ya dia sudah gede mungkin dan lain sebagainya dia akan flashback lagi. Oh iya mama saya ngajarin ini, saya akan melakukan itu ke depannya juga dan lain sebagainya ya.
0: Sama kayak kita tadi, oh aku mau ini kan ada ya Wadli, kadang-kadang beberapa kali yang konseling sama saya, saya kecewa sama pasangan saya, dia mengambil bisnis. Enggak diskusi sama saya, taunya rugi Mbak Rima.
1: Aduh.
0: Nanti ratusan juta, dia buka lagi bisnis. Ini kan okelah, dia pemimpi, dia hebat. Gitu kan dia Padli ya. Tapi ini tidak bisa mengukur kan Padli? Ya enggak Padli?
1: Betul.
0: Oke lah sekali enggak apa-apa lah gagal, tapi kalau berkali-kali Padli.
1: Itu parah berarti
0: ya. Iya, berarti kan ya. Nah, di sini oke, dia memang bagus gitu ya. Mungkin dia ada mimpi, ada usaha, tapi dia tidak mengerti batasan sama kayak tadi. Sekedar makan ayam.
1: Ya,
0: nafsu mami besar ternyata enggak habis. Nah, di sini dia belajar bahwa ternyata lihat ya ayammu, sayangnya enggak habis. Di sini diajarkan, okelah mama makan atau ini disimpan lagi besok, tapi lain kali belajar batasan. Kamu tidak kuat menghabiskan sebesar itu karena posisinya lagi kenyang misalnya.
1: Betul. Itu apa ya? Sebuah contoh yang menarik karena ketika yang lebih realitanya lagi mungkin anak diberikan kebebasan tapi sekali lagi diberikan tanggung jawab dan dikasih tahu batasannya juga tadi. Kalaunya ikam berjalanan malam jangan pada ingat ini itu.
0: Betul. Gitu dikasih anunya rambu-rambunya kan Padli ketika mau jalan malam apa yang terjadi ya. Yang membuat orang tua khawatir kan segala macam berita-berita jagal ya apa-apa lah gitu ya.
1: Betul.
0: Nah itu yang barangkali gimana kalau seandainya kamu berhadapan dengan itu kan.
1: Makanya alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ibu-ibu di luar sana atau para ayah-ayah di luar sana ya, tidak hanya ibu. Tadi ada Bang Sadam juga contoh nyatanya, beliau yang mengajarkan ke anaknya. Terus dari sisi perempuan ada juga Bu Haja Salasia dan Mama Dan juga tadi mengajarkan ke anaknya. Tapi setelah kita berbincang Bu Rima dari mulai pertama sampai ini, kita kayaknya bisa mengambil kesimpulan antara gentle parenting dan VOC parenting ini kalau bisa ambil di tengah-tengahnya ya.
0: Iya. Tidak. Jadi segala sesuatu itu Padli, kalau terlalu ekstrim ke kiri dan kanan itu udah ada trauma tuh. Jadi ibaratnya kita enggak bisa membebaskan anak ya. Semua dari kesulitan anak enggak boleh dia kesulitan. Nah, ini mungkin terlalu permisif ya. Hidup kita sudah susah, kita bebaskan dari kesulitan. Anak tetap perlu ada kesulitan Padli. Tetapi ketika misalnya apa ya ada kesulitan, jangan kesulitan itu jadi sumber horornya, sumber ketakutan orang tua. Ya itu kan mama, makanya mama nggak boleh ikut itu kan ya,
1: tepangna mama tangati
0: ya, nah. Itu ya, jadi jangan kita bebaskan anak dari semua kesulitan. Dia hidup pasti ada kesulitan, tapi jangan kita jadikan kesulitan itu sumber ketakutan, ya nggak, Pak Adli?
1: Sepakat ya. Saya sepakat ini. Karena kalau sudah jadi sumber ketakutan, ada trauma mungkin yang akan didapatkan dia di masa kecil tersebut, ya Bu Rima ya. Dan mungkin ke bawah sampai gede kayaknya ya.
0: Sekedar nyebrang jalan saja bagi anak SD itu kan belajarnya luar biasa tuh, Adli. Jalan yang kayak gitu tuh.
1: Apalagi jalan raya kayak gini.
0: Jalan raya kayak gitu kan ya, gimana cengarannya. Mulai dari, ayo ini nyebrang, ayah melihat, kamu sebelah kiri, ayah sebelah kanan melihat, enggak, tetap pegangan gitu kan ya.
1: Ya Allah Rabbi, makanya itu perlu apa ya, pelan-pelan lah mengajarnya tadi ya. Ada Pak Amrullah, Bu ya, Rima silakan. Bergabung di WhatsApp, penelpon terakhir kita ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rima.
0: Ya, silakan. Alhamdulillah, sehat ya.
3: Pas mau pergi ke Karhutla nih, dapur Karhutla.
1: Masya Allah.
3: Masya Allah. Menyempati mendengar.
1: Iya, Masya Allah.
3: Dari tema ini, dua-duanya kita pakai, Bu.
0: Kuat
3: dan tangguh.
0: Iya.
3: Jadi anak-anak kuat imannya, kuat mentalnya, dari cobaannya. Tangguh di apapun, diajak di apapun yang jahat-jahat. Jadi enggak bergeming dia.
0: Iya.
3: Punya pendirian tetap ditangguhnya itu.
0: Iya.
3: Saya menyarankan kalau mendidik anak jangan pakai tangan gitu. Mencubit pun juga sebenarnya kalau dia enggak bisa. Enggak usah. Jadi kalau didikan fisik itu Padli, dia malah akan bandel gitu. Ini pengalaman
0: gitu.
3: Jadi yang paling bagus itu memang arahan, omongan, kasih sayang. Jadi contoh menegur anak, misalnya bandel, jangan dipukul, pegang aja pelok, tapi sambil dibilangin. Bilangin, kamu ini nggak boleh gini, ya, nggak ada main pukul. Saya pernah lihat anak kecil dipukul, bapaknya itu nggak perhatikan mukanya, saya merengin mukanya kayak menyimpan dendam gitu.
0: Jadi melihat mukul anaknya itu kayaknya balas dendam, Pak ya.
3: Nggak tahu Bu, tapi di roman
0: iya bisa jadi kayak gitu Pak, memang gitu ya.
3: Ya mukanya tuh kayak
0: katanya bikin jerak gitu. Ya tapi ini anaknya jangan-jangan dibayangin siapa gitu mukulnya, ya Allah.
3: Makanya dengan kasih sayang, kelembutan, jangan terlalu lembut juga ya, memang perlu sekali-kali keras ada waktunya. Itu aja.
1: Baik.
3: Terima kasih, saling sehat, saya mendoakan kita ya.
0: Amin. Sama-sama mendoakan ya Pak.
3: Semangat dan selamatan aja.
1: Amin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah, selamat bertugas juga ya. Nah jadi Pak Amrullah ini kurang lebih sama, ambil tengah-tengahnya. Kalau bisa dua-duanya nih, antara yang keras dan juga tangguh tadi Bu Rima ya. Silakan tanggapannya.
0: Jadi itu digabung, jadi ada kehangatan, ada ketegasan ya, ada tanggung jawab. Kan tanggung jawab itu identik dengan kuat ya Pak Adli ya. Kemudian ada ketegasan, mungkin orang identik dengan kekuatan juga, dan tantangan barangkali. Tapi perlu ada kehangatan, jika tidak patah.
1: Patah itu.
0: Supaya dia tetap lentur ya. Jadi bolehlah kalau kita gabung hangat dan kuat itu, seperti itu barangkali formulasinya.
1: Iya, hangat dan kuat. Akhirnya kita mendapatkan apa ya, sebuah trik baru mungkin di zaman sekarang. Artiannya tidak boleh anak itu dilembutin banget, tidak boleh dikerasin banget.
0: Betul.
1: Tengah-tengahnya.
0: Karena kalau kita kerasin banget, teman-temannya yang mungkin kita nggak tahu prediksi teman seperti apa, predator yang lebih serem lagi, ya akan mencuri segala dirinya itu, tidak mendapatkan kehangatan Padli. Kalau seandainya juga lagi-lagi terlalu keras, ini yang kita lihat tadi saya ngomong angka self harm, ya masalah kesehatan mental yang dia merasa tidak pintar, tidak hebat, tidak membanggakan, ya cemas berlebihan gitu kan ya. Nah ini juga yang, ya mudah-mudahan kita tidak berharap generasi emas sekarang memiliki kondisi-kondisi yang sering bilang mental tempe, generasi strawberry ya.
1: Mudah-mudahan generasi beneran emas deh ya, kalau bisa ya. Emas yang benar-benar kuat seperti baja dan gak kalah apa ya, maksudnya tidak bantingan gitu ya maksudnya ya. Nah intinya mudah-mudahan kuat deh semuanya ya. Saya pengen angkat lagi telepon tapi kita udah di menit 52 Bu Rima dan juga penelpon, pendengar pemirsa. Saya mohon maaf banget, di menit-menit terakhir ini kita memasuki closing statement ataupun juga sesi kesimpulan. Kita sudah menilik dari mulai awal sampai dengan akhir, banyak yang berpendapat memang di tengah-tengah itu lebih baik, memberikan edukasi, memberikan diskusi, komunikasi kepada anak dan lain sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya Bu Rima tantangan di zaman sekarang ini?
0: Ya tentu kalau anak sekarang generasi Alpha 2012 sampai 2025 ya, mereka hidup dengan gadget Pak Dwi, ya. Di gadget ini kan begitu banyak sebenarnya hal-hal yang kayak sederhana Pak Dwi, tapi ini tantangannya luar biasa Pak Dwi. Melihat CEO, melihat orang bisa hebat. Pintar dalam waktu singkat, itu kan membuat kita merasa kalau capaian kita yang baru periode 10 dia 100, apalah kita gitu kan ya. Hanya sekedar tontonkan 5 menit, 10 menit tapi mengguncang jiwa kan Pak Dwi ya. Nah jadi ketika menghadapi kondisi seperti ini, memang kalau seandainya di masa lalu orang tua tidak terbiasa memvalidasi perasaan, bukan emosi ya Pak Dwi ya, emosi belum tentu semua benar, tapi perasaan bahwa dia merasa sedih, merasa kecewa karena kok aku gak ada apa-apanya, boleh banget tuh di orang tua hadir dengan anak. Tapi lagi-lagi emosinya gak boleh kita benarkan semuanya. Ya kalau dipikir-pikir, ngapain kamu harus misalnya merasa paling bodoh? Nah, di situ orang tua akan melis kamu toh pernah juara satu, kamu pernah apa, banyak-banyak prestasinya kan ya Pak Dwi ya. Nah di sini orang tua juga ketika kita melihat bahwa anak-anak sekarang hidup di zaman perbandingan, ya anak-anak hidup di zaman ya dunia begitu cepat memberikan begitu banyak informasi, tetapi apakah mereka bisa menyaring informasi itu benar atau salah? Di sini orang tua lagi-lagi hadir lagi ngobrol. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara tentang kerasnya, ya banyak kayaknya Padli anak-anak yang hancur cuma gara-gara gadget kan?
1: Sekarang
0: bukan dia manjat pohon kelapa, bukan dia jatuh gitu ya?
1: Maling atau
0: bukan,
1: apa?
0: Ya bukan itu anak-anak sekarang. Tidak tanggungnya gara-gara gadget. Ya mau nggak mau orang tua sekarang ya kita belajar nanti pada akhirnya tanggungnya sebatas apa, ketegas seperti apa, membatasi penggunaan gadget seperti apa, menyeimbangi informasi di gadget seperti apa, hadir barangkali mengklarifikasi seperti apa, banyak hal. Kayaknya orang tua perlu belajar lah intinya pada akhirnya.
1: Akhirnya orang tua yang zaman sekarang perlu menyesuaikan diri juga akhirnya jadinya. Ketika perubahan zaman yang begitu pesat, anak juga akan mengikuti perubahan zaman
0: nonton
1: tersebut.
0: Nonton drakor bareng, nonton drakor bareng. Mungkin itu didiskusikan. Mungkin bagi orang tua apa. Tapi saya sekarang saya sudah dengar kemarin ibu-ibu ngomong, sekarang Bapak RT banyak buriman nonton download Dracin.
1: Karena tontonan yang bikin apa ya, bikin ketagihan
0: ya. Banyak quotes-quotesnya yang lumayan katanya.
1: Walaupun pakai terjemahan yang aneh-aneh, tapi tetap paham poinnya di situ ya. Ini Mama Madan, alhamdulillah aman kita beri tanggung jawab, anaknya selalu ingat katanya. Nah, betul. Baik. Berima, mungkin terakhir sekali sebagai pesan kepada diri kita pribadi masing-masing dan bagi masyarakat pendengar di Prosatu RRI Banjarmasin, seperti apa mungkin orang tua zaman sekarang ini?
0: Tentu saja kalau kita bicara tentang kehangatan, ini adalah orang tua seperti apa yang bisa melahirkan kehangatan Pak Adli. Ketika kita diasuh di masa lalu mungkin diwarnai dengan begitu banyak kekerasan, sadari itu dulu. Karena sulit kita menghadirkan kehangatan jika itu belum pulih pada diri Anda. Saya pun tadi juga beberapa klien konseling gitu kan ya, hari ini ada seorang ibu yang kalau saya pikir apa yang dikeluhkan kepada anaknya itu biasa lah Pak Adli. Anaknya suka mabar gitu kan ya. Tapi dia merasa begitu hancurnya, begitu merasa anak ini sumber masalah hidupnya. Saya bilang apa yang terjadi pada anak ibu terjadi pada anak yang lain juga. Karena anak sekarang memang pada mabar ibu gitu kan ya. Tapi kenapa ibu mukanya sekusut ini? Rupanya begitu banyak luka yang berkecamuk ya dengan pasangannya, dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan keluarganya. Nah inilah yang barangkali kalau kita ingin menghadirkan kehangatan bersama anak, tidak menjadikan orang anak kita selalu memahami masalah kita. Karena tugas anak itu bukan memahami masalah orang tua, tapi orang tua memahami masalah anak gitu kan ya. Ya kalau seandainya ada hal-hal yang bisa menggores itu, ya pulihkanlah luka Anda barangkali. Kalau memang itu bisa mengganggu kehangatan dan kehadiran Anda terhadap anak Anda. Betul. Karena sulit Anda menjadi orang tua yang hangat, tegas, punya batasan, konsekuensi, ya apalagi mengajak anak melewati tantangan jika Anda belum pulih.
1: Pulihin dulu gitu ya kalau bisa Berima. Wow, luar biasa menarik. Terima kasih banyak Berima. Padahal ini sebuah apa ya, perbincangan yang mungkin ringan ya, tapi akhirnya dapat poin yang sangat serius sekali menurut saya. Kita bicara tentang trauma masa lalu, kita bicara tentang bagaimana pola asuh, kita bicara bagaimana tentang orang tua yang memahami anak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Rima sudah berbagi inspirasi di malam hari ini. Yang tidak pernah lelah insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan selalu sehat ya Bu Rima ya. Amin. Dan terima kasih pendengar dan pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung-sambung. Kemudian itu expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Наш визит Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerja sama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Jadi Pak Seskap. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin, betulan kita dapat gambarnya Andong,
3: dapat jatah Andong, bilang lima.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
0: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
3: butuh kesabaran.
0: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
3: Digoreskan
0: di ini, di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak di uri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi
5: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang datang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir, baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kita hadirkan lagi program favorit Anda yang sudah lama hiatus ya, ataupun juga vakum beberapa saat, dan alhamdulillah kembali hadir mengisi malam minggu Anda, yaitu program Ketupat Banjar. Kita hadirkan bersama dengan rekan saya Dauliana dan juga Haji Surya Permana yang akan berkisah dalam bahasa Banjar. Beberapa waktu terakhir ini ada kejadian apa saja di Kalimantan Selatan. Ini dia Ketupat Banjar edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makacilai lawasnya leh.
2: Heh, kita ini basami.
3: Berarti kita ini makacilai puasa tatarusan semalam tu sawat.
2: Hen. Basami di. Kulapin basami di tu.
3: Ai. Kira-kira lah, kira-kira tu.
2: Basami di itu Bapak.
3: Basami di ini kira-kira mahal luat lah.
2: Iya.
3: Ya, mahal luat. Ini kita mulai pulang makacilai
2: pinanya. Luar sudah kesasuban.
3: Ai, lengkap pas sudah nih bumbu-bumbunya nih.
2: Kap sudah makacilai. Ya, urang tu irur sawat.
3: Jadi apa kisahnya nih, ketupat kah napakah?
2: Ini masih ketupat
3: kan. Oh, kalau pang. Kalau ae karena ketupat itu bisa aja segitiga aja.
2: Ini pindah panjang sedikit.
3: Hai, kenapa? Kenapa jadi pindah begenal?
2: Hai, begenal bengkak. Lewas kan atas
3: satrom. Kisahnya nih makacil lah kita nih nemu jo ketupat nih lah. Pian nak milih namana pamandiran kita nih nang sa nang manis, nang padas, nang sadang.
2: Nah, oh, itu piti pira.
3: Tahu ae. Bilanya nang padas ada anu kisahnya.
2: Padas dulu.
3: Muak lah langsung kah?
2: Oh, mbah.
3: Soal anu lapas Cibinong.
2: Ulun tahunya Nunung.
3: Itu makacile padas bana sindiran obosmen da tahu lah ikam.
2: Anu bana
3: fasilitasnya. Dan itu mun kisah nang bus Purmadi. Apa paranormal kah? Paranormal kah Purmadi? Itu hampir terjadi di seluruh anu jinya Indonesia. Di lapas tenang ada fasilitas sang itu tuh.
2: Kalau Purmadi
3: dan itu jinya transaksi. Siapa berduit? Bayar.
2: Bayar. Itu kalau Purmadi.
3: Permadi, iya. Permadi tuh.
2: Kalau Purmalin?
3: Purmalin kan makan kan enggak wajib Bang juga.
2: Awet.
3: Awet dong. Karo kada buburukan sama Wan Wadi gitu.

0: itu ada enggak? Maka itu perampasan aset kah, Jar? Nang itu.
1: Artinya,
0: nang sampai ini belum disahkan oleh DPR RI.
1: Iya.
0: Undang-undangan nih. Coba kalau itu sahkan.
1: Artinya jiru.
0: Jiru mengajile. Kan
1: ulun tahunya nyiru.
0: Nah, jadi nang sementara kan ngacil tahu aja kalau nang ngaran nang menyentan ayam kayak Pak.
1: Ih,
0: binyuk.
1: Nah, binyuk.
0: Bincul.
1: Munyung.
0: Jiru. Nah, ya kalau bayangkan dikurung pulang.
1: Belum lagi nini.
0: Entah itu makan. Harganya harganya berapa mengacil ayam tuh paling 60.000 70.000
1: Pak Acilai.
0: Tapi hukuman masyarakat tuh fisik ya Allah, dipukulinya, iya, diajarnya.
1: Kasihan
0: sementara
1: orang-orang mengatakan kesan parut, kesan bertahan
0: ya, hidup sementara
1: yang ini
0: yang triliunan tadi. Waduh.
1: Oh my.
0: Dingin.
1: Iya, balingan.
0: Pakai kulkas.
1: Iya. Aduh.
0: Asere. Di dalam tuh ada macam-macam fasilitas
1: Acilai. Apa lah Pak Acilah, duit BBM dijamin ditanggung. Ya kalau listrik Pak ditanggung, serabahnya ditanggung. Nah, apa nang kada ditanggung
0: jadi
1: lagi?
0: Jadi cocok aja orang memadahkan negeri Konoha. Apa itu Konoha tuh leh? Maksudnya tuh? Ih, cincai-cincai kah?
1: Cincai ya.
0: Iya. Ih, bingung gua kita.
1: Artinya tuh model kayak negara serba nyaman.
0: Ya, ihan
1: lagi.
0: Itu orang tapada suang tepuk walpang bubuan itu ya kok jangan jar DPR RI selain nang kalapas dan beberapa pejabatnya itu dicopot jabatannya, kalau perlu diberhentikan, dipidana.
1: Nah, itu.
0: Jika terbukti apalagi menghalang-halangi ombudsman masuk malam. Ayo, bakal karasan betul tunjulan.
1: Nggih.
0: Karena iya, karena ada orang enggak di situ.
1: Sembunyi.
0: Nah, ya Pak Mak kecil.
1: Ambah itu pulang, ada pulang biar
0: itu nang tapadas sedikit.
1: Ada juga bininya pulang nang bisi aset.
0: Apa tuh?
1: Han, anggota Polri.
0: Oh, ada pulang kah kisahnya?
1: Ada pulang itu.
0: Aset apa?
1: Asetnya tuh kan dianukan bubuhan anu juga, penyelidik KPK juga.
0: Jadi selidiki juga.
1: Ini asetnya pinanya berpindah ke bini juga atas nama bini. Supaya kada anu,
0: supaya kada tak anu oleh KPK, tapi tetap baik itu kan.
1: Cium.
0: Dicari orang datang di mana barang tuh, dapat dapat di mana, usaha siapa, ya kalau.
1: Ailah kasihannya masyarakat lah kayak itu nah model dipungul dia. Nah, kan itulah Pak Acil lah.
0: Nah, ya am, artinya nang wajar aja nang jar orang tuh nang disambati orang tuh tumpul ke bawah.
1: Tajam ke atas.
0: Kata kadi orang tumpul tajam ke bawah,
1: tumpul ke atas kan
0: palingnya kok jam asah lawan gurinda.
1: Ada kita main jam lawan Mang Sidi.
0: Enak aja. Jadi hukum tuh kayak itu Mang Acil lah. Jadi hukum nih bilanya berduit banyak lah. Selama kawa tuh munnya memang nangka itu bang lah praktiknya, tapi sebujurannya kada kau pang
1: kalau itu bujur-bujur hukum itu ditegakkan bujur-bujur
0: aturannya tuh kan aturannya tuh baik aja ngaji leh pelaksananya nih nah
1: pelaksananya anunya lah apa yuk orang tuh apa yuk actionnya nah, di lapangan
0: apalagi gitu. Ngaji leh ini nah rame-rame kalau sidang MK soal itu
1: Han
0: macam-macam kalau
1: maka
0: buat profesor-profesor
1: Han, tapi pulang lihat di pulang pian tahulah imbasnya kenapa?
0: Ya.
1: Imbasnya ke MBG.
0: Nah,
1: tahulah pian
0: imbasnya. Cucok aja jar Al Ustaz Al Mukarram.
1: Alim.
0: Ustaz Dasad.
1: Alim.
0: Enggak bila yang pertama ya. Nang sesuatu nih bila yang baik-baik juga.
1: Ya.
0: Tapi bilanya dipilihnya nang kada baik, tetap kayaknya sama kada baik terus taro beritaan dia mulai awal. Nah, makilah.
1: Ada yang aja bang sakataraan.
0: Jadi bila diawali dengan kada baik,
1: ada baik juga.
0: Ada baik terus beritaan dok.
1: Nah. Jadi Pak Acilai jaka kawa tuh lah nang duit-duit nang disita oleh negara tuh nah itu nang digunakan ke MBG kayak tuh nampak Acilai.
0: Ya kalle. Makanya tahu am pemerintah sebujurnya pintar-pintar aja. Ada mungkin mah orang pintar.
1: Yang istilahnya tuh yang kesan orang operasional
0: ya,
1: ada gitu ya. Nah.
0: Tapi jar Ustaz tadi nang pintarnya nang memulai.
1: Jar.
0: Nang pintar aja Hidin nang memulai.
1: Iya.
0: Aku katuju mengikuti anu Sidin tuh nah. Sidin kada jurang tuh kada supan-supan di tengah nang biar di hadapan polisi, biar di hadapan kejaksaan. Iya di hadapan nambuhan pengadilan. Sidin terang-terangan tiwas mondang aku. Jadi aku terang-terangan aja sih itu menyampaikan yang benar-benar ya Allah, yang salah-salah.
1: Beleng-beleng.
0: Ya beleng-beleng, mah bisa ikam kurang ikam ini berarti mandar.
1: Mandar nang itu nah.
0: Ya, iya, Pak Haji.

0: Lah, hati-hatilah.
1: Apa toh?
0: Ke seorang janda.
1: Iya. Itu salah jajak. Nilai amun ka kabut asap.
0: Nah, aku rajin munyun ka saran janda. Jangan disalah hatiakan.
1: Itu ajar tuh biasanya.
0: Iya.
1: Kan masalah. Ini bisa tak kasih toh, ini amunnya lepas
0: tadi. Nah, itu kabar nasional. Ada lagi kabar nasional hanyar nih nah berapa sehari semalam kah penggantian kapuri.
1: Apa bahasanya risupil?
0: Nah, risupil. Kan macam kayak apa diganti orang kapolri pak ya. Nang hanyar nih ngarannya Suyudi kah?
1: Hah?
0: Ngarannya Suyudi apa kah itu nah?
1: Ada kita Yudi di pemerintah.
0: Yang tadahulu siapa? Sigit.
1: Sigit.
0: Ahu jabatannya apa kah tau juga?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nih yang baru nih kan baik kinerjanya makasih lah.
1: Bujuk.
0: Iya.
1: Harapannya panah kayak itu.
0: Tahu juga panggitan nih ya kalau mudah-mudahan bila pelantikan nang hanyar nih baik, jangan gak ada baik.
1: Itu
0: makasih lah.
1: Apalagi wah ini musim panas pacelai. Ngos-ngosan. Tahulah.
0: Kabut asap.
1: Kabut asap.
0: Nah, banyak orang mengeluarkan ilmu palak.
1: Iya. Nah, itu. Ada menunggu lagi kita hendak bulan puasa atau
0: ilmu palak taban hari.
1: Jauh hari.
0: Iya. Han makacilah.
1: Mata bekijip sebelah ya, Pak.
0: Maka makacilah anu ni apa ngarannya? Karasaan bana bisukan tuh nah. Kabut asapnya.
1: Pian tahulah Pak Acil, angka 11 gugur di hidung.
0: Oh, itu lilih.
1: Ama Pak Acil lah, belum lagi heh.
0: Lilih
1: ngarep. Lilih nah, nget ya. Sumpah.
0: Iya, lilih pulang.
1: Ya, turun naik
0: ya,
1: gitu
0: ya. Makalah ujar BMKG ini masih belum musim hujan lah dibedahkan.
1: Pak Acil lah.
0: Nang ada-ada tuh apa hujan apa yo?
1: Hujan buatan.
0: Ay, di bareh-bareh hujan betes.
1: Iya, apa aja?
0: Nah, dua hari nang esah malam kamu adakan katapukan dasar ada video Mak Cilai.
1: Kadang ngali.
0: Es bulatnya kayak keliling.
1: Kadang ngali. Pak Cilai mencari es batu.
0: Kedepannya kulkas.
1: Gugur di atas.
0: Katapukan gaman hujan naik. Es kenapa aja bisa terjadi hujan es Mak Cilai bareh-bareh?
1: Itu yang bisa mengakibatkan bincul. Kalau salju kan kada apa aja?
0: Nah,
1: sopinya.
0: Nah, itu.
1: Ini jadi katapukan bincul.
0: Itu Mak Cilai. Itu habar nang anu limbah itu. Itu kabar lain anu apa macel wali kota Hanyar. Wali kota Hanyar nih anu pinanya pina anu benar pang bagus pang gerakan-gerakannya tuh nah. Terutama soal nang
1: sampah juga.
0: Ya itu kemudian nih nang kekerasan dalam rumah tangga anak.
1: Umak.
0: Bila ada jiden jangan dilihatkan, laburkan.
1: Lebur. Ya artinya tuh KDRT
0: ya. Nang Hanyar-Hanyar nih sidin mano memantau distribusi banyu di Kuincarcok. Kalau ada salah semalam tangga 1.
1: Aisin.
0: Nah,
1: Nito.
0: Itu memantau distribusi ini pakai anu motor ting.
1: Ai.
0: Teng anu ting banyu kali teng nang beu bapak anu tuh bang bawa luru kada.
1: Hai belarut ka sidin.
0: Nah, itu hajil.
1: Uma.
0: Jadi Yedin mudah-mudahan di Kuincarcok nih karena di ujung andaknya ibarat lano tuh banyu nih lambat. Kalau ngaran set di ujung nih lambat ya kalau.
1: Intake line intake.
0: Nah, itu makanya leh. Mudah-mudahan ya warga sana kada lagi kesulitan banyu.
1: Ya, abun
0: kesulitan
1: lagi.
0: Tapi kita sawat semalam makacilah banyu asal lamak-lamak.
1: Asli bujuran
0: ini masih
1: mati-mati heja pakai.
0: Nah, ini masih heja lagi nah karena banyu laut masih masuk ke Sungai Martapura.
1: Kada ngalih pakai cilai kita menjarang hintalo.
0: Ya, sudah usah lagi bau ya.
1: Menjarang ngumbile kada
0: lagi bau ya.
1: Ya kalau
0: tapi lain juga Bang majalah rasanya ya kalau.
1: Itu sudah anu modelnya kayak lengkap lawan santannya lemak manis lemak masin.
0: Kada kau aja gasan anu barang ya mandi apa MCK aja lah. Tapi nya anu asa begetah awak kam.
1: Iya am Pak Cilai.
0: Asa begetah dimandiakan tuh nah. Walaupun bersih kayak itu nah. Asa begetah napa yo?
1: Lain lo Pak Cil banyunya. Kan. Apa pajar orang tuh banyu kita nih kan surut kalau lah banyu laut nah di atas nah
0: ya.
1: Itu bawah nah.
0: Iya anu nih kada kajakannya banyu dari hulu nih datang ya kau menahan nih banyu laut tuh ada ini kan sedangkan kita ini kan permukaan lautnya lebih tinggi daripada banjarmasin nih nah jadi banyu masuk. Pada kemenahan.
1: Makanya kenapa di laut tuh nah model nang kayak apa begaris kalau Pak Kecil antara biru lawan coklat.
0: Iya nah. Itu anunya model batas apa ya?
1: Batasnya
0: ya. Iya
1: lah Pak Kecil. Kalau lah manu membatasi nang kayak itu nah.
0: Man, sampai udah nah.
1: Oh, sampai
0: udah.
1: Kasih.
0: Maripet.
1: Maripet.
0: Itulah. Han, jadi gebrakan kayak itu tahun ini anu ulang tahun wali kota yang ke 500 kada ada keramaian. Krasmen gak ada.
1: Bikause.
0: Oh, bikause itu apa tak?
1: Bikause itu karena orang lagi berduka.
0: Berduka. Nah. Apalagi nang Pirgu.
1: Iya, ulun tahunya Pirgun.
0: Oh ya, ya. Itu seano apa segentang do gentang.
1: Nah, itu
0: masih pencarian leh, masih leh.
1: Masih.
0: Ujar udah ngerah hendak diangkat.
1: Itu lagi
0: pesawatnya. Pesawatnya apa kapalnya?
1: Itu lagi manu
0: tender. Kayak apa,
1: pakai Tinder.
0: Kada baik ganda nabi ya, macil leh.
1: Jadi nang bisi kapal pengangkat anunya ini dari Singapura.
0: Oh.
1: Nah, jadi artinya tuh tender tuh kena siapa nang memenangkan lelang tender itu. Ya kan mengerucut pakacil dari seberapa orang itu nah.
0: Ya.
1: Dikerucutkan berapa. Tapi pulang pakacilai ini jatah waktunya membalikkan itu sekitar 3 bulan.
0: Meluwes macil leh.
1: Nah, artinya jur ulun nang ulun pertanyakan nang ini inilah nang kaya apa nang istilahnya nang nasib nang korban nang di dalamnya nang itu
0: habis tuh, saya tinggal belulangnya lagi kenapa
1: pas dimakan niwak
0: nyata nah, apa udah meniwak masuk meniwak masuk
1: apalagi iwak gana
0: ya
1: timbul makan tungkul
0: nah aduh jangan
1: untung-untung kita makan jeriji ada cincinnya
0: nah
1: cincin emas 5 gram
0: no. Baharo buntung
1: untung aku artinya dapat jikput
0: aku kedepan juga karena begarang jadi diangkat leh alasannya nah. Apakah memang kan banyak situ kan barang kalau kapak apa
1: jadi diangkat apa segala kenapa satu pulang nih lah
0: supaya jangan
1: kada selain itu mencari korban yang ada di tegap di dalam mobil kedua kopina dan tagapet di istilahnya ada nang di dalam anu dalam kamar lagi nang kada anu
0: pasti pang ada sudah toh
1: karena apa bubuhan tim penyelam ini terbatas pakai celai untuk masuk ke situ tuh
0: kada kawa pang
1: maka jar bujur kah jadi situ sagi tiga bermuda nah
0: bisa jadi
1: kenapa kada ketuha
0: jadi kapal ini uling dapat nah, nyanyi kan mengar segitiga bermuda itu kan pertemuan lalu jadi memutarnya
1: memutar ya
0: nah kayak itu ulak ulang mbah hari itu memadahkan ulak
1: jer ulun andaki lampu merah di situ stop
0: nah itu
1: pertanyaan ulun kenapa kada tahukah bahwa di situ tuh nah istilahnya jangan dilewati atau ada rambu-rambu atau nang kayak apa kayak itu nah
0: harusnya ano ada kalau jurang apa ngarannya nang pantai itu apa lampu apa nih tuh merkuri merkuar kah suar
1: ya.
0: Nah itu nah kan yang bepelampung lo
1: lain suar di lain
0: ya, batu di Timbareti lon jangkar kan timbul hajanya nih tuh bahwa daerah situ mungkin apa kayak itu nah
1: hati-hati
0: ya
1: nah, jangan dilewati
0: ayo kita tunggu aja kita ano pacile itu perkembangannya kayak apa nah diangkat kah
1: dulu kan Pak Kacil berapa ada juga kapal dulu kan berapa
0: situ juga leh
1: itu situ juga
0: kejadiannya Pak Kacil
1: leh nah pesawat kena kawal langsung ciok situ nah
0: anu ditariknya leh
1: ah, menarik mau kayak ada magnetnya tuh Pak Kacil leh
0: habar lain apa yuk bujur maje leh udah dengar habar haji nih nang haji 2007 ya itu anu ini nang duitnya nang 2007
1: pulusnya kemana
0: 100 berapa kayak itu nah tapi kita membayar sekitar 54-55 ya. Nang sisanya tuh manfaat tabungan haji.
1: Walah, kayak itu
0: 60-40 mau aja lah.
1: Iya.
0: Kalau ada salah 60 kita kah? 40 yang manfaat nang tabungan kita selama misalkan 12 tahun, 15 tahun menabung. Kan digunakan orang tuh hasilnya ya dibayarkan ke situ. Kalau di total 100 berapa kayak itu nah. Orang tak ajut teh asal larang munnya itu. Tapi mun dihitung kita hanya membayar sekitar 54 juta. Haji reguler. Itu ada tadi beritanya.
1: Pulang nih bujur aja jadi reguler ini bakal ex menterinya dulu si Yakut nggak pak
0: itu masih tetap kurung
1: aduh hajar ulun
0: ada selesainya juga
1: habis pikir ulun menteri agama nah itu
0: ada kawaihan ngalih
1: aduh hai,
0: banyak sudah nih itu kejadian
1: tinggi
0: han
1: rupanya duitnya ini menawai mengijipi
0: han
1: sampai hilap si Den
0: iya amang aja
1: ada nang sedikit duit pak acil lah duit orang haji yuk
0: man
1: termasuk yang duit apa yang plus haji plus
0: ya tapi itu kayak apa kayaknya bisa aja kan apa ngarannya pemerintah kayak apa manunya
1: cuma terkajut pang pak acilai
0: kadini kami nanya terkajut ini dahulu pang mantunya nang kakak itu aja
1: pang
0: tak tangkap habis
1: mana pulang
0: ya bisa aja inya bujur kada menikmati duitnya tapi karena kebijakannya kebijakannya itu kan menandatangani walaupun ya kada menerima Mbak itu maulah no, orang menikmatinya umpama kan gitu.
1: Alim
0: bakar udung bata hilang buan
1: bakar rahmat
0: itu makajala imbah itu habar lain apa yang makajal
1: acil
0: bula soal bula ya pak. Kenapa? Kita manang Bangladesh 9 berapa koma 92 tapi makajile kita lawan Malaysia ditahan 0-0 di kandang saurang
1: bah
0: ya pak. Padahal pemain kita nih pemain nang natural kalau nang menyiwa bubuh nang tinggi-tinggi nang gergenal awak
1: nah, apa jero orang tuh busuk
0: lawan Malaysia
1: halus Malaysia ya, nih perawakan
0: maka,
1: kita
0: maka 0-0 ya. Maka di kandang saurang habulang
1: ya,
0: aduh ya aku baik menyiwa nang buban nang beri tupus beri tupus ya beri tuputra
1: iyalah pak aja nyatanya
0: ya mun Bangladesh tuh memang jauh pang anunya tuh nah ibarat anunya tuh olahraganya tuh 92 makacilai
1: itu Bangladesh Bulades bagaimana
0: nah Bulades tahulah mun buang Bangladesh ini ajen dulu
1: lewak boy
0: gila itu makacilai mbah itu apalagi ya makacil kabarnya
1: tuh
0: kabar lain kan
1: anu,
0: apa?
1: Anu Pak Kacilai, anu nih nah sayur-sayuran umah kenapa hujar ulun nih?
0: Belarang-larang.
1: Belarang.
0: Harga kan? Larang itu wajar aja jo Pak Kacilai. Kenapa? Karena memang nih nang musim kemarau nih kada tapi kau tumbuh.
1: Ih,
0: tanaman apa? Aku bisukan tadi, nah menukar limau nipis. Bilang nang kayak lain talu puyuh. Kan beribu-ribu sebiji.
1: Iyalah.
0: Apa aja kok larang anu mangga katapi tumbuh dah kemarau ni ya. Bentet ya bengking.
1: Ih, bengking.
0: Kan.
1: Tu tanaman iwak nang kaya pak.
0: Nah, karingan habis.
1: Iyalah.
0: Paksa aku mencari banyu kaya irigasi sana bekiciok beciok.
1: Abah,
0: sumur di tabok kada banyu.
1: Nah.
0: Paksa bicari kita sayang, kita ni memelihara menanam tu 5 tahun 6 tahun mahdang ganalnya. Mun kada dipelihara di mati sayang.
1: Tapinya kada papa pak Kacilai teminum banyu masin tanaman tu. Kita temata tak basikat gigi aja tenggudakan
0: banyumasin
1: rumpung gigi
0: jadi aku biar aja makacilai bakalah aku juga daripada mati ini kasihan nah itu makacilai kenapa deh
1: aduh kita belagu dah
0: oh putarkan lagu hadolo
1: sebelum kita melanjutkan
0: lagu-lagu banjir leh
1: lagu banjir
0: kita makacilai.

0: Nah, Mak Acil.
1: Nah, lagunya
0: apa? Sudah mantap banget Mak Acil. Lagu Banjar. Han, kenapa pulang habar Mak Acil?
1: Aduh.
0: Pina tak kejut-kejut aku naik ke menek.
1: Mati lampu pulang nah, Acil. Nah.
0: Kenapa pulang?
1: Umannya nah.
0: Nah, gangguan.
1: Oh,
0: hi, sarabanya leh.
1: PLN-nya kan yang gangguan orangnya, kan yang gangguan.
0: Iya, Om.
1: Bingung jua orang. Lagi orang kepanasan nang kayak ininya bematian. Orang yang banyak benar kasus semalam kejadian lah mati hidup.
0: Enggih aku tabang kale anu prisir.
1: Nah,
0: muyak udah.
1: Oma ajar ulun.
0: Mati hidup padahal mau lagi.
1: Kayak itu tuh nalah ada nang komplain. Rusak anunya elektroniknya.
0: Ganti, ya kalau iya
1: amin. Ini nang sorang.
0: Kalau Bang
1: menungkarnya seorang iya. Model
0: nak ini kan tagihan nih bisa banyak pulang
1: itu
0: apalagi lang anu banyu PDM sing sadut terus
1: tarik
0: lawan mesin
1: lihatlah aku nih tenduko keluar dulu
0: iya kan Mak Acil. Jadi kita nih banyak banget cobaan leh persoalan-persoalan yang dihadapi selain nang kabut asap mati listrik banyu limbah itu pulang BBM aja lah. BBM ini sampai kiamat ibuhnya kada bakalan mina selesai.
1: Makan naik.
0: Antriannya makan naik pulang.
1: Oh, hai kan.
0: Nang, jadi
1: nang biasanya memakai apa tuh namanya Pertamax apa kecil orang
0: Macilai.
1: Menaiknya berapa?
0: Iya am jadi Mak Acil yang ngaran apa ngaran minyak nih anu kecuali Mak Acil jangan lagi disubsidi.
1: Nah,
0: ampih orang mah ano. Jadi harga tuh jangan terlalu jauh tuh nah antara yang subsidi ya, lawan ano. Beda 1000 aja kalau ini kan orang ano lalu orang tuh melangsir.
1: Aku mau kena hendak aku ganti aja pakai minyak Lanjar kayak pernah.
0: Laju. Lanjar, Bang. Kan Mak Acil. Jadilah kayak apa aja anunya pertemuan dewan nih sadang aja manggil Departamina, panggil bubuan satgas.
1: Alasannya nang apa aja Pak Acil?
0: Bujur anu aja kotanya anu aja ya cukup aja ya. Nah, kayak apa yuk? Kayak apa di lapangan? Tapi memang ini memang ada juga mafia-mafianya juga Mak Acil lagi itu tuh kada kawa di apa-apa, Igam. Kayak apa yuk, Han? Kecuali kesadaran orangnya tuh aja lagi bangsa anuk dada harapan
1: berhubung kayak apa aja sadar kita sambur kah Pak Acil
0: ya bawa si Mang Lihom
1: ya,
0: aku Mak Acil melihat antrian sebidu motor tuh nama ular nih maka pitun aku nukar di luar biar aja kok 12.000 13.000 ada mantri ya kok
1: Pak
0: Andre kan 20 menit baik aku ibaratnya mah hidupin UMKM di jalan tuh biar hijaunya dapat hidupnya 3.000 dapat 2.000
1: belum lagi pak panas pak
0: nah tadi besokan tadi aku di Pal 6 aku lihat di Pal 6 lawan di Pal 5 nang bensin nang pertalit nih solar tuh sudahnya Mak Acil bemalaman bis di bagana di pom ya
1: belum lagi nang truk nang gena-gena atau pak
0: nang hubungan nano atau apa truntun
1: lawan juga terdam.
0: Nang itu. Hubungan nang gendengan toh.
1: Ayo juga.
0: Kayak apa ya Mak Acil. Jadi ngalih mau batinya nek. Aku ya aku hilangkan subsidi rana.
1: Apa
0: jadi,
1: bahasanya tuh kasip kah?
0: Nah, malah.
1: Ini nak kayak yang model nang kayak anu ada kalau nang anu nang karhut lah semalam nang mati terpenggang meninggal.
0: Nah,
1: tempat kah sama? Ya,
0: itu orang udah jijik. Nang digembut. Iya nih kisah batu tukar ambil tagi bayar sare menyucul tapi nya mati juga. Rupanya teh hirup asap kalau
1: kadenya nak itu buzan hidup. Artinya itu iwak kering tidak ada rasanya.
0: Iya. Nah, udah gigi Mak Acil lah ya kalinya orang enggak.
1: Bayinya.
0: Han becucul kan hati-hati maka itu. Ada pulang juga di media sosial kakawanan Mahembur. Soal hipnotis.
1: Nah, woi. Itu namanya gendam.
0: Nah, banyak korbannya udah. Nang juga mak aku ngaku nang kisah Habib deh juga ada juga. Han. Apa Mak Acil?
1: Lain hantu babinian loh.
0: Lain itu aku melihat gambar-gambarnya. Tapi orang sudah disebar orang Mak Acil lain mana-mana. Hati-hati. Jadi Mak Acil bila ada orang mengatok jinguk dulu jangan langsung dibuka. Kalau ikam ini digendamnya kayak apa kayak nak?
1: Ulun gendam balik.
0: Iya.
1: Ini semalam pakai jadian Pak Acil. Uma ulun Pak Acil di rumah.
0: Kan
1: diketok orang lawang ada ngulun yang kada tahu sekali orang tuh masuk mendusur ke rumah ya Pak Acil.
0: Menggelunyur. Apa ya?
1: Mencari Uma ikam mana ajar model dari kira nambah kawan kah keluarga sekali
0: menang
1: minyak haram.
0: Oh.
1: Jadi jarang-jarang anu malu nih. Anu aku kada ajar, aku sudah ditukarkan loh nenek kok. Coba pian cium, untung pian kada mencium aja. Kalau usah pian jurung kilip-kilip.
0: Bujur? Itu hipnotisnya.
1: Ulun.
0: Lain Ami Awud.
1: Lain. Untung adik ulun ni siaga.
0: Bapasan pokoknya jangan langsung dibuka. Tinggi dulu. Biar bahasa isyarat aja. La la la la. La
1: ya jiun. Ayo jadi apa kan? Itu nah sudah manu memberi syarat.
0: Ini edisi apa nih?
1: Iding itu.
0: Edisi khusus kah?
1: Edisi khusus sama siapa?
0: Ya nih.
1: Kita bebandiran pulang Pak Haji.
0: Ya,
1: nah mau ya, ini kada pegat lagi.
0: Ya, mudah-mudahan nah mun ada mun ada apanya jurang tuh anu tanda cinta kah?
1: Iya.
0: Oh, iya tanda cinta.
1: Lain, anu traffic light.
0: Aku hendak aku hendak tulak kasaran janda.
1: Bawa aja nang kita kada Bapak.
0: Bawa ni itu aku membawa bek kasarang janda. Itu nang pas. Jangan sarang janda itu. Tuh kasar, nang pas arah azhar ini kasarang kasarang janda.
1: Lain,
0: ya
1: lain. Kasarang tabuan.
0: Ayah mak jelah.
1: Ayah jelah. Kita pulang, anu ulun hendak melanjutkan pulang malu katupat nah. Kita berpandiran pagi.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Hah, bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara sarem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yok?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini?
4: Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam, kan?
5: Iya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino, terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu.
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku, yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong, ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya... Ini... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala, terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding .
7: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yop, itu printermu nyala.
7: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali.
0: Iya, pengen ngerjain kan.
7: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya, boleh gabung.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita hadirkan lagi Ngobras malam minggu hari ini. Ngobrol bareng komunitas. Kita akan ngobrol santai pastinya ya, dengan rekan-rekan kita yang luar biasa sangat menarik untuk dibahas. Apalagi juga mereka baru saja menyelesaikan pemilihan di akhir bulan September 2026 kemarin. Nah, mereka ini merupakan Duta Kesehatan Kalimantan Selatan. Kita udah sering dengar mungkin ada Duta Pariwisata, Duta Budaya, ada Duta Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Duta Kesehatan? Apakah mereka juga punya misi yang sama untuk mengedukasi masyarakat, untuk mempromosikan juga tentang kesehatan ke masyarakat? Kita akan tanyakan malam hari ini. Yang jelas sudah hadir di studio kita yang baru aja kepilih ini kemarin. Kita ucapin dulu selamat kepada dokter beliau ini sebenarnya ya, Dokter Nadia Aulia Rahmandini, Duta Kesehatan Kalimantan Selatan 2026. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam Kak, selamat malam.
0: Selamat udah kepilih ya.
1: Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Gimana rasanya gimana udah kepilih kemarin?
1: Seneng banget, alhamdulillah, bersyukur banget juga, cuman gak berekspektasi sampai menang sebenarnya gitu. Karena saingannya lumayan bagus-bagus ya, dan lumayan banyak. Di awal kita 27 ya, kan 27 orang. Jadi sampai masuk top 10 kemarin dan akhirnya menang jadi juara 1 udah. Wah, alhamdulillah banget gitu.
0: Dan gak nyangka juga jadi
1: gak
0: jaya.
1: Wow,
0: okay, luar biasa. Dari backgroundnya seorang dokter ya berarti ya.
1: Betul, dokter umum.
0: Dokter umum, dan lagi kalau boleh nyebutin tempatnya, lagi tugas di mana sekarang ini?
1: Saya lagi tugas di Kabupaten Tapin.
0: Kabupaten Tapin. Betul. Salah satu faskes yang ada di sana lah ya.
1: Betul sekali.
0: I see. Jadi warga Tapin yang kenal sama beliau, monggo nih silakan nanya-nanya sekarang ini, silakan banget ya. Di sampingnya yang sebenarnya udah pernah kita undang, dan beliau ini luar biasa, sangat menginspirasi sekali di program sebelumnya. Kita hadirkan lagi di malam hari ini karena beliau merupakan Duta Kesehatan Indonesia atau tingkat nasionalnya tahun 2025 kemarin. Ada apoteker Harjo Maisha S Farm. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Sehat kabarnya juga ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Malam ini kita nggak nanya obat, aman ya?
2: Oke, aman ya.
0: Oke. Kemarin 2025 Duta Kesehatan Nasional berarti.
2: Betul.
0: Atau otomatiskah dari Duta Kesehatan yang menang di provinsi naik ke nasional, atau seperti apa kemarin itu?
2: Karena sudah pemilihan di provinsi, jadi di sana kita untuk mendaftar ulang lagi untuk ke ajang yang nasional. Di mana di nasional itu perwakilannya dari beberapa provinsi.
0: Wow.
2: Nah, kebetulan kemarin acaranya itu ada di Bali ya.
0: Wow.
2: Jadi semua provinsi itu berkumpul di sana, berkompetisi untuk merebutkan gelar Duta Kesehatan.
0: Wow.
2: Gitu.
0: Oke, wow, luar biasa. Nanti kita akan tanyakan seperti apa experience-nya kemarin di 2025. Ngingat-ngingat dulu gak apa-apa ya?
2: Ya boleh, okay. Aman-aman.
0: Karena satu tahun silam yang hangat-hangat ini ada Kak Nadia. Ini baru aja kepilih ya.
1: Betul.
0: Luar biasa. Tapi apa sih yang memotivasi Kak Nadia sendiri untuk ikut Duta Kesehatan di tingkat provinsi ini?
1: Baik, jadi pertama itu aku merasa nih Mas bahwa untuk menyebarkan atau membuat masyarakat sehat itu tuh gak cukup cuman kita melihat pasien itu sekedar di ruang praktek aja.
0: Ya, ya.
1: Menurutku mereka semua punya background yang berbeda-beda ya, baik itu dari kultural, agama, finansial, dan lain-lain. Nah, jadi Duta Kesehatan itu tuh supaya aku bisa lebih aware tentang hal itu tadi, dan belajar bagaimana cara menyampaikan informasi kesehatan itu kepada mereka. Bagaimana agar informasi kesehatan itu bisa masuk ke apa ya, istilahnya ke hati mereka gitu ya, sehingga mereka bisa benar-benar mempraktekannya dalam keseharian seperti itu.
0: Itu yang buat motivasi ikut dan juga rasa pengen mengedukasi lebih banyak lagi ke masyarakat.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Jadi gak cuman warga Tapin aja, tapi aku harap dampak yang aku bawa itu juga sampai ke provinsi, mungkin nanti bisa mungkin ke satu Indonesia, amin.
0: Nasional, amin ya. Apakah ini termasuk mungkin kalau kita flashback ke masa kecil, apakah termasuk cita-cita juga?
1: Betul, betul banget. Jadi dari dulu kalau ditanyain, dari kecil banget, dari TK gitu ya, kalau ditanyain sama teman-teman mama atau teman-teman papa, itu pasti jawabnya jadi apa? Jadi dokter gitu. Okay. Alhamdulillah kesampaian.
0: Kesampaian, one step-nya sudah kesampaian. Yes. Langkah keduanya pengen nyebarin kebaikan lagi pastinya ya.
1: Betul sekali.
0: Ada langkah ketiga lagi yang ingin digapai kira-kira?
1: Langkah ketiga mungkin ke depannya insya Allah mau sekolah lagi sih.
0: Wow, spesialis.
1: Yes.
0: Wih, mantap luar biasa. Ada spesialis apa yang pengen digapai nantinya?
1: Lagi ngincer spesialis anak.
0: Anak, baik. SPA berarti ya.
1: SPA.
0: Insya Allah mudah-mudahan tergapai ya.
1: Mohon doanya ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, saya ke Kak Maisha. Kak Maisha, boleh dong ceritain, mungkin ada masyarakat yang belum tahu atau masyarakat ada yang belum kenal duta kesehatan itu seperti apa sih, dan apa bedanya dengan, mohon maaf, duta-duta lain seperti kayak duta wisata, duta mungkin lingkungan hidup. Nah, seperti apa duta kesehatan ini, Kak Maisha?
2: Duta kesehatan itu backgroundnya memang sebenarnya orang kesehatan ya, namanya juga duta kesehatan. Betul. Namun kita juga membuka peluang untuk profesi lain seperti contohnya misalnya guru untuk dapat berkompetensi di duta kesehatan ini. Okay. Karena memang tujuan dari duta kesehatan ini adalah mengedukasi, mempromosikan tentang kesehatan yang supaya masyarakat itu lebih mudah memahami dan menjangkau apa yang kita sampaikan gitu, dengan tujuan ya sama, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah kan kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa guru juga ikut? Nah karena kan guru itu adalah pahlawan bagi murid. Betul. Ya, dimana kalau misal guru yang berbicara, insya Allah murid itu pasti mendengarkan. Nah jadi kan di sekolahan juga ada edukasi kesehatan. Nah jadi kalau misalkan gurunya ini juga expert di bidang itu, di bidang kesehatan, dan menurut saya sih sebenarnya guru itu bisa segala macam profesi ya di sekolah. Jadi menurut saya sangat masuk di akal juga, walaupun tidak kesehatan, dia juga dapat menyampaikan informasi-informasi kesehatan secara langsung khususnya kepada muridnya. Jadi secara tidak langsung informasi kesehatan itu dapat sampai langsung ke sasarannya begitu. Kalau sebagai kita duta kesehatan juga, misalnya kita di fasilitas kesehatan juga kan dapat menyampaikan secara langsung gitu. Jadi informasi itu dapat langsung sampai. Kemudian juga kita juga bisa menyampaikan melalui media sosial.
0: Yes.
2: Kemudian jadi tidak hanya masyarakat Kalimantan Selatan, namun semua orang juga pasti akan dapat melihat, dan sedikit banyaknya pasti informasi yang kita sampaikan itu berdampak.
0: I see. Jadi duta kesehatan itu semacam perpanjangan tangan lah ya.
2: Betul,
0: perwakilan para nakes nih. Betul, ibaratnya. Kalau nakes itu mungkin face to face dengan pasien langsung. Tapi duta kesehatan itu face to face dengan masyarakat yang lebih luas maksudnya ya.
2: Masyarakat yang lebih luas untuk menyampaikan hal yang tidak tersampaikan secara global begitu.
0: Artinya duta kesehatan ini apakah wajib menguasai semuanya kira-kira? Misalkan penyakit yang lagi tren sekarang TBC, lalu mempelajari TBC, apakah sesuai dengan profesinya masing-masing?
2: Tidak sesuai dengan profesinya masing-masing, tetap bisa, namun sesuai dengan porsinya masing-masing.
0: I see.
2: Jadi kalau misalkan dokter, dia seperti dokter Nadia, dia bisa menjelaskan tentang penyakit. Kalau kebagian saya apoteker, saya lebih ke cara minum obat gitu. Jadi kalau misalnya ke sanitasi lingkungan, dia lebih ke preventif masyarakat bagaimana untuk berperilaku hidup sehat begitu. Jadi kayak ada porsinya masing-masing sesuai dengan bidang supaya tidak meleset gitu, supaya lebih bisa profesional dalam menyampaikan ke masyarakat. Gitu. Jadi apapun tema kesehatan yang kita ambil, kita memposisikan bagian itu sesuai dengan profesi masing-masing. Kita masing-masing.
0: Semacam misalkan ahli gizi, masuknya ke gizinya gitu ya.
2: Bagaimana cara makan hidup sehat gitu agar penyakitnya juga cepat sembuh gitu.
0: Kalau yang seandainya masyarakat pengen ikut duta kesehatan tapi dia backgroundnya misalkan anggap humas lah ya, atau ahli konten, dia itu bukan nakes gitu dan lain sebagainya, bisa juga nggak sih ikut kayak gitu ya kira-kira?
2: Bisa, betul, boleh. Dan kekurangannya dia harus belajar lebih giat tentang kesehatan karena memang mungkin dia kurang expert ya di bidang itu. Jadi kekurangannya dia memang harus agak lebih keras lagi belajar dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang ada, karena pengalaman saya juga waktu di Nasional 2025 banyak ada yang atlet begitu. Ya karena memang dia tertarik katanya di bidang kesehatan. Jadi ya it's okay, gak apa-apa, aman
0: aja berarti.
2: Iya, boleh.
0: Karena kan baru-baru ini 2026 ini kan kepilih ada salah satu guru yang ngajar kesehatan ya, kalau tidak salah ya.
2: Di dan sekolah kesehatan, cuman posisinya dia sebagai guru.
0: Guru ya, betul. Bukan berkecimpung banget di nakes gitu maksudnya ya. Tapi salah satu pahlawan juga di bidang tenaga kesehatan pastinya.
1: Ada yang masih siswa tau mas?
0: Oh siswa?
1: Siswa kelas 2 SMA ya, kelas 11.
0: Wow. Ada juga ikut?
1: Yes, betul. Dan hebatnya lagi dia sampai top 10 ya kak? Ya. Kemarin itu ya top 10. Jadi ketika dilakukan seleksi advokasi, itu dia bisa banget tuh jawabnya kemarin.
2: Baru kelas 2.
1: Kita kayak surprise banget dan bangga banget juga.
2: Iya, dia udah tertarik gitu, betul.
0: Okay, okay.
2: Dan maksudnya kayak kalau posisi saya ya, kelas 2 SMA, ibaratnya minum tambah darah pun saya nggak ngerti gitu. Dia tuh sudah mengerti apa itu anemia dan luar biasa gitu. Saking tertariknya mereka di
0: dunia kesehatan. Ya. Karena mungkin cita-citanya kayak Kak Dr. Nadia juga mungkin ya pengen.
1: Iya, kemarin ditanyain mau jadi apa, katanya udah jadi dokter umum dulu katanya. Tapi maksudnya dia udah menyiapkan dari sedini itu kayak gitu. Kadang-kadang kan ada yang masih bingung tuh. Kadang ditanya udah kelas 3 SMA mau masuk kuliah apa itu masih bingung. Sebenarnya udah tahu banget anemia kayak gitu. Kemudian minum pil tambah darah kalau lagi haid berapa kali, kalau enggak lagi haid berapa kali, dia udah tahu itu. Jadi kita benar-benar appreciate banget kemarin sama dia gitu.
0: Keren-keren. Tinggal bagaimana nanti dianya memposisikan diri mau kemana nantinya ya.
1: Betul, karena menurutku sih kalau jadi duta kesehatan bukan mesti harus backgroundnya kesehatan sih, yang penting mau belajar terus karena seperti kita tahu ilmu kesehatan itu kan berkembang terus menerus ya.
0: Betul.
1: Jadi even toh sekarang aku udah jadi dokter umum pun aku tetap harus belajar juga gitu. Nah jadi duta kesehatan tuh ya memang harus tetap belajar setelah dia belajar dan lebih tahu duluan gitu ya. Dia harus belajar bagaimana cara dia untuk menyampaikan ke masyarakat biar masyarakat itu lebih paham dan lebih dapat diaplikasikan oleh mereka gitu.
0: I see. Keren, luar biasa. Shout out buat teman-teman duta kesehatan dan juga tenaga kesehatan di Kalimantan Selatan. Yang jelas harapannya dan cita-citanya mulia banget ya. Teman-teman ini artinya pengen ngedukasi, terus belajar dan lain sebagainya, karena tidak ada kata puas, apalagi dalam dunia kesehatan. Belajar itu harus terus-terusan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, yang tadi kelas 2 SMA, kita balik lagi sedikit ke pemilihan kemarin. Itu salah satu hal yang paling berkesan Kak Nadia melihat? Atau ada lagi hal yang berkesan ketika mengikuti kegiatan tersebut?
1: Yang pertama itu sih ya, karena kebetulan yang SMA itu dia dari Tapin juga. Jadi kita baru ketemu waktu pemilihan itu kemarin waktu di final itu kemarin. Terus kita akhirnya karena dari Tapin bertiga, kita akhirnya susun program kerja bareng. Dan kita udah mulai ada rencana gitu, bulan ini mau ngapain, bulan depan mau ngapain kayak gitu. Dan surprisingly dia dia kayaknya lagi ikut, mungkin lagi ikut pemilihan ajang juga deh sekarang. Itu yang lain lagi gitu. Dan salut sih dengan semangat dia, itu salah satunya. Yang kedua sih yang lebih berkena gitu ya di aku, kebetulan aku kemarin ikut lomba tenaga kesehatan teladan. Aku kira ini tuh bakalan kurang lebih gitu ya lomba tersebut. But it's totally different ternyata.
0: Beda banget ya.
1: Beda banget. Karena apa, kalau tenaga kesehatan teladan mungkin kita lebih apa ya, tentang bagaimana kita jadi nakes gitu. Sementara untuk duta kesehatan kita harus mengenali audiens kita siapa, kita harus mengenali diri kita dulu siapa, keunggulan, kelemahan kayak gitu kan. Dan kemudian kita harus tahu bagaimana cara masuk ke audiens tersebut supaya informasi yang kita sampaikan itu tuh benar-benar kena di dia dan mereka mau mengikuti advice atau saran dari kita gitu.
0: Wow, keren. Jadi apa ya, challenging banget pokoknya kegiatan kemarin berarti ya.
1: Betul, challenging banget dan memang dari awal juga excited banget juga sih ikutin.
0: Ini kayak mirip duta pariwisata dan duta lainnya nggak, yang ada pertanyaan nanti dijawab di depan umum? Ada juga kayak gitu?
1: Ada.
0: Kenapa ragu-ragu nih? Ada apa
1: nggak, soalnya kemarin kemarin itu kan ada dua kali penjurian ya. Dua kali penjurian itu pertama kita seleksi advokasi atau inovasi gitulah ya. Kemudian yang kedua itu benar-benar di hadapan apa ya para bilangnya juri. Pendukung-pendukung iya, ya kemarin uh-huh. waktu di grand final kayak gitu. Nah itu tadi bedanya lagi, kita benar-benar harus siap akan pertanyaan apa sih yang akan dilontarkan para juri wow. kayak gitu. Dan itu sesuaikan dengan tugas duta kesehatan, kita harus siap juga akan pertanyaan apa sih yang mau dilontarkan sama masyarakat. Nah mm-hmm. gitu. Jadi siap-siap lumayan ya. Iya, lumayan challenging banget. Kita harus tahu, kita harus kira-kira lah gitu. Mm-hmm. Kira-kira pertanyaannya apa aja ya? Isu-isu yang lagi berkembang di masyarakat apa sih kayak gitu. Makanya kita juga sebenarnya harus turun langsung sih menurutku ke masyarakat kayak mm-hmm. gitu. Mendengarkan kira-kira keluh kesah mereka apa, problem mereka apa, isunya apa yang sedang dikeluhkan sama mereka sekarang kayak mm-hmm. gitu.
0: Yang lagi terjadi, yang lagi viral dan lain sebagainya. Betul. Harus diikutin ya.
1: Betul.
0: Ingat pertanyaan kemarin apa yang ditanyakan Dewan Juri?
1: Ingat banget.
0: Ingat banget. Siapa tahu Dewan Jurinya ada yang nonton nih ya.
2: Miss Erin nih.
0: Ya, nah, kan pertanyaan Miss Erin.
1: Iya. Nah, Miss Erin. Dua-duanya Miss Erin yang tanya aku.
0: Oke. Pertanyaannya apakah itu?
1: Kemarin kalau masalah advokasi yeah. yang pada saat seleksi advokasi, kebetulan advokasi itu waktu itu aku ngajuin namanya sasirangan. Kepanjangan dari sistem sistem penatalaksanaan stunting mm-hmm. berbasis keluarga di Banua gitu. Okay. Nah, jadi kemarin Miss Erin menanyakan in English ya.
0: Wah, jelas Erin pasti.
1: Is really into English yes. gitu kan. Jadi dia menanyakan kemarin apakah sistem yang aku bangun ini itu applicable atau bisa diaplikasikan ke daerah lain gitu. Nah, di situ aku jawab bahwa untuk konsep generalnya, konsep besarnya yeah. yaitu penghitungan kalori gitu ya. Itu sangat applicable pada daerah-daerah lain mm-hmm. seperti itu. Dan gak cuman di ini aja sih, sebenarnya gak cuman di anak-anak stunting aja gitu. Anak-anak yang beresiko seperti kurang kurang gizi yeah. kayak gitu, gizi buruk, itu juga bisa applicable buat mereka. Nah, kalau di grand final kemarin Miss Erin menanyakan bagaimana cara mengedukasi anak-anak muda mm-hmm. tanpa membuat mereka terasa terhakimi,
0: tergurui ya.
1: Betul. Ini challenging banget juga yes, kan yes, yes. Karena seperti yang kita tahu, Gen Z sekarang itu agak apa ya, kritis gitu ya.
0: Betul, kritis sepakat.
1: Jadi perlu trik-trik tersendiri menurutku untuk membuat konten-konten kesehatan yang memang bisa relatable gitu buat mereka gitu.
0: I see. Keren berarti Miss Erin kemarin pertanyaannya. Sampai teringat kemarin sampai sekarang nih artinya. Oke, baik. Kita ke Kak Maisha. Kak Maisha, kalau tidak salah kan duta kesehatan ini ada punya wadah semacam ikatan ya. Kalau tidak salah ikatan duta kesehatan atau IDUKES. Nah, kalau IDUKES Kalsel sendiri apa ya? Pergerakannya seperti apa sampai sejauh ini? Apakah banyak mengadakan kegiatan juga pasca dari terpilihnya sebagai duta kesehatan atau hanya sebagai wadah saja?
2: Baik, karena kita ikatan duta kesehatan, di mana sebenarnya saya dan pemimpinnya itu mm-hmm. memang benar-benar pertama kali membesarkan wow. ikatan duta kesehatan Kalimantan Selatan, karena sebelumnya itu memang belum ada perwakilan okay. di mana yang sebenarnya yang juara 3 waktu 2023 itu kan si Herman Faisal ya. Mm-hmm. Nah, jadi setelah 2025 mengajak saya apakah tertarik nih ikuti duta kesehatan di mana kita nanti ke nasional begini-begini kayak gitu kan. Jadi saya tertarik dan ikut, dan kemudian setelah kembali begitu bagaimana secara kita nih bisa membesarkan ikatan duta kesehatan ini, karena biasanya memang kayak ikut acara orang aja gitu kayak yeah. misalnya ada sama duta-duta yang lain, ada kegiatan bakti sosial misalnya di panti asuhan dan lain, kita pasti ikut karena kan selain branding juga karena bisa kita menyampaikan informasi-informasi kesehatan. Betul. Kemudian untuk yang 2026 mm-hmm. jadi sebenarnya kita tuh maju mundur awalnya. Kita bisa nggak ya gitu ngadain GF yang seru gitu, kira-kira ada nggak ya yang tertarik mau daftar gitu. Mm-hmm. Jadi bismillah kita coba open pendaftaran, ternyata Masya Allah luar biasa banyak antusiasnya dan tidak menyangka gitu sebanyak ini. Berarti saya bilang berarti memang banyak orang yang tertarik dan ingin menjadi duta kesehatan.

0: kan. Jadi sudah ada proker yang tersusun pastinya,
1: iya,
0: juga ya.
1: Proker yang tersusun untuk, iya, Ikatan Duta Kesehatan.
0: Paling minim Selatan. Ada satu bulan sekali tadi ya.
1: Iya, ngobras wagas.
0: Jadi tapi sama sih sebenarnya ya.
1: Mirip-mirip kita gitu.
0: Wagas, ngobrol bareng juga.
1: Iya, ngobrol bareng juga via live
0: Zoom
1: di Instagram.
0: Ya? Oh, live IG. Jadi sama-sama masing-masing live IG gitu ya, dua-duanya. Oke. Nah, berarti apa ya? Sudah tersusun rapi dan lain sebagainya. Apa yang menjadi tantangan untuk Ikatan Duta Kesehatan sekarang ini kira-kira?
1: Yang menjadi tantangan mungkin jarak ya,
0: yes,
1: karena memang ini Kalimantan Selatan, mm-hmm, dan kabupaten ini tidak ada yang dekat gitu, wow, jaraknya. Mungkin itu yang menjadi hambatan, cuman tidak menjadi kendala karena ada juga yang di Kalimantan, di Banjarmasin gitu, mm-hmm, jadi bisa aja nge-backup, cuman karena kita ini bekerja ya,
0: yes,
1: sama-sama
0: betul,
1: bekerja, jadi mungkin agak sulit mengatur waktu, cuman memang kita prioritaskan untuk apa yang lebih penting dan untuk Duta Kesehatan gitu. Jadi kita saling membantu lah, seperti saya walaupun saya sudah misalnya sudah turun tahta lah secara tapi tetap harus, gak boleh lepas sama sekali. Jadi walaupun sudah selesai, tapi tetap harus membantu mereka, dan jadi sering berkolaborasi bersama. Jadi jangan sampai misalnya ada mengisi acara di lain, jangan sampai maksudnya gak ada yang bisa kayak gitu. Jadi kita usahakan harus ada yang nge-backup. Jadi sekarang lumayan gitu, jadi Ikatan Duta Kalimantan Selatan itu lebih banyak membernya.
0: Wow.
1: Kalau dulu tuh kami cuma bertiga gitu. Ngapain kita bertiga ini, ngapain, kayak terasa sepi. Jadi sekarang tuh lumayan banyak membernya, jadi kayak
0: keren.
1: Agak lebih besar lah keluarganya gitu, capaiannya di kabupaten-kabupaten lain.
0: Yes. Mudah-mudahan kedepannya makin banyak lagi, dan mudah-mudahan ini faktor biasa di organisasi, pasti ada yang seleksi alam ya.
1: Betul.
0: Maisha dan juga Kanadia. Mudah-mudahan seleksi alamnya dikit ya, walaupun pasti ada ya.
1: Betul.
0: Tidak bisa dipungkiri yang namanya seleksi alam itu pasti ada.
1: Betul.
0: Karena sekali lagi ada rutinitas yang dikerjakan, kerjaan masing-masing, pasti skala prioritas mereka ada juga yang disusun ya. Kayaknya hampir semua organisasi kejadian ini ya.
1: Iya, memang begitu. Jadi kita usahakanlah yang terbaik gitu buat Duta Kesehatan. Jangan sampai pemilihan ini hanya untuk mendapatkan selempang gitu. Tapi ini sebenarnya memang awal dari pengabdian kita. Bagaimana cara kita menyampaikan ke masyarakat agar lebih dikenal. Kadang juga waktu saya pulang dari nasional agak shock sedikit ya. Waktu saya pulang tuh tiba-tiba, oh ini nih ibu yang kemarin tuh yang ikut Duta Kesehatan. Rupanya kayak link YouTube live nasional itu kan kayak di-share di puskesmas gitu ya, di mungkin warga ada yang ngeliat gitu. Jadi, ini ibu yang ikut kemarin, ayo bu foto
0: wow,
1: kayak gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau udah kena gitu, kita tuh lebih enak ngomong edukasinya ke masyarakat. Jadi mereka tuh lebih kenal. Jadi gitulah, banyak untungnya sih sebenarnya ya. Dan selain
2: berasa eligible gitu ya.
1: Iya, betul. Selain memang kita ingin mengikuti ajang menantang diri gitu, tapi memang tujuannya itu memang lebih kena ke masyarakat.
0: Impact-nya itu yang
1: impact-nya luar biasa
0: ya, jadinya,
1: yang awalnya gak kenal siapa kita jadi kenal gitu kan. Jadi kan kalau misalnya dia sudah kenal, dia merasa bangga dengan apa ini, warga Kalimantan Selatan loh gitu. Jadi dia tuh lebih iya aja dengerin kita.
0: Akhirnya mau manut ya dengerinnya ya.
1: Iya, mau nurut. Ini loh Duta Kesehatan. Cuman memang ada sisi kurang mengenakannya sih, cuman sedikit lah. Karena kita Duta Kesehatan ya, jadi kita tidak mungkin berperilaku yang
0: betul.
1: Nah, jadi
0: itulah makanya ya.
2: Jaga marwah diri.
0: Jaga marwah diri.
2: Jaga marwah diri.
1: Duta Kesehatan gitu. Jadi memang agak sedikit kita harus menahan diri untuk melakukan kegiatan yang kurang baik begitu.
0: Jaga manners ya kan.
1: Iya, betul. Jadi kayak merasa kurang pantas.
0: Gak bisa lagi selengean gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi yang dulunya mungkin sama teman-teman bisa bebas melakukan apapun itu ya. Sekarang kayak tahan, harus senyum terus,
1: harus jaga wibawa,
0: gak
1: boleh ngomong kasar.
0: Betul.
1: Harus memperlakukan hidup sehat, pola makan sehat.
2: Kadang mau jajan pentol mikir dua kali sebenarnya. Iya benar.
0: Betul.
2: Jadi sekarang kemarin kebetulan aku kan suka salad ya, sebelum jadi Duta Kesehatan juga aku bawa bekal tuh
0: salad,
2: gitu. Kemarin baru kepilih kan. Udah di ini, oh ini Duta Kesehatan makannya salad gitu. Terus kayak, oh iya yuk besok makan salad ya kita.
1: Misalkan mau jadi Bogor ya.
2: Iya, jadi mau, itu tadi mau beli pentol ya bikin dua kali sebenarnya kak.
0: Kayaknya berdosa banget kayaknya rasanya ya.
2: Meskipun padahal ya pentol protein hewani ya masih bisa asal tiap hari
0: gitu
2: kan. Jadi, tapi tetap sih, jadi kita mikirnya kayak oke.

0: Dia harus iya. jaga nilai diri sendiri nah, gitu.
1: Kan jadi berasa kan.
2: Jadi berasa.
1: Jadi duta kesehatan memang iya. harus menahan diri lebih.
0: Tapi itu sebenarnya untuk kebaikan iya, diri sendiri sih sebenarnya iya. kan kita bisa jadi maksudnya kalau kayak gitu kan lebih sehat juga iya, gitu, lebih betul. Aktif
2: lebih yes. gitu. Lebih betul. Lebih termotivasi untuk sehat terus betul. Ya kalau bisa ya. Berarti gak bisa sakit nih kayaknya ya.
0: Jangan dong, ini baru aja sakit nah, kemarin kan. Baru batuk pil kan lagi asap.
2: Iya asap, kan. Betul. Mudah-mudahan gak ada sakit-sakitan lah ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan melekat tuh duta kesehatan sehat juga jiwa raganya
0: amin.
2: Ya.
0: Amin.
2: Kalau bisa. Baik, Kak Maisha, karena dia kita mau undang mendengar pemirsa kita. Kita mungkin banyak banget ngobrol suatu event dan lain sebagainya, pengalamannya dan lain sebagainya. Nah bagaimana Anda ingin tertarik juga bertanya silahkan di 0511-325-1562 0811-40976 0811-5111410. Ini ada dari Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah. Di WhatsApp nanya, mau tanya bagaimana cara Anda mengemas isu kesehatan yang terkesan berat atau kaku agar bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat awam. Oke, kita tampung dulu pertanyaan dari Mas Teo. Mungkin satu-satu nanti jawabnya ya, Kak Maisha dan juga Kak Nadia. Lalu ada Maomadan. Ini beliau memberikan pendapat aja, duta kesehatan sebagai contoh yang baik bagi masyarakat atau warga. Yes, sepakat. Kita nggak tanggapi setelah pesan berikut ini terlebih dulu. Pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di Indonesia.
4: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sebanyak 274 RW di Indonesia.
5: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.
6: Di rimbunnya hutan Kalimantan Selatan, alam menjadi rumah bagi kehidupan yang berharga. Di antara pepohonan dan mangrove, induk dan anak bekantan tumbuh bersama dalam rumah yang telah mereka kenal. Namun, ketenangan itu berubah ketika api datang, mengancam hutan dan seluruh penghuninya. Ketakutan menyelimuti mereka. Bekantan berusaha menyelamatkan diri dari kepungan asap dan bara. Kebakaran pun memisahkan bekantan. Saat bahaya semakin dekat, tim penyelamat datang membawa harapan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyelamatkan bekantan dari ancaman api, membawa kehidupan menuju tempat yang lebih aman. Hingga akhirnya, sebuah pertemuan menghadirkan harapan. Anak bekantan dipertemukan kembali dengan induknya. Bersama kita lindungi hutan dan menjaga kehidupan. Menjaga hutan, selamatkan bekantan.

0: Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas RRI Pro 1 Banjarmasin. Karena informasi dan juga inspirasi, kita mau nanggepin pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp tadi. Mas Theo di Magelang nanya, katanya bagaimana sih cara duta kesehatan mengemas isu yang kesannya berat atau kaku bisa diterima oleh masyarakat agar masyarakat yang awam itu bisa paham. Anggap kita ambil contoh yang baru saja kita dengarkan tadi, TBC. Mungkin masyarakat banyak yang gak paham apa itu TBC dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin kira-kira paham pertanyaan dari Mas Theo tadi ya.
1: Ya,
0: saya dari mulai ke Dr. Nadia dulu, silahkan.
1: Boleh.
0: Karena yang baru kepilih masih hangat harusnya ya.
2: Iya, betul.
0: Mirip-mirip kayak malam final juga ini pertanyaannya.
1: Makasih atas pertanyaannya.
0: Nah, bagaimana sih Kak mengemas isu tadi yang bisa ringan diterima masyarakat katanya.
1: Betul. Hmm. Nah, itu sebenarnya salah satu yang aku pelajarin dari pemilihan kemarin ya. Karena kemarin kita ada karantina juga, ada narasumber yang hebat-hebat banget. Nah, itu yang salah satu aku pelajarin. Jadi untuk bagaimana masyarakat menerima agar kita menyampaikan itu isu-isu yang berat gitu menjadi lebih ringan ya, lebih menarik kayak gitu ya. Yang pertama kita harus kenalin dulu nih, siapa kira-kira audiensnya. Betul. Apakah audiensnya mama-mama, acil-acil, abah-abah, atau mungkin pelajar. Nah, kemudian kita harus tahu juga nih daerahnya kayak gitu. Misalnya aku puskesmas aku itu di desa. Itu nanti audiensnya akan berbeda lagi nih kalau misalnya kalau aku diundang untuk kayak gini nih di RRI, atau mungkin nanti jadi narasumber di yang kota seperti itu, di daerah perkotaan. Nah, itu kita harus tahu ya apa audiensnya itu bagaimana. Dari sana kita bisa menentukan nih kira-kira tingkat pendidikan masyarakatnya segimana sih kayak gitu. Kita bisa menyesuaikan, atau mungkin ada istilah-istilah penyakit yang lebih dikenal oleh masyarakat. Contoh kayak TBC tadi. Orang kadang bingung ya kalau di desa apa bu TBC tuh kayak gitu. Jadi kita biasanya bilangnya penyakit paru. Seperti itu. Itu kita harus tahu juga tuh. Kalau misalnya enggak tahu, ya mungkin kita bisa tanya dengan teman sejawat kita, atau kalau misalnya ini saya sering mendapati pasien-pasien yang kebetulan di desa aku itu tuh campuran mas, karena banyak transmigrasi ya, jadi banyak orang Jawa, orang Madura, kemudian ada juga yang orang Banjar. Jadi kalau aku nggak ngerti Jawa, itu biasanya aku tanya aja ke pasiennya apa apa gitu. Nah, gitu juga dengan ketika kita melakukan penyuluhan seperti itu ya. Jangan takut untuk bertanya, kalau TBC apa ya, kira-kira nama penyakitnya di sini dibilangnya apa kayak gitu. Buat untuk suasananya itu seperti lebih ke sharing. Jangan memposisikan kita sebagai pengedukasi itu tuh lebih tinggi dari mereka, jangan gitu. Nanti jatuhnya yang diedukasi akan terasa dihakimi gitu. Itu kemudian kita harus mengemas untuk edukasinya itu lebih menarik ya. Jangan lupa yang paling aku suka sih tambahin sense of humor aja.
0: Isi jokes kecil ya.
1: Kecil yang mungkin bisa relate dengan penyakit itu gitu. Misalnya kayak TBC nih. Nah, batuk-batuk di ujung situ. Mas TBC kah? Kayak gitu
0: betul.
1: Lebih menarik untuk audiens mendengarkan kita gitu.
0: Karena perlu juga apa ya, supaya enggak serius banget, gak kaku, gak tegang. Harus ada sense of humornya, joke-nya sedikit boleh dikasih.
1: Betul sekali.
0: Karena kalau sampai tegang banget, masyarakat mungkin ngantuk kali.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, bosen.
0: Iya.
1: Bosen banget. Jangankan masyarakat kita aja, tenaga kesehatan kalau misalnya yang lagi kasih edukasi atau narasumbernya serius banget gitu ya,
0: Bosen. Ngantuk.
1: Ya kan? Jadi it's okay to add a little bit sense of humor.
0: I see. Gitu ya. Nah, itu Mas Theo. Ke Kamesha mungkin kurang lebih sama, tapi mungkin boleh ditambahkan juga Kamesha, silahkan.
2: Ya, kurang lebihnya sama. Jadi kita memang harus mengenal audiens ya. Kalau misalnya kita misal nih lagi penyuluhan di sekolah, gak mungkin kita menjelaskan sepanjang kali lebar TBC disebabkan oleh bakteri ini. Anak-anak pasti bengong, dia gak ngerti. Paling enak sih dikasih games gitu. Nah,
0: itu
2: jadi
0: betul.
2: Itu lebih menarik intinya memang kita harus menyesuaikan siapa audiensnya. Mm-hmm. Kalau misalnya kita sasarannya lansia, kita memang lebih enaknya kayak duduk bareng, yeah, berhadapan atau duduk aja gitu. Jangan seperti menggurui. Mm-hmm. Dengan cara begitu lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
0: Iya, yeah, jadi lebih nyaman. Nah ini Muhammadan ngomen lagi nih, nah bujur itu diolah kayak obrolan sama masyarakat katanya. Karena kalau ngobrol langsung face to face lebih enak, pian bisa memahami, apalagi menggunakan bahasa yang sehari-hari masyarakat,
2: iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Misalkan sama kanakan beri games juga lebih enak juga masuk, iya, bukannya beramian tapi ada edukasinya, iya, juga ya. Nah itu
2: soalnya
0: dia.
2: Soalnya untuk penyakit TBC ini lumayan sensitif, yeah, ya, kayak sebenarnya kayak sejenis aib gitu. Yes, kalau misalkan hampir dia memang merasa positif, jadi kayak bu jangan dipadahi bu lah, yeah, ulun bu obat di sini karena penyakit ini, nah kayak gitu. Yeah. Jadi mereka tuh merasa ketika positif TBC itu berasa kayak hidup mereka tuh sudah berakhir. Betul. Padahal TBC ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan dan ada obatnya, asalkan diminum secara teratur. Yeah. Nah jadi di situ tuh bagian saya masuk gitu, bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa harus minum obat teratur, bahwa TBC itu bisa sembuh, mm-hmm, gitu. Jadi mungkin di situ memang tantangan saya sebagai seorang apoteker menjelaskannya, karena mereka tuh memang banyak, ya tadi, banyak yang korban berjatuhan karena ada minumnya yang masa terpanjang itu sekitar 9 bulan. Mm-hmm. Gak mudah mas minum obat 9 bulan setiap hari dan jamnya harus sama, itu memang agak berat sekali. Oh. Gitu. Oh. Jadi tantangannya di situ sih, bagaimana cara mengedukasi mereka supaya tetap disiplin minum obat gitu.
0: Iya, dengan bahasa yang mungkin soft, mm-hmm, dengan bahasa, yeah, yang lebih santai, ringan dan lain, mm-hmm, sebagainya.
2: Bahkan kalau misalkan dia udah sehari, dua hari gak datang, waktu jadwal obatnya habis tuh, kita udah usul mau home care tuh, mau, oh, kita datengin, okay, gitu. Mungkin ada kayak kendala apa, entah dia sakit atau apa, karena memang bahaya banget gitu untuk dirinya, mm-hmm, sendiri gitu.
0: Iya, iya, iya. Mm-hmm. Nah itulah, itulah apa ya, nakes itu jiwa-jiwa, yeah, sayangnya itu kuat banget gitu.
2: Kayaknya
0: rasanya
2: kita,
0: ya,
2: kita tuh kurang konten aja sih, yeah, sebenarnya ya. Iya, kurang di konten.
1: Menurutku justru nakes itu memang sekarang, yeah, harus berisik, Kak. Yeah. Karena tanya banyak banget info-info, betul, kesehatan yang tanda kutip hoax, sah ya, yes, yang disebarkan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berkompeten di bidangnya. Ya, jadi aku selalu bilang kalau lagi ada forum gitu ya, kita nakes tuh harus berisik banget, yes, tahu, berisiklah, ya, kita ini supaya yang salah-salah itu tuh tersingkirkan, ya, kayak gitu.
2: Betul. Oke, memang kita kurang konten sih.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas banget ada duta kesehatan, di mana bisa apa ya, menjembatani gitu ya, yes, tentang konten-konten kesehatan itu.
0: Harapannya duta kesehatan itu jadi influencer di dunia kesehatan kalau bisa ya.
1: Betul banget. Nah. Jadi kita bukan sekedar sharing konten tapi nyontohin juga, iya, sebagai role model lah istilahnya, ya.
0: Role model di masyarakat, apalagi juga mungkin di tengah, paling tidak paling minim lingkungan lah intinya. Betul. Ya. Jadi contoh nyata bagi lingkungan, supaya ini loh contoh duta kesehatan, dia rutin untuk apa sih namanya, kebersihannya dijaga, terus kesehatannya dijaga dan lain sebagainya. Paling minim itu dulu yang, betul, harus dilakuin ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi masyarakat bisa juga jadi duta kesehatan sebenarnya bagi
1: bisa
0: diri pribadi
1: banget,
0: ya.
1: Bisa, bisa banget. Jadi ini itu sebenarnya menurutku titel ya, mm-hmm, yang sebenarnya kalau misalnya teman-teman tidak berkesempatan untuk mengikuti ajang kompetisi ini, mm-hmm, istilahnya mulai dari diri dulu sendiri, yeah, aja gitu, mulai dari lingkungan terkecil yaitu diri sendiri, mm-hmm, keluarga, nanti kalau udah dari sana mungkin bisa tetangga-tetangganya, yeah, atau mungkin beriga anak sekolah ya, teman-teman sekelasnya, mm-hmm, kayak gitu. Mulai dari sana dulu.
0: Iya. Jadi sebenarnya kita itu adalah duta juga bagi diri kita masing-masing, harapannya gitu ya. Dan dicontohkan dengan orang-orang yang mendapatkan titel tersebut.
1: Betul.
0: Jadi harapannya bukan berarti duta itu formalitas doang dan lain sebagainya. Karena kan banyaknya anggapan ya, tadi seperti yang disebutkan Maisha juga, bukan cuma gara-gara selempang doang, tapi harapannya juga berdampak, berimpact, yeah, dan harapannya juga banyak hal-hal yang bisa dilakuin juga ke depannya ya.
2: Betul.
0: Nah,
2: betul
0: banget. Saya ke Kak Dr. Nadia, tadi sudah ada katanya nyusun proker di Tapin katanya.
1: Betul.
0: Ya. Boleh gak sih dikasih tahu,
1: boleh,
0: ke pendengar
1: mungkin
0: kita?
1: Mungkin spill-spill dikit kali ya. Spill-spill.
0: Walaupun ini mungkin belum fix atau mungkin bisa kejadian atau enggak kejadian, ya.
1: Betul.
0: Tapi yang direncanain dulu apa-apa aja.
1: Oke, okay, jadi kemarin kebetulan yang finalis dari Duta Kesehatan ini kita bertiga, mm-hmm, ada aku, kemudian ada APT Lisa, sama, yeah, teman kami, adik kami, itu Sabrina. yang tadi masih SMA kelas 2.
0: Okay. Nah, oh, iya, iya.
1: Jadi akhirnya karena kita bertiga mikir nih kira-kira apa ya yang bisa kita lakuin kayak gitu. Akhirnya kemarin kita sempat ngobrol gitu. Jadi untuk tahap pertama kita mau audiensi dulu, okay, karena kesehatan kita tahu dinaungi sama Dinas Kesehatan, kesehatan ya. Jadi kita mau berkunjung dulu, sewun dulu gitu ya dengan Dinas Kesehatan. Kita mau bahwa kita ini adalah duta kesehatan, kita mau melakukan program kerja ABCD seperti itu. Bahkan kalau menurut saya sih gak cukup ke Dinas Kesehatan ya, mungkin bisa ke Dinas Pendidikan, yeah, karena tadi ada teman kami yang dari SMA gitu kan. Dan salah satunya kita juga targetnya adalah kepada anak muda-anak muda gitu ya. Tuh, kemudian atau mungkin ke dinas-dinas yang lain. Bahkan kemarin kita sempat mikir apa mau minta dukungan ke Bupati juga, wow, gitu. Nah itu salah satunya audiensi lah ya. Kemudian yang kedua itu kita mau bikin yang namanya Dukes Goes to Posyandu.
0: Wow,
1: gitu. Keren, jadi keren, kebetulan keren. Di Tapin itu ada 13 puskesmas. Posyandunya ada banyak lagi per desa kan ya. Jadi kita kemarin mau bagi bertiga itu tuh kan pas tuh sekitar 1 tahun lah ya, kurang lebih 1 bulan itu 1 posyandu gitu. Jadi okay, 1 bulan 1 posyandu, 1 dukes yang turun.
0: Wow,
1: gitu. Keren. Itu salah satunya. Kemudian selain posyandu, kita juga mau menyasar teman-teman kita di sekolah gitu. Okay. Jadi dukes goes to SMP school, atau iya betul school, dukes goes to school kayak gitu.
0: Keren.
1: Jadi kita menyasar teman-teman muda kayak Sabrina tadi gitu. Kemudian kita selain itu juga otomatis kita harus di konten-konten sosial media,
0: yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Selain konten-konten kesehatan, kita mau targetin 1 bulan ada berapa gitu. Kemudian kita mau bikin kayak challenge-challenge gitu juga sih.
0: Okay.
1: Kayak misalnya 7 hari sarapan sehat gitu.
0: Oh,
1: atau mungkin 10 hari minum 2 liter air putih gitu. Atau keren, mungkin keren. Kayak 17 betul. Hari olahraga rutin gitu. Nah, hal-hal yang lebih menarik buat teman-teman muda kita.
0: Iya, mirip kayak Pak Menteri Kesehatan ya, Pak,
1: iya,
0: BGS ya,
1: Bu Nadisa. Budi gemar sharing,
0: iya.
1: So interesting sih.
2: Karya sekali.
1: Iya. Sampai apa? Sampai yang melabeli, sampai sekarang jadi program kan itu,
0: iya,
1: melabelin
0: gula ya,
1: gula. Iya. Kadar gula di minuman.
0: Iya.
1: Keren dan
0: keren.
1: Menarik banget.
2: Kemarin juga kan Kepala Dinas Kesehatan waktu kita acara penghargaan Nakes Teladan juga bilang kan diusahakan sosial medianya itu diaktifkan,
0: yes,
2: kata beliau, karena memang lewat sosial media itu informasi-informasi ini bisa cepat tersampaikan kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Bahkan makanya kemarin sebenarnya waktu aku apa namanya balik gitu ya, kan udah minggu kemarin ya aku balik, dan kebetulan aku ada pertemuan sama rumah sakit, sama ada juga orang-orang Dinas Kesehatan itu. Ada ditanyain tuh kemarin, duta kesehatan itu tuh apa kayak gitu, dan mereka excited gitu loh, wow, untuk mengikuti perkembangan kita gitu. Nah, jadi menurutku gak cuma ke masyarakat, mungkin kita bisa juga jadi jembatan lah ya, yes, dari masyarakat dengan informasi kesehatan maupun masyarakat dengan berbagai macam stakeholder gitu.
2: Promosi lah ya.
1: Yes, betul banget.
2: Kesehatan.
0: I see, keren. Oke, okay, sebelum kita lanjut, ini ada yang ngomen di YouTube tadi ngebahas tentang TBC tadi ya. Ini ada Kak Lisa Aryani, kayaknya saya kenal nih. Orang Tapin juga kalau tidak salah nih.
2: Dukes dia.
0: Dukes juga kan?
2: Dukes dia.
0: Kayaknya pernah mampir ke studio kalau
2: betul,
0: tidak salah ini.
2: Iya, betul.
0: Nah ini Kak, izin edukasi kepada kerabat yang tinggal dalam satu rumah dengan penderita tanpa membuat penderita merasa insecure katanya. Oke, ngasih tanggapan juga sedikit buat yang TBC tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, thank you Kak Lisa. Saya ke Kak Maisha, mungkin Kak Maisha kita bicara ke depan ya mungkin. Kak Maisha walaupun sudah turun tahta, turun jabatan, tapi pastinya masih
2: iya,
0: berkecimpung,
2: masih
0: apa ya, mengabdikan diri lah bahasanya ya. Apa nanti target ke depannya yang ingin dikerjakan bersama dengan khususnya Ikatan Duta Kesehatan, ya, Kak Maisha?
2: Lagi menyusun program sih kalau kita yang Duta Kesehatan Kalimantan Selatan ya, ya untuk kedepannya bagaimana. Mungkin yang sudah aktif itu hanya yang di salah satu platform, yes, yang live itu. Kemudian untuk kedepannya ada beberapa program yang akan dijalankan. Kemudian juga kebetulan saya ini masih karena sudah turun tahta, kemudian ternyata dipercaya sebagai sekjen di Duta Kesehatan Indonesia.
0: Wow, keren.
2: Jadi kita memang lagi fokusnya sekarang untuk pemilihan yang 2027.
0: Wow,
2: sebenarnya okay, 2026 ini pemilihannya November ini. Cuman atas pertimbangan dari provinsi lain, sudah dikonsultasikan dengan founder, kayaknya kurang cocok untuk diadakan karena situasi kita sekarang.
0: Yes, banyak kejadian.
2: Iya, betul, di mana karhutlah dan sebagai macam bencana alam jadi kita putuskan untuk memundurkan acara pemilihan 2026, kita ubah ke 2027. Nah, insyaallah nanti acaranya di Yogyakarta. Bulan April insyaallah. Jadi pembuka pendaftaran itu sekitar bulan Januari. Nah, jadi memang masih fokusnya di nasional karena memang dipercaya sebagai panitia di sana. Jadi memang fokusnya masih di sana, tapi yang di Banjarmasin juga sambil jalan kita sama dukes-dukes yang baru ini termasuk sama Dr. Nadia.
0: Berarti gitu. Nanti ngedampingin Dr. Nadia juga untuk ke nasionalnya ya.
2: Semuanya insyaallah kalau memang mereka berkesempatan masuk yang 6 besar itu. Sebenarnya kalau yang di nasional itu tidak dibatas, Mas, untuk maju ke sana. Kalau beberapa lain kan kayak nomor 1 aja yang ikut gitu. Kalau kita enggak, siapapun boleh asalkan sudah melalui proses di provinsi. Jadi boleh berkesempatan untuk mendapatkan juara lagi di nasional gitu. Jadi boleh siapapun boleh mendaftar gitu.
0: Siapapun boleh berkontestan di sana jadinya.
2: Betul, tidak masuk winner gitu.
0: Okay, I see. Mudah-mudahan sesuai planning lah ya kita nanti bisa ngedapetin juara baru di nasional.
2: Semoga lahir-lahir winner-winner dari Banjarmasin. Mana tahu tahun 2027 kita bintang tamu ataupun jadi tuan rumah di
0: Kalimantan
2: Selatan. Sebenarnya memang semua provinsi itu ditawarin, cuman kan kesiapan aja lagi. Betul. Melihat dari duta kesehatan kita yang baru, karena memang aktif dan juga expert, kayaknya memang bisa harusnya ya 2027 kita 2008 lah ya ngambil juara
0: rumah
2: 2028 gitu.
1: Mohon dukungannya.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Mungkin nanti bisa kita audiensi untuk meminta dukungan sama pemerintahan kayak gitu.
2: Dinas Kesehatan,
0: Pak Gubernur juga ya.
2: Betul.
0: Mudah-mudahan ada kemudahan di balik semua ya, kegiatan yang dilakuin ini ya Kak Maisha ya. Lahir ke Dr. Nadia mungkin sebagai Duta Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang terpilih 2026, pastinya banyak misi, banyak kegiatan yang akan dikerjakan dan lain sebagainya. Lalu apa nanti yang akan dikerjakan paling terdekat dulu, apalagi mungkin yang ingin berimpact ke masyarakatnya, apa kira-kira ini Kak Nadia?
1: Untuk yang paling gampang sebenarnya share di konten ya Kak ya. Itu yang paling dekat dan paling gampang untuk kita lakukan. Cuman yang agak lebih mesti prepare yaitu tadi audiensi ke berbagai macam stakeholder. Karena dari kayak efek yang disebabkan oleh Duta Kesehatan ini sepertinya banyak banget yang tertarik dengan program ini gitu. Nah, kita mau menggait dari entah itu stakeholder atau komunitas-komunitas lain untuk bekerja sama. Begitu. Jadi kalau kita bilang ya, kalau aku selalu bilang kayak N equals to 1 is zero gitu. Jadi nggak bisa jalan sendirian. Begitu juga dengan Duta Kesehatan. Kalau misalnya cuman jalan sendirian ya pasti nggak akan jauh jalannya. Harus bekerja sama dengan teman-teman yang lain seperti
0: betul.
1: Itu.
0: Jadi semuanya kayak semacam sapu lidi ya.
1: Yes, betul.
0: Jadi kalau misalkan sapu lidinya cuma satu kan bisa patah nanti ya. Jadi kalau bisa harus beriringan biar bisa membersihkan tersebut ya.
1: Betul.
0: Maksudnya bisa sama-sama bareng-bareng.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Maka jadilah sapu lidi betul.
0: Nah, iya. Mungkin simpelnya kayak gitu ya.
1: Seperti itu.
0: Simpelnya kayak gitu. Karena kan mungkin tuh sapu lidi yang satu aja jumlahnya banyak itu bisa mencapai tujuannya. Betul. Tapi kalau satu doang ya patah akhirnya jadinya ya.
1: Betul. Makanya harus kerja sama bareng-bareng. Begitu juga kita dari internal Duta Kesehatan. Aku masih tetap perlu Kak Mesha untuk bimbingannya, perlu Kak Herman untuk bimbingannya kayak gitu. Dan teman-teman yang lain juga akan memerlukan mereka juga.
0: Betul, luar biasa. Saling bahu-membahu lah intinya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Saya juga sering bilang sama bagian Dinas Kesehatan gitu. Kalau misalkan memerlukan kami gitu untuk pemateri ataupun jangan pun sungkan gitu. Gak usah memikirkan materi gitu. Maksud saya panggil aja, kami siap membantu. Jadi kadang orang tuh serasa sungkan gitu ngambil sebagai materi atau meminta bantuan. Jadi saya sudah bilang apapun program atau acara Dinas Kesehatan, baik itu kabupaten, kota atau provinsi, silahkan kontak kami. Kami akan siap membantu dalam jenis apapun kayak gitu, asalkan hal-hal yang positif tanpa memikirkan materi.
0: Panggilan jiwa lah sudah ininya kalau bisa.
2: Jangan sungkan lah minta tolong. Baik di kayak misalnya pengabdian, bekerja sama dengan yang lain tuh mereka sering minta tolong, bisa nggak ngisi acara di sini kayak yang ikatan lansia di Kalimantan Selatan, mereka tuh sering banget minta untuk kita pemateri bisa membawakan tentang hipertensi, tentang iya saya sering tuh di Kalimantan ini karena memang ada Salimah namanya, sekolah lansia itu
0: namanya. Betul, di Banjarmasin mereka, itu ya.
2: Jadi mereka tuh minta bantuan, bisa enggak Bu? Silakan, saya bilang kalau misalkan saya ada waktu, saya pasti akan ngasih materi di sana, dan itu tuh kayak menyenangkan sekali. Gimana kayak kita banget ketemu nenek kita, mereka tuh senang banget, makanya
1: memang sudah berbagi itu tuh sangat menyenangkan ya kak ya.
2: Nggak bisa dinilai sama materi gitu, walaupun kayak hari Sabtu ya acaranya itu jam 4, posisi kan puskesmas masih kerja kan, jam 2, harusnya saya ini capek, cuman karena memang sudah panggilan jiwa mengabdi itu memang, apalagi ketemu mereka, dan kalau di pedesaan, kalau kita ngasih penyuluhan itu memang mereka, nggak mungkin karena ya ngasih kita materi, kadang kembalinya itu kayak beras,
0: betul, sepakat
2: buah,
0: itu
2: Masya Allah itu tuh luar biasa sudah. Kadang maaf ya Bu, nggak bisa ngasih banyak, ngasih berasnya
0: kadang sekarung. Kadang
2: kilo dua kilo itu, ya kembaliannya mungkin kan nanti kita dibalas sama yang lain.
1: Tapi banyak juga loh, karena aku di desa kan ya kak ya, jadi kadang-kadang pasien itu yang udah lanjut usia jadi kadang-kadang bilang, dok saya nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa, bawa aja kayak gitu. Kadang-kadang tapi suka ini kak, ngasih ya. Kadang-kadang kalau lagi panen ubi ya, paling sering aku dikasih ubi. Ubi terus abis itu terong kayak gitu. Dan maksudnya karena udah mungkin udah panggilan jiwa juga, jadi kita ya gak masalah banget gitu.
2: Gak masalah banget sebenarnya, gak apa-apa musim buah kecapi itu bisa diantar sampai se
1: betul.
2: Apalagi kalau di tempat saya kan nanas ya, banyak nanas dan jambu-jambu tuh sampai kita makanya saya bilang kalau misalnya saya home care ke rumah ya, pasien kayak 5% home care, 95% tuh ngelirik kebun,
1: hasil kebun.
0: Hasil kebun. Dan kadang dikasih ya, jadi
2: dikasih. Seru gitu.
0: Seru banget.
1: Betul, makanya betul kata Kak Maisha tadi bilang, jangan pusingin apa materi
0: betul,
1: apa bagaimana, karena kita sejatinya ya pengennya pengabdiannya seperti itu, memang udah panggilan jiwa, pengen bersharing edukasi tentang kesehatan.
0: Karena tadi Kak Maisha dan juga karena dia percaya ada hal baik lainnya yang akan menunggu pastinya.
1: Betul.
0: Mungkin tidak di jam itu, tidak di hari itu, tapi mungkin di menabung apa ya, menabung kebaikan jadinya.
1: Betul.
0: Mungkin suatu saat akan panen tabungan tersebut dan akan dipecahkan, itu lebih memuaskan lagi rasanya
1: betul.
0: Mudah-mudahan itu yang tercapai nantinya. Amin. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi sama Kak Maisha dan juga Kak Nadia di perbincangan selanjutnya. Pastinya kita mau ngadain lagi nih berbagai topik menarik lainnya, apalagi berbicara tentang kesibukan keseharian nakes. Kayaknya menarik ya, tadi kita bahas sedikit.
1: Boleh, a day in my life.
0: A day in my life. Wah, saya agak trauma mendengar itu ya. Ya, pokoknya itulah ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Bye, thank you.
3: WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori. Yeah.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami, selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Ya, kita kembali lagi di Melody Memory. Kok iya ya? Hore. Enggak, canda. Oke, di Melody Memory malam hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu kenangan terbaik untuk Anda bisa pilih. Silakan yang pengen gabung di 0511-3251-562, 0811-5111-410, 0811-40976. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tumben lewat 562 nih. Biasanya 976 nih.
1: Enggak, coba-coba lah jualan.
0: Oh gitu toh. Saya kira lagi apa gitu. Enggak ya.
1: Iya, mungkinnya tekan nasi buk di sini. Sebelahnya, rikin pulang.
0: Oh iya, bujur. Ini pamulaan pianna.
1: Nggih,
0: tekan buka lawang. Nah. Makanya alhamdulillah kawan buka lawang kawa beduhulu sedikit daripada yang lainnya kalau. Ya apa kabar, sehat aja kah kira-kira di sana?
1: Nggih, sehat aja,
0: Nak. Sehat aja. Kabar baik aja. Baik aja alhamdulillah. Mudah-mudahan baik dan sehat selalu. Ya, insyaallah. Oke. Putri, lagunya saya bacain dulu, silakan nanti dipilih. Ada Bruri Marantika, Frida, Biarkan Orang Bicara, Lisa Arianto, Rahmat Bayangan Gurawan. Ada Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami, Wahyu OS featuring Dian Pisesa, ada Ingin Memiliki, terus ada Fotograf di Alam Fana Cinta. Mau yang mana kira-kira nih?
1: Itu yang biar orang terus yang bicara kah?
0: Biarkan Orang Bicara ya, Lisa Arianto. Oke, kita siapin dulu. Salamnya silakan Putri, buat siapa aja?
1: Salam buatnya itu Ibu Riko, Mbak Maimunah, Mbak okay. Mawar, buat Bang Ajan,
0: Abang Ajan.
1: Satu tuh yang di Istanbul.
0: Eja.
1: Eja. Ibu semuanya cekin.
0: Oke deh, buat semuanya.
1: Sehat.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak dulu Putri ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Thank you, berdoaan dulu.
1: Yes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri dari Karang Intan. Di belakang Putri ada yang gabung, silakan. Di WhatsApp juga kita terima ya, di 0811-5111-410. Bang Eja di Istanbul, selamat malam Bang Eja.
2: Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam. Garaunya suara. Kenapa nih? Garing enggak?
2: Lagi nyaman awak nah.
0: Nah, kada nyaman
2: awak. Matukan nuna sesmaan awak memasam panas.
0: Uma ailah. Ini awak lawan suara berubah berataan lah.
2: Nah, ya ampun, itu dapat tadi.
0: Mudahan lah kebaik kempian lah insyaallah nah.
2: Amin. Mama sehat aja dapat
0: tadi. Alhamdulillah nyamannya didengar sehat lah. Mudah-mudahan seterusnya sehat terus buat pian sekeluarga.
2: Amin. Makasih doanya Fatwa.
0: Siap lagunya.
2: Lagunya ini aja dah, lagunya dari ini aja ulun buka terus tempat.
0: Ayo silakan dibuka dulu supaya kada salah kena.
2: Nah ini aja dah, Smooth Criminal aja dah.
0: Oke. Dari Michael Jackson ya berarti ya.
2: Santai-santai aja kita empat lah.
0: Asik. Salamnya.
2: Salamnya buat Mama Ulun aja nah, yang lagi makan si Tina.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan sehatan aja, doakan empat lah.
0: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Ini lagi batuk-batuk juga.
0: Makanya lu mendengar suara pian berubah banget nih suaranya nih.
2: Nggih, oh lagi kayak ini nah, hanya aja menyerang banget penyakit
0: yang patah. Iya, kabut asap kayaknya faktornya juga ya.
2: Batukan juga mak patah.
0: Mudah-mudahan
2: karena cepat sembuh. Batukan pilek mak.
0: Aduh, banyak lengkap kayaknya ya, sepaket.
2: Lengkap banget mak. Walaupun bermasker tapi sama aja mak.
0: Iya, karena masuk ke rumah itu juga yang bisa bikin bahaya ya.
2: Di rumah aja enggak ada kemana-mana.
0: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu lah intinya.
2: Itu aja patah.
0: Siap.
2: Baik, cepat lah. Lagu ini ada nih, cepat lah. Makasih nah. Mita Widodo.
0: Enggak berdarah nyolot.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eja di Istanbul. Di belakangnya ada siapa? Selamat malam. Halo.
3: Halo malam. Halo Memory. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Martapura Amanah Jaka.
3: Kena salah Amanah Jaka. Alhamdulillah.
0: Oh, dia kena salah lagi nih.
3: Iya, saya di sana salah udah pulang.
0: Ah, udah pulang. Saya kira menetap di apa tuh di yang Martapura itu.
3: Iya. Enggak.
0: Oh.
3: Tempat anak kemarin.
0: Oh, bentar aja berarti ya.
3: Iya, berapa hari kemarin.
0: Alhamdulillah sekarang udah balik lagi ke kampung halaman nih berarti.
3: Iya. Aman tapi tidak masalah. Udah yang kemarin kena kayu itu pas hujan berarti sudah dapat lunasi.
0: Oke.
3: Terus yang ke tengah terbangan itu sudah dapat santunan juga kemarin.
1: juga.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa membantu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Saya
1: jualan di pasar waktu itu.
0: Waktu itu jualan di pasar waktu kejadian ya?
1: Enggak, kejadiannya kan sudah sore. Kan sudah dari pasar, sudah pulangan.
0: Oke.
1: Laginya yang
0: Laginya dari Bruri?
1: Iya.
0: Oke, salamnya silakan Bu Bambang buat siapa aja.
1: Mbak Rike ya, misal sehat, bisa.
0: Oke.
1: Terus Mbak Vina po ya lama nggak kedengaran.
0: Iya nih Mbak Vina nih ditunggu nih, mudah-mudahan bisa gabung nanti ya.
1: Iya Mbak Robi ya juga.
0: Mas,
1: terima kasih waktunya, selalu sehat dan sukses tentunya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita gantian lagi ke WhatsApp berarti ya. Ada Mamadan yang bisa bergabung nih di WhatsApp. Selamat malam Mamadan.
4: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih sehat pian lah.
4: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Nah, mendengar suara Eja tadi mah rasa khawatir juga.
4: Ya mah berubah banar ini. Apa tetap malam aja rasa anu rasa gatal lo.
0: Iya.
4: Tenggorokan langsung diminumi anu limau.
0: Nah bujur tuh limau.
4: Alhamdulillah tak anu. Alhamdulillah kada mah enggak kada aja orang kada lawas anunya.
0: Iya, langsung sigar sedikit lah paling kada minimal.
4: Langsung sigar.
0: Alhamdulillah. Makanya nih buat Eja nih mudah-mudahan sehat ya beliau ya insyaallah.
4: Amin, ya. Sehat-sehat ya ay.
0: Iya, doa kita bersama mudah-mudahan terkabul ya.
4: Doa kita tuh menyebar banyak doanya ya kalau ya.
0: Iya.
4: Tambul kita ya Allah.
0: Sepakat ini. Baik, Mamadan lagunya ada Rahmat Bayangan Gurawan.
4: Rahmat aja gen.
0: Oke, Rahmat langsung kita pilihin. Salamnya silakan Mamadan.
4: Pantau sebutin aja tadi ada kalau.
0: Apa tuh?
4: Apa entah sebutin aja lagunya ada.
0: Sebenarnya ada dua, satunya tuh Fotograf di Alam Fana Cinta.
4: Oh iya kah yang mau terlihat tadi sebutin aja ya
0: aku. Karena mirip
4: salam salamnya Ii.
0: Salamnya
4: Eja tadi lah ada Putri, ada siapa tadi itu? Bu Bambang.
0: Bu Bambang.
4: Nah, Bambang apa Tiara juga seberataan aja.
0: Baik.
4: Yang monitor ya kalau yang di TikTok. TikTok sudah anu kayak kan baru membuka lagi nah TikTok
0: ini,
4: mah.
0: Ini baru mulai kita di TikTok nih juga nih. Banyak yang komen
4: oh,
0: sudah
4: ya,
0: nih.
4: Oh iya di TikTok. Nah, yang di grup seberataan yang monitor Padli ya Allah doanya terbaik, sukses selalu sehat-sehat kita seberataan.
0: Oke, siap.
4: Ibu, terima kasih.
0: Sama-sama berdoaan. Baik. Waalaikumsalam ya. Oke, ada Kak Sneyusha, adiknya nih dari pastor yang kemarin kita undang. Halo, selamat malam dari Samarinda, Bang. Selamat malam juga Kakak Sneyusha. Ada Rizky Pratama, request lagu. Kita bisa ya, tapi kita sistemnya pilih lagu ya. Bang Ismail, selamat malam. Moga sehat selalu seberataan. Amin ya rabbal alamin. Kakak Priyadi Pransa dari Lombok NTB ya. Selamat malam. Acil Lama, terus ada Putra Bintang, Kakak Ude Maju Lancar Group dari Solo. Ada Ramadan hadir Mas BJM City, Kakak Suci dari Playhari Malam. Banyak nih yang gabung ngawannya di TikTok ya. Oke, kita mau terima telepon dulu satu penelpon di 562. Selamat malam Melody Memory.
5: Selamat malam.
0: Asik, apa kabarnya?
5: Kabarnya baik saja.
0: Ini dari Acil Fatimah, kah rasanya ngaran pian niat. Lain
5: dari
0: salah ulang. Mak ya Allah, lawas pada pian kada bergabung di telepon kan. Ada pinandu lagi ulun non pian.
5: Astaga.
0: Piannya kebanyakan di TikTok gabungnya.
5: Aku berapa kali beli menembak nomornya ini terus gugur.
0: Biasanya di WA lo nelpon lo. Gugur juga di WA.
5: Tawa juga.
0: Ya Allah Rabbi, harap bersabar aja kalau gitu ya berarti ya.
5: Lagunya Satukanlah Hati Kami.
0: Oke, Satukanlah Hati Kami Dian Piscesa. Langsung kita bungkus. Salamnya buat siapa aja silakan.
5: Salamnya buat Mama Maden, buat Mama Alpi, Ibu Bambang,
0: siap.
5: Buat Ama, buat Bang Hendy, buat RTN aja nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, lagunya udah full berarti pendengar. Jadi ada lagu Lisa Arianto, Biarkan Orang Bicara, Michael Jackson, Smooth Criminal. Ada Bruni Marantika, Frida, Bayangan Gurawan, Rahmat, ada Satukanlah Hati Kami Dian Piscesa. Itu lagu yang bisa Anda pilih. Sisanya gak bisa lagi dipilih karena udah full lagunya ya. Karena takutnya kalau lagi kita puterin yang lain, kayaknya gak sempet nanti ya. Oke, kita mau puterin dulu lagunya. Nanti kita akan terima telepon lagi. Tapi sekali lagi, cuma bisa untuk terima salam aja ya. Buat request lagu, pilih lagu, kita udah close dulu. Oke, ini dia Lisa Arianto, Biarkanlah Orang Bicara, dan ada Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Michael Jackson dengan Smooth Criminal menemani Anda. Ini ada penonton kita dari TikTok, katanya Nenek Ulun kadang ngerti lagu Michael Jackson ini pianja. Ya, karena lagunya bahasa Inggris semua ya. Ada yang bilang katanya tadi takut didatengin. Wih, enggak dong. Ini kita ngenang lagunya ya. Yang jelas mudah-mudahan Michael Jackson selalu apa ya, selalu dikenang sebagai King of Pop ya, rajanya pop yang ada di Amerika sana. Pastinya mudah-mudahan ini menjadi lagu yang terbaik juga dihasilkan dia. Oke, kita lanjut ke penelpon selanjutnya di Melody Memory malam hari ini. Lagunya sebenarnya udah penuh, tapi kalau mau coba nanti boleh aja ya, tapi kita enggak janji bisa diputerin ya. Oke, di 562 sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
1: Malam, Bro.
0: Malam, Bang Ojan, apa kabar?
1: Baik-baik.
0: Baik-baik saja. Sehat mudah-mudahan ya.
1: Lagu Rockset, Bang.
0: Lagu Rockset. Saya enggak janji bisa diputerin jam segini ya nanti ya.
1: Jam 11.
0: Oke, siap. Nanti kita puterin Rockset-nya ya. Yang mana yang lagunya nih?
1: Sabin
0: Love. Oke, siap, nanti kita puterin lagunya. Salamnya silakan.
1: Spesial buat Bang Hendina.
0: Heeh.
1: Mudah-mudahan jadi tersenyum manis.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat adik putri tadi juga.
0: Siap, buat, siap.
1: Buat ibunda, ibunda.
0: Mantan
1: gitu.
0: Oke.
1: Buat Bu Bambang gitu. Buat Mawar.
0: Mawar. Oke, siap, siap. Ditunggu nih, Mawar belum ada gabung nih.
1: Halo.
0: Halo ya. Kenapa tuh?
1: Buat adik sayang.
0: Oh, adik sayang, Kak, baik, siap.
1: Ya,
0: oke. Okay. Amin. Ya rabbal alamin.
1: Iya, gue tak perlu.
0: Iya, kan didoakan aja.
1: Sebenarnya aku tidak akan gabung berarti yang kita CBC tadi berarti.
0: Kenapa tuh?
1: Yang tadi tuh. Yang ngobras tadi tuh.
0: Iya.
1: Cuma kada berani.
0: Kenapa kada berani? Karena perempuan dua-duanya.
1: Ada soalnya aku pernah juga berarti karena TBC itu berarti.
0: Allahu Akbar.
1: Dua kali rasanya kena aku tuh.
0: Yang pengobatan 6 bulan berarti pian ya?
1: Iya.
0: Ya yang kada boleh terputus, jamnya harus sama ya kalau rasanya tuh.
1: Hari minum obat 24 biji lah.
0: Allahu Akbar. Dalam 1 jam itu berarti ya?
1: Ada pagi sekali, tengah hari lawan malam nak goreng gitu.
0: Oke. Waduh, anu benar lah berarti lah. Sakit lalu.
1: Minum susu tuh kira pakai gula.
0: Ya Allah, kada dibolehi berarti ya.
1: Apa nih? Susunya kada nyaman lalu.
0: Kayak susu beruang ayalah jadinya lah. Susu sapi murni tuh.
1: Campur sayur
0: tuh. Oh, ada campurannya berarti. Baik.
1: Oh my, kemarin nyaman lah.
0: Mudah-mudahan nanti enggak kena lagi ya Bang Ojen ya. Insyaallah.
1: Waktu itu aku kan dulu pegawai buruh lah, masih undang kena.
0: Oke.
1: Awak rasa lesu kan mengalih benar.
0: Iya, makanya. Aduh, mudah-mudahan enggak ada kena lagi insyaallah ya.
1: Saya kena ulangnya.
0: Ya, mudah-mudahan enggak lah ya.
1: Bahkan seorang pegawai di luaran tuh kan debu.
0: Nah, benar juga sih sebenarnya sih. Iya, apalagi ini kabut asap nih bahaya juga nih.
1: Aman kena corona itu malah 2 kali juga semalam.
0: Ya Allah. Semua terasai berarti sudah pian lah.
1: Terasai lah. Tipe terasai juga.
0: Iya. DBD ada terasai? Hah? DBD ada terasa kada ada?
1: Belum lagi.
0: Mudah-mudahan kada sampai kena lah.
1: Ini terasai penyakit rindu Bang pulang.
0: Oh my lah. Padahal hanyar ja. Hari ini tadi ada enggak ya? Gak ada ya hari ini ya ternyata ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ojan ya. Di belakang Bang Ojan ada yang gabung. Selamat malam, halo.
2: Selamat malam, halo.
0: Melody Memory.
2: Sampai Bang ngalam, anu Bang Patli ngali sambutannya nah.
0: Ada apa-apa, santai aja. Melody Memory, nah diingatkan tuh.
2: Melody Memory gitu lah Bang.
0: Memory
2: Memori.
0: Iya, bujur.
2: Memori lah.
0: Heeh.
2: Apa kabar Bang Fadli?
0: Alhamdulillah ulun sehat. Pian kayak apa kabarnya juga?
2: Alhamdulillah.
0: Ini ya. Di yang di Pontianak kan nih?
2: Hah?
0: Ini yang di mana? Di Pontianak atau yang di mana nih?
2: Mas Randi di Bahaur.
0: Ah, yang di Bahaur. Ini kawannya. Semalam
2: gabung kita disukan tuh nah.
0: Iya, dari Bang siapa? Bang Dani kayak yang nitip salam lawan pian.
2: Ada ya.
0: Kuala Kapuas.
2: Ada
0: nitip salam katanya sama pian.
2: Iya,
0: Alhamdulillah.
2: Lagu apa nih?
0: Pun lagunya nih lagu.

0: Lagu kenangan Bang Randi, silakan dipilih. Tapi ini lagunya cuma ada tiga pilihan, Mas Randi. Ada Frida, Bruri Marantika, Rahmat, Bayangan Gurawan, Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Mau yang mana kira-kira nih?
1: Nah, Satukanlah Hati Kami itu aja lah.
0: Satukanlah Hati Kami aja ya. Oke.
1: Salam salam dulu lah.
0: Silakan.
1: Abang Ojan deh.
0: Abang Ojan tadi.
1: Ya, salam kenal di Masan Baulah. Dan Nedi Kapuas sama okay. Yang Jona. Halo.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus Haji Anton,
0: ya.
1: Terus Anu Jona, Mbak Ana di Palehare.
0: Oke.
1: Okay. Abang Udin di Banjarbaru. Salam kenal lah semuanya.
0: Oke.
1: Okay, dari Masan di. Assalamualaikum bisa bertanya Bang Fatila. Dari A sampai J, Gesan Penyiar Do. Radio anu nah Persatu Banjarmasin.
0: Siap.
1: Dan sama sihat. Panjang umur, samurah rezeki selalu nah.
0: Amin, doakan terus ya. Baik, yo, siap.
1: Banyak terima kasih Bang lah.
0: Sama-sama, nggih, berelaan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WhatsApp. Yang terangkat teleponnya ini ada Abah Ica ternyata ya. Bang Sadikin. Nah, berjuang lagi ya Bang Sadikin ya di WhatsApp ya. Halo, selamat malam Abah Ica.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat aja kalau kabar.
2: Alhamdulillah kali ya.
0: Alhamdulillah.
2: Kamu jalan
0: berjalan. Berjalan kemana nih?
2: Keluar tadi makan balik kali.
0: Oh.
2: Sudah baik kan? Ternyata anu. Boy mau Ica mana tadi juga.
0: Alhamdulillah. Lalu Ica nya juga kah?
2: Iya, Ica nya juga tiga.
0: Alhamdulillah. Nyamannya didengar lah.
2: Kan? Iya.
0: Walaupun bekabut tadi lah.
2: Iya, pakai masker juga pernah tuturan dari mati.
0: Enggak.
2: Jam 8 tadi.
0: Tapi aman ya, gak ada kabut benar lo di jalan pian tadi lah.
2: Kabut juga kan dia. Ada cuma gitu pak. Tetap punya masker dipakai gitu.
0: Iya, siaga satu lah kalau bisa ya.
2: Gitu. Karena kita masih harusnya walaupun ini pagi yang tebal pernah kabut boleh emang ada.
0: Sepakat itu. Kabut itu tebal banget ya Allah.
2: Ya. Jadi jauh-jauh pandangan boleh kabut aja keluar rumah.
0: Makanya ini wajib apa ya, kita wajib waspada dengan kondisi sekarang. Apalagi ini malam ini baru kejadian lagi nih di Gambut Abah Ica Pal 17 tuh.
2: Kenapa boleh?
0: Ada kebakaran di Pal 17 di pinggir jalan raya Ayani. Nah itu kebakaran tuh.
2: Nah gitu.
0: Jadi betapa
2: ya, minggu kemarin tuh kan pulik dari apa BJB boleh pas ada acara lo.
0: Iya iya.
2: Samping anggota benda.
0: Oke, okay, Abah Ica jaringan pian Abah Ica. Halo Abah Ica. Ah, ini jaringannya sama Abah Ica nih kayaknya lagi gangguan kayaknya ya Abah Ica ya. Halo Abah Ica.
2: Iya.
0: Ah, jaringan pian Abah Ica.
2: Iya, dasarnya bisa hilang kayak itu kan deh, bah yang dibaiki HP ini. Iya, itu namanya dihilang.
0: Iya, iya.
2: Nomor suaranya tuh.
0: Ulun kira jaringan ya, tadi.
2: Gitu.
0: Ulun kira jaringan tadi ya kalau.
2: Iya tuh masih aktif.
0: Oke. Oke. Oke, Abah Ica daripada kena tepagat lagunya dulu silakan. Ada tiga pilihan Abah Ica, Frida Bruri Marantika, Rahmat dari Mega, Bayangan Gurawan, ada Dian Piscesa, ada Satukanlah Hati Kami.
2: Rahmat tuh apa judulnya beli?
0: Rahmat itu judulnya ini Bayangan Gurawan. Mau yang itu kah Abah Ica?
2: Itu aja pada.
0: Oke, siap. Salamnya silakan Abah Ica.
2: Salamnya buat siapa? Maimunah lah. Dia masuk lah.
0: Oke.
2: Okay. Lagi Boike ya kalau. Ramadan.
0: Iya, iya, iya.
2: Lah.
0: Oke.
2: Buat semua aja boleh nah ya kalau.
0: Oke.
2: Salam sehat ya berkat ya Allah.
0: Siap.
2: Heeh. Jadi buat lah.
0: Baik, siap. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Ica. 562, selamat malam Melody Memory. Selamat malam. Adang, siapa di mana ini?
3: Dari Mbak Fina.
0: Aduh, ini dia yang dicari tadi.
3: Ya, buat Mbak Bambang ya. Semoga selalu sehat dan kangen buat Mbak Bambang.
0: Amin.
3: Sama Mbak Bambang aja ya.
0: Samain aja enggak apa-apa ya?
3: Iya. Sama Ibu Bambang lagi nyebut. Kami
0: bersemuanya
3: Pak
0: Dili. Baik sih.
3: Terima kasih waktunya.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedang dutan benar di belakang Mbak Vina nih ya. Oke, okay, Bang Sadikin ditunggu teleponnya. Kakak hendak pamit dulu lah, sudah ngantuk kakak katanya dari Kakak Rusmini. Baik. Satu telepon terakhir sebelum kita puterin lagu. Selamat malam Melody Memory.
4: Halo, selamat malam Mumudi Mumuri.
0: Asik, dari Mas Dani kah ini?
4: Iya.
0: Mas Dani.
4: Apa kabar?
0: Saya sehat. Mas Dani sendiri kabarnya?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat?
4: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat.
4: Kita sehat.
0: Betul.
4: Mumuri.
0: Asal bisa behinak, insya Allah tuh kondisinya sehat ya kalau lah.
4: Asal kau melihat langit, ya orang.
0: Nah, bujur itu. Mudah-mudahan aman lah, insya Allah ya.
4: Aman.
0: Oke, tadi ada juga Mas Randi, tadi udah gabung dari Bahaur.
4: Itu tuh Mas Randi itu.
0: Iya, makanya udah gabung tadi beliau.
4: Iya, Bahaur.
0: Alhamdulillah, monitor beliau ya malam ini. Oke, Mas Dani lagunya dulu silakan. Ada Bruri Malantika, Frida, Bayangan Gurawan, Rahmat. Ada Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Mau yang mana kira-kira?
4: Dian Piscesa
0: deh. Yang mana?
4: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa aja ya. Salamnya dulu silakan.
4: Salamnya yang gabung di Bahor tadi. Makan Masra.
0: Oke.
4: Siapa lagi gabung radio?
0: Ada banyak tadi penelpon kita. Ada Behica, ada Mbak Vina, Mas Paujan, ada Bu Bambang, Bang Eja, Putri. Wah, banyak.
4: Mas Paujan, Bu Bambang.
0: Siap.
4: Mama Muna.
0: Oke. Okay.
4: Salamnya untuk semua gen para sempat jet.
0: Oke, okay, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama.
4: Berlan. Pulang hati-hati di jalan.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buatnya Bang Sadikin dan menelpon lainnya habis ini ya. Teleponnya kita akan terima. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Frida, Bruri Malantika, Rahmat dengan Bayangan Gurawan.

0: Kita 7,6 Pro 1 FM, kalau informasi dan juga inspirasi. Itu dia tadi ada Rahmat dengan judulnya Bayangan Gurawan, menemani Anda di Pro 1 FM di Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Malam hari ini silakan yang pengen gabung masih ada kesempatan, tapi sekali lagi kita terima salam-salam aja. Yang pengen request nanti boleh silakan di besok ya. Oke, kita coba sapa di 562 Bang Sadikin, monggo di telepon lagi masih ada kesempatan. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam.
0: Hai, di ujung-ujung ini gabung, kenapa ini, ada apa ini?
1: Ada kawan tadi tuh.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, ada kawan, jadi kan pas aku buka pas Abaica sudah sudah lihat 40-an.
0: Iya, udah jelas.
1: Kawan ada bulik-bulik kawan, aduh.
0: Mulai jam berapa kawannya tadi, Ano tadi?
1: 9.
0: Oh, pantesan, lama sekali.
1: Sudah malam juga.
0: Kada apa-apa. Yang jelas mudah-mudahan kawannya selamat aja sampai tujuan lah.
1: Amin.
0: Kalau ya, kalau kenapa-napa kena kertahu pang gitu ya kalau lah.
1: Paling sih gak ke warung sih.
0: Nah, itu masalahnya sih, gak ke warungnya itu yang bahaya masalahnya.
1: Warung apa?
0: Warung paham aja lah pian kira-kira.
1: Ayo.
0: Karena nih radio ya Bang Hendy ya, jadi bahaya ya.
1: Warung makan aja.
0: Oh, bujur. Yeah. Atau kopi pangku ya, nah itu.
1: Kopi pangku.
0: Maksudnya kopinya tuh di pangku kita gitu, nah kita namu mangku seorang.
1: Tapi ada kopi yang ada bersama diminum pak teh.
0: Kenapa tuh, kopi apa tuh?
1: Kopi ah.
0: Nah ya ambujur juga. Itu di kapala lain diminum ya kalau.
1: jangan.
0: Karena hangit kepala kita karena.
1: Iya kak.
0: Kalau kira-kira lah. Oke. Lagunya dulu, lagunya ini cuma gak bisa lagi ya.
1: Jam 11 kawan aja kita senang aja, cepat udah biasa pak.
0: Asal pian monitor aja lagu, monitor aja kalau radio.
1: Gua tenang aja sampai jam 2 kan aja.
0: Oke, lagu apa nih mau diputerin jam 11 nih, silakan.
1: The Rock aja kan, The Rock.
0: The Rock, apa, Aku Cinta Kau dan Dia?
1: Mohon aja cinta.
0: Mohon aja cinta, baik. Iya. Kita siapin dulu lagunya.
1: Kalau Bang Hendy itu tetap masuk aja biar terakhir minta lagu juga, tetap aja aman.
0: Siap, baik. Oke, Mohon aja cinta ya, kita siapin dulu lagunya. Salamnya silakan buat siapa aja?
1: Buat ada yang Putri, ada yang Mawar.
0: Oke.
1: Mada, ya lah. Buat ada yang Ojan. Tadi Herman nelpon aku, maksudnya 4. Aduh, kawanku masih belum bulik-bulik ya, pengalih ah.
0: Makanya Am Jolan lawas bener kawan pian tuh. Ada kok diusir pulang ya kalau.
1: Rezeki patah.
0: Ay bujur. Tapi lamunnya kelawasan bang kira-kira rezeki jual lah.
1: Kadang yang aku nanu ada orderan dapat anu ayam tuh lumayan. Oh. Kenal juga gitu nah.
0: Iya.
1: Bujur.
0: Bujur. Betul. Sepakat. Saya sepakat itu.
1: Iya menonton itu kamu aja. Akhirnya ada apa-apa. Habisakan gitu
0: patah. Ya kita habisakan pokoknya. Ada tapi masih ada satu orang lagi nih yang pengen nelpon nih. Nanti habis ini di belakang ya.
1: Oh iya kak,
0: masih kau bakal aja lu sedikit lah.
1: Terima kasih kakak.
0: Baik, sama-sama berlalu dulu lun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, ayo Bang Sadikin, ditelepon Bang Sadikin WhatsAppnya nih. Kita tunggu nih Bang Sadikin yang pengen gabung di WhatsApp ya. Ini udah dari jam berapa tadi nelpon nih. Oke, kita coba. Ini kayaknya, oke. Wah malah Pak Edi nih yang masuk nih. Halo Pak Edi, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas
0: Budi. Baik, selamat malam Pak Edi. Di mana Pak Edi nih?
2: Di Rantau.
0: Rantau. Salam Babaris. Wah luar biasa. Kabar sehat aja kelek ya, Tian.
2: Kabar sehat aja.
0: Malam nih pina panas kah, pina beasap kah, pina dingin nih?
2: Asap tebal banar. Ini lawan suasananya gerah.
0: Gerah, sepakat ulun juga kegerahan juga. Nah, walaupun bahasa cuma pas keluar panas benar harinya.
2: Iya itu sih bang.
0: Mudah-mudahan aman aja, sehat aja kita bertahan lah.
2: Oke, sama-sama. Ya, salam-salamnya aja lah Mas Fadi.
0: Betul, salam-salam aja Pak Edi, silahkan buat siapa aja.
2: Iya, buat Putri Karang Intan. Barika di Jember.
0: Baik.
2: Mas Masri di Jorong. Ya semua aja berataan penggemar RRI Pro 1 Banjarmasin. Semoga sukses saya di udara aja.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Mas Badi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Sadikin, boleh ditelepon lagi. Kita mau nyapa yang di TikTok ini dari Baron. Salam sama anak magang Shirley, kata Jaya. Siap, nanti kita salamkan. Hadir monitor dari Angki Boy di Pantai Hambawang. Dari Naitem, Mas dari Malaysia Pulau Pinang hadir, katanya. Wih, luar biasa. Malam Bang, lagunya apa aja? Lagunya udah close ya, buatnya Celamah. Nanti kita buka lagi besok ya. Oke, Bang Sadikin, di menit terakhir. Bang Sadikin, halo.
3: Ya, salam.
0: Apa kabar? Sehat aja kah?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Aku bertakon lah.
0: Kenapa tuh?
3: Pro 2 itu kan berapa nomor teleponnya?
0: Ah, kalau Pro 2 itu di 08 nih, nomor WA ini sama nomornya 08115111. Nah, terakhirnya aja ganti 420 jadinya kalau Pro 2.
3: Oh, gitu ya.
0: Mm-mm, ujungnya aja ganti.
3: Ya, tapi kan dia seperti ini disebutkan kali sekali dua. Kan sini ada muncul kalau lab kan ada yang muncul nomor teleponnya.
0: Iya, kalau di sana dia fokusnya di apa? Di TikTok-nya, komen-komennya. Kalau di sana.
3: Oh. Karena tapi kan itu juga ada, enggak ada seperti ini maunya.
0: Iya, nanti kita sampaikan lah ke Pro 2, mudah-mudahan nanti ada kayak gini ya, disebutin juga.
3: Ya itu aja, host.
0: Siap, baik, terima kasih. Salamnya ya, dulu silakan Bang Sadikin, buat siapa aja salamnya?
3: Salamnya buat yang semuanya aja, host.
0: Siap.
3: Ya itu aja lah.
0: Baik, terima kasih banyak. Gua dulu.
3: Gue mau bilangin seperti itu aja, gak ada, mana ada. Mau telepon.
0: Nanti kita sampaikan ya ke produanya ya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sadikin sudah bergabung bersama kita ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah bergabung di Melody Memory malam hari ini. Lagu-lagu terbaik kita hadirkan di jam 11 malam sampai nanti jam 12 malam ini ya. Kita hadirkan satu lagu dari Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Dan nanti ada Roxit, It Must Have Been Love, dan The Rock dengan Menaja Cinta. Dan lagu-lagu pop lainnya menemani Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial. Ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Oke, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya. Itu lagu requestan tadi yang udah di request di Melody Memory ya. Ini kita bacain salam-salam dulu, karena di tengah malam ini walaupun lagi muterin jazz music, kita buat salam dulu ya. Dari Bang Jack Dance, kirim salam buat Opa Franky Eliazar di Bali Mas Matraman. Saya selalu salam kangen katanya, Matraman Kalsel. Terus ada Bapak Mizi Ahmad dari Rantau, buat kawanku Arbain di Anjir Lawas sudah nah kada betamuan. Oh, lawas sudah nah maksudnya. Kada betamuan, mudahan sehat walafiat aja. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ada Munajat Cinta, The Rock, dan lagu-lagu berikutnya yang akan kita putarkan untuk Anda di Jazz Music malam ini.

RRI dengan esensi buku. Langi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Langi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya, karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk Indonesia.

Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.

Cuaca panas saat musim kemarau dapat mempengaruhi kesehatan. Batasi aktivitas berat di bawah sinar matahari pada siang hari. Gunakan pakaian yang nyaman dan istirahat yang cukup. Bila udara berdebu atau berasap, gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Jika mengalami pusing, lemas, atau sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jaga kesehatan di musim kemarau. Tubuh bugar, aktivitas pun lancar.

kata bijak hari ini. Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda. Berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Renungan malam menepati janji. Seekor induk rusa ketika kedua anaknya sudah mulai belajar berjalan. Pada pagi buta, ketika kedua anaknya masih tidur, induk rusa pergi mencari makanan. Dia bermaksud setelah pulang dari mencari makanan, akan mengajar anak-anaknya mencari makan serta menjaga diri menghindari dari bahaya. Setelah mendapat makanan rumput hijau yang segar, saat perjalanan pulang, dia terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh pemburu. Induk rusa itu sambil menangis memikirkan kedua anaknya. Pemburu akhirnya tiba. Induk rusa berlutut memohon kepada pemburu membiarkannya pulang ke rumah, memberi makan serta mengajari anaknya mencari makan. Dia berjanji keesokan harinya akan kembali ke sini menyerahkan diri. Pemburu melihat rusa ini dapat berbicara, di dalam hatinya sangat terkejut dan gembira. Dia memutuskan akan mempersembahkan rusa ajaib ini kepada raja, supaya dia menjadi terkenal dan mendapat hadiah dari raja. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia berubah pikiran, melepaskan induk rusa pulang. Induk rusa bergegas berlari pulang. Suasana hatinya sangat sedih memikirkan kedua anaknya. Setelah sampai di rumah, dia berkata kepada kedua anaknya, "Anakku, Mama akan menceritakan sebuah kebenaran dan ketidakkekalan di dunia ini kepada kalian. Jika kalian sudah memahami kebenaran ini, maka kelak jika kalian menghadapi masalah apapun, kalian nantinya tidak akan terlalu sedih lagi. Kalian harus ingat, hidup ini sangat singkat. Segalanya akan berubah, tidak pernah abadi. Nilai dari keluarga, kasih sayang, semuanya tidak abadi," ujar induk rusa itu. Anak-anaknya sambil menangis bertanya, "Lalu kenapa Mama masih harus menepati janji kepada orang jahat tersebut?" Induk rusa berkata, "Tanpa iman, dunia akan hancur. Tidak ada kejujuran, dunia akan runtuh. Demi kelangsungan dan harapan dunia, saya rela berkorban daripada menipu orang lain. Mama rela mati demi integritas daripada menipu untuk hidup." Setelah selesai berkata, sambil menahan tangisannya, induk rusa berlari keluar. Anak-anak rusa mengejar dengan sekuat tenaga. Pemburu melihat induk rusa memenuhi janjinya datang kembali, menjadi sangat terharu. Ia pun mempersilahkan rusa itu kembali kepada anak-anaknya. "Saya tidak akan menyakiti Anda lagi. Bahkan mulai saat ini, saya tidak akan menyakiti seekor binatang pun," kata si pemburu itu. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut adalah sifat welas asih dan kejujuran dari induk rusa yang akhirnya membangkitkan niat baik serta watak dasar dan sisi baik dari pemburu.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111410.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa, kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 4 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beradar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminan-Nya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminan-Nya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajah-Nya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami di Banjarmasin Pagi ya, bersama Aditya menemani Anda. Dan kami ucapkan juga bagi Anda yang baru saja selesai melaksanakan ibadah salat subuh, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Dan juga bagi Anda juga mungkin yang baru bersiap ingin melaksanakan salat subuh ya. Baik, kami informasikan untuk kajian pada subuh nanti insyaallah akan dibersamai Ustazah Elida Mahriani. Dan insyaallah bersama beliau ini terkait membahas manajemen kesehatan hubungan, silaturahmi dan batasan diri ya. Insyaallah nanti beliau akan bergabung bersama kita melalui Zoom meeting ya. Baik, dan kami informasikan juga pendengar satu berita ya, dimana Presiden perintahkan dan antara untuk melobi Arab Saudi agar lahan kampung haji RI yang ada di Arab Saudi ini bisa lebih luas. Dan dari Semarang pendengar, di mana Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Denantara, Rosan Perkasa Ruslani ya, ini mengungkapkan dia diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar Denantara bisa memiliki tanah lebih luas di Mekah dan Madinah, tanah tersebut untuk kebutuhan kampung haji Indonesia. Dimana Rosan mengungkapkan saat ini Indonesia sudah mempunyai tanah dengan status hak milik di Mekah, luasnya mencapai puluhan hektar, dan dia menyebutkan hingga kini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diizinkan Saudi untuk memiliki tanah serta bangunan di Mekah dan juga di Madinah. Dan menurut Rosan, hal ini merupakan buah dari pembicaraan antara Prabowo dan juga Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Dan Pak Presiden juga menyampaikan, jangan berhenti sampai di situ. Coba bisa bicarakan lagi dengan pemerintah Arab Saudi untuk diberikan lahan yang lebih besar dan juga lebih dekat. Karena untuk menampung begitu banyaknya jamaah haji dan umroh, tentunya ini masih kurang. Ini disampaikan Rosan ketika memberikan sambutan dalam kegiatan pelantikan Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Provinsi Jawa Tengah periode 2026 sampai 2031 di salah satu hotel di Kota Semarang.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Banjar Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
1: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
4: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Jurus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Selemah-lemahnya iman adalah diam. Bila kamu takut menyampaikan kebenaran secara terus terang, kamu takut untuk menegakkan yang hak dan takut untuk melarang yang batil, maka selemah-lemahnya kamu, diamlah dan jangan ikut berbuat batil.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah, kembali berjumpa kita dalam kajian pada subuh, kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan limpahan nikmat-Nya kepada kita semua, karena kita masih dipanjangkan umur dan dapat kembali berjumpa dalam kajian ba'da subuh hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, pada kesempatan pagi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 kembali hadir menemani Anda di kajian ba'da subuh hari ini. Dan di kesempatan hari ini pendengar, topik bahasan kita seperti sudah kami informasikan sebelumnya itu membahas terkait tentang manajemen kesehatan hubungan, terkait antara silaturahmi dan batasan diri. Dan sudah hadir pendengar dan pemirsa melalui Zoom meeting bersama dengan narasumber kita Ustazah Elida Mahriani. Assalamualaikum Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah suara kami bisa terima dengan jelas Ustazah.
1: Iya, bisa.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, bersama Ustazah Elida di kesempatan hari ini, bagi Anda nantinya ingin bertanya atau berdiskusi terkait topik bahasan kita, dua line telepon kami terima 325-1562 ataupun di 0811-511-1410. Dan siaran ini juga kita live-kan melalui channel YouTube kami di @rriprosatubanjarmasin. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui komentar di YouTube juga insya Allah nanti akan kami bacakan. Dan juga pesan WhatsApp juga insya Allah jika ada nanti akan kami bacakan juga. Sekali lagi, topik bahasan kita hari ini adalah manajemen kesehatan hubungan antara silaturahmi dan batasan diri. Silakan saja.
1: Terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat dengan limpahan rahmat-Nya juga sehingga kita dapat bersilaturahmi kembali pada hari ini pada acara kuliah subuh RRI Banjarmasin. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat serta pengikut beliau ila yaumil kiamah. Pada kesempatan kali ini marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita namun seringkali memicu konflik batin. Nah, adapun tema pada hari ini adalah manajemen kesehatan hubungan, bagaimana cara kita menjaga silaturahmi namun di saat yang sama mampu menjaga batasan diri kita agar kesehatan mental dan iman kita tetap terjaga. Bapak Ibu RRI yang dirahmati Allah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang sangat menjunjung tinggi hubungan antar manusia. Kita semua tahu betapa luar biasanya keutamaan silaturahmi. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nah beliau menyatakan bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dilapangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Nah, kewajiban silaturahmi ini adalah perintah agama yang menyambung dan merawat hubungan kekerabatan, sedangkan menjaga diri adalah kewajiban melindungi kehormatan, akal, jiwa, agama, dan dari hal-hal yang membahayakan. Nah, adapun kewajiban silaturahmi dalam Islam itu berarti artinya adalah menyambung tali silaturahmi dan kasih sayang antar sesama kerabat maupun sesama muslim. Nah, ini bagian dari yang pertama adalah bagian dari perintah agama. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mewajibkan umat Islam untuk menyambung hubungan kekeluargaan dan melarang keras memutuskannya. Nah, di sini juga dilapangkan rezeki. Dari sini Rasul menyebutkan bahwa orang yang menyambung silaturahmi akan dipanjangkan umurnya dan juga diluaskan rezekinya.

0: Nah, di sini juga bagian dari jalan masuk surga, yaitu silaturahmi menjadi salah satu amal sosial yang mendekatkan seorang hamba kepada ridho Allah dan surganya, serta menjauhkan diri dari dosa. Dengan cara merawat hubungan baik dapat menghapus kebencian, menumbuhkan empati, serta mendatangkan rahmat. Nah, Bapak Ibu RRI yang dirahmati Allah, kewajiban menjaga diri bagi seorang muslim ini mencakup dari perlindungan fisik, mental, moral, dan akidah agar tetap berada di jalan yang benar dan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, di sini kita dapat menjaga akidah dan ibadah dengan cara membentengi diri dari perbuatan syirik, maksiat, serta hal-hal yang merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya menjaga kehormatan dan akhlak dengan cara mengendalikan lisan, perbuatan, hawa nafsu agar tidak menzalimi diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya adalah menjaga kesehatan fisik dan mental, menghindari hal-hal yang merusak tubuh, mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, serta menjauhi lingkungan yang destruktif atau yang tidak baik. Nah, selanjutnya adalah sikap mawas diri, yaitu selalu berhati-hati dalam bertindak agar senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu RRI yang dirahmati Allah, namun dalam prakteknya menjaga hubungan dengan manusia ini tidaklah selalu mudah. Manusia memiliki watak, ego, dan lisan yang berbeda-beda. Terkadang atas nama silaturahmi atau keakraban, kita justru terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Nah, kita sering menemui situasi di mana berkumpul dengan kerabat atau teman justru menjadi ladang gibah, ajang pamer harta, tempat saling menjatuhkan, atau bahkan ada orang yang dengan mudahnya mencampuri urusan pribadi kita secara berlebihan hingga merusak ketenangan jiwa. Nah, disinilah pentingnya kita belajar manajemen hubungan, yaitu menyelaraskan antara kewajiban bersilaturahmi dan pentingnya menjaga batasan diri. Nah, di sini bagaimana Islam memandang batasan diri? Ada tiga poin penting, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah batasan diri adalah bagian dari menjaga kehormatan atau muru'ah kita. Nah, menjaga diri bukan berarti kita sombong atau memutuskan silaturahmi. Batasan diri ini adalah cara kita menjaga kehormatan diri dan menghormati privasi orang lain. Nah, di sini juga Allah mencantumkan ya dalam surah An-Nur ayat 28. Nah, di sini Allah menyebutkan fa illam tajidu fiha ahadan. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, fala tadkhuluha hatta yuzanna lakum wa in qila lakum murji'u farji'u wa adqala lakum. Nah, di sini disebutkan jika janganlah kamu sebelum mendapat izin jika dikatakan padamu kembalilah, hendaklah kamu kembali, itu lebih suci bagimu. Wallahu bima ta'malun alim. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di dalam tafsir surah An-Nur ayat 28 ini berisi pedoman tentang adab bertamu dengan tentang larangan memasuki rumah yang tidak berpenghuni tanpa izin dan keharusan untuk segera kembali jika pemilik rumah meminta. Nah, adapun kandungan tafsir dari ayat tersebut yaitu larangan memasuki rumah kosong, yaitu seseorang dilarang masuk ke dalam rumah yang tampak kosong atau tidak ada orang di dalamnya sampai ia mendapat izin resmi dari pemilik yang berwenang. Rumah adalah ruang privasi yang harus dihormati kapanpun kondisinya. Nah, sikap saat diminta pulang, jika penghuni rumah mengatakan kembalilah, maka tamu harus langsung pergi dan tidak boleh memaksa atau bersikeras masuk. Nah, tuan rumah memiliki hak penuh atas waktu dan privasi mereka. Hikmah kesucian jiwa yaitu sikap patuh untuk pulang saat diminta dan diminta dinilai sebagai tindakan yang lebih suci bagi hati manusia. Langkah ini menjauhkan seseorang dari sikap penasaran berlebihan, tuduhan atau prasangka negatif. Dan juga kesadaran pengawasan Allah dengan cara penutup ayat menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia. Hal ini mengingatkan setiap muslim untuk selalu menjaga niat dan etika yang jujur dalam interaksi sosial. Ayat ini merupakan fondasi bahwa dalam Islam setiap orang memiliki ruang personal yang harus dihormati. Kita berhak menolak dan kita harus berlapang dada ketika orang lain menolak atau menjaga jarak. Nah, yang kedua adalah berani berkata tidak pada kemaksiatan dan distraksi. Nah, di sini seringkali kita merasa tidak enak ya terhadap orang lain, diajak kumpul-kumpul misalnya yang isinya membicarakan keburukan orang lain atau melakukan gibah, kita ikut karena takut dibilang sombong, diajak melakukan hal-hal yang sia-sia, kita iakan karena sungkan. Nah, batasan tertinggi dari batasan diri adalah ketaatan kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan kita kepada kita di dalam hadis riwayat Ahmad, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, jika suatu lingkaran pertemanan mulai merusak iman kita, membuat kita cemas atau memicu kita untuk ikut berdosa, maka disitulah kita wajib menarik garis pembatas, menjaga jarak dari circle yang beracun, bukan memutuskan silaturahmi, melainkan menyelamatkan diri kita. Nah, yang ketiga adalah konsep tawazun, artinya keseimbangan, berbuat baik tanpa mengorbankan diri. Nah, di sini Islam mengajarkan pertengahan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, tapi jangan sampai kebaikan itu dimanfaatkan oleh orang yang manipulatif hingga merugikan diri kita sendiri secara lahir dan batin. Nah, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini juga berarti adalah kuat mental untuk berkata, "Maaf, ini urusan pribadi saya," atau "Maaf, saya tidak bisa ikut kalau acaranya seperti ini." Nah, kita tetap menyapa mereka dengan senyuman, tetapi tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Tetap membantu jika mereka kesusahan, namun kita tidak memberikan ruang bagi mereka untuk merusak kedamaian hati kita. Baik, demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat kita lanjutkan pada dialog interaktif pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya. Dan pendengar serta pemirsa, kami buka dua line telepon 3251562 ataupun di 0811511410. Dan pesan singkat WhatsApp serta juga di kolom komentar juga kami nantikan komentar Anda bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi. Kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Baik, silakan Bu Haji Salasiah di Anjir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Haja, kalau kita telah berteman nih, kenang tetangga misalnya, anu kada kawa pejurang tuh naik ke rumah tuh nak ada, kalau naik ke dan tanpa orang rumah langsung masuk, terus masuk. Kadang orangnya kada ada masuk juga. Nah, jadi bagaimana orang sifat yang ada tahu tata krama tuh nah. Jadi kita nih bingung. Anak terlalu baiknya, kada bagus lawan seorang. Kadang barang seorang apa-apa nah diambilnya. Nah, jadi kemudian rasa kada ketuju bang. Tapi kan tadi biar aja kaitan nah, jangan apa jarang tuh. Biar aja kaitan lihat kering aja kaitan. Baiki ngalih pian kada dibaiki ngalih orangnya. Nah, jadi saraba kayak peyohan tetangga kaitan tuh. Atas keterangan
1: Bu Haja
2: nih, terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Salasiah. Izin saya menambahkan mungkin terkait pengalaman Bu Haja Salasiah ini, terkadang tetangga ini asa keluarga. Jadi masuk kadang tuh biasanya ulun di kampung ada kuitan ulun, ada beberapa tetangga yang tiba-tiba ada mencungul, kadang bisa masuk lewat dapur, sidinto, segala macam, terkejut gitu rasanya. Oke, kami terima satu penelpon lagi pendengar. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus, boleh dicoba kembali pendengar 3251562 ataupun 0811511410. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
1: silakan Pak Haji Damsyah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tidak sempat di permulaan, Bang lah. Bertakut sedikit. Manajemen konflik itu apakah termasuk juga dalam manajemen kesehatan hubungan? Gitu? Itu satu. Yang kedua, orang ini hendak masuk ke rumah orang itu mengetuk. Tapi lawangnya kan betul. Nah, kalau menurut hadis itu, bujurkah kita harus berpaling dari lawang itu, jangan menghadap ke lawang.
0: Iya.
3: Apalagi Mbah diketuk, dibuka lawang udang, dijinguk udangnya pulang kan itu kan. Kira-kira hadapnya ke depas kelelah gitu lah. Nah, Mbah itu sudah bertamu, dengan lawas mana hendak pulik, karena banyaknya kadang kalau luar lagi, ya pada haus. Kayak apa tuh saja meminta banyu palan orang tuh kepada terus terang jujur gitu kan apa haus banget ya banyunya gitu kan atau sudah ya tinggalkannya bulik sudah atau yang kedua yang ketiga ini nah masalah silaturahmi ini ustaja kadang-kadang kudusnya silaturahmi ini karena masalah hutang piutang jadi ada orang tuh mau baik kita tapi nya berhutang itu harus berbayar pulang. Tapi banyak kada kita hutangnya, inya kada miharannya malah inya nang memutus silaturahmi. Nah ini siapa ini ulis kajah ini. Nah menjaga kesehatan hubungan yang sepi ini. Nah, itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Damsyah. Mungkin dua penanya dulu saja, silakan saja.
0: Baik, terima kasih yang pertama tadi dari Ibu Haja Salasiah ya, yang ada di Marabahan kalau saya salah ya.
1: Betul saja.
0: Nah, di sini memang banyak sekali di masyarakat khususnya fenomena yang terjadi seperti ini. Jadi kalau di dalam memang ada yang menyebutkan tuh hal yang lumrah ya. Tapi kalau kita berkaca dalam agama kita ini tidak boleh seperti ini karena ada aturan-aturan yang memang kita harus menghormatinya. Salah satunya adalah menghormati batasan privasi yang ada pada masing-masing orang seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena kita tidak tahulah kalau misalnya di dalam rumah itu misalnya kita masih belum pakai kerudung untuk perempuan misalnya, itu kan tersingkap tuh aurat kita. Nah, maka di dalam ajaran agama itu ada tata aturan dalam memasuki rumah orang. Nah, salah satunya adalah yang pertama adalah memberikan salam ya. Kalau misalnya orangnya tidak keluar, misalnya sampai 3 kali kita salam tidak keluar, berarti tidak usah, langsung kembali saja. Yang kedua misalnya rumahnya itu dalam keadaan tertutup misalnya ya, enggak usah dilihat-lihat di jendela atau di mana gitu seperti itu, atau kita buka sendiri pintunya. Nah, itu tidak bagus untuk dan tidak baik ya di dalam agama kita. Nah, tapi yang jadi PR kita sekarang ya memang seperti itu ya. Di tengah-tengah masyarakat itu dijadikan hal yang biasa saja seperti itu. Padahal itu kalau dalam agama itu tidak diperbolehkan. Nah, terus itu juga ada kejadian juga seperti inilah, misalnya kita melakukan di mana di kampung kita misalnya ada yang pinjam barang atau ada hajatan dan lain sebagainya, maka kewajiban kita meminjam itu harus mengembalikan. Jadi jangan sampai misalnya barang-barang orang yang kita pinjam itu tidak dikembalikan lagi. Nah, ini kan banyak tuh kejadian, misalnya ada orang hajatan misalnya di kampung nih. Nah, kita punya barang ini, barang itu, piring misalnya banyak kita punya, dipinjam orang misalnya lah. Nah, dipinjam orang, ternyata pada saat acara itu kan ada juga tuh nanti misalnya pas habis acara ada yang membawakan makanan apa ini, ternyata piring yang dipinjam tidak dikembalikan orang lagi, atau misalnya apa barangnya misalnya pecah misalnya seperti itu. Nah, kalau pecah berarti apa, kita harus melakukan pergantian seperti itulah, mengganti barang-barang yang memang kita pinjam. Jadi jangan sampai tidak tahu-tahu lagi orangnya. Nah, ini juga salah satu apa ya, membuat ada kerenggangan di masyarakat itu karena ada pertengkaran seperti itu, karena ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjamnya, apakah itu nanti hilang, rusak lah atau pecah misalnya. Nah, itu harus diberikan tanggung jawab seperti itulah kepada orang yang telah meminjam, kepada dan diberikan haknya kepada orang yang meminjamkan seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Haji Idamsyah. Nah, ini mengenai manajemen konflik, apakah termasuk ke dalam manajemen kesehatan hubungan? Nah, ini mempunyai keterkaitan Pak Idamsyah. Nah, di mana konflik ini sebenarnya kalau misalnya ada sesuatu ya, sesuatu hal yang terjadi, manajemen konflik ini bisa mendatangkan, tapi ada bedanya lah. Kalau manajemen konflik itu bisa kita jadikan hal yang positif atau negatif seperti itu. Nah, di mana ini juga mempengaruhi kepada kesehatan hubungan ya. Kalau kita secara habluminanas seperti itu atau hubungan kita terhadap terhadap orang lain. Nah, di sini manajemen konflik ini kalau misalnya kita arahkan kepada hal-hal yang positif ya, maka ini nantinya akan kalau dalam dunia pekerjaan itu akan meningkatkan produktivitas, produktivitas kinerja seperti itu. Tapi kalau misalnya kita hubungkan kepada ke tengah-tengah masyarakat, nah konflik ini ternyata bisa punya hal yang berbeda, maksud yang berbeda seperti itu. Nah, maksud konflik yang ada di sini bisa bisa merenggangkan apa hubungan seperti itu. Kalau kita bicaranya masalah masalah apa nih, masalah kemasyarakatan atau sesuatu yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi perlunya untuk mencegah hal ini berarti kita perlu melakukan batasan diri ya, batasan diri untuk supaya kita bisa menyatakan bahwa ini tidak akan kita lakukan seperti itu. Nah, ini yang bisa dilakukan supaya nantinya di dalam hubungan bermasyarakat itu nanti akan tercipta hal-hal yang bagus seperti itu. Tapi walaupun ya anggapan dari masyarakat satu dengan yang lain itu pasti akan berbeda terhadap segala sesuatu hal yang terjadi seperti itu, Pak Idamsan. Nah, selanjutnya, nah masuk-masuk ke rumah ini juga tadi ya sudah disebutkan bahwa memang kalau misalnya sudah tidak ada, jangan mengintip ya. Kalau rumah orang tuh kan biasanya ada jendela tuh. Kalau kita ngetuk nggak usah diintip di dalam rumahnya. Ya kita ketuk aja 3 kali salam, kalau tidak ada ya sudah, berarti kita tidak usah masuk seperti itulah, atau tidak usah melihat ke jendela seperti itu. Jadi hubungi aja orangnya di chat atau di telepon dulu bahwa saya ini. Nah, kalau misalnya berkenan untuk ditemui, baru kita temui seperti itu. Dan pada saat kita masuk ke rumah orang juga, apapun yang terjadi di dalam rumah orang ya, jangan dilihat-lihat apa-apa, kita fokus dengan tujuan kita saja. Dan setelah kita pulang dari rumah orang itu, tidak usah apa yang kita dapatkan informasi atau apa yang kita lihat di rumah orang tersebut disampaikan kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh juga seperti itu. Nah, dan silaturahmi pemutus utama yang paling besar itu adalah masalah hutang. Nah, hutang piutang ini perlu kita selesaikan ya. Kita selesaikan bahwa dan sampai kapanpun misalnya kita mau meninggal pun, yang pertama yang harus diselesaikan adalah masalah hutang ini. Ya, karena ini sangat sangat besar ya akibatnya seperti itu. Karena apa? Karena pada saat orang memberikan pinjaman kepada kita, hutang kepada kita, itu belum tentu mereka ini mempunyai penghidupan yang bagus seperti itu ya. Tapi karena dia ingin membantu, maka dia mengeluarkan dananya itu atau uangnya itu untuk kita dipergunakan supaya kebutuhan kita ini dapat terpenuhi seperti itu. Nah, jadi pada saat orang tersebut kita harus mengembalikan uang tersebut ya kepada orang yang sudah meminjamkan kepada kita seperti itu. Baik, demikian.
1: Baik, terima kasih Ustazah pendengar, dan masih kami terima. Dan ini juga ada komentar yang sudah masuk melalui channel YouTube kita Ustazah. Ulun coba bacakan dari akun @kurniawan. Assalamualaikum guru. Nggih. Tadi pian menyebut Ustazah tadi menyebutkan mukmin yang kuat adalah yang berani bilang maaf. Ini urusan pribadi saya. Nah, bolehlah memberikan contoh kalimat penolakan yang santun ala Rasulullah agar kita tegas tapi terhindar dari konflik panjang dengan kerabat saudara. Baik, terima kasih. Akun atas nama Ed Kurniawan. Kemudian ini juga sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp. Satu WhatsApp ini sudah masuk. Dari Marpuah di Martapura. Assalamualaikum saja. Di lingkungan saya, arisan ibu-ibu seringkali berujung pada gibah atau memandir orang. Nah, kalau saya tidak ikut kumpul, saya dikatakan memutus silaturahmi dan sombong dalam bertetangga. Bagaimana menyikapi hal ini agar saya ini terhindar dari hal tersebut tapi tidak berkonflik? Oke, mungkin dua dulu saja, silakan saja.
0: Iya. Terima kasih pada pertama tadi Kurniawan ya, Kurniawan. Nah, Kurniawan. Nah, di sini mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang bisa melakukan penolakan terhadap sesuatu yang tidak baik ya. Nah, cara kita melakukan penolakan itu memang banyak yang terjadi ya. Nah, misalnya kita ucapkan, oh saya kurang tahu misalnya, seperti itu bisa juga. Atau kita, saya sering seperti ini, misalnya ada teman-teman tuh ya, kan kita punya banyak teman nih. Nah, teman satu seperti ini, dia akan curhat misalnya dengan kita ini. Ternyata ada lagi teman kita yang lain nih, mau apa, mengorek informasi misalnya mengenai dia, ingin melakukan gibah nih terhadap urusan orang atau melakukan fitnah sesuatu yang tidak benar seperti itu. Nah, jadi pada saat dia menyatakan ini misalnya, alihkan omongannya dengan hal-hal atau topik-topik yang berbeda seperti itu. Jadi tata caranya seperti itu. Jadi biasanya saya seperti itu, misalnya ada yang mau menggibahin teman misalnya atau siapa, nah itu dialihkan saja, dialihkan pembicaranya kepada hal-hal yang lain, sehingga nanti yang ini tadi tuh tertutup jadinya informasinya. Atau kalau misalnya tidak bisa juga, maka kita menyatakan bahwa saya tidak bisa melakukan itu karena ini misalnya. Atau Rasul juga menyebutkan bahwa kalau misalnya tidak mau seperti itu juga, perkataannya lebih singkat, maka dicatakan bahwa saya tidak bisa berbicara karena saya masih puasa seperti itu. Nah, bisa seperti itu ya, Kurniawan. Jadi kita menyatakan hal-hal yang memang bagus dan tidak juga menyinggung orang lain. Jadi biasanya seperti itu. Jadi kata Rasul, katakan saya tidak bisa berbicara karena saya lagi berpuasa. Gitu. Dan nih kalau misalnya, atau misalnya tidak bisa juga karena berkumpul dengan orang yang banyak, alihkan pembicaraan itu kepada topik yang lain. Karena orang-orang seperti ini biasanya dia fokus kepada bisa fokus kepada hal yang lain seperti itu, yang dilihat lebih menarik. Nah, jadi fokusnya kita pudarkan kepada hal-hal yang lain lagi, tapi jangan menggibah atau memfitnah orang lain seperti itu ya. Nah selanjutnya pada Marfuah yang ada di Martapura. Nah, arisan ibu-ibu ya. Nah, arisan ibu-ibu di sini, nah sama halnya juga seperti itu. Ibu Marfuah, kita alihkan pembicaranya kepada hal-hal yang lain seperti itulah. Jadi hal-hal yang lain ini kita kemas juga dengan hal-hal yang menarik seperti itu, tapi tidak, misalnya ada apa cerita lucu dengan apa misalnya, tapi tidak menggibah orang. Nah, atau misalnya kita fokuskan kepada pengajian-pengajian apa nih, informasi tentang ini apa misalnya. Jadi kita terhindar juga dengan perkataan yang sia-sia. Jadi jauhilah hal-hal yang sia-sia seperti ini, yang bahkan nantinya bisa merusak hubungan kita kepada orang lain. Karena misalnya di tempat-tempat seperti itu ya, misalnya A yang jadi bahan omongan ya, ini A diomongin dia karena dia tidak ada misalnya diomongin. Nah, kemungkinan besar pada saat kita tidak ada, kita yang jadi objek omongan juga seperti itu ya. Karena orang-orang seperti ini memang penggosip ini misalnya, memang dia mencari informasi yang hangat untuk di menjadi topik yang hangat bagi diperbincangkan oleh mereka. Nah, jadi tidak usahlah jangan berkumpul dengan orang-orang seperti itu ya. Terus itu pada saat misalnya ada kumpul-kumpul di apa tetangga atau arisan seperti itu yang tidak bagus seperti itu ya sudah dicuekin aja. Nah, jangan kita yang ikut bergabung di situ seperti itu ya.
1: Baik.
0: Demikian Mas Adi.
1: Terima kasih Ustaz. Artinya dalam arisan keluarga juga kadang mending menyingkir sedikit tapi tetap di situ sajalah.
0: Iya, betul. Karena itu kan tidak bisa dihindari lah Mas Adik lah. Apalagi misalnya keluarga nih. Keluarga ini kan bisa jadi toksik juga. Banyak juga seperti itu. Nah, menyatakan apa membanding-bandingkan misalnya. Jadi katakanlah sesuatu yang ditegasi aja misalnya. Ya ini misalnya. Jadi tapi jangan kita duluan yang apa ya? Jangan kita duluan yang membanggakan diri atau apa tuh nggak usah seperti itu. Jadi biar aja.
1: Cuman yang ahlinya ini kadang kalau di keluarga ini usahanya ini kan tuh kumpul lawan acil, paman, sepupu. Ini terkadang banyak kepo terkait tentang urusan pribadi keluarga saja. Nah ini yang agak susah nih misalnya kan seperti anak laki-laki mungkin kan sudah bersuami misalnya pas belum bisi anak ditakuni kan yang kadang nyaman tuh mungkin bagi si anak laki-lakinya nih aman kadang di bininya yang hati ini rasa apa kayak itu nyaman. Nah kadang nyaman inggi karena amunnya yang misalnya yang ada bebinian ditakuni kadang mah laki kamu belum begawi kahjar atau gawiannya apa laki kamu itu kadang nyaman juga akhirnya kan gitu nah jadi yang apa bahasa itu si minantu ini yang timbul memutus karena anak laki datang ya apa segala macam itu ngalih saja gitu.
0: Jadi memanglah kalau prinsip ulun Mas Aditya nih memang usia inilah tidak menjamin orang tuh menjadi bijaksana. Nah, jadi kalau usia tuh tua itu sudah pasti, tapi bijaksana adalah pilihan. Jadi jadikanlah diri kita menjadi orang yang bijaksana bagi anak-anak muda di bawah kita, bagi sepupu-sepupu kita yang lebih muda dari kita seperti itu. Walaupun ya di dalam realitanya di keluarga kita tuh memang banyak juga seperti itu, ya, yang menyakiti hati dan yang lainnya seperti itu ya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya ada juga apa keluarga nih yang menggibahi kita misalnya malahan bawa ke tetangga-tetangga sekitar rumah kita untuk mengomongin kita seperti itu. Nah jadi bagaimana caranya? Caranya aku bisa dibalas dan kita doakan saja karena Allah bisa aja yang memberikan jalannya seperti itulah. Nah jadi kalau kita ingin membalasnya boleh tidak boleh tapi kata Rasul apa lebih baik kita jangan membalasnya karena kalau kita membalas sama halnya dengan yang bersangkutan. Nah seperti itu. Jadi kita lihatin dulu yang seperti apa. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan keburukan juga, ya kita melakukan pembalasan misalnya kita ada celah untuk membalas kita balas misalnya. Nah itu sama kita dengan yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi yang lebih bagus itu adalah orang yang sabar dengan cara kita mendiamkan aja karena tahu aja lah yang bagus yang ada tuh orang tahu aja nantinya. Nah, seperti itu.
1: Oke, tapi misalnya yang kayak arisan keluarga itu misalnya kalau nyambah datang berdapat bersalaman, itu mahadang bekuncang langsung bulik karena papa juga berarti usah jalah.
0: Ada papa. Pada hijau kami sih benar nih. Lagi ada agenda. Karena masalah, Mas Ay.
1: Atau bisalah datang lambat gitu saja lah, beli kelakas gitu.
0: Iya, datang lambat, handuk habis deh.
1: Inge.
0: Tinggal begoncang, betul makanan, sudah beli lagi kita. Bagus juga kayak itu. Asal kita jangan, apa ya, misalnya orang, kan ada juga Mas Adit lah, orang kita ini kadang kenapa kada. Bepandir kada, kita nih lah. Mengomongin orang kada, tapi orang tuh sarik lawan kita. Apakah melihatnya orang behiri lah, apakah. Nah itu kan biar aja seperti itu. Karena apa? Karena yang mengolahinya seperti itu kan bukan kita, bukan maksudnya bukan omongan kita atau tindakan kita, tapi karena hatinya. Karena hatinya itu iri, dengki dengan seseorang. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kayak ini Insya Allah apa-apa tuh datang aja Mas Adit Tai. Rezeki kah? Kita nih handak Mas Adit nih misalnya handak apa? Misalnya. Anyar handak datang dah untuk mantari kan. Nah, ada rancak lote tamu nang gitu. Karena kita kada handak membalas orang. Biar aja orang, tapi asa kita kada.
1: Ini sudah ada yang bergabung kembali saja. Assalamualaikum. Ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Adit.
1: Baik, silakan Bu Hani, singkat aja Bu Hani, silakan langsung ke inti ya, aja Bunda Hani.
4: Dinda sehat selalu ya, sehat
1: amin,
4: selalu.
1: Amin, amin,
4: ya.
1: Amin.
4: Semangat terus.
0: Amin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Ya, masalah ini kita menjaga diri ya. Mm-mm. Saya dulu ini Ustazah, terlalu banyak musibah ujian yang diberikan pada saya. Tetapi saya yakin Allah selalu bersama kita. Saya itu kan sering silaturahmi itu Dinda, Ustazah. Saya datang mereka. Saya bercanda ria. Tetapi selama ini ada gadget Ustazah, saya seakan-akan dimanfaatkan oleh mereka. Dan saya punya keyakinan, ya Allah, Engkau melindungiku, berilah petunjukmu. Allah berikan saya petunjuk Ustazah. Di gadget itu ternyata mereka bermaksiat. Saya menjadikan tumbal mereka. Saya tidak menghiraukan apa yang mereka katakan. Karena niat saya bukan tujuan Ustazah. Niat saya silaturahim untuk memberikan apa yang baik yang saya. Karena saya ini pernah mengalami itu. Saya beri sampaikan kepada mereka. Saya kok dikasih begini, saya kok dikasih begini. Mereka bilang tidak, tetapi Allah berikan petunjuk. Mereka itu melakukan kepada saya yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Makanya sekarang itu saya muhasabah diri Ustazah. Saya mempelajari hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang saya jalani. Itu HP saya tidak pakai. Dan kalau orang yang ber-SMS itu saya bilang, siapa kau? Saya tidak kenal. Saya bukan gadget, saya manusia, saya makhluknya Allah. Jadi saya bukan sombong Ustazah. Saya belajar ini, belajar terus mencari kebaikan. Okay. Apabila kita meninggal kelak, kita tidak mau tersisa. Baik. Dan saya melindungi keluarga saya sekarang saja. Saya mencari rezeki, saya ajarkan kepada anak keluarga saya. Sedikitpun itu yang penting niat kamu, ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan kau diberikan berkah. Dan orang itu yang bukan dunia yang saya niatkan Ustazah. Niat saya silaturahim, bukan saya mencintai. Kalau saya mendengar okay. bahasa berasa mereka, baik. Berarti bisa ditangkap saya menzalimi diri Bunda. Saya. Okay. Bagaimana seperti Ustazah mohon pencerahannya. Mudah-mudahan orang yang ada di gadget ini yang mendengar, sadar dan bertobat. Karena niat saya bukan okay. tujuan. Niat baik, saya silaturahim hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pencerahannya Ustazah buat Dinda Adi, mohon maaf Dinda, saya terlalu panjang pertanyaan karena saya harus bersihkan hati dan pikiran saya. Saya tidak mau menyimpang kesuliman di dalam hidup saya. Terima kasih Ustazah buat pencerahannya. Ya selalu saja semangat memberikan kita ini kuliah subuh agar kita ini umat muslim ya,
1: baik,
4: paham apa yang disyariatkan dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini satu penelpon lagi sudah bergabung Pak Haji Mu'az. Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adit.
1: Oke, silakan Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mohon izin mengangkat dua ayat surah Muhammad ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ula

0: absarahum, yang artinya maka apakah sekiranya kamu jadi kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Yang berikutnya mohon izin handap aja Ustazah, sebuah hadis dari Anas bin Malik riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu saling marah, jangan saling dengki, dan jangan pula saling acuh satu sama lain, tetapi jadilah kamu semua bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Ini tuh aja Ustazah, mohon pencerahan. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Jumas. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Nah, yang pertama tadi Bunda Hani di Sulawesi Tenggara. Jadi sangat luar biasa lah, banyak yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup dari Bunda Hani tadi. Nah, salah satunya adalah ada orang-orang yang ternyata ini melakukan kejahatannya terhadap Bunda. Nah, tetapi apa yang dilihat, yang dirasakan, ya banyak sekali juga cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada Bunda nih. Nah, bagaimana seperti ini? Nah, jadi pada saat Allah tuh mencintai hambanya, maka dia akan memberikan ujian kepada hambanya, apakah hambanya itu terus mendekat kepadanya atau malah menjauh seperti itu Bunda Hani. Tapi kalau Bunda Hani tadi diberitahukan bahwa sering melakukan sholat, ya, melakukan menyambung silaturahmi, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, berarti alhamdulillah tuh, berarti Allah itu ingin Bunda Hani terus berbuat baik kepada orang lain, walaupun ya kita banyak menghadapi masalah. Salah satunya bukan masalah pribadi, tapi orang yang ingin melakukan kejahatan seperti itu, melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap diri kita. Tapi apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah Allah semakin dekat gitu ya, dan semakin juga banyak orang-orang yang baik kepada kita. Jadi pada saat Allah, ya Allah mencintai hambanya, Allah memberikan ujian kepada hambanya. Nah, sebelum kita menghadapi ujian tersebut, ya apakah kita disadar atau tidak, Allah tuh sudah menyiapkan solusi seperti itu. Allah memberikan solusi kepada hambanya agar hambanya itu dapat melewati semua ujian yang ada. Nah, kata Allah apa? Ya, kata Allah pada saat hamba mengalami ujian, maka lakukanlah sholat dan berdoalah. Nah, jadi dialog yang paling dekat kita kepada Allah itu adalah kita memang ada kewajiban 5 waktu, ya sholat 5 waktu, tetapi pada saat kita ingin berbincang, ingat curhat kepada Allah lah atas terhadap apa semua yang terjadi kepada kita, itu kita bisa lakukan di sepertiga malam kita, yaitu pada saat kita sholat tahajud seperti itu ya. Jadi situ lebih dekat lagi kita kepada Allah. Jadi apapun masalah kita yang kita hadapi, ya kita bisa melakukan sholat tahajud untuk menceritakan semua apa yang kita rasakan. Walaupun kita tidak melakukan itu, Allah tuh sudah tahu sebenarnya. Cuman Allah ingin melihat usaha apa yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi prosesnya, Allah itu menilai prosesnya. Proses dari seorang hamba itu melakukan sesuatu. Nah, sama halnya misalnya kita kan diberikan Allah 24 jam. Sama semua kan, tapi kualitas dari 24 jam waktu yang diberikan itu tingkatannya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Ya, apakah orang ini nantinya bisa memaknai sesuatu atau tidak, ya. Walaupun tadi sakit sekalilah hati kita dijahati orang seperti itu, tapi kita tetap berbuat baik kepadanya, ya tidak bermuka masam, tetap ramah, tetap memberikan bantuan misalnya walaupun dia jahat dengan kita, berarti kita sudah naik level seperti itu. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang itu tadi, tapi kita berbuat baik kepada orang orang tersebut. Nah, tapi kalau misalnya karena ini kan perkembangan teknologi banyak, ada apa banyak hal-hal yang terjadi, banyak yang melakukan penipuan dan yang lainnya, biasanya melalui sosial media, maka kita perlu melakukan pemblokiran, Bunda Hani. Misalnya handphone ada chat-chat atau SMS, itu kita blokir saja nomornya. Itu kan nomor bisa diblokir. Kita blokir saja, jangan diindahkan seperti itu. Karena itu juga bisa merusak ketenangan hati kita, jiwa kita nih, kan bisa kalau banyak macam-macam perkataan yang kasar dan yang lainnya, itu kan bisa mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Jadi lebih baiknya kita blokir saja. Kita blokir yang tidak perlu, atau nanti dimasukkan ada itu aplikasi namanya Get Kontak, Bunda Hani. Nah, Get Kontak itu mensinyalir misalnya ada kontak-kontak yang dianggap berbahaya, itu akan diblokirnya. Jadi dia tidak akan sampai ke kita seperti itu ya. Itu untuk menjaga jiwa kita juga sebenarnya. Dan di dalam agama kita juga diperlukan untuk menjaga jiwa supaya jiwa kita ini tenang seperti itulah, tidak dijahati orang seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Mu'az. Nah, di sini mengutip surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Nah, di situ disebutkan bahwa seseorang yang memiliki kekuatan lah, kekuatan ini bisa juga mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Artinya misalnya kita melakukan karena kekuatan yang ada dalam diri kita, kita bisa menganggap kita bisa memiliki kuasa atas hak orang lain seperti itu misalnya. Nah, dengan cara apa? Misalnya menjolimi orang ya, karena ini dianggap lemah, misalnya kita menjolimi orang. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan juga nih memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi itu bisa baik dari segi omongan maupun perbuatan kita. Nah, dari segi omongan misalnya saya tidak mau berkeluarga dengan kamu misalnya. Nah, itu kan berarti dari omongan. Jadi tidak boleh itu ya. Walaupun semarah apapun, jangan sampai memutus silaturahmi. Apalagi misalnya ada hubungan kekeluargaan. Nah, memang pada saat yang dizolimi ini diam, dia berdoa kepada Allah. Nah, ada yang dibayar Allah itu kontan dengan orang yang bersangkutan. Ada juga yang bertahap. Ya, atau ditunda. Ditunda dulu tegurannya atau azabnya seperti itu ya, tergantung levelnya tadi. Jadi kalau level iman seseorang itu kan bisa ujian ya, bisa musibah, bisa teguran, bisa azab. Nah, misalnya dia tidak bagus ya, tidak menjalankan tidak menjalankan perintah Allah dengan bagus, dengan baik, maka akan diberikan teguran, tapi dia mukmin misalnya teguran, atau malah bisa diberikan azab apabila dia tidak bersyukur. Nah, jadi perlulah, jadi tadi walaupun misalnya, jadi kita misalnya sebagai orang tua, kita juga harus menghargai, menghormati batasan-batasan, walaupun dia lebih muda dari kita. Ya, kita misalnya sudah berumur nih, ada yang lebih muda. Nah, itu batasannya juga harus kita hargai. Janganlah kita menganggap bahwa kita ini memberikan nasihat. Kita memberikan nasihat di tengah-tengah orang. Misalnya, nih belum dapat kerjaan. Kamu kerja di mana? Belum dapat kerja. Oh, harusnya kamu kerja di sini, sini, sini, sini. Jangan seperti itu. Itu membuat orang malu. Ya. Jadi kalau ingin memberikan nasihat kepada orang lain, jangan di tengah orang. Tapi pada saat nanti panggil aja dia. Nah, panggil, berikan nasihat seperti itu. Nah, itu lebih baik, atau kita memberikan solusinya. Memberikan solusi terhadap anak-anak muda seperti itu. Ya, supaya nantinya dia ini memang diberikan solusi, bukan di ini apa ya namanya? Bukan dijatuhkan. Bukan menjatuhkan orang seperti itu. Nah, itu lebih baik seperti itu ya. Memang diajarkan juga tidak, kita harus menghormati dan menghargai orang lain walaupun dia lebih muda dari kita. Nah, seperti itu. Nah, jangan juga kita ada rasa ada iri dan dengki terhadap orang lain. Ya, iri yang diperbolehkan itu kata Rasul adalah iri pada saat orang berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau misalnya iri terhadap nikmat orang, lah kesuksesan orang lain, misalnya kita di apa ditanamkan rasa dengki lagi, nah itu bagian dari apa bagian dari penyakit-penyakit hati seperti itu. Nah, penyakit-penyakit hati ini bisa lebih ekstrim lagi nantinya pada saat dia bisa menghasut orang lain agar membenci kita misalnya, nah itu lebih parah lagi. Nah, jadi hindarilah hal-hal seperti itu karena penyakit hati ini memang terlihat kecil, tapi efeknya itu sangat luar biasa. Pada saat orang dijangkiti penyakit-penyakit hati, maka apapun nasihat-nasihat kebaikan itu akan tertutup. Jadi kan apa kata Rasul? Ada satu satu benda ya yang pada saat dia baik, maka baik seluruhnya. Tapi kalau pada saat dia rusak, maka rusak seluruhnya. Nah, dikatakan siapa itu Rasul? Itu adalah hati. Jadi setiap orang dia mempunyai hati, hati nurani seperti itu. Jadi dia bisa membedakan baik dan yang buruknya seperti itu, Mas Adi.
2: Baik, terima kasih Ustazah. Dan ini sangat memang benar-benar topik hari ini relate sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan beberapa juga sempat ada yang diangkat ke layar lebar dan bikin nyesek, terutama yang kumpul keluarga, apalagi status keluarga ini Ustazah yang terkadang mohon maaf agak di bawah dari yang lain, jadi diperlakukan seolah-olah kayak jadi babu lah atau segala macam pas ngumpul keluarga itu yang kadang gimana gitu.
1: Iya.
2: Dan ini juga sebenarnya enggak ada dua WhatsApp lagi saja, cuman karena waktu kita sudah tepat 30 menit saja lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Mungkin sebagai penutup saja bisa sedikit dirangkum atas diskusi kita pagi hari ini saja.
1: Baik, terima kasih Mas Adit. Nah, jadi hari ini pembahasan kita mengenai manajemen manajemen kesehatan hubungan. Nah, ini kalau di dalam agama, agama kita Muslim, nah ini perlu kita bagian dari maqasid syariah ya, yaitu menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa artinya kita harus harus melakukan hal tersebut karena ini bagian dari perintah perintah Allah ya, perintah Allah yang harus kita lakukan dengan cara menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga, ya. Terus itu kita melakukan bisa menyatakan bahwa kita bisa berani berkata tidak pada kemaksiatan dan lingkungan-lingkungan yang toksik yang mengajak kita kepada hal-hal yang buruk. Nah, selanjutnya yaitu berbuat baik tanpa mengorbankan diri sendiri. Nah, di mana berbuat baik ini memang bagian dari ajaran agama kita, tetapi kita perlu juga untuk menjaga diri kita agar tidak mengorbankan diri kita melihat apa sehingga kesenangan orang itu bisa terpenuhi seperti itu, tapi kita yang terjolimi. Jadi menjolimi itu kan ada menjolimi orang lain, menjolimi makhluk Allah yang lain, tetapi juga bisa menjolimi diri kita sendiri. Maka kita harus menjaga diri ini, diri yang diberikan Allah ini dengan sebaik-baik bentuk. Nah, sehingga nantinya kita pun dapat dapat tenang ya, dapat mengalami ketenangan jiwa, terus itu kita dapat secara lahir dan batin dan juga dapat bermanfaat bagi semua orang. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Herida, pendengar dan pemirsa. Demikian kajian pada subuh kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah Herida tadi kawa kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Kuliah Subuh Pro 1 FM.

0: pagi ini. WhatsApp 0811 511 410.
1: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda masih tetap bersama kami di Banjarmasin pagi ya. Di 36 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Tengah, setelah itu kita bersama-sama mengikuti kajian pada subuh, kuliah subuh. Dan kali ini masih bersama Aditya yang menemani di Banjarmasin. Dan terpantau pendengar, cuaca Banjarmasin ya cukup dingin di pagi hari ini ya, di 6.37 kali ini. Dan nampak juga waktu berangkat dari rumah ya, kabut tipis ini masih menyelimuti wilayah kota Banjarmasin. Baik, satu informasi dulu untuk Anda pendengar di pagi hari ini, dari rri.co.id Banjarmasin, di mana operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa ini terus dievaluasi setelah pencarian berlangsung lebih dari 3 pekan ya. Kepala Basarnas Marsyakal Madya TNI Muhammad Syafli ini menyampaikan sejumlah capaian dan perkembangan selama pelaksanaan operasi, di mana Muhammad Syafi ini mengatakan bahwa operasi SAR melibatkan unsur gabungan dalam jumlah besar dari berbagai potensi SAR nasional, itu baik dari TNI, Polri, kementerian, lembaga, dan pihak swasta yang mendukung dalam proses pencarian dan pertolongan. Di mana selama operasi itu juga dikerahkan 7 pesawat udara, 24 kapal untuk mendukung pencarian korban, dan selama ini sebanyak 63 personil SAR bawah air juga turun dilibatkan dalam proses pencarian di bawah permukaan. Nah, dan secara keseluruhan lebih dari 1.200 personil terlibat dalam proses SAR KM Virgo Transport 8, di mana kekuatan dikerahkan guna memperluas jangkauan pencarian dan menyesuaikan strategi dengan kondisi di lapangan. Adapun pencarian korban dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari pencarian dilakukan melalui udara, permukaan laut, pesisir pantai, dan bawah permukaan dengan melibatkan penyelam. Dan Basarnas juga menegaskan operasi yang semula berfokus di sekitaran lokasi kecelakaan kini terus dikembangkan menjadi pencarian dengan wilayah yang jauh lebih luas, dan evaluasi metode dan wilayah pencarian terus dilakukan guna menyesuaikan operasi dengan kondisi dan informasi di lapangan. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga pendengar melalui RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara

0: harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terus itu kan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin pagi pendengar ya. Dan satu informasi kembali untuk Anda, masih kami ambil dari rri.co.id dari Banjarmasin pendengar, di mana PS Barito Putra menargetkan kemenangan saat menjamu tim tamu Persela Lamongan pada laga lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion 17 Mei Banjarmasin yang akan dilaksanakan pada hari ini sore nanti ya, 4 Oktober 2026. Nah, bermain di kandang sendiri, pendengar, Laskar Antasari ingin mengamankan 3 poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara, di mana pelatih Barito Putra Hendry Susilo memastikan seluruh pemain saat ini dalam kondisi siap untuk menghadapi tim tamu Persela Lamongan. Dia menyebutkan persiapan tim beberapa waktu terakhir ini berjalan baik dan seluruh pemain dalam kondisi yang fit. Mana Hendry juga menyampaikan bahwa status sebagai tuan rumah harus menjadi tambahan motivasi seluruh pemain untuk meraih hasil maksimal. Informasinya benar, bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Persatu tentang informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa, serta kita ikuti Lintas Banua Pagi, rangkuman berita sepekan.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan himbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
9: Majelis
8: pada kemarin.
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
1: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah Ombo.
10: BPBD Kalimantan Selatan menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi kondisi cuaca.
11: Berapa harga kebutuhan bahan pokok terus mengalami kenaikan?
10: Banyak 19 pedayung Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
3: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
12: Pendengar kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan diantaranya. Pihak kepolisian menetapkan nahkoda kapal Virgo sebagai tersangka kasus kecelakaan tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Krisis air bersih masih melanda sejumlah kawasan di Kalimantan Selatan, salah satunya di Kota Banjarbaru. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Uli Rahman.
13: Penanganan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8 resmi dilimpahkan dari Polda Kalimantan Selatan kepada Mabes Polri. Pemeriksaan terhadap nahkoda dan anak buah kapal masih berlangsung terkait dugaan pelanggaran dalam insiden tersebut. Kabit Humas Polda Kalsel Kombes Polisi Nur Hamid mengatakan, penanganan perkara yang sebelumnya dilakukan Polda Kalsel kini dilanjutkan oleh Mabes Polri. Penimpahan tersebut mencakup proses pemeriksaan dan penanganan teknis perkara selanjutnya. Kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping Ruli Fahrijal mengatakan pihaknya tetap memberikan pendampingan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.
14: Hari ini sedang menjalani pemeriksaan lagi, baik nahkoda maupun awak kapal.
15: Statusnya sebagai apa, Pak? Status saksi atau tersangka atau seperti apa, Pak?
14: Status terakhir nanti kami berikan keterangan setelah pemeriksaan terakhir ini nanti. Kami pendampingan.
15: Udah berapa kali, Pak, diperiksa, Pak?
14: Berapa kali? Dua kali.
13: Penularan rabies menjadi perhatian Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies dinilai tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga menyangkut kesehatan manusia dan lingkungan. Di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat 18 kasus rabies positif hewan sepanjang tahun 2025 lalu. Ketua PDHI Kalimantan Selatan, Dr. Hewan Irindra Asdila mengatakan, pemberantasan rabies membutuhkan keterlibatan bersama karena dampaknya dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kalimantan Selatan, mengungkap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang semakin kompleks. Penanganan karhutla dinilai tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan peralatan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel, Haji Rais Ruhayat menyoroti anggapan bahwa aktivitas masyarakat di Kalimantan Selatan berjalan normal di tengah kondisi karhutla. Yang menegaskan kualitas udara dan kekeringan pada sejumlah wilayah sudah sangat memprihatinkan bagi masyarakat maupun petugas yang bekerja di lapangan.
16: Kita sudah mendapatkan informasi bahwa curah hujan yang akan mulai normal kembali itu di bulan November. Kami ingin mengetahui program-program kerja BPBD untuk penanganan bencana ini bagaimana, solusinya bagaimana. 2026 saja sudah sangat parah, apalagi kalau di 2027 puncak El Nino tadi dikatakan oleh BPBD bahwa 2027 itu akan lebih parah lagi. Maka kami ingin mempertanyakan kesiapsiagaan BPBD di 2027.
12: Duka mendalam menyelimuti keluarga Sugianto, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden maut KM Virgo Transport 8. Yuliani, istri almarhum, harus melewati hari-hari penuh penantian panjang yang juga melelahkan sebelum kepastian kabar duka itu akhirnya tiba pada Senin malam 28 September 2026. Pastian mengenai nasib sang suami didapatkan Yuliani di Rumah Sakit Bayangkara dengan mata sembab dan wajah yang dipaksa tegar yang menanti proses penyerahan jenazah sang suami.
17: Pertama aku percaya sih, dia kan bisa muncul-muncul aja. Itu percaya saya. Terus adiknya datang. Memang benar sih ini. Lalu kata saya, kamu yakin? Iya, katanya ada di daftar penumpang kan. Langsung saya ke situ, ya emang ada sih. Dia sama kernetnya yang masih hilang.
12: Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Sebanyak 5 tangki air bersih didistribusikan kepada warga Jalan Kuranji, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Saluran dilakukan sebagai respon atas aduan masyarakat terkait dampak kekeringan yang mulai dirasakan di sejumlah kawasan. Wali Kota Banjarbaru, Haji Erna Lisa Halabi, turut meninjau langsung proses mendistribusikan air bersih kepada warga. Lisa mengatakan kondisi kekeringan tidak dirasakan secara merata. Sebagian warga di kawasan Jalan Kurnia masih memiliki sumur yang dapat digunakan.
18: Ya, ini sudah titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusian, sebelumnya 53, dan ini bertambah lagi terhadap aduan dari masyarakat. Kita langsung memberikan dan mendistribusikan air bersih ini kepada masyarakat. Alhamdulillah, kami juga berkolaborasi dan sinergi dengan TNI Polri juga memberikan, kemarin TNI AU ya juga memberikan distribusi air bersih untuk masyarakat. Ya tentunya kita penguatan ini kita tentunya harus bergotong royong untuk menghadapi kekeringan di masyarakat ini juga.
12: Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah Kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR mengatakan, kondisi kemarau panjang saat ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi dan pengerukan sungai, terutama pada titik yang mengalami sedimentasi dan dipenuhi sampah.
19: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai. Di sungai ada sejarah kota ini bermula. Di tepian sungai, kehidupan tumbuh dari generasi ke generasi. Nah, hari ini sungai-sungai kita sedang menitipkan pesan kepada kita, jangan biarkan ia kehilangan kehidupan. Apa yang kita jaga hari ini bukan hanya untuk kita, tapi adalah untuk anak dan cucu kita yang kelak juga akan ingin melihat sungai yang bersih, sungai yang mengalir dengan baik, dan tetap menjaga suatu kebanggaan bagi Kota Banjarmasin, yaitu Kota Seribu Sungai.
12: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menggelar vaksinasi rabies dan pemberian vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kota Banjarmasin, Teguh Inayatsa, mengatakan program itu merupakan agenda tahunan untuk mencegah penularan rabies pada hewan peliharaan. Tahun ini, DKP 3 menyediakan 200 vaksin yang diberikan secara gratis bekerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Kalimantan Selatan. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan memastikan seluruh pasien dalam kondisi aman. Sebelumnya, kawasan rumah sakit sempat terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Penunjang Non-Medik, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Salbiah, mengatakan, pemindahan pasien yang dilakukan saat karhutla bukan evakuasi keluar rumah sakit. Pemindahan hanya dilakukan secara internal ke ruangan yang lebih aman. Menurutnya, pemindahan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi pasien dari potensi paparan asap dan dampak kebakaran yang berada di sekitar kawasan rumah sakit.
20: Jadi kemarin kan yang terdampak langsung itu ruangan nafsa wanita sama ruang transit wanita. Jadi pasien yang di ruang tersebut yang kami pindahkan ke ruang MPKP kemarin, ke ruang seberangnya, karena kan itu jauh dengan yang apa, dengan kejadian kebakaran itu. Nah, jadi kemarin kami evakuasi, tapi setelah itu kemarin besoknya sudah kami pindahkan.
13: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara menanggapi jalannya proses hukum atas insiden kecelakaan maut KM Virgo Transport 8. Hal ini menyusul penetapan nahkoda kapal berinisial AY sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Juru bicara PT Virgo, Simpson Rihi, membenarkan nahkoda saat ini telah ditahan di rutan Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut. Yang menegaskan pihak manajemen akan bersikap kooperatif selama proses penanganan perkara berlangsung.
21: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
22: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
21: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
23: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, ya, Pak?
21: Iya, betul.
13: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8, di mana mereka merupakan pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan Kombes Polisi Sigit Haryono mengungkapkan, penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya, berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nakoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu, penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara ini. Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Saya Uli Rahman, sampai jumpa.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi ya. Di 22 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia tetap terpantau pendengar di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 tepat di depan gedung RRI Banjarmasin. Ini situasi kabut asap ya. Ini dibandingkan sekitar pukul 6.30-an tadi pendengar menjadi sedikit lebih tebal ya kabut asap di pagi hari ini ya. Tetap berhati-hati terutama bagi Anda yang di kesempatan pagi hari ini melaksanakan olahraga pagi di weekendnya ya. Meskipun tetap berolahraga tapi kesehatan pernafasan juga perlu dijaga pendengar ya. Jadi mungkin bagi Anda yang berniat untuk melaksanakan olahraga pagi, jogging misalnya atau bersepeda ataupun kegiatan lainnya, itu tetap kenakanlah masker. Baik, satu informasi kembali untuk Anda pendengar masih KMB dari rri.co.id dari Banjarmasin, di mana Persela Lamongan ini bersiap menghadapi tuan rumah PS Barito Putra pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion 17 Mei Banjarmasin pada hari ini sore nanti ya, Minggu 4 Oktober 2026, di mana Laskar Joko Tingkir ini menargetkan hasil positif dalam pertandingan tandang ini, di mana pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menyampaikan bahwa persiapan tim telah dilakukan secara maksimal untuk menghadapi Barito Putra. Menurutnya seluruh pemain akan bekerja keras untuk membawa pulang poin di Banjarmasin ya. Di mana sang pelatih menyampaikan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan tim selama kurang lebih 1 minggu terakhir setelah pertandingan sebelumnya. Ini disampaikan Bima Sakti dalam pre-match press conference di ruang konferensi pers Stadion 17 Mei Banjarmasin pada Sabtu kemarin. Target setiap tim pasti kemenangan dan pihaknya juga perlu kerja keras untuk bisa mencuri poin di Banjarmasin. Dari sisi kondisi pemain, Bima menyampaikan bahwa Persela datang dengan kekuatan penuh dan seluruh pemain dalam kondisi fit, dan kondisi tersebut dinilai menjadi modal menghadapi Barito Putra nanti sore yang juga memiliki target meraih kemenangan di kandang. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin pagi, pendengar dari rri.co.id di Banjarmasin, di mana operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 ini sudah memasuki hari ke-21 pada Sabtu kemarin 3 Oktober 2026, di mana upaya pencarian sebelumnya telah dimaksimalkan melalui perpanjangan 2 kali masa operasi dengan mengerahkan unsur laut, udara, dan juga darat. Di mana untuk kasus unsur laut sendiri, tim penyelam gabungan dari Basarnas dan juga TNI AL telah berupaya menyisir hingga ke area kardek bangkai kapal. Namun tim penyelam kini ditarik mundur guna mengistirahatkan personil serta memulihkan kondisi fisik. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Banjarmasin, Bram Smadia Temara, ini mengungkapkan bahwa ruang gerak penyelam di bagian dalam bangkai kapal ini sudah mencapai batas maksimal, di mana evaluasi secara menyeluruh ini tengah dilakukan untuk menentukan keberlanjutan operasi penyelaman. Sementara masih dalam evaluasi untuk operasi penyelaman, karena itu ini sudah maksimal sekali dan tidak memungkinkan untuk masuk lebih dalam lagi. Di mana operasi SAR ini difokuskan pada penyisiran permukaan laut secara masif, area pencarian diperluas hingga ke perairan Kalimantan Tengah setelah beberapa jenazah korban ditemukan mengapung di wilayah tersebut. Dan Basarnas juga bersama unsur terkait lainnya terus melakukan evaluasi berkala mengenai potensi perpanjangan masa operasi. Keputusan akhir nanti terkait kelanjutan atau penutupan operasi akan diumumkan setelah seluruh data terkumpul. Sementara itu, di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin hingga Jumat malam tadi, ini masih dipadati oleh keluarga korban, di mana mereka masih bertahan di lokasi demi memastikan kepastian informasi terkait nasib sanak saudaranya. Salah seorang perwakilan keluarga korban atas nama Karina, dia menyampaikan harapan besar agar operasi pencarian dapat terus dilanjutkan, di mana kejelasan informasi menjadi hal yang sangat dinantikan oleh seluruh anggota keluarga korban. Di mana Karina menegaskan bahwa keluarga siap menerima apapun hasil pencarian petugas di lapangan. Bagi mereka, kepastian nasib korban dianggap sebagai titik terang setelah belasan hari menanti. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Terus kita akan informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan dari pagi hingga dini hari nanti. Pada hari ini Minggu 4 Oktober 2026 dan kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Mbak Rianita. Selamat pagi Mbak Ria. Baik, silakan Mbak Ria, informasi cuaca Kalimantan Selatan pagi hari ini.
2: Iya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Minggu 4 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan. Dan sekitar wilayah Bandara Samsudinur terpantau kabut asap. Selanjutnya, untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km/jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara 32 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Renita, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Ria untuk informasi Anda.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan

0: untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya, di 51 menit pas pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan saat lagi juga nanti pendengar tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama program 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentra. Tapi sebelumnya satu informasi untuk Anda pendengar terkait tentang penentuan perpanjangan operasi SAR KM Virgo 8. Ini tim Basarnas masih menunggu evaluasi ya. Nah, di mana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas ini menunggu hasil evaluasi dari tim penyelam terkait penambahan ya hari pencarian korban tenggelam KM Virgo Transport 8. Di mana operasi SAR ini telah dilakukan dengan 2 kali masa perpanjangan dengan hasil sebanyak 108 korban selamat, kemudian 80 korban meninggal dunia yang telah dievakuasi. Di mana Kasih Operasi Basarnas Banjarmasin Arianto menyatakan bahwa perlu waktu untuk membuat keputusan dikarenakan menunggu tim penyelam untuk pemulihan di Pelabuhan Trisakti. Dia juga menjelaskan bahwa mereka akan melakukan evaluasi dengan seluruh unsur terkait untuk menentukan apakah penambahan tentang waktu pencarian korban atau tidak. Di mana pihaknya akan bertukar informasi dengan tim-tim yang berada di lapangan, di mana hasil evaluasi tersebut nantinya yang akan memutuskan penambahan hari pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Dan Arianto juga menjelaskan, meskipun belum dikonfirmasi penambahan rentang hari pencarian korban, tapi tetap ada beberapa alur Basarnas dan KRI yang melakukan pencarian di lokasi. Ia menyatakan bahwa Basarnas, TNI, dan juga Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian korban di daerah pesisir Kalimantan Tengah juga. Dan sementara itu, dalam kesempatan yang sama, salah seorang keluarga korban juga atas nama Jana menyatakan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah melakukan dan membantu dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Mengapresiasi tim SAR yang berupaya terus melakukan pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, ayo. Mampu, mampu. Sebegah mat kah bersepeda motorku?
1: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembali pada fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan,